0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyatakan lagi, kata Ibnu Abil Izzan Hafi, "Wa man lam yakun musaddiqan fi ma akhbara, mutaziman li ta'atihi fi ma amara, fil umuri al-batinati allati fil qulub wal a'mali adh-dhahirati allati 'ala al-abdan, lam yakun mu'mina. Fadlan an yakuna waliyan lillahi ta'ala walau tara fil hawa wa ma sya'a lil ma." Kata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, kata beliau, dan barang siapa yang tidak membenarkan dari apa, barang siapa yang tidak membenarkan, barang siapa yang tidak membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak iltizam atau tidak konsekuen kepada ketaatan dari apa yang beliau perintahkan dalam perkara yang ada dalam hati maupun juga amal yang zahir, maka dia tidak dikatakan orang yang beriman. Kalau dia tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak mentaati Rasulullah SAW, baik dalam keyakinan maupun dalam amal zahir, tidak dia mentaati, maka dia tidak dikatakan orang yang beriman. Apalagi dikatakan sebagai wali. Nggak mungkin dikatakan wali. Meskipun dia berjalan di atas, di atas air. Meskipun dia terbang di udara maupun berjalan di atas air, tidak bisa dikatakan dia sebagai seorang mukmin. Kalau dia tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik lahir dan batin. Diriqan fiddin, azakumullah, tentang ketaatan Rasulullah Sallam, ini sangat penting dalam kehidupan. Sangat penting. Karena apa? Karena Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk ditaati. Dan seseorang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan taat kepada Nabi Muhammad. Seorang bisa mendapatkan ganjaran dengan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang bisa dilipatkan ganjarannya dengan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Seseorang akan dicintai oleh Allah dengan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Seseorang akan mendapatkan ketenangan hati, kedamaian, dan yang lainnya dengan taat kepada Rasulullah. Seseorang akan dimuliakan di dunia dan di akhirat dengan taat kepada Rasulullah. Seseorang akan diberikan izzah, kemuliaan, dan juga umat Islam akan diberikan kejayaan dengan mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, bahwa di antara tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengamalkan sunnahnya. Kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka harus mengamalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dan mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan sunnah ini. Serta berjuang membela sunnah dari orang-orang yang mengingkari sunnah dan melecehkannya. Dan termasuk dari cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah menolak dan mengingkari semua bentuk bid'ah. Karena setiap bid'ah adalah sesat. Ya, termasuk mengagungkan sunnah Nabi, yaitu dengan mengamalkan sunnah. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdul Fauzan dalam kitabnya Aqidatul Tauhid, kata beliau bahwa termasuk mengagungkan beliau SAW, mengagungkan Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengagungkan sunnahnya dan berkeyakinan tentang wajibnya mengamalkan sunnah tersebut dan meyakini bahwa sunnah beliau telah menduduki kedudukan kedua setelah Al-Quran Al-Karim dalam hal kewajiban mengagungkan dan mengamalkannya. Sebab as-sunnah merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ikhwani fiddin, a'azakumullah, bahwa ayat-ayat yang memerintahkan juga untuk meneladani Rasulullah, itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, kita wajib meneladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara allaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Hafiz Mukathir menjelaskan tentang ayat ini. Kata beliau, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai perkataan, perbuatan, dan perilaku. Untuk itu Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk meneladani beliau, meneladani sifat sabar, keteguhan, kepahlawanan, perjuangan, dan kesabaran dalam nanti pertolongan Allah. serta ketika perang Ahzab, semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat kepada beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fil din, a'azakumullah, setiap mukmin dan mukminah dia harus berhati-hati jangan sampai menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ancamannya berat kalau menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah, cobaan, atau ditimpa azab yang pedih. Dijelaskan bahwa yang dimaksud fitnah di sini yaitu kekufuran, nifaq, bid'ah, atau disiksa dengan siksa yang pedih dunia, baik berupa pembunuhan, had, penjara, dan yang lainnya. Jadi orang yang menyalahi sunnah Rasulullah itu mendapatkan akibat yang jelek. Dan ini sudah terbukti, orang-orang yang menyalahi fitrah Rasulullah, menyalahi sunnah Rasulullah, menyalahi sunnahnya Rasulullah, maka mereka mendapatkan siksa di dunia ini dan juga nanti azab di akhirat. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, ini diantara konsekuensi taat kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan kita mengikuti syariat, artinya beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh beliau. Tidak boleh kita mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Sebab yang baru dalam agama yang Nabi tidak contohkan adalah bid'ah. Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam perkara agama kami yang tidak dicontoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Kemudian juga hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak dicontoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, kewajiban kita mengikuti sunnah, dan agama Islam sudah sempurna. Jangan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Kemudian selanjutnya, di antara konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mengucapkan salawat. Salawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Allah perintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, "Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat yang bersalawat untuk nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Dan surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi makna salawat Allah kepada Nabi adalah pujian Allah atas beliau di hadapan para malaikatnya. Jadi makna salawat Allah kepada Nabi adalah pujian Allah atas beliau di hadapan para malaikatnya. Sedangkan salawat malaikat berarti mendoakan beliau. Dan salawat umatnya berarti permohonan ampun bagi beliau. Jadi Allah SWT menyuruh kita untuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terutama pada hari ini, hari Jumat ini. Hari ini hari Jumat, dianjurkan kita untuk salawat kepada Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Aqtiru salata alaiya yawmal jum'ati wa layta jum'ah. Faman salla alaiya salatan sallallahu alaihi asharan." Perbanyaklah kalian membaca salawat untukku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang bersalawat untukku sekali, niscaya Allah bersalawat untuknya 10 kali. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya dari sahabat Malik. Jadi dianjurkan kita selawat. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Jala'ul Afham fi Shalati Wassalam ala Khairil Anam, ada menyebutkan kurang lebih 41 tempat. Di antaranya disebutkan oleh beliau selawat itu kita kerjakan di beberapa tempat, di antaranya dalam tasyahud. Kemudian juga ketika kita khutbah, kemudian juga kunut, witir di waktu khutbah Jumat, kemudian ketika menjawab azan, ketika berdoa, ketika masuk dan keluar masjid, dan yang lainnya. Dianjurkan kita mengucapkan selawat. Dan selawat manfaatnya sangat banyak. Lebih dari 40 manfaat selawat itu. Di antaranya manfaat dari selawat itu merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Mendapatkan 10 kali selawat dari Allah. Kemudian dengan kita selawat ketika kita berdoa, akan diharapkan doa kita dikabulkan oleh Allah dengan selawat itu. Karena doa itu tergantung antara langit dan bumi sampai diucapkan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selawat ini juga sebagai sebab mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan selawat akan diampuni dosa-dosa kita. Kemudian juga Nabi akan menjawab dengan kita mengucapkan selawat kepada beliau. Dan selawat yang disunnahkan itu adalah selawat Ibrahimiyah dalam salat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi selawat yang ada dalam salat itu selawat Ibrahimiyah. Ini ada berapa macam? Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat tentang macam-macam salawat itu dalam kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dia menyebutkan di situ beberapa macam salawat. Adapun di luar salat, kita cukup dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Setiap disebut nama Nabi Muhammad, kita ucapkan salawat dan salam. Karena orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang disebutkan nama Nabi tapi dia tidak salawat. Kata Nabi, al-bakhil man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang disebutkan namaku tapi dia tidak salawat. Makanya harus kita banyakkan salawat. Di majlis ilmu juga, kalau kita duduk, ngobrol, di majlis ilmu, jangan lupa kita berzikir dan salawat kepada Nabi SAW. Orang yang berkumpul di satu tempat, tapi dia tidak berzikir dan tidak salawat kepada Nabi, maka selesainya majlis itu seperti bangkai keledai. Ini harus perhatikan. Kita harus banyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Tapi ingat, Bapak dan Ibu sekalian, yang dimuliakan oleh Allah, bahwa selawat ini, selawat yang sunnah, banyak sekarang ini orang membuat selawat-selawat yang bid'ah, yang tidak dijadikan oleh Rasulullah SAW. Seperti selawat Badar, selawat Nariyah, selawat Basyisyah, selawat ini banyak sekali yang dibuat oleh manusia. Selawat Tibbul Qulub dan yang lainnya yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selawat itu harus sesuai dengan sunnah supaya mendapatkan ganjaran dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bid'ah enggak diterima, bagaimana Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi selawat itu harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak, Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, jadi selawat ini mudah dalam Islam. Dan kita ikuti apa yang datang dari Nabi. Jangan membuat selawat yang baru. Jangan ikuti orang-orang yang membuat selawat yang baru. Tidak boleh kita mengikuti dan kita membuat atau membaca selawat-selawat yang bid'ah, tidak boleh. Kemudian yang terakhir yaitu tentang pembahasan gulu. Jadi kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita mentaati, menadain beliau, mengagungkan beliau, tapi ingat kita tidak boleh gulu, tidak boleh berlebihan. dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Dalam surah An-Nisa ayat 171. Kemudian Rasul bersabda, iyyakum wal ghulu fid din. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Jauhkan diri kalian dari ghulu, berlebihan dalam agama. Karena sesungguhnya sikap ghulu dalam agama ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, dan lainnya dari sahabat Ibn Abbas. Jadi salah satu sebab yang membuat seseorang menjadi kafir adalah sikap ghulu dalam beragama. Baik gulunya itu kepada orang saleh atau orang yang dianggap wali, maupun gulu kepada kuburan para wali, hingga mereka minta dan berdoa kepadanya. Padahal ini adalah perbuatan syirkun akbar. Gulu ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Termasuk juga ya memuji, menyanjung orang datang ke Madinah, ke kuburan Nabi, kemudian berdoa. Ini gulu. Dan termasuk perbuatan syirik. Kalau berdoa itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada Nabi Muhammad SAW. Berdoa hanya kepada Allah. Dan Allah tidak redho disekutukan dengan makhluknya. Nabi SAW tidak bisa memberikan manfaat. Dan tidak bisa menolak bahaya. Kalau ada orang yang datang ke sana meminta, ini gulu. Berlebih-lebihan. Kalau kepada Nabi tidak boleh, apalagi ke kuburannya para wali, Habib, dan yang lainnya. Jadi kita tetap wajib mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi tidak boleh gulu berlebih-lebihan. Kemudian juga dalam memuji tidak boleh berlebih-lebihan. Nabi bersabda, La tutruni kama atratin Nasara bin Maryam, fa innama ana abduhu, faqulu Abdullah wa Rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku. Bagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya. Maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Jadi dengan kata lain, janganlah kalian. Hadis ini sahih dari Bukhari, Tirmizi, Ahmad, Darimi, dari sahabat Umar bin Khattab. Jadi hadis ini menjelaskan janganlah kalian memuji aku secara batil dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku. Bagaimana dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Sehingga mereka menganggap Isa memiliki sifat ilahiyah. Sehingga mereka menyembah Isa bin Maryam. Bahkan Nabi SAW ketika ada sahabat-sahabat memuji. Ketika kata Abdullah bin Syekhir. Ketika aku pergi bersama delegasi Bani Amir. Untuk menemui Rasulullah SAW, kami berkata kepada beliau, engkau adalah Sayyid. Tuhan kami. Spontan Nabi SAW menjawab, As-Sayyidullah Tabaraka wa Ta'ala. Sayyid itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kami berkata, dan kau lah orang yang paling utama dan paling agung kebaikannya. Serta merta beliau SAW mengatakan, Qulu biqaulikum, au ba'di qaulikum, wala yastajriyannakum syaitanu. Katakanlah sesuai dengan apa yang biasa, yang wajar kalian katakan. Atau seperti sebagian ucapan kalian. Dan janganlah sampai kalian terseret oleh syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, Bukhari dalam Al-Mufrad. Dan yang lainnya. Dikatakan oleh Al-Hafidh, rawi-rawinya sahih. Kemudian dijelaskan juga oleh Anas bin Malik, radhiyallahu anhu. Sebagian orang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami, dan putra orang yang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami, dan putra sayyid kami, maka seketika itu juga Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum, wala yastahwiyannakum syaitanu, ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu 'azza wa jalla. Wahai manusia, ucapkanlah dengan yang biasa, yang wajar kalian ucapkan. Jangan kalian terbujuk oleh syaitan. Aku tidak lebih dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak suka kalian mengangkat, menyanjungku di atas atau melebihi. kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dalam Amul Yaum wal Lailah, dan Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, sanad di sini sahih. Jadi Rasulullah SAW membenci orang-orang yang memujinya dengan ucapan sayyid atau yang lainnya. Nabi tidak mau. Yang Nabi inginkan Abdullah wa Rasuluh. Jadi ikhwan fil din, azakumullah. Jadi Nabi SAW melarang kita untuk gulu berlebih-lebihan dalam berkata, memuji atau bersikap, tidak boleh. Dan gulu ini justru membinasakan orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Umat sebelum Nabi Muhammad itu binasa dengan sebab gulu. Dan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang berlebihan. Binasa orang-orang yang berlebihan. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Gulu dan tanatu ini tidak boleh. Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa gulu atau berlebih-lebihan ini mencakup semua bentuk gulu, baik dalam akidah, baik dalam amal, maupun yang lainnya. Ini tidak dibolehkan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini orang sudah banyak yang gulu. Gulu. Berlebih-lebihan. Makanya dijelaskan dalam kitab Fathul Majid, di bab yang ke-18, itu disebutkan, maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkin dinahum wal ghulu fi salihin, bahwa sebab kufurnya anak Adam dan mereka meninggalkan agama mereka yaitu dengan ghulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa syaitan itu tidak pernah berhenti menggoda anak Adam, terus membisikkan kepada orang-orang yang suka datang ke kubur, dibisikkan supaya apa? Supaya mereka bangun kubur itu. Kemudian setelah mereka bangun kubur itu, dibisikkan lagi oleh syaitan bahwa membangun kubur itu termasuk dari kecintaan kepada orang-orang soleh, kecintaan kepada Nabi, maka dibangun. Setelah itu syaitan membisikkan lagi bahwa doa di tempat itu mustajab, terkabul. Setelah itu diajak lagi, digoda lagi oleh syaitan supaya apa? Supaya berdoa kepadanya. Jadi awalnya berdoa di sisi kubur itu mustajab. Kemudian syaitan membisikkan lagi bahwa berdoa kepada penghuni kubur itu makbul. Kemudian bersumpah dengan nama penghuni kubur itu dan yang lainnya. Dan mengajak orang-orang untuk datang ke tempat itu. Jadi syaitan tidak pernah berhenti untuk menggoda anak Adam. Dan sikap gulu ini godaan dari syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, itu saja yang perlu saya sampaikan tentang wajibnya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mentaati beliau, wajib meneladani beliau. Kita wajib melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang. Kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kita beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Kita diperintahkan juga untuk membanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu kita dianjurkan, tapi salawat ini harus sesuai dengan sunnah. Tidak boleh dengan salawat yang bid'ah. Kemudian kita tidak boleh gulu, tidak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: رجاء 756 كيلوهرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat. Bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun. Namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengerahkan segala kemampuan dan pikirannya. Namun dia tidak pintar-pintar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang. Tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi orang yang berhati paling jernih dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berdarah biru, bukan pula pejabat, dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan umat Islam. Menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru. Dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau. Hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak, yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, "Siapa yang hari ini berpuasa?" Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah?" Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin?" Sekali lagi Abu Bakar yang mengangkat tangan, "Saya wahai Rasulullah." "Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit?" Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga." Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan, namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal, beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa, sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder, karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qurani yang serba kurang, tapi dengan amalnya, dengan takwanya, akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
6: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
7: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب متفق عليه.
3: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
8: Nurun minal Qur'an.
9: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
2: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
4: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yuzlimu mithqala dzarratin wa in tak hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabsuta fi rizqihi wa ayyun sya'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midroro. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
3: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
5: نور من القرآن.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, kita akan ikuti dan simak bersama program Fikul Usrah bersama Ustaz Khalid Syamhudi Alsi Hafirullah Ta'ala. Secara langsung kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari kawasan Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita ikuti dan simak, semoga bermanfaat.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwati fillah, pemirsa dan pemerhati Roja TV di mana pun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya sehingga masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah kepadanya, untuk terus mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah pada pagi yang bahagia ini kita mencoba untuk menelisik kembali kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya kita sampaikan bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi yang penuh dengan ta'awun, kerjasama, komunikasi yang baik, demikian juga saling bantu-membantu yang luar biasa. Sebuah rumah tangga yang dibangun dengan hal ini akan menghasilkan insyaallah ta'ala rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, dengan cinta dan kasih sayang. Rumah tangga yang menjadi idaman dan tujuan daripada sebuah pernikahan. Meskipun demikian, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan tanpa dinamika emosional. Salah satu emosi yang sering muncul pada relasi rumah tangga suami istri adalah rasa cemburu atau ghirah dalam bahasa Arabnya. Cemburu merupakan perasaan yang secara ilmiah dapat muncul karena adanya kecintaan, ya, rasa memiliki, dan kekhawatiran kehilangan perhatian pasangannya. Sebuah perasaan yang cukup baik, ya, namun juga bisa berbahaya bila tidak mampu mengolahnya. Islam tidak mengingkari keberadaan perasaan tersebut. Bahkan hadis Nabi banyak menunjukkan bahwa para istri beliau, Ummahatul Mukminin, pernah mengalami rasa cemburu tersebut. Yang menjadi persoalan bukanlah semata-mata munculnya rasa cemburu, tapi bagaimana rasa tersebut dikelola dan diarahkan. Cemburu yang terkendali dapat menjadi ekspresi kecintaan dan penjagaan kehormatan. Sebaliknya, cemburu yang tak terkendali dapat berubah menjadi perasaan prasangka yang tidak baik. Konflik, juga penghinaan, bahkan sampai pada tindakan zalim. Kehidupan Nabi kita Muhammad SAW memberikan teladan yang sangat kaya dalam persoalan ini. Beliau Sallallahu alaihi wasallam tidak memperlakukan kecemburuan istri beliau dengan sikap kasar dan emosional. Beliau memahami tabiat manusia, tabiat para istrinya, dan memberikan ruang bagi emosi untuk muncul. Tapi pada saat itu pula, tetap menjaga prinsip ketaatan, keadilan, kebenaran, dan etika. Nabi kita Muhammad SAW menyikapi gejolak cemburu tersebut dengan penuh perhatian, kearifan, kesabaran, dan kelembutan tanpa ada sikap merendahkan atau memperkeruh keadaan. Sebuah kisah yang paling ikonik, ya, dalam menunjukkan kearifan Nabi kita Muhammad SAW adalah peristiwa ketika Ummul Mukminin, Bunda kita Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda ba'di nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi sahfatin fiha ta'amun fadarabat allati an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadal khadimi fa saqatat sahfa فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ففلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها wa amsakal maksurata fi baiti allati kasarat. Anas bin Malik menceritakan sebuah kisah. Kata beliau, Nabi satu ketika berada di sebuah tempat istrinya. Maksudnya adalah Aisyah. Lalu ada satu ummahatul mu'minin. Ada seorang dari istri Nabi yang lainnya yang mengirimkan satu nampan berisi makanan. Lalu istri Nabi yang Nabi di rumahnya yaitu Aisyah ya, memukul ya, tangan khadim ini, membantu ini, sehingga nampannya itu jatuh dan pecah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pecahan nampan tersebut, kemudian menyatukannya, kemudian mengambil makanan yang ada di nampan tersebut dan mengatakan, "Gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu." Kemudian beliau menahan pembantu tersebut yang membawa nampan, ya. Kemudian menahannya sampai Nabi memberikan kepada dia nampan miliknya yang ada di rumah tersebut, milik Aisyah radhiyallahu anha. Ya, lalu menyerahkan nampan yang bagus yang belum pecah kepada khadim tersebut, ya, dan menyimpan ya, nampan yang sudah pecah itu di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Anas bin Malik dalam hadis ini tidak menampilkan nama istri Nabi tersebut. Ya. Karena memang sudah ma'ruf. Ya. Dan kisah ini disampaikan oleh hadis yang lainnya adalah kisah pada rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita lihat bagaimana sikap Nabi menghadapi cemburunya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, khanfillah, bahwa Nabi tidak membentak atau memarahi. Beliau tidak emosi, ya, membalas emosinya Aisyah. Tidak memarahinya, tidak membentaknya. Padahal pada sebuah momen di mana beliau sedang kumpul dengan sebagian sahabatnya. Yang tampak ketika dikatakan Anas, gharat ummukum. Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang hadir waktu itu, bahwa ibu kamu sedang cemburu. Menunjukkan bahwa beliau tidak sama sekali menyikapi dengan emosi. Bahkan tidak membentak, tidak memarahi. Ya. Dan memberikan permakluman. Edukasi yang baik ya, Nabi kita Muhammad SAW. Permakluman dengan mengatakan ibumu sedang cemburu, gharat ummukum. Untuk menjelaskan kepada sahabat yang hadir bahwa tindakan tersebut lahir dari rasa cinta dan cemburu yang alamiah, bukan dari niat jahat. Nabi mengerti dan Nabi sangat mengetahui kondisi kejiwaan para istrinya dan mengerti betul dengan apa kondisi mereka, sehingga menyampaikan ini untuk memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya Nabi ingin menyelamatkan ya, kehormatan istrinya dengan mengatakan bahwa ibumu sedang cemburu ya, agar sahabat Nabi tidak menyalahkan Aisyah karena memang itu bukan dari niat jahat, itu spontanitas dari ungkapan rasa cinta ya, dan rasa memiliki dan khawatir dari Aisyah berubah perhatian Nabi kepada selain beliau. Waktu itu Nabi di rumah beliau. Sehingga sebuah perasaan yang muncul cemburu, yang muncul betul-betul dari sebuah perasaan yang baik, yang ingin memberikan ungkapan cinta beliau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menyelesaikan masalah secara adil, solutif, ya, dengan beliau mengganti barang yang rusak ya, dengan barang yang sejajar, yang setara, ya, tanpa mempermalukan pelaku di depan orang lain. Subhanallah, sebuah contoh yang sangat sempurna dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyampaikan tentang hadis ini. Kata beliau, para ulama menyatakan bahwa wanita yang sedang diliput rasa cemburu tidak disiksa atau dihukum atas tindakan emosional yang tertutup oleh gejolak cemburunya. Karena cemburu adalah sifat pembawaan yang dapat menutup akal sehat seseorang dari pertimbangan jernih. Demikian juga Imam Nawawi rahimahullahu telah menjelaskan. Kata beliau, hadis ini menunjukkan betapa tingginya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa tingginya kesabaran beliau dan kelembutan beliau dalam menghadapi gejolak emosi keluarga. Beliau mengedepankan rekonsiliasi dan penyelesaian material mengganti piring daripada meluapkan amarah. Demikianlah ya, didapatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh yang cukup istimewa bagi kita semua ya, dalam menyikapi cemburu istri di rumah tangganya. Oleh karena itu ya, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan beberapa pelajaran bahwasanya cemburu adalah fitrah pasangan suami istri. Ya, cemburu yang masih dalam batas kewajaran adalah tanda adanya cinta. Seorang suami hendaknya memaklumi dan meresponnya dengan tenang. Imam Qadhi Iyad Ibnu Musa dalam kitabnya Ikmal Mu'lim Fi Fawaid tangannya dalam hubungan rumah tangga, tidak setiap ekspresi emosional harus dihadapi dengan konfrontasi keras. Cukup indah ya, yang beliau sampaikan bahwa seorang suami hendaknya memahami karakter dan juga kondisi psikologis istrinya dan juga sebaliknya. Kenapa demikian? Karena nanti tidak semua kejadian yang ada di rumah kita, ya, kita sikapi dengan versi kita, tanpa memandang kondisi sang istri. Nabi kita Muhammad SAW, seorang nabi yang mulia, ya, diperlakukan demikian di depan sahabat-sahabatnya, bisa bersabar karena memahami ya, karakter dan juga kondisi psikologisnya Aisyah. Sehingga mengatakan gharat ummukum. Maka hendaknya kita sebagai suami memahami ini semua. Jangan tidak mau tahu kondisi istri kita. Kita harus tahu karakternya, kita harus tahu kondisi psikologisnya. Sehingga nanti kita mampu untuk menyikapi ya, kondisi-kondisi di mana terkadang istri menjengkelkan kita atau istri membuat hal-hal yang membuat kita emosi. Maka jika kita mengetahui karakternya, mengetahui kondisi psikologisnya, kita akan mampu menyikapi dengan benar kejadian yang ada tersebut. Demikian juga menjaga emosi dan tidak mudah membentak adalah sikap yang sangat penting untuk pemimpin rumah tangga. Kenapa demikian? Karena pemimpin rumah tangga yang bijak tidak akan merespon emosi dengan emosi. Bila emosi sang istri, maka sang suami tidak emosi. Dan sebaliknya. Sehingga ada bahasa bahwa kita harus tahu. Dan berusaha untuk menghilangkan semua yang bisa menyebabkan adanya emosi yang negatif. Semua yang kita lihat nanti membuat sang istri kita akan emosi, kita hilangkan sebab-sebab tersebut. Demikian juga sang istri berusaha bagaimana menghilangkan semua hal-hal yang bisa menyebabkan emosi negatif suami muncul. Sehingga dalam semua keadaan kita menjaga emosi dan tidak mudah bersikap keras ataupun kasar dalam rumah tangga kita. Demikian juga faedah lain, yaitu kita harus membuat penyelesaian masalah yang proporsional. Artinya, kita ketika ada masalah di rumah tangga kita, kita harus bisa membedakan mana kerugian yang bersifat materi dan mana yang bersikap non-materi. Nah, bila terjadi kerusakan atau kerugian materi, maka kita harus mengganti. Ini sesuai dengan kaidah syariah bahwa semua yang dirusak atau dihilangkan, maka harus ada ganti ruginya. Dan Nabi demikian juga. Ketika nampaknya Ummahatul Mu'minin yang mengirim makanan tersebut pecah, maka beliau mengganti dengan yang semisalnya setara dengan itu dari nampan milik yang merusak nampan tersebut. Sebagai ganti rugi atas kerusakan yang ada. Dan juga bedakan luar perasaan. Sehingga perlu ada di sana sikap untuk menenangkan. Tidak menambah emosi yang sedang cemburu tersebut. Dibuat mereka bagaimana cemburunya itu bisa diredam dengan tenang. Demikianlah. Hal ini penting sekali kita sampaikan pada hadirin sekalian. Karena memang di zaman sekarang mudah untuk cemburu. Apalagi di era medsos. Era digital ini menghadirkan bentuk baru kecemburuan. Jika dahulu kecemburuan muncul karena interaksi langsung. Interaksi langsung. Artinya Aisyah cemburu ketika Ummu Salamah atau yang lainnya mengirimkan makanan ke rumahnya kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah interaksi yang secara langsung. Nah, di zaman ini ada bentuk kecemburuan yang munculnya bukan interaksi langsung. Misalnya, cemburu via pesan WhatsApp. Banyak para istri yang langsung cemburu menyikapi dengan emosi ketika melihat dan membaca pesan WhatsApp di HP suaminya. Atau di komentar medsos. Di Instagram suaminya, di YouTube suaminya, yang sudah ada likes misalnya, ada follow. Karena kadang-kadang kita nggak dipahami adanya like adalah sebuah bentuk penafsiran perhatian khusus. Bahkan kalau kita lihat komentar, dianggap ada kedekatan. Sehingga akibatnya muncul di sana kecemburuan dengan sebab itu. Bahkan juga ketika ada DM, direct message misalnya, atau pertemanan digital, foto dan video, juga aktivitas daring, yang ini bisa menumbuhkan kecemburuan dan dapat berkembang menjadi sebuah emosi yang harus dikelola baik oleh pasangan tersebut dalam rumah tangganya. Ya. Dan akhirnya kecemburuan ini yang tak terkendali dapat melahirkan adanya pemeriksaan ponsel secara obsesif. Sang suami curiga, akhirnya mengawasi ponselnya, diambil, dibuka ponselnya, ya. Smartphone-nya dibuka, ya. Dilihat, padahal ada di sana privasi. Ya. Kadang-kadang kata sandi dipaksakan untuk dimiliki oleh pasangannya. Dan bahkan sampai dapat pelacakan, ya, lokasi. Artinya kemana saja perginya istri saya. Kemana perginya suami saya. Dicek. Lebih lagi, sampai membaca pesan pribadi. Menyadap teleponnya. Menyadap WhatsApp-nya. Menyadap Instagram-nya. Dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya membatasi pergaulan secara berlebihan. Memang dalam syariat sampaikan, kita mesti menjaga kehormatan pasangan kita. Namun tidak berarti membenarkan segala bentuk pelanggaran privasi. Maka prinsip tabayun yang sedang kita lihat banyak di mana-mana, ya, harus dijalankan dengan cara yang benar. Bukan dengan menciptakan ketidakpercayaan permanen. Artinya jangan sampai tabayun malah menambah emosi dan malah bisa merusak hubungan yang ada. Tabayun harus disampaikan dengan benar dan dengan cara yang benar. Perlu diketahui bersama, ya, bahwa para ulama rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwa cemburu itu tidak mesti tercela. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, tadi yang tercela karena berlebihan. Karena berlebihan sehingga merusak area privasi yang dimiliki oleh pasangan yang ada. Enggak nyaman bila kita itu sebagai seorang laki-laki privasinya diinvestigasi, kemudian dijajah oleh orang lain. Kan juga istri juga punya hal-hal yang privasi, ya, yang tidak bisa dirusak oleh sang suami. Oleh karena itu, Islam menjaga semuanya. Jangan sampai kecemburuan kita yang berlebihan ini akan membuat, ya, rumah tangga kita tidak baik. Kesimpulannya, khotifillah. Kecemburuan merupakan salah satu emosi yang secara alami dapat muncul dalam kehidupan rumah tangga kita. Islam tidak menolak keberadaannya, namun perlu untuk mengelola dan juga membatasinya dan mampu mengarahkannya agar bisa memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita, agar dapat menjadi sebuah komunikasi bahwa kita mencintainya, kita menjaganya, kita menyayanginya, bukan dalam rangka terpahami oleh pasangan kita ini adalah bentuk intervensi, bentuk pembatasan pergaulan yang berlebihan dan yang lain sebagainya. Karena bila terpahami yang kedua, akan muncul banyak hal-hal negatif dan nanti bisa memberikan pengaruh negatif dalam hubungan rumah tangga tersebut. Maka kami mengajak kepada hadirin sekalian, Bapak, Ibu, pemerhati Raja TV untuk memperhatikan hal ini. Jangan sampai emosi ini dibalas dengan emosi yang akhirnya seperti menyiram api dengan bensin. Yang akan tambah besar dan akhirnya ada kehancuran dalam rumah tangga ini. Maka lihatlah Nabi kita Muhammad SAW, contohlah beliau dalam menyikapi emosi ada pada para istrinya. Semoga bermanfaat dan mampu kita jadikan sebagai teladan untuk menyikapi permasalahan yang ada di rumah tangga kita. Wabillahi taufik wasallam Muhammadu ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Apakah menundukkan pandangan pada selain mahram itu masih berlaku pada keluarga? Karena terkadang ketika ada kumpul keluarga, saya ngobrol bersama saudara saya biasa saja, terkadang sambil sendau gurau. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
1: Fikum barakallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga masih bergurau pada Ummu Sulaim dan yang lainnya. Tapi sendau gurau beliau adalah bukan sendagrau yang membuat fitnah atau tidak bermanfaat. Bahkan Nabi SAW juga menyapa pada Abu Umair, anaknya Ummu Sulaim, di rumahnya Ummu Sulaim. Ma ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Artinya bahwasanya sikap kita untuk berbicara baik, tanpa berlebihan, berlaku untuk semua orang. Tetapi itu tidak berarti tidak menunjukkan pandangan kita. Artinya kita membatasi bergurau kita pada hal-hal yang bermanfaat. Dan juga tidak berarti kita kaku sehingga kalau ngomong kayak ngomong sama batu atau sama makhluk yang tidak bernyawa. Apalagi dengan saudara kita. Terlebih saudara kita yang masih memiliki hak kerabatan dengan kita. Oleh karena itu, perlu kita pahamkan bersama. Menunjukkan pandangan berarti kita itu tidak melihat auratnya. Juga ada pandangan demikian juga merendahkan suara pada laki-laki adalah sebentuk etika yang luar biasa. Bukan berarti tidak bicara dengan laki-laki bila itu ada kebutuhannya. Dengan bentuk dengan dalil bahwasanya para sahabat tetap berbicara dengan para sahabat. Contohnya adalah Ummu Darda yang ditanya oleh sama Farisi dan menjawab dengan jawaban yang baik. Artinya bukan berarti bahwa ketika kita mendengar pandangan kita sama sekali tidak mau ngomong dengan lawan jenis kita. Berlakunya menurut pandangan ini berlaku pada semua orang kecuali yang menjadi mahram kita. Itu berlaku umum, tidak ada pengkhususan. Namun juga berakhlak mulia juga berlaku umum, bukan hanya kepada mahram saja. Bukan hanya pada suami saya, tapi anak mulia kepada semua orang. Sesuai dengan porsi yang ada. Yang masalah adalah kita berlebihan. Kita ngobrol, ngobrol biasa sama kerabat. Tapi ingat, jangan berlebihan. Jangan berlebihan sampai pukul-pukulan misalnya, cubit-cubitan dan lain sebagainya. Kekerapan terjadi tidak harus dengan demikian. Dengan kalam yang baik, ucapan yang baik, dengan kata yang baik, yang nanti tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Dan kita mampu untuk menunjukkan pandangan kita sehingga terjaga dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Artinya, jangan diartikan kalau kita menunjukkan pandangan, kita kaku. Dan tidak menampakkan adanya akhlak yang mulia. Tapi bukan berarti juga bebas, bebas-bebasnya. Sehingga keluar daripada etika yang baik. Ini semua kembali kepada kondisi yang ada. Oleh karena itu, Islam hanya membatasi kita untuk tidak berlebihan. Artinya, bila emang kebutuhan kita untuk tersenyum, tersenyum. Ya? Ya, tapi bukan berarti senyum yang menggoda. Demikian juga ketika kita bicara dengan panjang lebar, bicara panjang lebar, tapi bukan dalam rangka untuk membuat orang kagum dengan kita. Oleh karena itu, semua yang dilakukan secara alami itu baik, dan yang dibuat-buat itu kurang baik. Terkadang orang ingin dikatakan hebat bicaranya, maka dia tersenung, ya, berucap dengan ucapan yang dibuat-buat, ya, sehingga membuat orang ada yang tergoda karena kagum atau juga merasa mules, ya, melihat adanya ketidaknaturalan daripada ucapan orang tersebut. Maka sama juga dengan pergaulannya, kan, Fulan. Kalau kita bergurau berlebihan, kita paksakan, akhirnya hal-hal yang tidak baik disampaikan, kayak di medsosnya, banyak hal-hal yang lucu ditampilkan oleh mereka dengan tersenuh, dibuat-buat, ya, dan akhirnya ya, malah berbohong, malah berdusta, kadang-kadang juga tidak benar gurauan mereka di situ. Oleh karena itu, ya, berbicara itu tidak harus bergurau, ya, tapi juga tidak kaku sehingga terkesankan tidak ada di sana penghormatan, tidak ada di sana akhlak yang mulia. Jadi kita harus mengerti batasannya sehingga jangan sampai melampauinya, dan jangan pula kita kering seakan-akan kita adalah orang yang tidak pernah kenal dengan kerabat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
2: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya dan juga solusinya. Saya seorang istri di mana suami sangat obsesif pada saya. Jika saya mengobrol dengan laki-laki lain, suami saya akan selalu menegur saya. Saya terkadang terlalu risih, Ustaz, akan keadaan ini. Pertanyaannya, apa yang dilakukan suami saya itu benar atau salah, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
1: Barakallahu. Untuk menilai benar dan tidak benarnya, tentunya kembali kepada sebab, ya, yang memunculkan sikap tersebut. Kalau ia karena cemburu, maka dinilai cemburunya itu apakah dasarnya benar ataukah tidak. Karena cemburu yang berlebihan itu akan merusak. Tapi yang jelas, apabila berlebihan sampai membatasi pergaulan dengan berlebihan, artinya ketemu siapa saja dicemburui, ya, ketemu laki-laki, pada keluarganya juga dicemburui, maka itu tidak benar. Tidak benar. Cemburunya itu sudah berlebihan. Ya. Karena tetap, ya, dilihat kepada konteks yang ada. Maka Anda sebagai seorang istri melihat kondisi yang ada seperti itu, melihat kembali kepada kemaslahatan yang ada. Ya. Kalau suami gak suka kita itu ngobrol dengan laki-laki lain, ya, maka pahamkan, ya, bahwa di sana ada hajat kebutuhan saya untuk bicara dengan orang tersebut. Bila gak ada kebutuhannya, maka mengalah. Ya. Lebih baik menjaga perasaan sang suami agar nyaman, tentram, daripada meluapkan keinginan kita untuk bicara dengan orang yang tidak ada kebutuhan di sana. Karena apabila sang suami betul-betul punya sikap cemburu yang luar biasa, yang spesial, maka saya harus mampu untuk mengolahnya dengan baik. Karena akan baik. Suami pengen menjaga sang istri agar tidak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa menjaga istri, karena zaman ini, zaman di mana penyimpangan itu sangat mudah dilakukan oleh kalau saya nggak suka kita itu ngobrol dengan laki-laki lain, ya, maka pahamkan, ya, bahwa di sana ada hajat kebutuhan saya untuk bicara dengan orang tersebut. Bila nggak ada kebutuhannya, maka mengalah. Ya, lebih baik menjaga perasaan sang suami agar nyaman, tentram, daripada meluapkan keinginan kita untuk bicara dengan orang yang tidak ada kebutuhan di sana. Karena apabila sang suami betul-betul punya sikap cemburu yang luar biasa, yang spesial, maka saya harus mampu untuk mengelola dengan baik. Karena akan baik. Suami pengen menjaga sang istri agar tidak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa menjaga istri. Karena zaman ini, zaman di mana penyimpangan itu sangat mudah dilakukan oleh umat manusia. Sarananya sangat mudah.

0: Bila sang suami betul-betul punya sikap cemburu yang luar biasa, yang spesial, maka sang istri mampu untuk mengelolanya dengan baik. Karena akan baik. Suami pengen menjaga sang istri agar tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjaga istri, karena zaman ini, zaman di mana penyimpangan itu sangat mudah dilakukan oleh umat manusia. Sarananya sangat mudah, ya. Kemudian keimanannya juga lemah, kemudian juga hukum juga sangat tidak ada yang mampu untuk membuat orang jera, sehingga resiko ya, ketika wanita itu tidak membatasi pergaulannya, ya, itu akan menimbulkan perkara yang tidak baik. Oleh karena itu, saya kepada Anda, sang ibu, lihatlah sang suami, tanya kenapa demikian, ya, sampaikan bahwa ucapan terima kasih atas perhatian, kecintaan saya kepada ibu. Tapi sampaikan aja kepada beliau bahwa saya ada kebutuhan-kebutuhan untuk bicara dengan laki-laki dan bukan untuk saya bersenang-senang. Tapi untuk betul-betul kebutuhan saya untuk menyampaikan sesuatu kepada mereka. Dan insya Allah, sama-sama kita paham itu semuanya dan dia punya kecintaan yang baik kepada ibu akan memahami dengan baik hal tersebut. Maka mungkin juga saya punya background atau punya sejarah ya, yang mungkin melihat perselingkuhan, bagaimana orang bergaul bebas dengan wanita sehingga dengan laki-laki dan lain sebagainya, sehingga dia punya persepsi yang berbeda dari yang lainnya. Maka komunikasikan ya, komunikasikan dan ajak bicara baik-baik bahwa ibu berbuat demikian itu ada untuk hal-hal yang memang dibutuhkan saja, bukan untuk bersenang-senang atau untuk kemudian membuka peluang fitnah penyimpangan yang ada. Dan saya yakin sang suami cukup baiknya karena cinta dia untuk bersikap demikian, namun luruskan dulu bahwa itu terkadang tidak baik karena cemburu yang membuat persangka buruk dan bahkan bisa membatasi pergaulan yang berlebihan itu tidak baik. Itu tidak baik. Wallahualam bissawab.
1: Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah rafiqun yuhibbur rifq ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
6: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi 'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi 'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
0: Radio Roja. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

0: rahim.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa al-qawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?
4: Roja 756 kHz.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. يقول: هل حديث صلاة المرأة في بيتها يعم المسجد الحرام؟ وهل هناك فرق بين المقيمة والآفاقية؟
3: نعم يعم، لأن المرأة الأولى بها والأسلم أن تكون صلاتها في بيتها. ولهذا في حديث أم حميد رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أحب أن أصلي معك في مسجدك هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاتك في مسجد حيك خير لك من صلاتك في مسجد هذا، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد حيك. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها خير لها، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها من الصلاة في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا رغبت أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن صلاتها في البيت لا شك أنه أفضل لها. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى. Pertanyaannya, Ahsanallahu ilaikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada Anda, wahai Syekh. Apakah hadis tentang sholat seorang wanita di rumahnya lebih afdal ini bersifat umum? Artinya, termasuk lebih baik daripada sholat di Masjidil Haram? Dan adakah perbedaan antara wanita yang mukim di tanah suci ini dengan wanita yang memang datang dari jauh? Kemudian, Syekh menjawab, ya, hadis tersebut bersifat umum. Karena seorang wanita akan lebih baik dan lebih selamat jika sholat di dalam rumahnya. Berdasarkan hadis Ummu Humaid radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan kepada beliau, "Inni uhibbu an usalliya fi masjidika hadha." Saya senang untuk menunaikan sholat di masjid engkau ini, wahai Rasulullah. Kemudian justru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salatuki fi masjid hayyik khairum min salatuki fi masjid hadha." Salatmu di masjid lingkunganmu itu lebih baik bagimu daripada salat di masjidku ini. "Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi masjid hayyik." Dan salatmu di rumahmu itu jauh lebih baik daripada salatmu di masjid lingkunganmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Salatul mar'ati fi baitiha khairun laha." Salatnya seorang wanita di rumahnya itu jauh lebih baik baginya. Atau sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik dan lebih afdal baginya daripada salat di masjid. Akan tapi tidak dilarang. Tidak dilarang bagi wanita kalau misalnya dia ingin sholat di masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian menghalangi kaum wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Akan tapi sholatnya di rumahnya sendiri itu tidak diragukan lagi bahwa inilah yang lebih afdal baginya dan lebih besar pahalanya. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
7: dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, yang tidak ada satupun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, melainkan dibutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat, dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli, transaksi, akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa, yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. betapa banyak dalam kehidupan sekarang benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jelas barangnya dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak yang lain bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i. Barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa syaitan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian. Jual beli barang dan harga yang tidak jelas termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meredai transaksi Anda lakukan, dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
10: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، صدر إن سيمولياكن satu tema yang sangat agung, sangat mulia, sangat tinggi, yaitu birrul walidain, berbuat bir, kebaikan kepada kedua orang tua kita. Akhlak yang sangat tinggi sekali dalam Islam, yang tidak terdapat pada agama yang selain Islam. Ayuhal ikhwah, dari sini semakin jelas bagi kita akan ketinggian dan kemuliaan dinul Islam, bahwa dia mengatur seluruh hidup dan kehidupan manusia untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat mereka. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Islam. Semuanya telah dijelaskan secara terperinci, dari mulai i'tiqad, keyakinan, tentang keimanan, tentang tauhid, dan yang menjadi lawan bagi tauhid, asyirku billah, mensyirikatkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian peribadatan-peribadatan secara lengkap. Kemudian bab muamalat, hubungan antar manusia. Kemudian adab dan akhlak diatur. Diatur sedemikian lengkapnya dan menyeluruh, membenarkan apa yang Allah Azza wa Jal firmankan kepada kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan ni'matku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Sempurnalah dinul Islam dalam ketinggian dan kebesaran ajarannya. Salah satunya adalah mengenai akhlak yang sangat tinggi kepada orang yang paling dekat dengan kita, terhadap orang yang paling dekat kepada kita setelah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedua orang tua kita. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang di dalam kitabnya yang mulia memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepadanya, dan langsung Allah katakan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 36, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, dan janganlah kamu syirikatkan Allah dengan sesuatu pun juga, sedikit pun juga jangan. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu syirikatkan Allah sedikit pun juga. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat ihsan, kebaikan. Setelah Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, jangan syirikkan, langsung Allah katakan وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena sebab orang tua kita, kita ada. Ya, itu dia. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia. Ya, Allah yang menciptakan kita. Tetapi dengan sebab kedua orang tua kita. Seperti Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan seterusnya. Dengan sebab ada orang yang menanamnya. Dengan sebab diturunkannya hujan, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan itu. Oleh karena itu di dalam Islam, bagi orang yang menanam pohon, tumbuh-tumbuhan, dia memiliki ganjaran sampai hari kiamat. Yang pertama kali menegakkan asas penghijauan dinul Islam. Tidak seorang pun muslim yang menanam satu tanaman lalu dimakan oleh baik oleh manusia atau oleh hewan atau dicuri, maka dia hal itu merupakan sedekah baginya sampai hari kiamat. Bagaimana orang yang menanam sekian ratus, sekian ribu pohon? Lihat. Demikian juga orang tua. Ini keutamaan mempunyai anak. Orang tua yang menjadi sebab keberadaan kita. Karena itu Rabbuna Azza wa Jal selalu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beribadah kepadanya, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat kebaikan. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Rabbmu telah menetapkan kepadamu, yakni mewajibkan, Rabbmu telah mewajibkan kepadamu, alla ta'budu illa iyya, bahwa janganlah kamu beribadah kecuali kepadanya. Yani tidak boleh, sama sekali tidak boleh kamu beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan wabil walidaini ihsan, seperti tadi, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat kebaikan. Setelah Allah wajibkan kepada manusia alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan, terhadap kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat kebaikan. Karena itu orang-orang Islam generasi yang pertama tidak ada yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satunya. Tidak ada. Saudara tidak akan menemukan, mendapati satupun riwayat ada seorang sahabat yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satunya. Katakan kepada saya riwayat yang mana. Ada riwayat dari sahabat? Ada riwayat dari sahabat, saudara pernah mendapati bahwa ada seorang sahabat yang durhaka kepada bapaknya atau ibunya atau kepada kedua-duanya? Pernah dengar hal itu? Al-Qamah. Al-Qamah? Pernah dengar kisahnya? Gitu. Dia tadi enggak mau ngomong antum. Diam aja. Dia ngomong sih, Adian. Mana lagi? Tahu pernah dengar cerita ma'ruf Al-Qamah? Itu yang saya mau tanya supaya antum ngomong. Maka aneh juga tadi ini anak enggak pernah dengar cerita ini masyhur ini. Riwayat Al-Qamah maudhu, palsu. Kata ulama hadisnya palsu. Sekurang-kurangnya sangat lemah. Ya, berarti riwayat itu dia ada. Datang dari hadis yang palsu. Seluruh para sahabat birrul walidain. Ya. Mereka menentang kedua orang tuanya hanya karena din. Menolak ajakan orang tuanya hanya karena din agama. dan bertemu di medan perang dengan kedua orang tuanya hanya karena din, agama. Orang tuanya masih kufur, anaknya telah mengikuti Rasulullah SAW, lalu keduanya bertemu di medan perang karena din. Dan tentu Rasulullah SAW lebih tinggi lagi. Walhasil, kita tidak pernah mendapati satu pun riwayat yang sahih, yang telah sah, yang menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita, ada salah seorang dari sahabat yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Semuanya birrul walidain, kecuali hanya karena agama. Ya, bahkan yang berbeda agamanya, selama dia tidak memerangi Islam, maka diperintah anak-anak itu tetap menghubunginya. Bahkan didoakan oleh anaknya agar orang tuanya masuk dalam Islam. Seperti kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dicatat riwayat dari Imam Muslim dalam hadis yang panjang. Di antara doa Abu Hurairah agar ibunya masuk Islam, lalu ibunya masuk Islam. Dia seorang anak yang sangat bakti kepada ibunya. Ya. Kenapa demikian? Karena ditarbiyah, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan akhlak yang sangat tinggi sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Imma, salah satu dari keduanya telah mencapai usia yang tua, atau kedua-duanya, salah satu atau kedua-duanya, dia berada di sisimu, dekat denganmu, dan telah mencapai usia yang kibar, yang tua. Biasanya orang-orang tua kita apabila telah mencapai usia yang tua, apa yang sering terjadi? Cerewet, hal-hal yang aneh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahum uff," jangan kamu ucapkan, katakan kepada keduanya, "Ah." Dan jangan kamu bentak. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, yang mengembirakannya, yang menyenangkannya, yang membuatnya tertawa, memberikan kabar gembira kepadanya. Ini akhlak yang sangat tinggi sekali. Tidak ada kita dapati kecuali dalam Islam. Di mana di negeri barat, di Amerika, orang-orang tua mereka apabila telah tua diserahkan ke mana? Panti jompo. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan indaka, di sisimu. Indaka. Dekat dengan anaknya. Bukan dibuang di panti jompo. Dirawat orang tua itu. Terutama bagi anak-anak laki yang tidak pernah berpisah dengan kedua orang tuanya. Berbeda dengan anak-anak perempuan, ketika dia telah menikah, maka kewajiban ketaatan terbesar adalah kepada suaminya. Tapi anak-anak laki tidak pernah berpisah dengan ibu bapaknya, karena keduanya jadi tanggung jawab dia, selain istri dan anak-anaknya. Sangat-sangat mengenaskan keadaan ibu bapak kita. Karena itu tadi waktu diberi judul ini, saya, ini masalah yang besar, yang saya sendiri merasa belum memenuhi hak kedua orang tua saya yang mulia, yang saya muliakan. Salah satunya telah wafat. Jangan-jangan saya memerintahkan sesuatu apa yang saya tidak lakukan, saya melarang sesuatu apa yang saya kerjakan. Jadi persoalan yang besar sekali dalam Islam, birrul walidain, hak orang tua demikian besarnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, jangan katakan uff. Seringkali kita lakukan itu kepada orang tua kita. Jangan bentak dia, kadang-kadang terlepas dari mulut kita. Kata Allah, ucapkan perkataan yang mulia. Kadang-kadang kita membuat takut orang tua kita. Luar biasa. Itu akhlak yang sangat tinggi sekali. Luar biasa. Enggak kita jumpai kecuali dalam Islam. Kemudian واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Rendahkanlah olehmu bagi keduanya sayap kerendahan. واخفض لهما جناح الظل, rendahkan sayap kerendahan, yakni merendahlah kepada kedua orang tuamu. Tidak berarti kedua orang tua kita kita jadikan Tuhan, enggak. Lalu kita sujud, tidak. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Tapi perlakukan mereka demikian tingginya, demikian mulianya. Dan kita merendah, maksudnya jangan bersikap, bersifat sombong terhadap kedua orang tua kita. Jadi betul-betul kita sebagai anak. Walaupun kita lebih tinggi ilmunya dari kedua orang tua kita atau salah satunya, walaupun kita lebih kaya dari kedua orang tua kita, walaupun kita lebih terhormat dari kedua orang tua kita, واخفض لهما جناح الظل من الرحمة, rendahkan bagi keduanya sayap kerendahan, itu kasih sayang. Ini sayang. Wakur, katakan wakur rahum rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira. وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Kita sering berdoa, رَبِّ اكْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Dan katakanlah, ucapkan olehmu, jadi doakan, رَبِّ رَحَمْهُمَا, رَبِّ sayangi keduanya, كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا, sebagaimana keduanya telah memeliharaku dari sejak kecil. Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dalam ayat yang lain, dalam surat Luqman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, dan kami wasiatkan, kami wajibkan kepada manusia, بِوَالِدَيْهِ, untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Ibunya telah mengandungnya dengan kelemahan di atas kelemahan. وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, membawa kita berbulan-bulan beban berat. Makin hari makin berat. وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, kelemahan di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi 'amain, dan dia menyusuinya selama 2 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintahkan kepada kita, anishkurli, hendaklah engkau bersyukur kepadaku, wa liwalidayki, dan kepada kedua orang tuamu, wa ilayyal musir, dan kepadaku lah tempat kembali. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Dan apabila keduanya mengajakmu untuk berbuat syirik kepadaku yang kau tidak memiliki ilmu, فَلَا تُطِعْهُمَا, jangan kau taati keduanya. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, temanilah keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Berarti ayat-ayat yang mulia ini telah memberikan pelajaran yang sangat tinggi kepada kita tentang kewajiban berbuat bir, berbuat kebaikan, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Itu pelajaran yang pertama secara umum. Yang kedua, khusus ibu, lebih tinggi dari bapa. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Yang ketiga, kewajiban bersyukur kepada Allah. Sebagaimana kita diperintah pertama menyembah Allah, beribadah kepada Allah, lalu bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua kita. Pelajaran yang keempat, jika kedua orang tua kita memerintahkan maksiat kepada kita, mengajak kita kepada jalan syaitan, jangan ditaati. Mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada maksiat, kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, jangan ditaati. فَلَا تُتِعْهُمَا, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Temanilah keduanya dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Jangan ditaati ajarannya, jangan diikuti, dinasihati. Ayat yang mulia ini turun dalam surat Luqman dan yang sebelumnya dalam surat Al-Ankabut, berkenaan dengan kisah seorang sahabiyun jalil, seorang sahabat besar yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu di Makkah, Sa'ad bin Abi Waqqas seorang anak yang sangat bakti kepada ibunya. Bersamaan dengan itu, ibunya orang yang sangat keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafirah, perempuan yang ingkar. Dan dia memerintahkan Sa'ad untuk meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka dia akan mogok makan. Ibunya berkata kepadanya, kalau engkau tidak tinggalkan Muhammad, saya tidak akan makan dan tidak akan minum. Nanti orang akan mengatakan kepadamu bahwa engkau adalah seorang anak yang membunuh ibunya. Karena kalau ibunya tidak makan dan tidak minum karena dia, maka yang menjadi penyebab kematian ibunya adalah dia. Dan ini satu hal yang aib itu bagi orang-orang jahiliyah dahulu. Aib bagi orang-orang jahiliyah kalau ada seorang anak durhaka kepada ibu bapaknya, itu orang jahiliyah. Tapi kita lihat keadaan kaum muslimin, anak-anak Islam, luar biasa. Itu orang jahiliyah. Sehingga saat ditakut-takuti oleh ibunya, saya tidak akan mau makan dan tidak akan mau minum, nanti orang akan mengatakan kepadamu engkau adalah anak yang membunuh ibunya, yang menjadi penyebab ibunya mati. Kata Sa'ad, wahai ibu, jangan kau lakukan. Lihat, tinggi akhlak. Wahai ibu, jangan kau lakukan. Karena apa? Dia tetap tidak akan tinggalkan Rasulullah SAW yang sangat dia cintai, yang telah dia imani. Akhirnya ibunya tetap pada pendiriannya, dia mogok makan, tidak makan dan tidak minum sampai lemah. Lalu datanglah sanak familinya kepada Sa'ad dan memberitahukan, melemahkan hati orang mukmin ini. Tapi keimanan pada Nabi yang mulia, yang Nabi SAW katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wal nasi asma'in wal nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kamu, jadi tidak sempurna keimanan kamu sampai aku lebih dicintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan seluruh manusia. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat di kitab saya hadis-hadisnya, sifat salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ibunya tetap. Akhirnya Sa'ad mendatangi ibunya. Lalu Sa'ad, anak yang bakti kepada ibunya ini, mengatakan, wahai ibu, kalau ibu mempunyai 100 nyawa, bukan satu, 100 nyawa, keluar satu persatu nyawa itu, saya tidak akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh ibunya kali, lihat keimanan demikian besar. Akhirnya makan minum juga ibunya. Makan minum juga. Saat tetap, ibu punya 100 nyawa, keluar satu persatu, saya tidak akan tinggalkan agama yang mulia. Saat termasuk salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan salah seorang sahabat yang doanya mustajab. Yang doanya mustajab. Diijabahkan oleh Allah. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum ingat kisah orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bilang Sa'ad malas, tidak adil dalam harta rampasan perang, dan seterusnya. Sholatnya tidak beres. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat sebagai gubernur di Irak, daerah Irak, di Basrah atau di Kufa. Lalu dibuat fitnah oleh salah seorang. Difitnah oleh salah seorang sehingga tersebar. Mau tidak mau Umar bin Khattab sebagai amir, sebagai khalifah, memanggil Sa'ad. Tapi Umar berhusnul dzan pada Sa'ad. Masa Sa'ad tidak bisa sholat? Benar aja. Rasabiqunal awwalun, yang orang-orang muhajirin. Lalu ditanya Umar, ada yang tuduh engkau begini-begini. Engkau malas, yang tidak mau jihad, berselimut. Kalau membagi harta rampasan perang, tidak adil. Sholat juga enggak beres. Apa yang kau lakukan? Diterangin masalah. Saya sholat bagaimana Rasulullah SAW sholat. Saya juga menyangka engkau begitu, kata Umar. Lalu Umar angkat seseorang berkeliling kota untuk menanyakan. Diutus bersama Sa'ad. Tiap orang memuji Sa'ad, kecuali satu orang di satu masjid. Oh, Sa'ad begini-begini. Lalu Sa'ad berdoa, ya Allah, kalau orang ini riya dan pengen didengar kebaikan di depan orang tampil, maka panjangkan umurnya. Yang kedua, panjangkan kefakirannya, kemiskinannya. Lihat, panjang umur, miskin terus, sengsara dia. Yang ketiga, hadapkan dia dengan berbagai macam fitnah, cobaan. Karena dia tuduh Sa'ad tiga perkara. Didoakan tiga perkara oleh Sa'ad. Panjang usianya, miskin terus, sudah tua bangka, kena fitnah. Tiga-tiganya dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang itu panjang, sampai rawi hadis itu melihat orang itu alisnya sudah turun gini. Turun gini. Panjang usianya. Miskin hidupnya. Fakir. Susah. Dan tiap hari kerjanya apa? Nongkrong di pinggir jalan, godain anak gadis. Seharusnya orang-orang yang sudah tua akan banyak kembali ke jalan Allah. Ini kerjanya gangguin anak perawan lewat, anak gadis digangguin. Udah tua. Itu fitnah. Yang pertama doa Sa'ad, panjangkan umurnya. Kabulkan panjang. Yang kedua, panjangkan kemiskinannya. Miskin terus sampai akhir hayatnya. Yang ketiga, hadapkan dia dengan berbagai macam fitnah, ujian hidup. Kerjanya tukang gangguin anak gadis orang kalau lewat. Apa pantas orang-orang lihat sudah tua bangkah ke lapangan, kata orang Jakarta pinggir. Antum enggak ngerti ke lapangan gitu. Itu di tengah jalan, pinggir jalan godain anak gadis orang. Orang sana ini orang sudah tua bangkah, udah tua renta masih godain anak gadis orang. Wah, fitnah. Sa'ad mustajab doanya. Tapi kecintaan kepada agamanya Al-Islam ditinggi. Dari kisah saat itu kita mendapat pelajaran yang sangat besar sekali. Bahwa din lebih utama, lebih tinggi. Bahwa seseorang apabila memerintahkan maksiat, hatta itu orang tua kita, tidak boleh didengar, tidak boleh ditaati. Bahwa kepatuhan kepada manusia dalam hal yang ma'ruf, yang baik, bukan maksiat, dalam rangka maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa tradisi kebiasaan mogok makan, mogok minum adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Orang Islam tidak boleh mogok makan, mogok minum. Itu sunnahnya orang-orang kafirin dan musyrikin. Kalau ada yang mogok makan, mogok minum, biarin aja. Mau makan, silakan. Suruh makan, makan. Jangan enggak makan. Enggak makan nanti berbahaya. Sakit. Akhirnya mati. Enggak mau makan. Ya udah, ini makanan. Ya udah. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul segala-galanya di atasnya. Dan berakhlak baik kepada kedua orang tua. Menemani kehidupan orang tua. Memuliakan mereka. Mendoakan kebaikan kepada mereka. Nah, sekarang tentu mungkin antum bertanya, apa sih yang dimaksud ihsan? Bir. Jawabannya singkat tapi maknanya dalam. Jadi yang berjalan sesuai dengan syariat, yang tidak bertentangan dengan syar'i. Cara-cara kebaikan yang bertentangan dengan syar'i tidak dibenarkan. Misalnya sujud kepada kedua orang tua, ini dia benar. Bahkan sahabat saja mau sujud sama Rasulullah SAW dilarang, tidak boleh. Kalau boleh manusia sujud kepada manusia, aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Yang berjalan sesuai dengan syarak agama, din. Tidak boleh menyalahi din seperti ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan Sa'ad untuk meninggalkan Rasulullah SAW. Ia tidak mau. Adapun dari hadis banyak sekali, saya bawakan di antaranya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah bin Mas'ud. Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah ta'ala. Saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang dicintai oleh Allah ta'ala, yang paling dicintai oleh Allah ta'ala. Qala, beliau menjawab, as-salatu 'ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Qultu, aku bertanya lagi, thumma ayyun, kemudian yang mana lagi? Qala, thumma birrul walidain, kemudian berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Qultu, saya bertanya lagi, thumma ayyu, kemudian yang mana lagi? Qala, dia menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Hadis yang lain juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak saya temani dengan penuh kebaikan, sahabat yang paling baik, teman yang harus saya temani dengan kebaikan yang paling baik? Dijawab oleh beliau, qala, ummuk, ibumu. Qala, orang itu bertanya, thumma man, kemudian siapa lagi? Qala, ummuk, ibumu. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, thumma man, kemudian siapa lagi? Qala, beliau menjawab, ummu, ibumu. Tiga kali, ibumu, ibumu, dan ibumu. Ini manusia yang paling dekat persahabatannya dengan kita, yang paling berhak kita berbuat kebaikan. Manusia yang paling berhak kita berbuat kebaikan kepadanya, ummu, ummuka, ibu, ibumu, ibu. Orang itu bertanya, semaman, kemudian siapa lagi? Kalau abu, kemudian bapakmu. Tidak ada ajaran demikian tingginya ini. Ini ajaran sangat tinggi sekali. Akhlak yang demikian tinggi, kedudukan ibu demikian mulianya, tingginya dalam Islam. Ya? Demikian dimuliakannya. Sampai tiga kali Nabi yang mulia SAW mengatakan, ummuka, ummuka, ummuka, ibumu, ibumu, ibumu, kemudian bapakmu. Hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Muslim juga dari jalan Abu Hurairah, alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ragima anfu thumma ragima anfu thumma ragima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul al-jannah. Ragima anfu, sampai tiga kali Nabi SAW mengatakan ragima anfu, kecewalah, kecewalah, kecewalah, rugi, rugi, rugi, man adraka abawaihi indal kibar, orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia keduanya telah tua, atau salah satu dari keduanya, lalu dia tidak bisa masuk surga, dia tidak masuk surga, jadi terancam neraka. Kenapa? Berbuat baik kepada kedua orang tua itu menyebabkan anak masuk jannah. Amal yang sangat tinggi sekali, sangat besar sekali, dapat memasukkan seseorang ke dalam jannah, tentunya setelah dia memenuhi hak Allah jalla wa'ala. Tetapi dia melakukan hal yang sebaliknya, dia durhaka kepada ibu bapaknya padahal sudah tua. Tidak berarti boleh durhaka ketika ibu bapak kita masih muda, tidak. Karena dikatakan telah tua, disebut aglabiyahnya orang tua itu enggak bisa berbuat banyak. Dia sudah tidak sanggup mencari nafkah, galibnya umumnya seperti itu. Badannya dia sudah tidak kuat, sakit-sakitan. Makanya Allah katakan indal kibar, Nabi pun katakan indal kibar, agar diperhatikan betul. Khususnya orang-orang tua kita yang telah mencapai usia tua. Semuanya lemah. Sama seperti kita nanti insya Allah akan mengalaminya. Fisik lemah,
2: pikiran lemah, banyak lupa, emosi kadang-kadang meninggi, badan lemah, gemetar. Kadang-kadang dia sudah tidak bisa cari nafkah, sudah tua, sakit-sakitan, kesian. Gimana anak bisa menyanyiakan ibu bapaknya seperti itu? Dia tidak muliakan anak orang, anak kaya, punya rumah, ibunya miskin, bapaknya miskin. Datang ke rumahnya, duduk di depan, gak layani, takut sama bininya. Ngasih duit ngumpet-ngumpet sama orang tuanya, takut sama bininya. La ilaha illallah, anak macam apa ini? Bapaknya orang kampung, dia udah tinggal di kota, udah maju, ibunya datang atau bapaknya. Harus dimuliakan orang tua, ibu bapak. Kayak gini disebut indal kibar. Indal kibar, ketika usia tua, udah gak bisa apa-apa orang tua. Gak bisa apa-apa. Nanti kita akan mengalaminya insyaallah ta'ala kalau kita mencapai usia tua. Lemah semuanya. Lemah fisik kita. Semua anggota tubuh lemah. Mata sudah gak ngeliat, kuping sudah kurang mendengar, mata kurang melihat, jalan udah gak kuat. Usia-usia mulai dari 60-an ke atas, sudah mulai turun manusia. Bagi udah 70-an, apalagi ada yang usia 80-an. Ini yang menyebabkan anak itu bisa masuk jannah. Dia merawat orang tua, dia muliakan, dia tinggikan, dia sayangkan orang tuanya. Tetapi tentunya dalam batas-batas syar'iyah. Ya. Kemudian hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, qala, dia berkata, aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu laki-laki itu berkata, ubayyuka 'ala al-hijrah wal jihad abtagi al-ajra min Allah ta'ala, saya mau membaiatmu untuk hijrah dan jihad karena ingin mencari ganjaran, karena saya mau mencari pahala dari Allah ta'ala. Jadi saya datang kepadamu untuk baiat hijrah, baiat atas dasar untuk hijrah dan pergi jihad. Abtagil ajra minallahi ta'ala, mencari pahala ganjaran dari Allah ta'ala. Qala, maka beliau bersabda, bertanya kepada laki-laki itu, fahallaka min walidayka ahadun hayyun, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Adakah orang tuamu yang masih hidup salah satunya? Dijawab oleh laki-laki itu, qala na'am bal kilahuma, iya, bahkan kedua-dua orang tuaku masih hidup, ibu bapakku masih hidup. Qala, beliau berkata, fatabtagil ajra minallahi ta'ala, kamu mau mencari pahala dari Allah ta'ala? Dijawab oleh laki-laki itu, qala na'am, ya, saya mau mencari pahala. Qala, farji' ila walidayka fa ahsin sahbatahuma, maka kembalilah kepada kedua orang tuamu dan perbaikilah persahabatanmu terhadap keduanya. Berarti berbuat ihsan kepada kedua orang tua melebihi hijrah dan jihad. Jihad yang dimaksud ini jihad fardu kifayah. Karena jihad dalam Islam ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Hukum asal jihad fardu kifayah. Sedangkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua hukumnya apa? Fardu ain. Maka kata Nabi, engkau mau cari pahala? Iya. Farji, kembali kepada kedua orang tuamu, fahsin, maka perbaikilah persahabatan engkau kepada keduanya. Jadi kelakuanmu perbaiki, berbuat baiklah, berbuat ihsanlah, berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tuamu. Niscaya engkau akan mendapat ganjaran yang seperti itu, lebih lagi. Luar biasa. Dalam salah satu riwayat dari Bukhari dan Muslim dikatakan,
1: Ja'a rajulun fasta'dhanahu fil jihad. Faqala hayyan walidak. Qala na'am fa fihi ma fajahid. Datang seorang laki-laki meminta izin kepada beliau untuk pergi jihad. Maka beliau bersabda, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, dijawab, na'am ya. Fafihima fajahid. Maka terhadap keduanya berjihadlah kamu. Bukan kepada keduanya perangilah. Bukan. Fafihima fajahid. Maka terhadap keduanya maka berjihadlah. Jadi jihad ada di situ. Berarti berbuat ihsan kepada kedua orang tua lebih dari jihad. Jihad yang fardu kifayah. Ganjaran yang demikian. Ini akhlak Islam. Karena itu Rasulullah SAW mentarbiyah secara tertib. Yang lebih tinggi terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Bukan ngacak. Ini orang mau pergi jihad. Saya mau jihad. Kau punya kedua orang tua? Salah satunya masih hidup. Mau dua-duanya masih hidup. Kembali. Baik, lihat. Diajarkan. Mana yang harus didahulukan? Begitu ajaran Islam. Bukan tidak mementingkan jihad Rasulullah. Tidak. Para sahabat semua berani. Tapi di sini Rasulullah SAW ingin mengajarkan tertib. Yang wajib, yang wajib, yang wajib, yang wajib. Memenuhi perintah Allah. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Kan begitu. Sembahlah Allah, jangan kamu syirikatkan Allah dengan sesuatu pun juga. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat ihsanlah. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ. Ibunya telah mengandung dia dengan rasa lemah, kelemahan di atas kelemahan. Itu dahulukan. Bagaimana seorang bisa berjihad sama orang tua yang durhaka? Dibersihkan dahulu kekotoran yang ada pada manusia. Dari akhlak-akhlak yang bejat. Dari akhlak-akhlak yang kotor. Maka itu para sahabat berhasil. Kalau dia berjihad, dia menang. Kalau berjihad, dia gagah. Kalau berjihad, dia berani. Dan musuh itu terkapar. Musuh itu ketakutan. Dan ditinggikan oleh Allah. Dimuliakan oleh Allah. Karena mereka mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Selain terutama akhlak kepada Allah sebagai Tuhan mereka, Rabb mereka, dan akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada manusia yang paling dekat kepada mereka, kedua ibu bapaknya. Allah tinggikan, Allah muliakan. Lihat sahabat, ini luar biasa. Ini hadis luar biasa, betul-betul mengajarkan gimana itu Islam tertib. Seorang harus mengenal dulu tauhid, harus tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Bagaimana tauhid itu, bagaimana apa itu syirik, dia harus jauhi syirik. Dan hak-hak Allah, hak-hak Rasul. Orang ini kan ya. Oh, enggak ada. Ya. Tertib. Lihat orang ini.
2: Dia datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqbala rajulun ila nabiyillahi faqala ubayyuka 'ala al-hijra wal jihad abtagi al-ajra min Allah ta'ala. Saya datang kepadamu membaiat untuk hijrah dan jihad. Saya baiat untuk hijrah dan jihad. Abtagi al-ajra min Allah. Saya datang sini untuk baiat untuk hijrah dan jihad mencari pahala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah salah satu dari kedua orang tua masih hidup? Orang itu menjawab, "Na'am, bal kilahum, bahkan keduanya." Lalu dipertegas lagi Rasul, "Fatabtagil ajra min Allah, engkau betul-betul mau mencari pahala dari Allah Ta'ala?" Qala, "Na'am, ya." Qala, "Farji, kembali ila walidayk, kepada kedua orang tua." Ini yang lebih wajib, yang lebih wajib. Lihat pendidikan tarbiyah Rasulullah. Luar biasa. Orang semangat ya, mau jihad mau ini. Diajarkan dulu. Jadi orang-orang Islam sebelum jihad, dia harus bertauhid, harus jauh dari syirik, harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memenuhi hak Allah, memenuhi hak Rasulnya, dan berakhlak mulia kepada orang yang paling dekat kepadanya. Ini yang lebih wajib. Mana lebih wajib? Memenuhi hak orang tua atau hak sesama muslim? Hak orang tua. Karena itu diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, para sahabat ditarbiyah seperti itu. Maka berkumpullah pada diri mereka keutamaan, sejumlah keutamaan dan kemuliaan. Mereka tampil sebagai orang yang muwahhidin, yang bertauhid, yang jauh dari syirik. Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, mahabbah. Orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Perang, jihad. Begitu. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan. Dia orang mau berjihad. Diajarkan. Diajarkan, lihat. Yang begini yang harus engkau dahulukan. Jangan ini dulu. Itu dulu. Ini lebih wajib. Maka itu kata Rasulullah, kamu mau berjihad, nah, fafihima fajahid. Maka terhadap kedua orang tuamu berjihadlah. Jadi bersungguh-sungguhlah engkau rawat dan berbuat kebaikan kepada ibu bapakmu. Fafihima fajahid. Gimana anak yang durhaka mau berjihad? Gimana orang yang masing tidak mengenal tauhid syirik melakukan pakai jimat? Ah, itu dulu, tertib. Barangkali ini yang bisa kita bahas sudah habis waktunya. Ada mungkin ada pertanyaan dan soal. Pertanyaan yang pertama, bolehkah saya berinfak untuk masjid atas nama orang tua saya yang sudah meninggal? Apa pahala orang yang membangun masjid? Apa nih? Apakah sampai pahala tersebut terhadap orang tua saya? Jawabnya iya, boleh. Dalil-dalil dalam masalah ini banyak sekali. Sedekah anak atas nama orang tuanya yang telah wafat untuk pembangunan masjid atau mewakafkan tanah untuk pemakaman atau membuatkan rumah untuk para janda, anak-anak yatim, orang-orang tua dan lain-lain. Sampai lihat keluasannya di kitab saya Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang dinanti. Saya uraikan, saya jelaskan, saya terangkan dengan panjang lebar disertai dalil-dalil. Karena anak merupakan hasil usaha orang tua yang terbaik. Min athyabi kasbikum. Kalau orang yang membangun masjid, apa nih? Apakah sampai pahala tersebut terhadap orang tua saya? Jawabnya iya, boleh. Dalil-dalil dalam masalah ini banyak sekali. Sedekah anak atas nama orang tuanya yang telah wafat untuk pembangunan masjid atau mewakafkan tanah untuk pemakaman atau membuatkan rumah untuk para janda, anak-anak yatim, orang-orang tua dan lain-lain. Sampai lihat keluasannya di kitab saya Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang dinanti. Saya uraikan, saya jelaskan, saya terangkan dengan panjang lebar disertai dalil-dalil. Karena anak merupakan hasil usaha orang tua yang terbaik. Min athyabi kasbikum. Inna auladakum min kasbikum. Kata Nabi SAW sebuah hadis sahih dari Abu

Baik. Sampai lihat keluasannya di kitab saya Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang dinanti. Saya uraikan, saya jelaskan, saya terangkan dengan panjang lebar disertai dalil-dalil. Karena anak merupakan hasil usaha orang tua yang terbaik. Min atyabi kasbikum. Inna auladakum min kasbikum, kata Nabi SAW, sebuah hadis sahih riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Sesungguhnya anak-anak kamu adalah hasil dari usaha kamu. Dalam riwayat yang lain, sebaik-baik hasil usaha kamu adalah anak kamu. Kalau kita yang merantau, orang tua kita jauh di kampung. Ini pertanyaan yang kedua. Kalau kita yang merantau, orang tua kita jauh di kampung, bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita? Sementara kita harus mencari nafkah dan menetap di rantau. Bawa orang tuanya kalau dia sudah mapan di rantau. Tinggal bersama dengan dia kalau orang tuanya tidak sanggup hidup sendiri di sana. Masa dia mau tinggalkan di sana sendirian? Bawa. Antum sudah mapan di rantau dan bertekad untuk menetap di rantau, maka bawa orang tua. Sini Pak, Bu. Gimana? Antum mau bawa? Kalau orang tua saya enggak betah di sana, pengen di sini. Ya, perhatian tetap. Kalau antum cukup biaya, masa setahun sekali pulang. Setahun sekali anak ngeliatin nengokin orang tuanya. Pada hukum asalnya anak harus dekat anak laki ya. Kalau anak perempuan dia ikut suaminya. Ketaatan terbesarnya adalah kepada suaminya. Adapun anak laki, maka hukum asalnya dia berdekat. Itu kan anak laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Temani. Jangan tinggal orang tua. Dekat. Kalau hidup di rantau untuk sementara, dia ingin mencari nafkah karena sifatnya darurat, susah. Gak apa-apa. Dia mohon keridhaan orang tuanya. Dia beri nafkah. Walaupun dia jauh, dia beri perhatian. Sekarang udah sangat mudah. Sangat mudah tidak? Teknologi canggih. Antum bisa ngomong kapan waktu dengan HP. Bahkan sudah ada kamera sekarang bisa saling lihat. Ya, udah canggih. Ada pesawat pergi pagi pulang sore. Sahih. Saya sering ngisi kemana-mana, ke Palembang kemana, berangkat pagi, pulang sore. Surabaya berangkat pagi, pulang sore. Kalau misalnya sudah mapan di sini, ya kesian Bu, coba sini, nginep sini. Jajal sini betah apa enggak? Marah. Anak laki enggak pernah pisah dengan ibu bapaknya, enggak pernah pisah. Beda dengan anak perempuan. Anak laki harus perhatian, ibunya di mana. Apalagi kita masing wilayah antara Batam sama di mana, di daerah Jawa dekat. Mumpung kedua orang tua kita masih hidup, nanti apabila telah meninggal kita rindu, kangen dan penyesalan mentiba. Ini kesempatan yang baik untuk meraih ganjaran yang besar, yaitu jannah bagi anak-anak yang berbuat ihsan kepada ibu dan bapaknya. Allahu Akbar, luar biasa. Dan memang syaitan selalu menghalangi. Karena apa? Orang yang berbuat kebaikan kepada ibu bapaknya itu dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Orang yang menyayangi ibu bapaknya disayang oleh Allah. Orang yang meninggikan ibu bapaknya ditinggikan oleh Allah dunia dan akhirat. Dan diberi, dijanjikan ganjaran yang besar. Dan ini hal yang sangat tidak dimaui oleh syaitan. Perlu dihalangi dari berbagai, karena kebesaran berbuat bir, berbuat kebaikan kepada ibu bapak kita. Apakah tindakan kita kalau kita dilahirkan dari perbuatan zina? Enggak ada dosa. Dan apakah anaknya bisa masuk surga? Kalau dia orang taat. Kalau dia orang taat. Inna aqrabakum indallahi atqakum. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Masing-masing menanggung dosanya sendiri. Yang berzina ibu bapaknya, lahir dia, dia sebagai anak zina. Yang berdosa adalah ibu dan bapaknya. Dia aja tidak berdosa.

0: selama dia taat. Kedua orang tua beribadah tidak mencontoh yang mulia Rasulullah SAW. Apa perlu dan bagaimana cara menasihatinya? Iya, sangat perlu. Bahkan ada kalanya kewajiban bagi kita untuk menasihatinya, menegurnya, memberikan pelajaran dengan cara yang baik. Bahwa perbuatan ini pak salah, bu salah. Ada kisah yang mulia di dalam Al-Quran dari Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya abati, ya abati, ya abati, wahai bapakku, wahai bapakku. Diajarkan bapaknya dengan penuh kesabaran, dengan lemah lembut. Itu orang tua yang kafir. Bagaimana orang tua kita yang muslim? Untuk buka surat Maryam itu disitu. Ya abati, ya abati, ya abati. Nasihati. Tegur. Pak, ini salah. Rasulullah SAW tidak mengajarkan cara seperti ini. Dalam Islam tidak ada begini, begitu, dan seterusnya. Kalau mau, alhamdulillah. Enggak mau, ya sudah. Bagaimana tentang cium tangan? Mencium tangan kedua orang tua enggak apa-apa. Cium tangan ada dalam Islam. Bagaimana kedudukan mertua? Apakah sama dengan kedua orang tua kita?
1: Lain. Namanya kan lain. Orang tua, mertua. Sama enggak? Hah? Salah. Orang tua, mertua. Lain. Tidak sama. Itu bukan orang tua kita, tapi mertua kita. Kalau kita katakan itu orang tua kita, salah. Orang tua istri, mertua kita. Yang wajib bagi kita menghormatinya, memuliakannya. Karena dia orang tua istri kita, tapi bukan orang tua kita. Kadang-kadang teman bisa jadi mertua. Teman bisa jadi mantu, sahih? Mana contohnya? Abu Bakar dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian Utsman dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali bin Abi Thalib dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Umar dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar adalah mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman dan Ali adalah mantunya Rasulullah SAW. Bahkan Umar yang lebih tua dari Ali menjadi mantunya Ali. Umar nikah dengan anak Ali, anak perempuan Ali, punya anak perempuan namanya Ummu Kalsum. Lalu dinikahi oleh Umar bin Khattab yang sudah ada usia. Nikahi oleh Amirul Mukminin. Masih. Berarti Umar kemudian status jadi mantunya Ali. Ali jadi mertuanya, padahal Umar usianya lebih tua dari Ali. Kan aneh kalau dibilang itu orang tua kalau mertua. Sahih. Seperti antum punya sahabat, kemudian ada sahabat antum ada anak yang nikah lebih dahulu. Antum ingin nikah atau antum ingin punya istri dua atau tiga, antum saya pinang anak antum. Boleh. Jadi antum mantu sama mertua. Tadinya sahabat. Ya. Akhlak terhadap mertua, iya. Ali saja. Dia karena mertuanya Nabi yang mulia SAW, dia pernah merasa malu, sungkan untuk bertanya tentang sesuatu hal. Karena kedudukan Fatimah sebagai anak Rasulullah SAW. Itu ketika dia tanya, dia ingin bertanya ada satu masalah yang dia sering keluar air mani. Lalu dia tidak berani bertanya langsung kepada Rasulullah. Dia suruh sahabat tanya. Karena apa? Karena kedudukan, isi hadis itu terangkan, karena kedudukan Fatimah sebagai anak Nabi. Itu menunjukkan bahwa kita ada penghormatan terhadap mertua kita. Tetapi tidak sama. Tidak sama orang tua. Sama. Nah ini salah kaprah di negeri kita. Bagaimana kedudukan hadis al-jannatu tahta aqdamiha? Aqdamil ummahat. Hadis dengan lafaz letterlek seperti ini tidak ada lafaznya. Tapi maknanya seperti ini iya sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Nabi SAW ada orang minta izin untuk berjihad ama ibu karena sorga ada di bawah kedua kakinya. Rijlaiha.
0: tapi dengan lapas ini enggak ada. Tapi maknanya iya, sorga di bawah kedua kaki orang tua, ibu. Bagaimana mendidik seorang anak agar berbakti kepada kedua orang tua? Jadi pembicaraan tersendiri tentunya. Di luar bab ini, bisa kita bikin muhadharah yang lain. Atau untuk lebih cepatnya, saudara membaca, saudara penanya membaca di kitab saya, Menanti Buah Hati, pasal 35, ada bab terpanjang, pasal terpanjang di situ yang menjelaskan tarbiyatul aulad. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Barangkali di lain waktu kita akan bahas hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua. Apa nasihat atau pengajaran di dalam sikap seorang anak terhadap orang tua yang selalu berbuat kasar dan menelantarkan anak-anaknya? Sabrun jamil. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sebaik-baik kisah antara anak dengan kedua orang tua, Ibrahim dan bapaknya Azar. Azar seorang bapak Ibrahim, bapaknya Ibrahim seorang yang kafir dan akan merejam dia, mengusir dia dengan perkataan yang begitu kasar dan akan dilakukan dengan perbuatannya. Tapi apa kata Ibrahim? Salamun alaikum, salam atasmu. Siapa? Orang tua yang kasar dibalas dengan kebaikan. Nah, anak-anak yang tidak mengerti agama dibalas. Dulu dia menelantarkan saya, sekarang saya telantarkan dia. Udah keren sekarang. Enggak boleh, akhlak Islam tidak begitu. Dulu bapaknya menelantarkan dia, jangan dia ikut menelantarkan. Karena dalam Islam, dosa tidak boleh dibalas dengan dosa juga. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan juga. Fitnah tidak boleh dibalas dengan fitnah juga. Bahkan, idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه كأنه ولي حميم. Dinasihati orang tuanya, nasihati. Ya? Bahwa berbuat kasar tidak boleh, Pak, menelantarkan anak-anak tidak boleh dan terus begitu. Begitulah anak-anak. Apabila bapak seorang anak tidak mau beribadah meskipun sudah dinasihati, bagaimana sikap anak? Apakah harus tetap berbuat baik dan bagaimana cara mendoakannya? Tetap berbuat baik. Karena ini masalah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Dan tetap mendakwakannya dan tetap mendoakannya. Lihat Ibrahim, putus asa dari dakwah enggak? Dia bapaknya ikutin Ibrahim tidak? Bapaknya tidak mau mengikuti Ibrahim. Marah. Bahkan mengusir Ibrahim. Bahkan akan direjam Ibrahim. Ibrahim, saya akan pergi, ikut saya akan pergi. Dan kau tidak akan saya ganggu, kata Ibrahim. Dan saya berjanji akan mendoakan kepada Allah untukmu selama tidak dilarang. Karena bapaknya kafir, maka kemudian Ibrahim menunaikan janjinya saja. Apalagi orang tua kita muslim, tentu kita boleh mendoakannya. Sabar. Kita tidak bisa membuat orang langsung ikut kita memberikan hidayah. Tidak bisa, masukkan hidayah Allah Tabaraka Taala. Dakwah, nasihatinya terus. Kalau mau iya, kalau tidak mau, dia akan menanggung. Mendoakannya, berbuat kebaikan kepada yang menjadi haknya ditunaikan selama tidak mengikuti maksiat. Selama bukan maksiat. Mana lebih utama, dakwah daripada menuntut ilmu? Wah, ini mungkinkah bisa berdakwah tanpa ilmu? Paham saya kira ya. Ilmu harus lebih dahulu dari dakwah. Berilmu baru berdakwah. Berilmu beramal dakwah, bukan berilmu berdakwah. Salah. Berilmu beramal dakwah. Berilmu beramal, ilmu harus kita amalkan, kemudian kita dakwakan. Dan yang terakhir, sabrun jamil dalam mengerjakan yang tiga hal tadi: belajar, kemudian beramal, kemudian mengajar dakwah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihan. Illa alladhina amanu, melainkan orang-orang yang beriman.
1: al-ilmu wa amil as-salihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran, ad-da'wah wa tawassaw bis sabr, dan berwasiat tentang kesabaran, as-sabr. Jadi kita berilmu, kemudian kita beramal, kemudian kita berdakwah. Apa hak orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menikah, dan apa kewajiban anak perempuan yang sudah menikah terhadap orang tua? Berbuat baik tetap dong, tetap. Tetapi tidak seperti anak laki, karena dia telah bersuami, maka dia terikat dengan izin suaminya. Karena sorga dan nerakanya ada pada suaminya. Sorga dan neraka istri ada pada suaminya. Tetapi berbuat baik tentu. Kalau ibunya sakit, dia minta izin sama suami untuk merawat ibunya. Bapaknya sakit, atau dia mau ziarah tempat orang tua, ditemani oleh suaminya. Kalau misalnya jauh di luar kota, tetap. Tetapi izin sama suami. Kalau perintah bapak datang, perintah suami datang, tentu perintah suami yang ditaati, selama perintah itu tidak maksiat. Ibu saya sudah meninggal, saya berniat ingin menghajikan atau badal haji untuk ibu saya. Walaupun saya tidak pernah diwasiatkan atau mendengar niat ibu saya untuk haji, bagaimana, apa bisa saya laksanakan, dan apa ibadah itu dibenarkan? Iya, bisa dilaksanakan apabila yang bertanya ini yang langsung menunaikan ibadah haji, bukan orang lain dikasih duit lalu mengerjakan ibadah haji borongan per kepala 1000 rial. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Anak itu langsung yang mengerjakan, baik dia anak laki atau anak perempuan. Kalau perempuan harus ditemani oleh mahramnya atau suaminya. Dia langsung. Labbaik Allahumma hajjan an abi an ummi. Ya Allah, aku sambut panggilan untuk menunaikan ibadah haji dari ibuku. Terus untuk ibunya. Dia yang melaksanakan, bukan bayar orang. Dia yang melaksanakan, dan dia harus haji terlebih dahulu. Hah? Kenapa? Dia dulu. Dia dulu, paham? Baru dihajikan ibu atau bapaknya. Paham? Ustaz, bagaimana jika orang tua kita tidak adil pada anak-anaknya, tapi anak-anaknya memaafkannya? Apakah dia orang tua kita itu tetap dapat ganjaran azab dari Allah? Kalau soal azab, tidak bisa ditanyakan kepada manusia, karena itu hak Allah Ta'ala. Tapi tanyakan bersalah atau tidak. Gitu. Sahih, bersalah atau tidak. Karena orang Islam yang mati membawa dosa, dia belum bertobat, urusannya diserahkan kepada Allah. Imma Allah akan mengazabnya atau mengampuni dosa-dosanya. Kita tidak bisa memastikan langsung diazab oleh Allah. Tidak. Urusannya diserahkan kepada masyiatullah, kehendak Allah. Ini untuk membedakan antara paham ahlu sunnah wal jamaah dengan paham mu'tazilah dan khawarij. Orang tua yang tidak berlaku adil kepada anak-anaknya salah. Dan ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat akan menghibahkan sesuatu kepada anaknya dan mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau berikan juga yang seperti ini kepada anak-anakmu yang lain?" "Tidak. Saya tidak mau menjadi saksi atas perbuatan yang durhaka." Akhirnya dikembalikan Nabi. Itu tidak berlaku adil dalam hibah pemberian. Ya. Itu perbuatan salah. Perbuatan salah. Dan itu berkaitan dengan hukum Allah dan hukum manusia. Yang berkaitan dengan manusia terhadap anaknya, dan anaknya telah memaafkannya. Dan begitu. Anaknya telah memaafkannya. Sekarang dia berbuat salah karena melanggar syar'iyah, ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dia lakukan. Atau bagaimana kalau kita yang durhaka tapi orang tua memaafkan? Seperti tadi, kita memohon ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala karena kita telah melanggar syariatnya, dan kita meminta maaf kepada orang tua atau orang tua memaafkan kita.
0: Saya pernah berjanji kepada orang tua untuk memendekkan jenggot saya. Setelah itu baru saya tahu hukumnya haram untuk memendekkan jenggot. Apa yang harus saya lakukan?
1: Panjangin. Sahih.
0: Maksud dipendekkan itu dihilangkan. Jenggot dalam Islam juga tidak dipanjangkan seterusnya, tidak. Genggam. Lewat sini potong sini. Yang keruis-keruis di sini potong. Tidak dibiarkan acak-acakan. Mulut sampai enggak. Al-qabdu. Al-qabdu. Enggak. Gini, sininya kalau lebih potong. Tuh diginikan, gini-ginikan. Yang berterbangan. Jadi petik. Lapikan boleh.
1: Itu yang dimaksud. Karena yang meriwayatkan hadis memanjangkan jenggot, di antaranya tiga orang. Abdullah bin Umar yang pertama, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Ibnu Abbas. Ketiga-tiganya meriwayatkan hadis pelihara jenggot dan panjangkan jenggot. Tetapi ketiga-tiganya memotong ketika telah lewat dari genggaman. Potong. Potong. Nah, ini merupakan sunnah kaum salafus salih. Dahulu ada orang fitnah saya seperti itu. Sangkanya saya suruh motong seperti ini. Padahal saya sering mengajarkan kepada kaum muslimin. Sering saya soal jawab seperti tadi. Apa ini jawabannya? Saya sering seperti itu. Supaya hidup majelis itu. Supaya kawan-kawan ini juga bisa. Nah, sekarang ini potong. Lalu saya tanya sama seseorang. Ini dipotong di sini apa di sini? Coba pikir. Dia ngebayangin bahwa saya ngajarin potong di sini, tidak paham ini lugu nih. Lugu orang enggak paham, lalu dia sebarkan fitnah, dan orang-orang yang fi qulubihim marad, di hati-hati mereka ada penyakit, nyebarkan. Gimana mungkin orang saya yang jelaskan itu? La ilaha illallah. Masyaallah.
0: Bagaimana kedudukan orang tua angkat yang memelihara sejak kecil dan bagaimana kita berbuat baik kepadanya? Orang tua angkat bukan orang tua kandung, beda. Yang satu kandung, yang satu angkat. Tetapi kita wajib berbuat kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Orang tua angkat kita telah mendidik kita, membiayai kita, menyayangi kita. Wajib bagi kita bersyukur atas kebaikan yang besar yang orang berikan kepada kita, walaupun bukan orang tua kandung kita. Tetapi mengangkat anak ini jangan seperti orang-orang jahiliyah, memisahkan seseorang dari ibu bapaknya, kemudian menasabkan kepada dirinya. Ini terlarang dari dalam Islam. Habis pertanyaannya. Ya, pertanyaan. Siapakah yang lebih kita dahulukan, istri dan anak kita atau kedua orang tua kita dalam hal memenuhi kebutuhan?
1: Semuanya. Semuanya didahulukan. Mungkin pertanyaannya ingin bertanya, ini saya ada orang tua, ibu atau bapak, ada istri, ada anak. Ini jatah teman satu, salah satunya harus dikasih kepada siapa dulu? Mungkin pertanyaannya seperti itu barangkali. Tapi jarang yang terjadi seperti itu, ya kan? Jarang. Ada kue satu, kue. Tiga-tiganya pengen kue. Ibu pengen, anak pengen, istri pengen. Kasih ibu. Kalau bisa dibagi-bagi, mau, boleh dibagi.
0: Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita disebabkan Allah telah lebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita. disebabkan mereka memberi nafkah kepada istri-istri mereka.
1: Kewajiban memberi nafkah kepada anak dan istri. Kewajiban memberi nafkah juga kepada orang tua. Apabila orang tua tidak mempunyai kemampuan, tidak ada yang memberi nafkah kepadanya. Sedangkan dia mampu memberi nafkah, dia yang memberi nafkah kepada kedua orang tuanya. Maka orang tuanya menjadi tanggungan dia. Kecuali kalau ada saudaranya yang lain yang menanggungnya. Dia kadang-kadang memberi kalau dia cukup. Jadi jangan dikurangi haknya masing-masing. Karena itu dia harus berlaku adil.
0: Apakah ridha Allah ada pada ridha orang tua?
1: Iya, kan dalam hadis disebut demikian. Dan hadis itu telah disahihkan oleh sebagian ulama. Tetapi keridhaan yang berjalan sesuai dengan syarat.
0: Saya tidak ridha kalau engkau memakai jilbab.
1: Ini jangan diikuti. Keridhaan dia agar anak gadisnya buka jilbabnya. Itu jangan diikuti. Itu keridhaan syaitaniyah. Jangan salah bu, salah pak. Ini perintah Allah Taala. Misalnya seperti itu. Keridhaan yang berjalan secara syar'iyah. Kita lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, jelas ibunya tidak ridha ketika dia mengikuti Rasulullah SAW. Ibunya kan tidak ridha. Tapi itu, dan ibunya ridha kepada Sa'ad kalau Sa'ad meninggalkan Rasulullah SAW. Tapi itu keridhaan syaitaniyah, iblisiyah, salah.
0: Ustaz, ana mau nanya. Satu, Ustaz, orang tua saya termasuk orang yang awam. Bagaimana mendakwai mereka berdua dalam hal bertauhid kepada Allah?
1: Diberi pengajaran sesuai dengan keawamannya. Diberi pengajaran, pengajaran yang baik. Kalau enggak diajarkan, tetap awam. Dulu juga kita awam, betul tidak? Awam. Enggak ada yang enggak awam. Bahkan begitu lahir enggak tahu apa-apa. Diajarkan, diberi pengajaran. Jangan tetap diam dalam angan-angan keawaman orang tua yang enggak pernah selesai. Orang tua saya awam, orang tua saya awam. Harus tidak diawam. Dibuat menjadi tidak awam, yaitu dengan apa? Didakwakan. Yang sesuai dengan tingkat berpikir orang tua. Tentu anak lebih paham sampai di sejauh mana pemahaman orang tuanya. Pelan-pelan, itulah jihad yang besar. Jihad yang luar biasa. Yakni merubah fikrah pemikiran orang tuanya, merubah cara beragama orang tuanya.
0: Apalagi dalam hal yang sangat besar yang menjadi asas dalam Islam, yaitu tauhid. Diajarkan ibunya la ilaha illallah, kalimat tauhid begini, tauhid itu maksudnya begini, jangan syirik. Luar biasa. Apabila orang tua tidak menyetujui kita memakai baju yang syar'i, bagaimana cara kita untuk menjelaskan dengan perubahan kita yang sekarang dengan dalil? Orang tua kita tidak menyetujui kita memakai baju yang syar'i. Saya kira betul-betul orang tua yang seperti ini luar biasa.
1: Karena kalau anak gadisnya yang memakai jilbab tidak dia setujui untuk memakai jilbab, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Bahkan orang-orang tua yang bejat pada zaman sekarang
1: pengen anak perempuannya pakai jilbab.
0: Kenapa?
1: Tidak diganggu, terpelihara, aman.
0: Gimana orang tua melarang ini?
1: Kok baju syar'i dilarang? Baju syar'i adalah jilbab. Adapun modelnya, pakaian, warnanya tidak diatur oleh agama.
0: Nah, ada agama harus mengatur, harus warnanya ini untuk enggak diatur.
1: Enggak diatur oleh. Yang diatur adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Tik. Menutup seluruh tubuh. Itu jilbab.
0: Menurunkan ini sampai ke keningnya, gini, kalau keluar. Ah, sampai menutup alis segini.
1: Tetapi boleh menutup muka.
0: Sunat hukumnya.
1: Adapun warna tidak diatur. Boleh hitam, boleh putih, boleh hijau, boleh merah, boleh kuning. Tak ada yang ngatur warna. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah tawaf di Baitullahil Haram, Ka'bah, dengan memakai pakaian merah bunga mawar. Hadisnya asal dari Bukhari.
0: Bagaimana kita bisa menetapkan harus warna hitam?
1: Nah, ini karena ketidakpahaman membuat orang-orang awam, orang-orang tua ini jadi janggal. Kok ini terus nih? Nanti dia curiga, ada ajaran apa nih? Nah, karena ketidakpahaman kita dalam menerapkan secara amaliyah.
0: Nah, ini menunjukkan. menunjukkan bahwa wawasan kita tidak luas, kita tidak merujuk kepada para ulama. Ya. Nah, memberikan sama orang-orang awam seperti harus yang dibolehkan oleh Islam. Mau bilang, kok nak pakainya baju hitam terus? Iya bu, ini yang boleh, yang lain gak boleh. Wah, salah dia. Akhirnya orang tuanya jauh dari sunnah nantinya. Alah, dia gak tahu, boleh. Boleh yang lain bu, tapi saya kelihatannya suka ini. Ya, ntar saya pakai yang lain. Mana yang lebih dahulukan? Mencari ilmu seperti mondok dan berbakti kepada kedua orang tua? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau dia mondok untuk menyebarkan ilmu santri, maka itu merupakan satu kewajiban, yakni fardu kifayah. Kalau orang tuanya membutuhkan dia agar tetap tinggal di situ, maka dia berjihad di situ, berjihad dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Habis waktunya. Habis. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ziyadah tambahan ilmu kepada kita dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
0: Nurun minal Qur'an.

يذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
2: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

0: Maka Allah musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul.
2: Qala Rasul.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
0: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini 13:14 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kajian ilmiah secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Abdurrahman Tayyib LC Hafirullahu Ta'ala dari bahasan buku Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibulil Imam, yang kami hadirkan secara langsung dari kota Surabaya. Kita langsung saja ikuti dan simak tausiahnya. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibulil Imam. Aqidah al-Islam atau aqidah kaum muslimin atau aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam Barjas rahimah Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas akidah dan manhaj Ahlussunnati wal Jamaah. Setelah Asy-Syaikh menyampaikan poin kedua dari prinsip akidah Ahlussunnah, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, kemudian beliau menyebutkan poin yang ketiga di antara ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga di antara usul ahli sunnati wal jamaah adalah as-sabr ala jaurihi, bersabar atas kedoliman, kecurangan dari pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah as-sabr ala jauril imam, bersabar atas kedoliman ataupun kecurangan dari pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh Abdus Salam Barjas rahimahullah ta'ala, idza ubtuliyal muslimun bi imamin ja'irin fa Inna sabar ala jawrihi huwa sabilul mu'minin wa tariqatu ahlil ilmi waddin. Apabila kaum muslimin diberi musibah, bala ujian berupa pemimpin yang dolim, yang curang, maka bersabar atas kecurangannya, atas kedolimannya, itulah jalan orang-orang yang beriman. Jalannya para salafus soleh, jalannya ahlu sunnati wal jamaah. Dan kata beliau, dan itu juga adalah metode para ulama ahli ilmu dan ahli agama. Li'anal khuruj alaih yujibu minal dulmi wal fasad aksar min dulmi. Karena kalau pemimpin itu dolim, kemudian rakyat mengkudeta, memberontak, maka kerusakannya akan lebih besar dari kedolimannya. Fayusbar alaih. Maka wajib bersabar atas kedolimannya. Dengan menjaga lisan, ya, dengan menjaga anggota perbuatan untuk tidak berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Meskipun namanya kedzaliman, tetap wajib diingkari dalam hati. Ya, sebagaimana dulu ada sebagian orang datang kepada Imam Ahmad rahimahullah. Mereka ingin memberontak kepada pemimpin yang dolim pada waktu itu. Yang telah banyak memakan korban kaum muslimin, bahkan para ulama. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Alaikum bil ingkar fi qulubikum. Wajib bagi kalian mengingkari dengan hati kalian. Dan ini yang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim. Rasul mengatakan, innahu yustakmalu alaikum umara ta'rifuna watungkirun. Akan ada di tengah kalian pemimpin-pemimpin yang kalian mengenalnya dan kalian mengingkarinya. Faman arafa faqad bari. Barang siapa mengetahui akan kemungkaran kezalimannya, maka dia telah terlepas dari dosa. Waman kariha, ya, faqad salim. Barang siapa yang membenci kemungkarannya dalam hati, kata para ulama, maka dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba. Namun yang berdosa, yang ridho dengan kemungkarannya, yang mengikuti kemungkaran kedzalimannya. Adapun mengingkari dalam hati, lisan tidak mencaci maki, anggota badan tidak merusak, itu sudah cukup. Ya, orang itu menjalankan tugasnya nahi mungkar dengan hati. Ya, dan sudah kita sampaikan bahwasannya bersikap kepada pemimpin ada bedanya dengan sebagian, ya, manusia yang lainnya. Kemudian kata Syekh, kama yusbar indal amar bil ma'ruf wan nahi anil munkar ala dhulmin ma'mur wal manhi. Sebagaimana seseorang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar harus bersabar atas kedzaliman orang yang dia perintah, atas kedzaliman orang yang dia larang. Di qauli ta'ala an Luqman, sebagaimana firman Allah tentang Luqman, hamba Allah yang saleh, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai putraku, kata Luqman, dirikala salat, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, wasbir, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Ini juga diwajibkan.

Muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saya berada, rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah taala, wa hadza

Allah yasir, semoga Allah mudahkan. Kita sampai pada ucapan Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullahu ta'ala, bahwa bersabar atas kezaliman pemimpin kaum muslimin itu dalilnya sangat banyak dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan kata beliau, bin nusus al-mutawatir. Hadis-hadisnya mutawatir. An Rasulullah SAW. Di antaranya hadis Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia bersabar. Harusnya jelas. Apa yang kita tidak sukai dari pemimpin, entah karena itu suatu kemaksiatan, kedzaliman, kecurangan, atau memang enggak sesuai dengan selera pribadi kita, maka kata Rasul, falyasbir, bersabarlah. Jaga lisan, jaga anggota badan. Kemudian kata Rasul, fa'innahu man faraqal jama'ata syibran famata ma famitatun jahiliyatun, karena barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah pemimpin kaum muslimin sejengkal saja, kalau dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah, yaitu menanggung dosa besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ya, sudah kita sebutkan dari awal. Kalau mau lebih terperinci lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini, silakan lihat dalam Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam, Sahih Muslim dalam kitab Al-Imarah tentang kepemimpinan. Ya, sangat terang benderang hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia bersabar. Prinsip Al-Sunnah, ya, bersabar atas kezaliman pemimpin kaum muslimin. Ini bukan dilihat kepada pemimpin, bukan karena ingin mendapatkan kemaslahatan. Ya, namun ini dalam rangka melaksanakan sabda Rasulullah SAW. Ini ajaran Rasul, ini sunnah Rasul. Ya, maka sekali lagi, ini yang harus betul-betul dipahamkan kepada kaum muslimin. Wa fi lafdhin li muslimin, dalam riwayat Imam Muslim dengan redaksi, man kariha min amirihi syai'an falyasbir, barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja min as-sultan shibran famata 'alai illa mata mitatan jahiliyah, kata Rasulullah SAW, karena barang siapa atau tidaklah seseorang keluar dari pemimpin sejengkal saja, lalu dia mati, kecuali dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kalau dia mengatakan ulil amri ketika berbuat dolim, kemudian mengatakan sudah tidak lagi, dia mau mendengar datang kepadanya, dia menyatakan, presiden kita bukan ulil amri kita. Kalau orang itu mati, dalam keadaan meyakini hal tersebut, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis berikutnya, hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwa saya Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tungkirunaha, sesungguhnya akan ada setelahku nanti perkara-perkara yang lebih mendahulukan hak pemimpin daripada hak rakyat, dan akan ada hal yang kalian ingkarinya. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Qal, kata Rasulullah SAW, tu'addun al-haq alladhi alaikum wa tas'alun Allah alladhi lakum, kata Rasulullah SAW,
berikan hak ya pemimpin ya kalian dan mintalah kepada Allah hak kalian. Sekali lagi, ini wasiat dari Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini makna asaratun ay al-insirat bisyai amman lahu fi haqqun wa tatalab bil amwal. Sebagaimana yang kita isyaratkan tadi, kalau seandainya pemimpin yang mengambil harta dari rakyatnya, maka Rasulullah SAW mengatakan berikan harta tersebut dan kata Rasulullah SAW mintalah kalian hak kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul enggak memerintahkan untuk mencaci maki pemimpin tersebut atau memberontak kepada pemimpin tersebut. Namun diperintahkan rakyat untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulu sallam wa umurun tunkirunaha ay min umurid din. Akan ada perkara-perkara yang kalian ingkari, yaitu dalam urusan agama. Imma bit taksir fiha, atau tidak mau meninggalkan larangan Allah. Au bi'idatil bid'ah, atau dengan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, maka harus bersabar. Qala Nawawi rahimallahu taala fi syarh hadil fi syarh hadis, Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini mengatakan fihi al-hasu ala sam'i wa ta'ah. Di dalam hadis ini ada anjuran untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in kanal mutawalli dholiman asufan, meskipun pemimpin dolim, kejam, keji, curang. Fayu tahakau minata'ah, diberikan haknya untuk ditaati. Wala yakhruj alaih, tidak boleh memberontak kepadanya. Wala yukhla' atau wala yukhruj alaih, wala yukhla', tidak boleh dikudeta, diberontak. Bal yatadharra ilallahi ta'ala fi kasfi adha. Bahkan yang diperintahkan adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengentaskan musibah tersebut dari dirinya. Wa daf'i syarrihi, dan untuk menolak kejelekannya. Wa islahihi. Sekali lagi, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika melihat adanya pemimpin yang zalim. Dan pemimpin yang zalim di sini alias tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak mungkin pemimpin dikatakan berhukum dengan hukum Allah sedangkan dia zalim kepada rakyatnya. Apakah kedzaliman termasuk hukum Allah? Na'udzubillah min dzalik. Dan ini yang sudah kita sampaikan makna dari abdun yakudukum bi kitabillah. Hamba yang menyeru kalian kepada kitabillah, dengarkan dan taati, maksudnya adalah wajib mendengar dan taat kepada pemimpin selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa bihadhi nusus akhadha salafuna salih. Oleh karena nas-nas inilah para salafus salih, ulama-ulama al-sunnah, ulama-ulama salaf, fa'audau fi kutubil aqaid al-amra bisabar ala juril a'immah. Mereka, para ulama-ulama salaf, menyebutkan bab bersabar terhadap pemimpin dalam kitab akidah mereka. Fala yakadu yakhlu mu'allafun lahum min dalik. Hampir ada pembahasan bersabar terhadap pemimpin kaum muslimin yang zalim dalam kitab-kitab akidah. Kita ambilkan contohnya, di antaranya dalam kitab As-Sunnah oleh Al-Imam Ibn Abi Asim yang wafat tahun 287. Ini merupakan salah satu referensi Ahlus Sunnah dalam akidah atau dalam bab al-akidah. Dan ini yang insya Allah akan kita sampaikan berulang-ulang kitab ini, karena kitab ini juga membahas beberapa bab pembahasan tentang walil amr. Di antaranya di halaman 516 di sini ada bab 188, bab ma amara bihin nabi sallallahu alaihi wasallam minas sabr
indama yaral mar'u minal umur allati yaf'aluha alwulatu. Bab perintah Nabi untuk bersabar ketika seseorang melihat dari hal yang diperbuat oleh pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim, ya, ada bab perintah Nabi untuk bersabar ketika seseorang melihat sesuatu yang dilakukan oleh pemimpinnya. Entah dalam hal kedzaliman, kemaksiatan, atau yang tidak sesuai dengan seleranya. Bersabar. Ya. Kemudian dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Al-Khalal, ya, yang wafat tahun 311 Hijriah, ya, murid dari Imam Ahmad rahimahullah, As-Sunnah lil Khalal. Kalau tadi As-Sunnah lil Imam Ibni Abi Asim, ini jilid yang pertama. Ada bab, ini bab kelima, jilid yang pertama, babun fi sabr wal wafa, bab tentang kesabaran dan menepati janji terhadap pemimpin kaum muslimin. Demikian pula dalam kitab Asy-Syari'ah oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, ya, jilid yang pertama, ya, ada bab yang ke-9, as-sam'i atau babun fi sam'i wa tha'ah liman waliya amral muslimin wastabri alaihim wa injaru wa tarkil khuruji alaihim ma'aqamus salata. Bab tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dan bersabar atas kedzaliman, kecurangan mereka, dan tidak memberontak atas mereka selama mereka masih mendirikan sholat. Ya, sekali lagi, dalam kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajuri yang wafat tahun 360 Hijriah, yang ini sudah kita sampaikan tadi, abad ketiga dan abad keempat Hijriah, Imam Al-Ajuri membuat suatu bab fisam'i wa ta'ah, wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, wastabir alaihim wa injaru, bersabar atas kedzaliman pemimpin kaum muslimin. Kemudian kita mau bacakan riwayat yang pertama. Ini Imam Al-Ajuri membawakan ucapan yang sangat indah dari seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya, kata Umar ibn Yazid, ya, beliau berkata, samitu Al-Hasan ayyama Yazid bin Muhallab qal wa atarahtun fa'amarhum an yalzamu buyutahum. Ya, ketika ada sebagian orang mau mengkudeta pemimpin mereka di zaman itu, maka Al-Hasan Al-Basri memerintahkan untuk mereka tinggal di rumah-rumah mereka. Wa yuhriku alim abu abahu, dan agar mereka menutup rapat-rapat pintu rumah mereka. Tumaqal. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, wallahi, demi Allah, lau anna nasa ida ubetulu min kibar sultanin sabaru, ma labithu an yarfa'allahu dhalika anhum. Demi Allah, seandainya manusia ketika diuji oleh Allah, ya, dengan adanya pemimpin yang zalim, lalu mereka bersabar, maka segera Allah akan mengentaskan musibah itu dari mereka. Ya, wa dzalika annam yafza'una ila sayfayukaluna ilai. Namun ketika mereka lebih senang menghunuskan pedang, Allah serahkan mereka kepada pedang-pedang tersebut. Allah tidak lagi menolong mereka. Wallahi atau wallahi, demi Allah, maja'u biyamin khirin qat. Demi Allah, mereka setelah memberontak tidaklah mendatangkan suatu hari yang lebih baik sebelumnya. Pasti setelah pemberontakan kudeta akan banyak kemadharatannya daripada kemaslahatannya. Kemudian beliau membacakan ayat dalam surat Al-Isra, ya. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru
وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang paling sempurna atas Bani Israel bima sabaru, karena kesabaran mereka. Ya, sekali lagi, ucapan yang sangat indah dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kalau manusia bersabar ketika diuji berupa pemimpin yang dolim, maka segera Allah antaskan musibah itu dari mereka. Tapi kalau mereka justru tidak bersabar, bahkan menguruskan pedang, atau memberontak, mengkudeta, maka kemadaratannya akan lebih besar. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, ya, sungguh benar kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, dikarenakan nas-nas inilah ulama salaf menyebutkan bab ini dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya, sudah kita sampaikan contohnya, kitab As-Sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim, kitab As-Sunnah oleh Al-Khalal, kitab As-Syari'ah oleh Imam Al-Ajuri, dan yang lainnya. Waqad waradat asarun kasiratun fi anisahaba wa tabi'in radhiyallahu anhum tu'akkidu dzalik. Ayatnya ada, hadisnya ada, mutawatir bahkan. Demikian pula riwayat-riwayat, ucapan dari para sahabat, para tabi'in tentang hal ini sangat banyak. Ya, sudah kita sampaikan dari contohnya ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Minha ma akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf bi isnadin jayyid an Suwaid Ibnu Ghafrah qol. Di antaranya dari Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dengan sanad yang baik dari Suwaid bin Ghafrah, beliau berkata, qala li Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab pernah berkata, ya Aba Umayyata, ini la adri, la alli la alqaka ba'da ami hada. Wahai Aba Umayyah, sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali aku tidak akan menemuimu lagi, ya, setelah tahun ini atau tahun depan. Fa in umira alaika abadun habasyun mujadda fasma' lahu ati. Jika sepeninggalku nanti akan ada pemimpin yang memimpin dirimu dari budak Etiopia yang cacat anggota tubuhnya, maka tetap engkau dengar dan taati dia. Wa in darabaka fasbir. Jika dia memukulmu, maka bersabarlah. Ini wasiat, ucapan dari Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini beliau tentunya dapatkan dari tarbiyah Rasulullah alaihi wasallam. Wa in haramaka fasbir. Jika pemimpin mencegahmu dari mendapatkan harta misalnya, maka fasbir, bersabarlah. Jaga lisan, jangan mencaci maki. Jaga anggota badan, jangan sampai memberontak. Wa in arada amran yunkisu dinak. Ya, jika dia menghendaki untuk merusak agamamu, fakul, maka katakanlah, sam'un wa ta'ah, aku tetap mendengar dan taat, jami duna dini. Ya, aku rela berkorban, ya, demi agamaku, wala tufarikil jama'ah. Dan jangan pernah memisahkan dari jama'ah pemimpin kaum muslimin. Jangan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ini Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab berpesan untuk kita bersabar atas kedzaliman pemimpin. Dan Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin, di antaranya Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa minha, dan di antaranya juga, ma akhrajau At-Tibrizi fin nasiha dirra'i warra'iyah angkab al-ahbar annahu qal as-sultan zillullah fil ard. Di antara ungkapan salaf tentang hal ini, apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tibrizi dalam kitabnya An-Naseha dirra'i warra'iyah, bagi pemimpin dan rakyat, dari Ka'ab al-Akhbar, bahwa saya beliau berkata, as-sultan zillullah fil ard, pemimpin adalah naungan Allah
di atas muka bumi ini. Fa idza amila bi ta'atillah kana lahul ajr wa alaikum syukur. Kalau pemimpin dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka baginya pahala dan kewajiban kalian bersyukur ya kepada Allah atas adanya pemimpin yang taat tadi. Wa idza amila bi ma'siyatillah kana 'alal wizr wa 'alaikumus sabr. Namun kalau pemimpin berbuat maksiat kepada Allah, maka baginya dosanya dan kewajiban kalian bersabar. Ya, sekali lagi ini wasiat salaf kepada kita kaum muslimin untuk bersyukur dan bersabar. Bersyukur kalau pemimpinnya baik, bersabar kalau pemimpinnya kurang baik. Wala yahmilannaka hubbu ala an tadkhul fi ma'siyatillah wala bughdu ala an takhruj min ta'atih. Dan janganlah kecintaanmu kepada pemimpin untuk engkau masuk ke dalam maksiat kepada Allah, dan janganlah kebencianmu menjadikanmu memberontak ya terhadap pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Yang perlu kita tambahkan di sini bahwasanya ketika ada pemimpin yang zalim ya, itu adalah musibah ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Apabila kaum muslimin ditimpa musibah, kata Syekh Abdussalam Barjas, ya, musibah itu sebab utamanya adalah dosa-dosa manusia. Ya, ini yang harus dipahami. Adanya pemimpin yang zalim itu musibah. Dan kaidah syariat secara umum, musibah sebab utamanya dosa-dosa manusia. Ya, Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa diri kalian karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Maka perlu kita di sini sampaikan kaidah ini dari sebuah kitab yang sangat spesial yang berjudul Kama Takunu Yuwalla Alaikum. Pemimpin kalian itu adalah cermin bayangan kalian, wahai rakyat. Ya. Keadaan pemimpin menggambarkan tentang keadaan rakyatnya. Ya, sebagaimana tadi, pemimpin cermin bayangan rakyat. Kalau kita bercermin di ya, kaca cermin, yang muncul di kaca cermin tersebut adalah bayangan kita, wajah kita. Ya, maka demikianlah pemimpin. Ketika ada pemimpin yang zalim, itu menunjukkan ya bagaimana rakyatnya juga apa? Zalim. Ya, ini sekali lagi ada buku yang berjudul Kama Takun Yuwalla Alaikum oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi Hafizallah Ta'ala. Ini untuk lebih menekankan lagi wajibnya bersabar. Sebagaimana kita mendapatkan musibah secara umum. Ya, kita terkena sakit atau mungkin kekurangan harta. Maka Allah mengatakan, wabashiril sabirin, bersabar. Ya, pemimpin yang zalim adalah musibah. Bagaimana menyikapinya? Ya bersabar. Sebagaimana musibah yang lain. Dan ini yang akan kita nukil dari kitab Kama Takun Yuwalla Alaikum oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafidhullah Ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa yabdu anna hadil hikmah qadimah. Kata-kata kama takun yuwala alaikum. Pemimpin adalah cermin kalian, bayangan kalian. Keadaan pemimpin adalah keadaan kalian. Ya, ini semuanya adalah hikmah, ucapan yang sangat ehad, yang sangat indah, yang itu bersumber sebetulnya dari qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Di halaman 58, ya, beliau meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, anna usami'a rajulan yad'u alal hajjaj. Pernah Al-Hasan Al-Basri mendengar seseorang mendoakan yang jelek atas Al-Hajjaj, pemimpin yang sangat zalim pada waktu itu.
Ya, kalau kita bandingkan dengan yang sekarang tidak ada apa-apanya. Bagaimana Hajjaj pernah membunuh lebih dari 100.000 kaum muslimin. Di antaranya sebagian sahabat Rasulullah SAW. Tapi coba perhatikan sikap Al-Hasan Al-Basri ketika mendengar ada orang mendoakan yang jelek kepada Al-Hajjaj. Kata Al-Hasan Al-Basri, faqala lahu la taf'al, jangan engkau lakukan. Jangan engkau doakan Hajjaj dengan kejelekan. Innakum min anfusikum utitum. Ini inti yang kita inginkan. Kata Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya kalian diberi musibah berupa Al-Hajjaj itu karena diri kalian, karena dosa-dosa kalian. Innakum min indi anfusikum atau innakum min anfusikum utitum. Maka rakyat harus banyak introspeksi. Jangan hanya menyalahkan yang di atas. Yang atas dolim, yang atas curang, yang atas tidak baik. Itu karena yang bawah itu juga tidak baik. Ya, sekali lagi, pemimpin bayangan, cermin rakyatnya. Ya, kalau pemimpin jelek, itu bayangan rakyat. Cermin rakyat, itu gambaran rakyatnya. Ya, maka sekali lagi, ini yang harus dipahami. Innamana khafu in uzilal hajjat au mata an yatawal alaikum al-siratu wal khanazir. Aku khawatir jika Al-Hajjaj dilengserkan atau dia mati, akan berkuasa atas kalian orang-orang kafir yang dibeliau sebut di sini, Al-Qiradah, monyet-monyet kera-kera dan babi-babi, yaitu orang kafir tersebut. Fakat Ruyah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, telah diriwayatkan, dikabarkan, Anna a'malakum ummalukum. Amal kalian itulah pemimpin kalian. Kalau amal kalian baik, pemimpin kalian akan baik. Kalau amal kalian jelek, pemimpin kalian jelek. A'malukum ummalukum. Ini kalimat hikmah dari ulama salaf. Perbuatan kalian itulah pemimpin kalian. Wa kama takun yuwalla alaikum. Sama dengan tadi. Sebagaimana keadaan kalian, demikian pula keadaan pemimpin kalian. Pemimpin, bayangan, cermin rakyatnya. Ini yang diungkapkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dan ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ungkapan ini, sekali lagi bukan sekedar karangan semata, tapi ini semuanya sesuai dengan dalil, terutama dari Al-Quranul Karim. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizhahullah ta'ala, wa kadzalika mastafada min sirati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tarkis ala da'wati amatin nas duna tarkis ala mansibissati minhum huwa min adillati hadil qaidah. Demikian pula yang telah masyhur dari sejarah Nabi SAW atau Rasul SAW, bagaimana beliau itu lebih fokus mendakwai rakyat dari bawah, mendakwakan tauhid, mendakwakan ittiba'us sunnah, melarang dari syirik, melarang dari bid'ah, menyeru kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Berdakwah dari bawah. Beliau tidak berdakwah dari atas. Kenapa? Ini sebagaimana yang kita sampaikan. Karena yang atas sumbernya dari bawah. Inilah sekali lagi yang Rasul bahkan ketika Rasul ditawari untuk meninggalkan dakwah tauhid, dan beliau diberi kekuasaan, beliau tidak mau. Karena reformasi yang terbaik dari bawah, bukan dari atas. Dan inilah perbedaan antara manhaj al-sunnah dakwah salafiyah dengan al-harokah atau al-harokiyah. Kalau mereka, kelompok-kelompok harokah, memulai dakwah dari atas atau dari politik. Namun kalau dakwah salafiyah al-sunnah
dari bawah. Dakwah tauhid, dakwah akidah as-sahiha sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu kata Syekh adalah ayat dalil juga bahwa ya pemimpin yang dolim itu karena rakyatnya yang dolim. Kemudian ya kita mau bawakan beberapa riwayat di sini untuk lebih memantapkan lagi. Ya. Kata Syekh, Akhraja Abu Syekh An Mansur ibni Abil Aswad qala, Sa'altul A'mas an qawlihi wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan. Kata Mansur bin Abil Aswad, aku pernah bertanya kepada Al-A'mas Sulaiman bin Mahrad tentang firman Allah, demikianlah kami kuasakan sebagian orang dolim atas sebagian yang lain. Ma sami'tahum yaquluna, apa yang engkau wahai Al-A'mas ya dengar dari ulama sebelummu tentang ayat ini? Qal sami'tuhum yaqulun, aku mendengar para ulama itu berkata, idza fasadan nas umira alaihim syiraruhum, apabila manusia itu telah rusak. Kemudian ya kita mau bawakan beberapa riwayat di sini untuk lebih memantapkan lagi ya. Kata Syekh, Akhraja Abu Syekh An Mansur ibni Abil Aswad qala, Sa'altul A'mas an qawlihi wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan. Kata Mansur bin Abil Aswad, aku pernah bertanya kepada Al-A'mas Sulaiman bin Mahrad tentang firman Allah, demikianlah kami kuasakan sebagian orang dolim atas sebagian yang lain. Ma sami'tahum yaquluna, apa yang engkau wahai Al-A'mas ya dengar dari ulama sebelummu tentang ayat ini? Qal sami'tuhum yaqulun, aku mendengar para ulama itu berkata, idza fasadan nas umira alaihim syiraruhum, apabila manusia itu telah rusak maka mereka akan dipimpin orang yang jelek atau yang

lain, ma sami'tahum yaquluna, apa yang engkau wahai al-Ahmas ya dengar dari ulama sebelummu tentang ayat ini? Qal sami'tuhum yaqulun, aku mendengar para ulama itu berkata, idza fasadan nas umira alaihim syiraruhum, apabila manusia itu telah rusak maka mereka akan dipimpin orang yang jelek atau yang paling jelek dari mereka. Ini sunnatullah. Dalilnya Al-An'am 129. Demikianlah kami kuasakan orang dolim atas orang dolim yang lainnya. Dimakanu yang sibuk karena kedoliman mereka. Al-jazak min jinsi al-amal. Ya. Kemudian riwayat berikutnya. Ya. Dari Imam At-Turtusi rahimahullah. Beliau mengatakan, lam azal asma' annas yakulun, a'malukum ummalukum, kama takun yuwala alaikum, ila andafirtu bihadal makna fil Qur'an, qala Allah Ta'ala, wa kadalikan walli ba'dadzalimina ba'dan. Kata Imam At-Turtusi rahimahullah dalam kitabnya Sirajul Muluk, aku senantiasa mendengar orang-orang itu berkata, a'malukum ummalukum, perbuatan kalian adalah pemimpin kalian. Sebagaimana keadaan kalian, demikianlah keadaan pemimpin kalian. Pemimpin adalah cermin bayangan rakyatnya. Kata beliau, aku sering mendengar orang-orang itu mengatakan demikian. Ternyata kata Imam At-Turtusi, ucapan itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am tadi. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz-dzalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikian kami kuasakan sebagai orang dolim atas orang dolim yang lainnya, itu karena perbuatan dolim mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, wa kana yuqal ma ankarta min zamanika fa inna ma afsadahu 'alaika amaluka. Sampai ada ungkapan, apa yang engkau ingkari di zamanmu itu karena perbuatanmu sendiri. Wa qala Abdul Malik bin Marwan, ma ansaftumuna ya ma'syar ra'iyah turiduna minna sirata Abi Bakar wa Umar wa la tasiruna fina wa la fi anfusikum bi siratihima. Berkata Al-Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada waktu itu, kalian wahai rakyat tidak berlaku adil. Kalian menghendaki kami ini mengikuti, meneladani jejak Abu Bakar wa Umar. Tapi kalian sendiri tidak mengikuti jejak mereka. Kalau mau, baik, harus kita apa sama-sama mengikuti jejak mereka. Jangan hanya apa menyuruh yang atas untuk baik, sedangkan yang bawah tidak baik. Kalau yang atas ada yang korupsi, yang bawah juga banyak yang korupsi, dan seterusnya. Sekali lagi, ini kaidah yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim, bahwasanya pemimpin bayangan cermin rakyatnya. Pemimpin baik itu karena rakyatnya baik, pemimpin yang jelek karena rakyatnya jelek. Kemudian ada riwayat dari kota aja seorang ulama tabi'in, qalat banu Israil ilahana anta fis sama wa nanu fil ardi, fa kaifa na'rif ridaka min sakhatik. Kata kota aja dahulu Bani Israel pernah berkata, wahai sesembahan kami, ya Allah, engkau adalah ya Rabb kami, atau engkau ada di langit sedangkan kami di bumi, bagaimana kita tahu ridhamu dari kemurkaanmu. Fa auhallahu ta'ala ila ba'di anbiya'ihim, maka Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi mereka Bani Israel, idza istamaltu 'alaikum khiyarakum faqad raditu 'ankum, kalau aku menguasakan pemimpin yang baik dari kalian maka itu sebagai indikasi, itu tanda aku ridha terhadap kalian. Wa idza istamaltu 'alaikum syirarakum faqad sakhattu 'alaikum, tapi kalau aku menguasakan pemimpin yang jelek, yang jahat, yang zalim, maka itu indikasi tanda aku murka

0: tidak kepada kalian. Ya, maka sekali lagi, rakyat harus banyak introspeksi. Ya, jangan hanya apa mencaci maki, menuding atau menuduh yang atas, ya, atas dari bawah. Ya, sekali lagi, kedzaliman yang atas karena kedzaliman yang bawah. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, kita mau foto sedikit, kita bawakan ucapan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Ini jilid yang kedua. Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah berkata, wa amma luzumu ta'atihim wa injaru fali annahu yatarattab ala khuruj an ta'atihim minal mafasid adha'af ma yasul min jawrihim. Adapun tetap mentaati pemimpin kaum muslimin meskipun mereka dolim, meskipun mereka curang, meskipun mereka ahli maksiat, karena kalau kita memberontak kepada mereka, ya, maka kerusakannya akan lebih besar daripada kedzaliman pemimpin itu sendiri. Kemudian kata Imam Ibnu Abil Is ini intinya, bal fis sabri ala jawrihim takfirus sayyiat wa mudha'afatul ujur. Bahkan bersabar menghadapi kedzaliman pemimpin itu bisa menghapuskan dosa. Ya, sebagaimana tadi, musibah, orang sakit, kemudian dia bersabar, insya Allah akan bisa menghapus dosanya. Dan bahkan apa menambah pahalanya, berlipat-lipat bahkan. Fa inna Allah Ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina. Ya, sekarang ucapan yang sangat indah dari Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Ya, tidaklah Allah menguasakan pemimpin yang dolim atas kita kecuali karena kerusakan amal perbuatan kita. Wal jazaa' min jinsil amal. Ulama mengatakan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Fa'alaina al-ijtihad fil istighfar wa taubah wa islahil amal. Maka kewajiban kita sebagai rakyat untuk bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan memperbaiki amal perbuatan kita. Kemudian Imam Ibnu Abil Is membawakan ayat, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Surat Asy-Syura ayat 30. Ya, kemudian dibawakan ayat-ayat yang semisal dengannya, dan yang berikutnya Allah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang dolim atas orang dolim yang lainnya karena perbuatan dolim mereka. Kemudian beliau tutup dengan ungkapan yang sangat indah sekali, yang selayaknya terutama bagi para duat untuk memahaminya. Yaitu beliau mengatakan, fa'idha arajar ra'iyah an yatakhallasu min dulmil amri dolim fan yatrukud dulman. Kalau rakyat ingin terbebas dari kedzaliman pemimpin yang zalim, mereka dulu yang harus meninggalkan kedzaliman. Ya, sekali lagi, ini kiat agar umat menjadi baik. Jangan ya selalu menuding yang atas, harus sabar, banyak introspeksi diri, memperbaiki diri. Dan ini yang juga ya tadi di sampaikan oleh ulama-ulama al-sunnah. Kita mau tambahkan lagi dari kitab Kamatakuni wala alaikum. Waqala Abidah As-Salmani li Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang bernama Abidah As-Salmani berkata kepada Ali bin Abi Talib, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, wahai Ali bin Abi Talib, ma balu Abi Bakar wa Umar inta'an nasulahuma. Wahai Ali bin Abi Thalib, wahai Amiral Mukminin, kenapa manusia itu taat kepada Abu Bakar wa Umar? Wa dunya alaihima abdiyat min sibrin fattasat alaihima. Meskipun dunia itu sempit, ya, atau lebih sempit dari jengkal telapak tangan ini, namun faktanya itu lapang bagi mereka berdua. wa wulita anta wa Utsman al-khilafah walam yanta'u lakuma. Tapi ketika engkau dan Utsman menjadi khalifah, manusia tidak taat kepada kalian berdua. Waqad ittasat fasarat alaikum adyak min syibab. Padahal dunia itu terbuka bagi kalian, tapi terasa sempit pada waktu itu. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, apa jawaban beliau? Li anna ra'iyata Abi Bakar wa Umar kanu misli wa misla Utsman. Ya, kekhalifan Abu Bakar wa Umar ditaati karena rakyatnya seperti aku, kata Ali bin Abi Thalib, dan seperti Utsman. Para sahabat Rasulullah SAW, ya, ketika rakyatnya baik seperti sahabat Rasul, maka muncul pemimpin yang baik, Abu Bakar wa Umar. Ya, kemudian kata Ali bin Abi Thalib kepada Abida As-Salmani, ya, wa ra'iyati anal yaw misluka wa shibhuka. Tapi rakyatku itu seperti ente dan seperti yang semisal dengan ente. Ini sekali lagi gambaran yang sangat indah dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya pemimpin cermin bayangan rakyat. Kalau rakyatnya baik, pemimpinnya insya Allah akan baik. Wa kataba akhun li Muhammad ibn Yusuf yashku ilai jawral ummat. Pernah suatu saat ada saudaranya Muhammad bin Yusuf mengeluh tentang kedzaliman pemimpin. Fa kataba ilai Muhammad ibn Yusuf balaghani kitabuka wa tadhkur ma antum fi. Walaysa yanbaghi liman ya'mal al-ma'siyah an yunkira al-uqubah wa lam ara ma antum fi illa min syu'mil dzunub wassalam. Kata Muhammad bin Yusuf, telah sampai kepadamu suratmu dan engkau menyebut ya tentang kedzaliman pemimpin. Kata beliau, tidak selayaknya bagi yang berbuat maksiat mengingkari hukuman atas maksiatnya tersebut. Ya, dan aku tidak melihat kalian yang dibawa kepemimpinan, pemimpin yang zalim itu ya tidak lain tidak bukan kecuali sebabnya adalah dosa-dosa kalian. Wassalamualaikum, kata Muhammad bin Yusuf. Ini yang harus disadari oleh kaum muslimin, atau bahkan lebih dari itu, para doa ya, agar tidak selalu menyalahkan yang di atas. Ya, sedangkan sekali lagi, kesalahan yang di atas, kezaliman yang di atas, sebabnya kata Allah, kata Rasulnya, kata para ulama salaf, itu dari bawah. Kemudian ya, kita mau bacakan juga firman Allah yang menguatkan ya, kaidah ini, yaitu firman-Nya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Apabila kami menghendaki untuk membinasakan sebuah negeri, kami ya perintahkan orang-orang yang hidupnya mewah, ya tadi penguasa F atafan, aman namun trafia, orang-orang yang hidupnya mewah, lalu mereka berbuat kefasikan di dalam negeri mereka tersebut, maka kami hancurkan mereka. Ya, sekali lagi, sebelum Allah hancurkan, ada sebabnya, yaitu orang-orang yang berbuat kefasikan di negeri tersebut. Kemudian juga ada riwayat dari Rasulullah SAW. Istadalla ba'du alil ilmi bima rawahu Muslim an Jabir yakul. Qala Nabi SAW, an-nasu taba'un li Quraish fil khairi wa syar. Rasul bersabda, manusia mengikuti orang-orang Quraish dalam kebaikan dan dalam kejelekan. Kemudian disarah oleh Ali Al-Qari rahimahullah. Waqila ma'nahu in kanu khiyaran sallallahu alaihim akhyaran minhum. Makna dari annas tabani Quraisy, maknanya kalau mereka orang-orang baik, Allah pilihkan pemimpin yang baik. Wa in kanu asraran sallallahu alaihim asraran minhum, kalau mereka rakyat itu jelek, Allah pilihkan pemimpin yang jelek juga dari mereka. Kamakil sebagaimana yang telah dikatakan a'malukum ummalukum wa kama ruya kama tunu yuwalla alaikum. Ya, sekali lagi ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, pemimpin yang zalim itu sebabnya adalah dosa rakyatnya. Maka solusi yang terbaik, rakyat kembali kepada tauhid, meninggalkan syirik, kembali kepada sunnah, meninggalkan bid'ah, kembali kepada at-ta'ah, meninggalkan al-maksiyah. Maka Allah akan segera berikan kepada mereka pemimpin yang baik. Dan kalau ada pemimpin yang tidak baik, harus ada as-sabr dan as-sabr. Ya, tidak boleh memberontak, tidak boleh mencaci maki pemimpin kaum muslimin tersebut. Wallahu ta'ala alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada pemimpin kita dan kepada pemimpin kaum muslimin di mana saja mereka berada. Wallahu ta'ala alam.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

جارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا

0: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Jabir radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: bis-sabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: فوزا.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: ufik.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
4: Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin.
5: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
6: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
3: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
6: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
7: 4 hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan.
6: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah Engkau mempertahankannya?
8: Sesungguhnya Rasul kita shalawatullahi alaihi wasallamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyul ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda kebesaran yang Allah ingin tunjukkan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la'ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Dan ia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya ia berkata, Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau. Dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya, pergantian siang dan malam. Allah jadikan malam sebagai libasan. Sebagai libas pakaian. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami jadikan siang sebagai ma'ash, ya tempat mencari, ya kehidupan. Maka sesungguhnya ya akhi, Allah pergantikan siang dan malam dengan malam manusia beristirahat dari penatnya mencari harta. Di waktu siang manusia pun kemudian mencari rezeki yang Allah telah subhanahu wa ta'ala telah sediakan dalam di bumi ini. Pergantian itu sangatlah luar biasa. Siapa saja yang memikirkan itu akan terlihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya kepada hamba-hambanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sungguh telah menjadi ayat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah di saat ia berdiri, di saat ia duduk, di saat ia berbaring. Senantiasa ia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia pun yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Karena orang ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. Ketika memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan pergantian siang dan malam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam tetumbuhan, berbagai macam pohon dan yang lainnya, semuanya itu dengan berbeda-beda warna-warninya, khasiatnya dan yang lainnya, sementara ia berasal dari satu air. Ia berasal dari satu makanan, berasal dari tanah. Ya Allah tuh yang Allah tumbuhkan di atasnya. Maka ketika seseorang memikirkan semua itu, maka ia pun akan menemukan bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia. Maka ia berucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Orang yang berfikir ya akhal Islam tentang penciptaan semua yang ada di langit dan di bumi, ia akan tahu dan ia akan lihat bahwasannya semua yang Allah ciptakan itu tidaklah sia-sia. Di sana ada hikmah yang agung. Di mana ayat ini menetapkan bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu itu karena adanya hikmah yang agung, bukan dari kesia-siaan. Allah berfirman, Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan begitu saja sia-sia dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah. Allah juga berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja sia-sia? Kata Imam Syafi'i, la yu'maru wa la yunha, artinya tidak diperintahkan, tidak diberikan larangan, itu tidak mungkin. Ciptaan Allah semua bermanfaat. Allah menciptakan nyamuk, Allah menciptakan lalat, Allah menciptakan binatang-binatang yang kecil maupun yang besar. Allah menciptakan berbagai macam pepohonan, dedaunan, dan yang lainnya. Di sana pasti ada ya tujuan daripada penciptaan. Terkadang kita mengetahuinya, terkadang kita tidak mengetahuinya. Seorang yang beriman yakin bahwasanya Allah tidak mungkin sia-sia dalam perbuatannya. Maka ia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, lalu ia pun mensucikan Rabbnya, Maha suci Engkau ya Allah, sebagai pensucian hamba dari kesia-siaan, sebagai pensucian hamba dari perbuatan tanpa hikmah yang agung di balik itu semuanya. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Ia mensucikan Allah setelah ia melihat penciptaan langit dan bumi, karena ia telah mengetahui bahwasanya ciptaan Allah menunjukkan akan kekuasaan penciptanya. Siapa manusia di dunia ini yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah? Siapapun dia, profesor sehebat apapun, ya manusia sepintar apapun, tidak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, hadza khalqullah fa aruni madza khalaqa alladziina min duni. Ini adalah ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku, kata Allah, apa yang diciptakan Tuhan-Tuhan atau ilah-ilah yang disembah selain Allah itu. Tidak ada ya akhi, ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah Rabbus Samawati wal Ard. Maka ia berucap, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Faqina azaban nar, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Ketika ia melihat di langit, di bumi, bagaimana kekuasaan dan kebesaran penciptaan Allah, dia pun yakin bahwa penciptanya luar biasa. Dia pun yakin bahwa penciptanya maha perkasa, maha kuat, karena ciptaan itu menunjukkan akan sifat penciptanya. Kita melihat bagaimana besarnya bumi, bagaimana besarnya langit, bagaimana besarnya arasy. Bukankah itu menunjukkan akan kebesaran penciptanya? Kita melihat bagaimana keindahan yang luar biasa yang kita lihat dari pemandangan di muka bumi ini menunjukkan akan keindahan penciptanya. Sehingga ia berkata, Subhanak, Maha suci Engkau. Ya Allah, Subhanaka faqina adzab an-nar. Maka peliharalah kami dari azab api neraka. Karena ia yakin bahwa penciptanya ya, telah memerintahkan manusia kepada kebaikan. Penciptanya telah memerintahkan manusia untuk menjauhi keburukan. Maka penciptanya telah menyediakan surga bagi mereka yang mentaatinya dan menyediakan neraka bagi mereka yang memaksiatinya. Maka ia berucap, faqina adzaban nar. Perhatikanlah ayat ini ya akhi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang orang-orang yang senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Maka dari itulah, coba kita perhatikan. Pada diri kita saja, Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya? Ya. Bayangkan bagaimana Allah menciptakan tubuh kita yang begitu sangat sempurna. Allah ciptakan mata di kepala, ya, hidung, mulut, demikian pula tangan, kaki, begitu sempurna sekali, menunjukkan akan kekuasaan dan kebesaran penciptanya. Maka kewajiban kita, akhi, ketika kita yakin bahwa kita diciptakan, bahwa segala sesuatu diciptakan, berarti tugas kita seorang hamba hanya beribadah kepada pencipta. Oleh karena itu Allah mengingatkan itu. Ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah mengingatkan bahwa Allah yang menciptakan kalian, berarti sehendaknya kalian hanya menyembah, hanya beribadah kepada pencipta yang menciptakan kalian. Ya, ikhwata Islam azan ya Allah, inilah hikmah yang agung dari kehidupan. Hikmah yang agung dari penciptaan. Tiada lain adalah merealisasikan ibadah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa merealisasikan ibadah, ya akhi, yang senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, bagaimana ya kebesaran Allah pada itu semuanya, sehingga bertambah keimanan kita, semakin kita tunduk kepada Allah. Itu tujuan daripada memikirkan penciptaan langit dan bumi, itu untuk menghasilkan ketundukan yang sempurna, pensucian kepada Rabb-nya, ibadah ya yang betul-betul sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak?
1: Malu gak?
0: Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka, maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
1: Min azkaril masaa.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Mubarak Ba Mu'alim LCMHI Hafizahullah dalam pembahasan dari Syarah Riyadhus Shalihin berkaitan dengan tema ganjaran bagi orang yang beriman. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi olehnya. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وكريا دري الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Semoga beliau dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita insya Allah masih pada bab tentang apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman di surga kelak. Dan telah kita bahas ya tentang ahli surga dan apa yang Allah siapkan bagi mereka. Pada pertemuan yang lalu ya, bahwa An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamari lailatal badr." Ya, jadi gelombang pertama yang akan masuk surga adalah mereka yang memiliki wajah-wajah ketika itu ibarat bulan purnama yang sangat terang benderang. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya, ala asyaddi kaukabin durriyin bis sama idaatan. Yang kedua atau gelombang yang kedua adalah mereka yang memiliki wajah-wajah yang bercahaya ibarat bintang-bintang yang paling bercahaya di langit. Ya. Kemudian لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتتخون ولا يمتخطون. Oh, mereka di surga itu tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, tidak mengeluarkan ingus atau lendir, ya, dan yang lainnya. Amshatuhum adzahabu, ya, sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Dan emas surga tidak sama dengan emas di dunia. Ya, jangan, dia itu hanya namanya sama. Tapi kualitas dan perbedaan jelas. Ada perbedaan antara apa yang disiapkan Allah di surga dengan yang di bumi ini. Rasuhum al-misk. Ya, keringat mereka itu berbau harum. Ibarat misk. Ya. Wa majamiruhum al-aluwah. Ya, dan tempat yang mengeluarkan wangi-wangian, ya, tempat pembakaran kayu-kayu yang wangi itu terbuat dari yang terbaik. Ya. Azwajuhum al-hurul 'ain, istri-istri mereka adalah para bidadari-bidadari surga. Ya. Ala khalqi rajulin wahidin, ya, jadi fisik mereka, bentuk mereka itu semua sama. Ya, ahli surga itu tidak berbeda-beda. Kalau kita di dunia, manusia itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, ya. Kalau di surga tidak, semua itu satu ukuran, ya, satu ukuran, ya. Ala surati abihim Adam, ya, mereka wajah mereka seperti Nabi Adam alaihissalam. Situna dhira'an fis sama, ya, jadi 60 hasta, ya. 60 hasta tinggi mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian pula kita telah menyebutkan tentang atau dalam riwayat yang lain, ya, juga yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, bahwa aniyatum fihad dhahab. Jadi bejana-bejana tempat mereka minum dan makan itu terbuat dari emas. Warasuhum al-misk, keringat mereka adalah misk. Jadi mereka mengeluarkan keringat yang sangat harum. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Ya, dan setiap orang dari mereka, penduduk surga itu, memiliki dua istri. Yuramukhu suqihima. Ya, min wara'il laham min al-husn, bahwa apa tulang apa sumsum mereka itu kelihatan dari balik tulang mereka, dari balik daging mereka. Ini karena saking indahnya, ya. La ikhtilafa bainahum, dan penduduk surga itu sudah tidak ada lagi perbedaan seperti di dunia, ya. Ada kebencian, ada apa saling marah, murka, ya. wala tabaghudha, dan mereka tidak akan saling marah satu dengan yang lainnya. Qulubuhum qalbu wahidin, ya, hati mereka itu adalah ibarat hati satu orang, ya, sama semua hati, ya, bersih, ya, tidak kotor seperti hati ketika kita di dunia ini. Ya, kita akui atau tidak bahwa, ya, hati sebagian kaum muslimin, ya, itu adalah hati yang ada kotoran-kotorannya, ada penyakit-penyakitnya, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit kibir, ya, takabur, sombong, angkuh, ya, ya, merendahkan orang lain, ya, ujub dengan diri, itu, ya, banyak hati manusia seperti itu. Padahal di surga hatinya tidak akan tertimpa lagi penyakit-penyakit hati tersebut. Yusabbihunallaha bukratan wa asyia, dan mereka senantiasa bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, ya, di pagi hari dan di petang hari. Nah, ini gambaran yang diberikan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam tentang penduduk surga. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang apa yang akan dinikmati oleh penduduk surga. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang menjadi penduduk surga dengan rahmat Allah dan karunia Allah, ya, dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mereka menikmati berbagai macam nikmat yang ada di surga. Namun mereka, yakni penduduk surga itu memiliki, ya, sifat, yakni kesempurnaan, ya, tidak ada lagi kekurangan seperti yang menimpa pada penduduk bumi ini. Ya, kita tinggal di dunia banyak kekurangan-kekurangan, ada ketidaksempurnaan, ya, dalam fisik kita, ya, dalam diri kita. Nah, nanti di akhirat itu tidak, atau di surga tidak seperti di dunia ini. Kemudian bahwa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada penduduk surga itu tiada henti-hentinya. Ya, tidak terputus. Kalau di dunia ini terputus, seorang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, ya, tapi kadang-kadang nikmat terputus, misalnya dari sehat menjadi sakit, ya, dari apa hal-hal yang Allah berikan, dan itu ujian dalam kehidupan dunia ini. Adapun di akhirat kelak, tidak, ya. Seorang akan tetap dia mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jalla, ya, yang tidak terputus. Ya, dia selalu dalam keadaan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa hati ahli surga itu adalah hati-hati yang suci, dalam arti bersih hati mereka. Ya, tidak ada penyakit-penyakit hatinya, ya. Tidak ada sifat-sifat tercela yang mereka miliki sebagaimana ketika mereka di dunia. Ya, maka tidak ada perbedaan di antara mereka. Di dunia ini masih ada perbedaan, ya, satu mentahzir yang lainnya, ya, satu mengecam yang lainnya, itu di dunia. Kalau di akhirat tidak, ya, di surga itu tidak. Hati mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lagi saling murka, tidak ada lagi saling benci, tidak ada lagi saling hasad, ya, itu penduduk surga. Maka hendaknya kita, ya, berupaya, ya, untuk senantiasa, ya, istiqomah di atas iman dan Islam, di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi SAW, ya, sampai akhir dari kehidupan kita, dan semoga kita dimatikan di dalam iman dan Islam. Jadi tentang hati mereka itu disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-47, ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami bersihkan, ya, kami mencabut, ya, apa yang ada dalam hati-hati mereka ketika di dunia berupa hasad, dengki, iri, itu dicabut oleh Allah Ta'ala dari hati para penduduk surga. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ya, ini disebut dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 47. Ya, surat Al-Hijr, bukan Al-Hujurat, tapi surat Al-Hijr ayat 47. Jadi mereka ada hidup bersaudara, mereka duduk di dipan-dipan surga, ya, saling berhadap-hadapan. Nah, ini diantara yang dikabarkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam tentang penduduk surga. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa fisik mereka penduduk surga itu sama semuanya, ya. Semuanya yaitu sama dengan wajah Nabi Adam alaihissalam. Tinggi mereka, fisik mereka sama dengan Nabi Adam alaihissalam, yaitu sittuna dziraan, 60 hasta. Kemudian bahwa ahli surga itu mereka ya senantiasa sibuk dengan berzikir pada Allah Ta'ala, ya, mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi tidak ada lagi hal-hal yang sia-sia, ya, bagi penduduk surga. Mereka hanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala. Ya, ini antara disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis tadi tentang keadaan ahli surga. Kemudian hadis yang berikutnya, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Al Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Sa'ala Musa sallallahu alaihi wasallam rabbahu. Nabi Musa alaihissalam, beliau bertanya atau memohon kepada Rabb-nya, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia bertanya kepada Allah Ta'ala, "Ma adna ahli al-jannati manzilatan?" Ya. Apakah ya status terendah bagi penduduk surga? Ya, yakni yang paling rendah penduduk surga itu seperti apa mereka itu? Qal, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannata." Ya, orang yang terendah dari penduduk surga, ya, itu adalah orang yang ia datang setelah semua penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla. Fayuqalu lahu udkhulil jannata. Maka orang tadi diperintahkan tentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diperintahkan ya untuk masuk surga, udkhulal janna, masuklah engkau ke dalam surga. Fayaqul ay rabbi. Maka orang itu menjawab, "Wahai Rabbku, laqad nazala an-nasu manazilahum." Ya. Ya, wahai Rabbku, gimana aku bisa masuk? Ya, sementara manusia, mereka itu semua sudah menempati tempat-tempat mereka. Ya, semua penduduk surga itu sudah menempati tempat-tempat mereka. Ya, wa akhadhu akhadhatihim. Dan mereka telah mendapatkan, ya, atau telah mengambil, ya, atau mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan pada mereka. Ya. Fa yuqalu lahu, maka orang itu dikatakan kepada orang tersebut, "Atardu an yakuna laka mithlu malik mithlu mulki malikin min muluki dunya?" Allah Ta'ala bertanya pada orang itu, ini yang terakhir masuk surga, "Bagaimana atau apakah engkau ridho, ya, kalau engkau diberikan, ya, seperti seorang raja, ya, di antara raja-raja yang ada di dunia ini atau yang di dunia dahulu, diberikan berbagai macam kenikmatan sebagaimana raja-raja di dunia ini, dan kita mengetahui bagaimana kehidupan para raja, ya, di dunia ini, artinya mereka diberikan semua fasilitas oleh istana, ya, oleh yang mengurusi mereka." Kemudian fayaqul, maka orang itu berkata, "Raditu Rabbi." Iya, aku ridha wahai Rabbku. Ya, ini engkau berikan pada aku kenikmatan sebagaimana salah seorang raja yang ada di dunia ketika dahulu. Aku ridha dengan hal itu. Ya. Fayaqul, "Laka dhalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu." Maka dikatakan pada orang ini tadi, Dan kamu akan mendapatkan seperti itu. Ya, seperti yakni kenikmatan seorang raja yang ada di dunia ini. Dan yang semisalnya, semisalnya, semisalnya. Sampai 4 kali disebutkan oleh dalam hadis ini. Jadi artinya berlipat ganda. Ya, diberikan berlipat ganda. Faqulu bil khamisati raditu. Raditu Rabbi. Maka orang itu ketika ditawarkan ya bahwa Allah akan memberikan pada dia ya seperti ya kenikmatan seorang raja yang ada di dunia ini ya dan berkali lipat, maka orang itu mengatakan raditu ya Rabbi, ya aku ridho, ya aku terima ya hal tersebut. Faqul hadza laka wa ashratu amsalihi. Ya, maka Allah Ta'ala mengatakan pada orang itu, ini punyamu, ya, yang ini yang ya, surga yang Allah berikan kepadanya, ini punyamu, ya, dan 10 kali lipat semisalnya, ya, jadi 10 kali lipat semisalnya. Walakama ishtahaita nafsu ishahat nafsuka, dan engkau ya, bisa mendapatkan ya apa yang kau kehendaki. Ya, silakan. Apa yang kau hendaki di surgamu itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Walaka ma ishtahat nafsuka waladzat ainuka. Dan bagimu apa saja yang diinginkan oleh dirimu dan juga diberikan pemandangan-pemandangan yang indah untuk dilihat oleh mata yang melihatnya. Fayaqul raditu Rabbi. Maka orang itu mengatakan, iya aku ridha wahai Rabbku. Ya, pemberian itu. Qal ya, Rabbi fa'alahum manzilatan. Kemudian Musa bertanya lagi kepada Allah Ta'ala. Ini bagaimana penduduk surga yang tertinggi? Ya, ini apa yang kau berikan pada mereka? Qal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ulaika alladzina aradtu. Mereka itu adalah orang-orang yang aku kehendaki. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang aku kehendaki. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang aku kehendaki. Warastu karamatahum biyadi. Aku menanam kemuliaan-kemuliaan mereka dengan tanganku. Ya. Artinya disebutkan di sini oleh para ulama, ai istafaituhum wa watawallaituhum. Artinya aku memilih mereka. Dan aku menjadi wali mereka. Menjadi kekasih mereka yang mereka cintai. Rastu karamatahum biyadi. Yaitu aku memilih mereka. Ya, di sini mereka adalah hamba-hamba Allah pilihan. Ya. Kemudian wakhatantu alaiha. Ini sudah menjadi putusan aku untuk mereka. Ya, di, kemuliaan yang akan Allah berikan pada mereka. Ya. Falam tarau ainun, walam tasma uzunun. Maka, ya, tidak akan didengar, tidak akan dilihat oleh mata, dan tidak didengar oleh telinga. Walam yaktur ala qalbi basharin, dan tidak pernah terlintas dalam hati atau dalam benak seseorang. Ya, jadi ini tetap di apa namanya ditutupi oleh Allah Ta'ala. Ketika Musa bertanya bagaimana penduduk surga yang tertinggi, maka Allah menjawab bahwa itu pilihan-pilihan aku dan Allah akan berikan pada mereka apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak atau dalam hati seseorang. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang manazilul jannah. Jadi kedudukan-kedudukan di surga itu ya atau ahli surga itu berbeda-beda. Ya. Di penduduk surga berbeda-beda mereka itu. Ya. Dalam hal yang Allah berikan mereka. Ya. Mereka memiliki derajat. Mereka memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya, walikullin, bahwa setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Walikullin darajatun mimma amilu. Ya, walikullin darajatun mimma amilu. Dan setiap orang, dia memiliki derajat dari amal yang dia lakukannya. Ya, ini menunjukkan bertingkat-tingkatnya manusia atau ahli surga sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Dan semua itu kembali pada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan dan merahmati mereka dengan apa yang Allah kehendaki. Intinya bahwa penduduk surga itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, bahwa adna ahlul jannati manzilatan lahu ad'ab malik dunya. Jadi penduduk surga yang paling rendah kedudukan mereka itu sama dengan berlipat ganda, ya, bagi seorang raja di dunia ini. Berkali lipat kenikmatan itu Allah berikan pada penduduk surga yang paling rendah. Ya, berkali lipat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada raja-raja yang di dunia ini. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana, ya, karunia Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah pada hamba-hambanya, ya, dan bagaimana perbendaharaan-perbendaharaan Allah yang demikian banyaknya, ya, yang kita tidak mengetahui, ya, apa yang Allah siapkan. Ini menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang, ya, salah satu masalah akidah yang terpenting, ya, dalam masalah asma' wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, jadi ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti para salaf dahulu, ya, yang mengikuti para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, dan tentu mereka berdasarkan pada Quran dan sunnah Nabi SAW, menetapkan semua sifat Allah yang Allah sebutkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya dalam hadis ini adalah apa? Tangan. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa, gharastu karamatahum biyadi. Ya. Aku tanamkan kemuliaan mereka itu dengan tanganku. Ini menetapkan Allah punya tangan. Tapi jangan dibayangkan seperti tangan manusia. Karena apa? Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Ta'ala, baik sifat-sifatnya, ya, perbuatannya, zatnya, semua berbeda. Ya. Itu tetap jadi prinsip. Tapi ketika Allah menyebutkan sifat-sifatnya, atau Rasulullah SAW menyebutkan sifat-sifat Allah, ya, ditetapkan dengan hadis-hadis yang sahih, maka kita wajib untuk beriman. Ya. Dan tanpa menyamakan sifat itu dengan sifat makhluk. Apa Allah punya wajah? Ya, Allah punya wajah. Apa sama Allah, wajah Allah dan wajah manusia? Na'udzubillah, tidak. Tidak sama. Ya. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ya, bahwa sami'ul basir, dan dia yang maha mendengar, lagi maha melihat. Ya. Apa Allah punya tangan? Ya. Apa sama tangan Allah dan tangan makhluk? Ya, tidak. Ya. Karena laisa kamitslihi syai'un, bahwa sami'ul basir. Ya, dan seterusnya. Jadi kita menetapkan sifat-sifat itu, tetapi tetap tidak menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Kata An-Nawawi rahimahullah Taala. Ya. Wan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha. Kata Nabi alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini orang yang, ya, paling mengetahui, ya, tentang orang terakhir, ya, yang keluar dari api neraka. Ya, aku mengetahui orang terakhir yang keluar dari api neraka. Inna a'lamu akhiru ahli nari khurujan minha, wa akhiru ahli jannati dukhulal jannah. Dan aku adalah orang yang sangat mengetahui, ya, orang yang terakhir masuk surga. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, rajulun yakhruju minan nari habwan, yaitu seorang yang keluar dari api neraka dengan merayap. Ya. Keluar dari api neraka dengan merayap. Fa yaqulu Allah azza wa jalla lahu, maka Allah azza wa jalla berkata pada orang itu yang telah keluar dari api neraka, idhhab fadkhulil jannata. Ya. Kamu pergi dan masuk surga. Fayatiha, maka orang itu datang ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka digambarkan kepada orang itu, ya, seakan-akan surga ini sudah penuh oleh penghuninya. Fayarji, maka hamba itu kembali, ya, ini dia kembali dan dia berkata pada Allah Ta'ala, fayaqul ya rabbi wajadtuha mal'a, wahai rabku, aku dapati bahwa surga itu sudah penuh, ya, dan penghuninya. Fayaqul, fayaqulullah azza wa jalla lahu, maka Allah azza wa jalla berkata kepada orang itu, idhhab fadkhulil jannata, ya, pergi kamu dan masuklah di surga. Ya, pergilah kamu dan masuklah surga. Fayatiha, maka orang itu datang ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka digambarkan kepada orang itu seakan-akan surga ini sudah penuh dan penghuninya. Fayarji, maka orang itu kembali lagi. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ya Rabbi wajadtuha mal'a, wahai Rabbku, aku jumpai surga itu sudah penuh. Ya. Sudah dipenuhi oleh penghuni-penghuninya. Fayaqulullah azza wa jalla lahu, maka Allah azza wa jalla berkata pada orang itu, idhhab fadkhulil jannata, pergilah engkau dan masuklah di surga. Fa inna laka mithla dunya wa ashrata amsaliha, sesungguhnya engkau akan mendapatkan nikmat di surga itu, ya, ya, seperti 10 kali kenikmatan dunia ini. Ya. Au inna laka mithla ashrati amsalid dunya, atau dalam redaksi yang lain yang berbeda, ya, bagimu, ya, 10 kali kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Fayaqul, maka hamba itu berkata kepada Allah Ta'ala, atas kharubi, yakni, ya Allah, ya Rabbku, apakah engkau memperolok-olokkan aku? Apakah engkau memperolok-olokkan aku? Autadahakubi, atau engkau menertawakan aku? Wa antal malik, padahal engkau adalah, ya, al-malik, engkau penguasa, ya, tunggal di akhirat itu. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, maaf, kata Abdullah bin Mas'ud ketika menceritakan hadis ini, ya, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika, aku melihat Rasulullah SAW pun tertawa ketika menyampaikan hadis ini, hatta badat nawajidhuhu, sampai kelihatan gerah-gerahang beliau, fakana yaqul dzalika adna ahlil jannati manzilatan. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itu adalah, ya, tingkatan paling rendah bagi seorang ahli surga. Ini 10 kali kenikmatan yang ada di dunia ini. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Ya. Jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang, ya, ilmu yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa Allah menyampaikan kepada beliau, ya, tentang penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka, ya, dan penghuni surga yang pertama kali masuk surga. Yang terakhir masuk, masuk surga. Nah, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan ilmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita wajib beriman, ya, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya, karunia-Nya, ampunan-Nya dan dengan ridho-Nya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya. Contohnya sampai orang itu berulang-ulang, ya. Dia diperintahkan Allah itu masuk surga. Kemudian dibayangkan kepada dia bahwa surga ini sudah penuh penghuninya. Dia kembali lagi kepada Allah, ya Allah, ya aku menjumpai surga itu penuh. Ya kata Allah, pergilah kau, masuklah. Ya, kemudian dia juga tetap yang kedua kali dibayangkan kepada dia bahwa seakan-akan surga itu sudah penuh penghuninya. Jadi ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendakinya, Allah yang mengaturnya, ya. Allah yang Maha mengaturnya. Kemudian kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk terakhir dari penduduk surga yaitu ibarat 10 kali lipat kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, ya. 10 kali lipat, ya. Kita kalau di dunia aja masyaallah, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ya, kita sudah merasa luar biasa, ya. Nah ini 10 kali lipat, ya. Maka Allah Maha Kaya, ya, Allah Maha Pengampun, Allah Dia yang memiliki semua karunia ini. Oleh karena itu seorang hamba jangan sampai dia putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kalau kita banyak berbuat dosa, segera minta ampun pada Allah Ta'ala. Segera bertobat pada Allah Ta'ala. Segera memohon, yakni agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, berbanyak istighfar, kembali kepada Allah dan bertobat. Dan meningkatkan amal-amal kebaikan atau amal-amal soleh. Kemudian kita istiqomah. Berupaya untuk terus dan tetap berada di atas Islam dan iman. Tetap berada di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai akhir dari kehidupan kita, ya, berupaya untuk istiqomah. Dan istiqomah adalah suatu nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang An-Nabi alaihi wasallam. Ya, beliau, ya, terkadang beliau tertawa, ya. Ya, sebagaimana yang lainnya. Jadi ini Abdullah bin Mas'ud melihat bagaimana tertawanya Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ini, ya, sampai kelihatan gerahang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin." Ya. Sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga kelak ada sebuah kemah, khaimah itu kemah yang terbuat dari permata, ya. Ya. Dari permata atau berlian, terbuat dari satu berlian yang dilubangi tengahnya, ya. Ini menunjukkan bahwa dia itu besar. Tulu habis sama isitu namilan. Panjangnya khaimah itu, kemah itu panjangnya 60 hasta. Lil mu'mini fiha ahlun. Dan orang mukmin, ya, di khaimah itu ada keluarganya. Ya. Yatufun, yatufu alaihim al mu'minu. Ya. Yang mana orang mukmin, ya, bisa mengelilingi tempat mereka itu. Karena ya robba'dhum ba'dha, namun mereka tidak melihat yang di dalamnya. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah Ta'ala di surga kelak. Agar orang-orang beriman bisa menikmati nikmat-nikmat yang ada di surga tersebut, ya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang Maha Pengasih Penyayang. Ya, Dia Maha Besar, Dia Maha Agung, Dia Maha Kuasa. Ya Allah membalas hamba-hambanya, ya, dari amal-amal mereka dengan balasan yang luar biasa besarnya. Tidak sebanding dengan amal mereka. Ya. Makanya kata Nabi alaihissalam bahwa seorang masuk surga karena rahmat Allah. Bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Ta'ala. Allah yang merahmati orang itu. Ya. Dan memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan kekuatan pada orang itu untuk dia beriman dan beramal soleh. Semua taufik dari Allah Azza wa Jal. Ya, semua taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi SAW bersabda, inna fil jannati la syajaratan, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pohon, yasir rakibul jawad al mudammar sari' mi'ata sanatin ma yaqta'uha. Di surga ada sebuah pohon, seorang yang naik kendaraan, ya, yang dengan kuat lari kencang itu selama 100 tahun, ya, dia tidak bisa melampaui besarnya pohon itu. Ya. Ini juga salah satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, muttafaqun alaih. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, yasirur rakibu fi dhilliha mi'asanatin ma yaqta'uha. Seorang naik kendaraan untuk melintasi bayang-bayang pohon itu selama 100 tahun, dia tidak bisa menyelesaikannya. Ya, belum bisa melintasi bayangnya pohon tersebut. Ini menunjukkan juga besarnya pohon itu. Dan kita tidak bisa bayangkan. Ya, tidak usah dibayangkan karena memang hal-hal ini hal-hal yang di luar jangkauan akal kita. Tapi intinya kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan betapa besarnya, ya, pohon surga itu. Dan besarnya bayang pohon tersebut. Dan ini menunjukkan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka tidak ada yang lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah satu di antara yang Allah berikan pada ahli surga, itu pohon itu. Dan bayang-bayangnya, dan jangan dibayangkan sama dengan pohon-pohon di dunia ini. Ya. Pohon di surga tidak sama dengan pohon di dunia, walaupun namanya sama. Sama-sama pohonnya. Tapi hakikatnya berbeda. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita tetap beriman pada apa semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selama hadis itu sahih, kita wajib meyakininya, wajib beriman kepadanya. Dan ada hal-hal yang memang tidak bisa dibayangkan. Tapi kita hanya wajib untuk beriman kepada hal-hal tersebut. Contoh yang kita dengarkan tadi, jadi sejumlah hadis-hadis Nabi SAW tentang penduduk surga, tentang orang apa, hamba Allah yang terakhir keluar dari neraka, yang terakhir masuk surga, ini semua ada berdasarkan wahyu dari Allah kepada Rasulullah SAW, ya, dalam sunnah Nabi SAW. Jadi hal yang wajib kita iman, kita yakini, kita percaya, ya, dan semoga Allah menjadikan kita, ya, di antara ahli surga, ya, dengan rahmatnya, karunianya, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Ya, dan kami kembalikan kepada yang membawakan acara. Qul qouli hadza wallahu ta'ala a'lam.
7: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah diantum sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman. Dan ikhtiar Islam azani Allah wa iyyakum, kita buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543. Ya, kami silakan kepada Anda untuk bertanya yang sudah terhubung. Ya, silakan.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
8: Karyani di Majalengka.
6: Bentuk sunnah Nabi alaihi salat wasalam.

0: atas materi yang telah diantum sampaikan saat di kesempatan pagi hari, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman. Dan ikhtiar Islam azani Allah wa iyyakum, kita buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543. Ya, kami silakan kepada Anda untuk bertanya yang sudah terhubung. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
1: Aryani di Majalengka.
0: Ah, Ibu Aryani di Majalengka, silakan.
1: Izin bertanya, Ustaz.
0: Ya.
1: Apakah setiap penduduk surga nanti akan mendapatkan kemah di dalam surga? Terus yang kedua, apakah saat ini di dalam surga sudah ada bidadari yang menghuni? Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umu Aryani atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami bisa untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Baik, tentang hal ini ya, setelah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang surga dan apa yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya ya yang di dunia ini. Kalau kita lihat beberapa riwayat ya, contoh riwayat tentang seorang suami yang meminta istrinya untuk berkumpul, namun istrinya menolak, maka itu bidadari di surga mengatakan pada dia bahwa kamu nanti suatu saat akan ditinggalkan misalnya ya. Nah, dari riwayat-riwayat itu menjelaskan pada kita tentang ya sudah adanya bidadari-bidadari itu ya, tapi bagaimana wallahu a'lam ya, kita tidak mengetahuinya ya. Jadi intinya bahwa apakah setiap orang mendapat kemah di surga, apakah setiap orang mendapat kemah atau tidak, ya ini wallahu a'lam, bisa jadi itu juga tergantung pada amal mereka, ya tingkatan-tingkatan mereka, ya. Tapi yang jelas bahwa Allah Rasulullah SAW telah menjelaskan adanya kemah di surga itu. Apakah setiap orang dapat atau tidak, wallahu ta'ala a'lam, ya. Karena penduduk surga itu bertingkat-tingkat, ya. Yaitu mereka ada yang lebih besar nikmatnya, ada yang mungkin di bawah itu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi, bahkan ada yang terakhir masuk surga. Bagaimana nikmat yang Allah berikan padanya. Ya, ini semua perincian-perincian itu wallahu ta'ala a'lam. Ya, ataupun tentang bidadari, kalau dilihat dari hadis yang saya bawakan tadi itu, ya ketika seorang wanita dipanggil oleh suaminya untuk tidur, tapi dia tidak mau, maka penduduk surga, apa bidadari yang ada di surga, ya kemudian ya, mengucapkan kalimat-kalimat ya kepada wanita itu, ya bahwa suamimu akan berpisah dengan engkau dan dia akan datang kepada kami. Itu semacam itulah wallahu ta'ala a'lam. Ya, kalau dari situ ya berarti sudah ada mereka bidadari-bidadari surga tersebut. Ya.
0: Enam Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Aryani, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya Ustaz di melalui layanan telepon kembali di 0218236543. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum Bapak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Sebut aja nama Abah di Bogor.
0: Baik.
3: Abah punya permasalahan keluarga.
0: Baik, Abah mungkin bisa dikiaskan saja Abah ya, permasalahannya tidak langsung sebutkan secara detail. Ya, silakan Abah.
3: Ya intinya aja kami rumah tangga 26 tahun. Bahwa kami ini intinya kurang materi. Jadi beliau bilang katanya tidak punya apa-apa, sekorang tinggal mas sebogana naon gitu nyapanya. Jadi saya solusinya, jadi harus gimana? Saya udah baca sebisa-bisanya, lobi soli sodri sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Baik. Dan
3: terus saya datang ke rumah tempo hari, katanya mau pulang, mau enggak,
0: enggak
3: apa-apa. Nah, terus setelah saya ketemu istri, intinya aja ya Pak Ustadz ya, saya minta maaf, tapi alhamdulillah balan daripada dia. Dia juga sama-sama minta maaf. Jadi intinya pada dasarnya kami 26 tahun keluarga tuh di materinya tidak mencukupi, karena kami freelance, kerjanya ada enggak di proyek lah intinya.
0: Baik, mungkin Bapak minta apakah nasihat untuk kami Pak ya, dalam menjaga

0: hubungan rumah tangga agar tetap tetap berjalan lancar dengan kondisi mati seperti itu, Pak ya, pertanyaan Pak ya. Baik, amin. Ya, terima kasih banyak Pak Abah atas pertanyaannya. Cukup Abah ya. Terima kasih Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin beliau bertanya tentang apakah nasihat yang bisa Allah berikan kepada kami yang sudah berkeluarga 26 tahun tapi terjadi permasalahan di dalam rumah tangga disebabkan karena materi. Silakan Ustaz.
1: Baik, saya telah mendengar tadi apa yang beliau keluhkan. Perlu diketahui bahwasanya memang hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah materi, ya itu bukan ukuran sebetulnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam dahulu kehidupan beliau, ya, pernah beliau kedatangan tamu. Ya. Kemudian beliau menyuruh bertanya pada istri beliau, apa ada makanan atau tidak? Mereka mengatakan tidak ada. Yang ada hanya air putih. Tanya lagi pada istri berikutnya, juga jawabannya begitu. Ke istri yang ketiga ya juga begitu. Tidak ada apa-apa kecuali hanya air putih. Bayangkan. Rasulullah SAW, manusia termulia, hidup tabah dan sabar dengan apa yang beliau hadapi. Jadi An-Nabi alaihissalam, seandainya beliau mau, Allah akan berikan apa saja kepada beliau. Tapi beliau tabah dan sabar menghadapi kehidupan dunia ini. Ya. Dan beliau adalah contoh bagi kita umat ini. Makanya kadang-kadang kita itu kurang bersyukur. Kita mendapatkan banyak nikmat dari Allah Ta'ala. Tapi kita kurang bersyukur. Nah, oleh karena itu, apa yang diceritakan tadi oleh Bapak, ya, hendaknya ya tetap bersabar. Juga kepada ibu, kepada istri, ya, suruh bersabar. Orang yang bersabar, ya, itu akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Ya. Ya bekerja boleh, silakan berusaha ya semampunya ya. Tetapi kalau memang seorang belum misalnya mendapatkan rezeki yang mencukupi ya, tetap dia harus bersabar ya dan terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang-orang sebetulnya yang mungkin hidup di bawah ya kehidupan Bapak yang bertanya itu. Cuma kita tidak tahu. Ada orang mungkin lebih sulit. Ya. Saya ini ya bukan ya semoga tidak jadi riya dan naudzubillah min dzalik. Kadang mendapat WA, Ustaz kami kehabisan beras. Kami kehabisan makanan Ustaz, tolong Ustaz. Ya. Sementara kita hidup alhamdulillah cukup. Ya. Jadi apabila kita melihat keadaan sebetulnya pada hakikatnya masih banyak orang-orang yang juga hidup di bawah kita jauh. Termasuk yang bertanya tadi. Ada yang di bawah itu. Nah, kalau kita melihat yang di bawah, kita akan bersyukur pada Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah berikan. Dan ketika Allah memberikan rezeki pada kita dengan ukuran yang diukur oleh Allah Ta'ala, itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang orang diberikan rezeki yang banyak, dia menjadi berubah. Jadi seorang yang sombong, yang angkuh, takabur, zalim pada orang lain. Ya. Maka setiap apa yang Allah berikan pada kita, itu ada hikmahnya. Bahkan status hidup, ekonomi pas-pasan, ada hikmah di balik itu. Yakin, tak mungkin tidak ada hikmah di balik itu. Tapi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Tetap berusaha, tetap bermohon pada Allah Ta'ala, mohon kesabaran, mohon rezekinya. Allah Maha mendengar. Dan Allah Maha memperkenankan doa hamba-hambanya. Ya. Terus dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Dan ibadah, sholat malam, tahajud, zikir. Ya. Tetap pas apa? Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terkadang kekayaan itu bukan dalam bentuk harta. Tetapi dalam bentuk seorang mensyukuri nikmat Allah, itu adalah kekayaan yang terbesar. Ketika seorang merasa puas dengan nikmat Allah yang Allah berikan padanya, itu kekayaan yang terbesar. Aghnal ghina ghina nafs. Kata Nabi Alaihissalam, kekayaan yang paling kaya adalah orang yang puas dengan pemberian Allah. Dia bersyukur pada pemberian Allah, sedikit ataupun banyak, tapi hatilah lapang. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik ya bagi bapak yang bertanya dan ibu ya atau keluarga beliau ya, semoga diberikan kesabaran, ketabahan dan diberikan jalan keluar yang terbaik. Wallahu taala a'lam.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk Abah yang berada di Bogor, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Nama kata Islam azan ya Allah wa iyakum. Kami berikan kesempatan kembali Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan melalui chat WA yang sudah masuk Ustaz dari penanya kita. Ustaz memberikan penjelasan bahwasannya surga itu bertingkat-tingkat. Dan dalam satu hadis pernah kami dengar, sesungguhnya di dalam surga itu ada 8 pintu surga. Pertanyaannya Ustaz, apakah setiap surga memiliki 8 pintu surga? Atau apakah bedanya antara tingkatan dan 8 pintu surga tersebut Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Baik, beberapa hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa misalnya ya Allah menyiapkan ya 100 rahmat di surga itu. Setiap tingkatannya itu seperti jauh antara langit dan bumi. Itu hadis. Kemudian Allah menyebutkan dalam hadis yang Nabi SAW menyebutkan tentang adanya 8 pintu surga. Ya, jadi hal-hal yang detail itu wallahu a'lam ya. Apalagi tentang hal-hal yang gaib termasuk surga. Jadi kita ini tidak perlu terlalu mendetail masalah-masalah itu. Ya, tapi kita yakin surga memiliki 8 pintu sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Neraka memiliki 7 pintu sesuai dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Kita beriman pada itu semuanya. Kemudian Allah menyiapkan ada 100 tingkatan di surga itu. Seperti apa wallahu a'lam, satu tingkat dengan tingkat yang lainnya jaraknya antara langit dan bumi. Ya, jadi itu semua hal-hal ini diinformasikan oleh Rasulullah SAW dan kita wajib beriman pada itu. Namun bagaimana, seperti apa ya? Itu apakah di setiap surga ada 8 pintu dan satu itu wallahu a'lam. Ya, itu kita tidak usah terlalu mendalami, cuma yang terpenting adalah kita beriman dan kita yang lebih penting dari itu adalah setelah kita beriman kita meningkatkan amal-amal soleh kita, amal kebaikan kita, istiqomah di atas jalan yang benar, istiqomah di atas manhaj salafus saleh, ya istiqomah di atas tuntunan Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf dan seterusnya, itu kita berupaya untuk terus istiqomah. Adapun yang hal-hal yang di luar jangkauan kita, ya maka kita ya, cukup sampai di situ, ya tidak usah sampai mendetail seperti apa dan itu. Ya itu kita pasrahkan kepada ya ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kita tetap beriman, beramal dan semangat dalam beramal. Ya, bahkan Allah taala menyebutkan bahwa Allah siapkan bagi orang-orang beriman di surga itu ya sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam benak hati, dalam benak seseorang. Jadi kita beriman, percaya, intinya di situ, ya. Adapun hal-hal yang membahas mendetail, wallahu a'lam. Ya, ini mungkin jawaban saya. Semoga bisa dipahami.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita angkat satu pertanyaan kembali melalui chat WA Ustaz. Ustaz, tolong dijelaskan apakah di surga tetap ada kewajiban sholat, puasa dan lain sebagainya Ustaz? Dan apakah di surga ada pasar dan perdagangan Ustaz antar penduduk surga? Silakan Ustaz.
1: Baik, di dalam disebutkan dalam beberapa riwayat tentang surga ya, itu di antara disebut ada pasar ya, tapi bagaimana wallahu a'lam ya, itu setiap Jumat disebutkan ya, itu ada disebutkan dalam satu riwayat ya, tapi seperti apa wallahu a'lam, kita tidak mengetahui. Kemudian apakah di sana ada kewajiban-kewajiban lagi seperti sholat dan lain sebagainya, maka ini jawabannya bahwa kita diwajibkan oleh Allah, dibebankan syariat oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Ya. Ada di surga, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi, ya mereka hanya banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Nafas mereka itu adalah zikir pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Keringat mereka itu kan nikmat, berharum. Ya. Jadi, wallahu a'lam, ya. Kewajiban-kewajiban syariat seperti di dunia ini, ya di surga sudah tidak ada. Tapi mereka diilhami oleh Allah Ta'ala. penduduk surga itu banyak banyak bertasbih, berzikir, memuji Allah dan seterusnya. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Ya. Wallahu taala a'lam.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari Ustaz dengan penanya kita melalui telepon di 021-823-6543. Baik, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Alhamdulillah dari Jakarta.
0: Silakan, Pak.
2: Ya, Ustaz, saya mau tanya ini hukumnya kita ini difitnah bahwa kita tidak melakukan dan tidak berbuat. Sedangkan itu saudara sendiri. Mohon petunjuknya. Barakallahu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
1: Baik, ya Bapak yang bertanya ya dari Jakarta. Kalau soalnya kita difitnah ya, dan kita tidak merasa apa yang diomongkan itu benar, ya sudah, kita tidak usah menggubris orang itu. Kita ini banyak difitnah, bilang begini dan begitu. Padahal semua omongannya, ya, itu ada omongan yang tidak benar. Nah, dia menanggung dosanya. Orang yang memfitnah itu dia menanggung dosanya. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana Allah Taala berfirman, "Fayalfizu min qawlin illa ladhihi raqibun atid." Tidaklah seorang mengucapkan satu kalimat, melainkan ada raqib dan atid, yang mereka, para malaikat yang mengawasi, yang mencatat semuanya itu. Jadi kalau seorang itu difitnah, ya, jangankan kita sebagai manusia biasa, ya, para nabi, itu ada yang difitnah. Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha difitnah, ya. Tapi Allah yang membebaskan, dalam arti yang membersihkan nama Aisyah ummul mu'minin. Jadi apalagi manusia-manusia biasa, ya kalau dapat fitnahan, omongan, dan lain sebagainya, menurut hemat saya, tidak usah dilayani hal-hal seperti itu. Itu hanya akan menghabiskan waktu. Kecuali ada bentuk kezaliman dalam hal itu, maka kita perlu menjelaskan. Kalau dia memfitnah dan itu ada hal yang merupakan satu kezaliman pada diri kita, dan kita harus membersihkan diri kita dari apa yang difitnah, maka silahkan itu dibantah dengan baik. Ya, ditunjukkan bukti-buktinya bahwa apa yang difitnah itu tidak benar adanya. Ya, supaya orang bisa, keluarga bisa mengetahui. Ya. Tetapi kalau sekedar hal-hal yang mungkin ringan, ya, yang biasa-biasa saja, kadang-kadang difitnah hal-hal yang tidak terlalu berat, ya itu biarkan mereka ngomong. Ya. Kita tidak usah menghabiskan waktu kita untuk melayani fitnahan-fitnahan itu. Ya. Karena umur kita ini mahal, ya. Waktu kita di dunia ini hanya sebentar, ya. Walaupun panjang tapi sebentar. Maka dari itu mari manfaatkan waktu kita dengan hal-hal yang positif, yang baik, yang bisa meningkatkan iman kita, meningkatkan amal kebaikan kita, amal soleh kita, daripada menggubris, mengurusi fitnah-fitnah yang itu tidak jelas, ya. Kecuali saya katakan tadi, kalau memang harus ada pembelaan pada diri kita, dan fitnah itu akan bisa melebar menjadi hal yang berdampak ya buruk pada diri kita atau pada keluarga kita, maka kita sebaiknya menjelaskan hal itu, ya, membuktikan bahwa apa yang difitnah itu tidak benar. Ini mungkin yang dapat saya arahkan tentang masalah ini, ya. Wallahu taala a'lam.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini, Ustaz. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
1: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, semoga apa yang didengar tadi, disampaikan tadi, ya, bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, yang terpenting adalah bahwa kita ini hidup di dunia ini banyak ujiannya, ya, banyak fitnahnya, ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik, yang positif, ya. Ada hal-hal yang kurang penting, hal-hal yang tidak bermanfaat, hendaknya ditinggalkan. An-Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, ya, itu, "Min khairi islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Salah satu tanda bahwa Islamnya seseorang itu benar, baik, pemahamannya benar, ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Ingat bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Sebagaimana sudah saya katakan tadi. Bahwa hidup kita manfaatkan untuk hal yang bermanfaat bagi diri kita. Ya. Di akhirat kita nanti. Ya, sehingga kita bisa lebih mampu untuk mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik. Ya. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang akan menghabiskan waktu kita. Menghabiskan umur kita dan sia-sia. Tinggalkanlah. Ya. Jangan diikuti. Ya. Tapi tinggalkan. Terkadang ada teman baik sama kita. Tapi dia menghabiskan waktu kita. Untuk ngobrol hal-hal yang ya boleh dikatakan kurang bermanfaat. Ya, kita nasihati. Atau kita bilang bahwa kita punya kerjaan. Ya. Sehingga ya kita bisa mengukur ya. Ketika melayani orang pun demikian. Ada waktu-waktunya. Ya. Tidak setiap orang kita layani. Ya. Akan menghabiskan waktu kita dan umur kita. Ya. Nah, ini mungkin yang dapat disampaikan dan terus menuntut ilmu ya, Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh, ya sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah Ta'ala sampai akhir kehidupan kita meninggalkan dunia ini di atas tauhid dan di atas sunnah, di atas Islam dan di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: Ikhwati shalom, wa'alaikumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Afidhahullah dalam pembahasan dari Syarah Riyadhus Shalihin dengan tema Ganjaran bagi Orang yang Beriman. Semoga apa yang telah kita simak semakin menguatkan keimanan kita, menumbuhkan semangat untuk memperbanyak amal soleh, serta menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di atas ketaatan hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lewatkan di kesempatan malam hari nanti program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Tafsir Al-Quran disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah. Dan kajian di kesempatan malam hari nanti di setiap Sabtu pekan pertama dimulai ba'da maghrib hingga selesai, terbuka untuk umum baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan Anda dapat menghadirinya secara langsung bersama keluarga dan teman-teman di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Transyogi, Kilometer 9, Nomor 756, Cilengsi, Bogor. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi panitia di nomor 0822-9800-0756, 0822-9800-0756. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Nami khabar Islam azakumullah. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abdullah Basfar di Surat Luqman dengan nomor urut surat ke-31. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
3: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
0: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Radio Roja Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرف السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسبيل مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربوا صلعه ويربوا جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذرية. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فإن جزاك الله أنت محسن وبادل المعروف وزوجك ذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشب له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنب عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه خمس رضعات قبل أن يكون الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim, dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh,
4: memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka, karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya, dan yang berbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i. Inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaallah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi, lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asinya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
9: khususnya pada sholat isya dan subuh.
8: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak?
1: Malu gak?
0: Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwati sanama jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah di kesempatan Sabtu malam pekan pertama yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin tafsir Al-Quran disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah. Kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah Cileungsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخوة الإسلام رحمكم الله، الحمد لله، segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah menghidupkan kita semua. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang akan mematikan kita dan mematikan seluruh umat manusia. Dan segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang suatu saat nanti setiap manusia pasti akan kembali kepadanya. Orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari hakikat kehidupan ini. Dia tahu bagaimana cara menjalani kehidupan ini. Adapun orang yang enggak tahu tujuan hidup, enggak tahu bagaimana menjalani kehidupan, maka dikhawatirkan kelak di hari akhirat menjadi orang-orang yang menyesal. Adapun orang yang beriman tetapi dia ghaflah, lalai tentang hakikat tujuan kehidupan, apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan ini, maka ingat bahwasanya kematian itu tidak menunggu seorang untuk bertaubat. Kematian akan datang sewaktu-waktu. Tidak menunggu seorang ingat hakikat kehidupan. Tidak menunggu seorang untuk memperbaiki amalan. Oleh karena itu, ikhwatul Islam rahimakumullah, kita semua berusaha untuk menyadari hakikat kehidupan ini sehingga kita terus introspeksi, menghisab diri sebelum kelak di hari akhirat dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita berusaha untuk menghisab diri ini sebelum kelak di hari akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyesal, orang-orang kafir yang enggak beriman. Enggak beriman terhadap kenabian. Tidak beriman terhadap Al-Qur'anul Karim. Tidak beriman bahwasanya suatu saat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala, maka cukup dengan datangnya kematian mereka akan menyesal. Di dalam surat An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saya'lamun." Thumma kalla saya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui. Maksudnya adalah janganlah kalian itu kufur atau enggak beriman terhadap adanya yaumul akhir. Tidak beriman terhadap kenabian, kerasulan. Tidak beriman terhadap Al-Quranul Karim yang merupakan pedoman hidup ini. Kelak kalian akan menyadari, akan mengetahui. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Ada yang menafsirkan, yang pertama berkaitan dengan orang yang beriman. Ya'lamun, mereka akan menyadari. Orang-orang beriman mengetahui balasan yang akan mereka terima disebabkan keimanan mereka. Thumma kalla saya'lamun, berkaitan dengan orang-orang kafir. Kelak mereka akan menyadari akibat kekufuran mereka. Ada juga yang menafsirkan, ini berkaitan dengan mereka yang enggak beriman. Jadi di situ ada unsur penekanan bahwasanya benar-benar mereka akan mengetahui akibat kekufuran mereka. Lah begitu juga dengan orang Islam yang lalai
Tentunya kita enggak bicara tentang tafsir ayat ini, tetapi kita bicara realita. Kalau kita mentadabburi ayat Al-Qur'an, kalla saya'lamuna tsumma kalla saya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui akibat kekufuran mereka. Nah, orang Islam yang lalai terhadap kehidupan akhirat, lebih mementingkan kehidupan dunia, terus berbuat kemaksiatan dan enggak bertaubat, ketika meninggal dunia dia akan sadar saat itu. Tapi apalah artinya kesadaran, apalah artinya penyesalan ketika seorang sudah tidak lagi diberi kesempatan untuk bertaubat, untuk beramal, untuk memperbaiki kehidupan ini. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala kalla saya'lamun itu merupakan informasi, sebuah berita bahwasanya mereka akan tahu hakikat kehidupan, mereka akan tahu tentang hari kebangkitan, mereka akan sadar tentang kebenaran nubuah atau risalah atau tentang Al-Qur'anul Karim. Suatu saat nanti mereka akan tahu. Jadi ini sebuah informasi, mereka akan mengetahui, tetapi di dalam ayat ini mengandung makna ancaman. Kalau kalian enggak mau beriman, kelak suatu saat nanti kalian akan tahu akibat kekufuran kalian. Ini makna. Adapun tadabbur, kita merenungi makna Al-Qur'an, merenungi ayat Al-Qur'an ini, kita pun juga demikian orang Islam yang lalai, tenggelam dalam kemaksiatan, berlumurkan dosa, enggak perhatian terhadap kehidupan akhirat, dikhawatirkan mendapatkan penyesalan. Akan mengetahui kapan, cukup dengan datangnya kematian. Ikhwatul Islam rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita benar-benar bisa menjalani kehidupan ini dengan semestinya, sehingga kita menutup akhir hayat dengan husnul khatimah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua ayat dari surat Al-Baqarah, ayat yang ke-26 dan 27. Sedikit mengulang, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang orang-orang kafir yang mengambil sesembahan-sembahan, menyembah sesembahan-sesembahan sesama makhluk. Dan tentunya makhluk yang namanya makhluk lemah. Dipermisalkan seperti laba-laba yang bikin rumah, bikin sarangnya. Sarang laba-laba itu lemah. Ketika ada angin, ya bergoyang. Ketika ada hujan, basah. Ketika panas, ya kepanasan. Tidak bisa melindungi laba-laba tersebut. Nah, ketika seorang menyembah sesama makhluk, maka pada hakikatnya makhluk itu juga lemah. Bahkan orang-orang kufar Quraisy, ketika mereka menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan, maka yang disembah dan yang menyembah itu sama-sama makhluk, sama-sama lemah. Mereka, sesembahan-sesembahan mereka enggak bisa menciptakan seekor lalat, dan seandainya lalat, binatang yang kecil mengganggu mereka, mereka pun juga tidak bisa membela diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan seperti itu. Sebagian orang kafir bertanya-tanya, ini kok ada permisalan dengan laba-laba? Masukkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, innallaha la yastahi ay yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Allah enggak malu untuk memberikan permisalan seperti seekor nyamuk atau yang di atas nyamuk. Ada yang mengatakan di atas nyamuk maksudnya adalah ya seperti laba-laba dan sebagainya. Ada juga yang mengartikan ketika Allah menyebutkan nyamuk itu menunjukkan sesuatu yang hakir, sesuatu yang kecil. Dan Allah mampu atau Allah memberikan permisalan yang lebih kecil lagi, fama fauqaha maksudnya lebih kecil dari seekor nyamuk. Secara umum sikap orang ketika melihat permisalan, ya kurang lebih ada dua. Secara umum ada dua. Orang yang beriman, ketika melihat permisalan-permisalan seperti ini, mereka tambah bertakwa, tambah keimanannya. فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Karena mereka mengetahui bahwasannya adalah sebuah kebenaran dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang kafir yang gak beriman, maka yang mereka tambah kekufurannya. Mereka bertanya, apa maksudnya permisalan seperti ini? Dan sikap kita sebagai seorang beriman, kita berusaha ketika melihat permisalan atau melihat perintah dan sebagainya, terlepas apakah masuk akal atau tidak menurut kita, maka sikap kita adalah menerima.
Karena Allah subhanahu wa ta'ala hakimun alim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari pertemuan yang lalu adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan mereka orang-orang yang fasik. Tentunya disebabkan karena ulah mereka. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah sebutkan tiga ciri-ciri. Disebutkan ciri-cirinya. Yang pertama adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini ciri-ciri yang pertama adalah ketika mereka melanggar aturan, melanggar perjanjian setelah perjanjian itu kokoh. Jadi setiap orang itu dituntut untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ketika seorang bermaksiat melanggar aturan Allah, maka pada hakikatnya mereka telah melanggar aturan atau melanggar perjanjian tersebut. Kemudian yang berikutnya, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Ketika mereka memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menyambung, mereka justru malah memutuskan. Di antaranya adalah memutuskan tali kekerabatan, tali silaturahim. Dan ini bukan perkara yang ringan. Ini salah satu sifat orang-orang fasik. Dan memutuskan tali kekerabatan itu bukan dosa yang ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga seorang yang memutus, maksudnya adalah memutus tali kekerabatan. Bukan berarti kekal selamanya di neraka, tidak, tetapi maksudnya adalah tidak langsung masuk surga, atau ini merupakan ancaman bagi mereka yang memutuskan tali kekerabatan. Kemudian yang berikutnya wa yufsiduna fil ard, dan mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Entah itu kerusakan secara zahir, merusak, atau secara maknawi. Dengan cara banyak berbuat maksiat, yang dengan kemaksiatan tersebut Allah turunkan hukuman, munculnya musibah, virus, penyakit, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir Allah berfirman, ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi ketika seorang keluar dari aturan Allah dan Rasulnya, keluar dari ketaatan, maka pada hakikatnya seorang itu rugi. Meskipun dia melakukan perbuatan-perbuatannya itu dalam rangka untuk menginginkan kesenangan, merasa seolah-olah mereka sukses berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Tetapi kita menyadari bahwasanya tidak ada kesuksesan dengan cara menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya. Karena yang paling tahu urusan manusia, maslahat dan madarat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika memerintahkan sesuatu, maka perintah itu baik. Meskipun terkadang seorang merasa itu berat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, berarti sesuatu itu jelek. Meskipun terkadang seorang menganggap itu bagus. Tetapi kemampuan akal manusia itu terbatas. Kita dituntut untuk mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Bukan untuk membanding-bandingkan mana aturan yang cocok menurut kita dan yang gak cocok kemudian diambil sesukanya. Jadi ketika seorang menolak aturan Allah dan Rasulnya, meskipun dia merasa sukses, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah, kita lanjutkan pada malam hari ini pada ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan faahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mereka atau bagaimana kalian kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kalian dulunya wa kuntum amwatan, dulunya adalah mayit. Fa'ahyakum, maka Allah menghidupkan kalian. Thumma yumitukum, thumma yuhyikum, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kalian. Thumma yuhyikum, kemudian kembali menghidupkan. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terjemah secara umum. Baik.
Yang pertama, di sini ada istifham. Ada pertanyaan. Bagaimana kalian kufur? Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang namanya istifham, pertanyaan itu enggak mesti meminta jawaban. Terkadang untuk menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Jadi memperjelas untuk menetapkan sesuatu atau menunjukkan sebuah pengingkaran atau ta'ajub seperti dalam ayat ini. Bagaimana kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalian tidak percaya bahwasanya nanti Allah akan membangkitkan kalian. Kok bisa kalian itu enggak percaya? Jadi pertanyaan di sini menunjukkan pengingkaran atau menunjukkan sesuatu yang ta'ajub. Karena memang perbuatan mereka, kekufuran mereka itu sangat menakjubkan sekali. Kok bisa mereka kufur? Padahal, wa kuntum amwatan. Sebelumnya kalian itu adalah amwat, mayit, atau mati. Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala belum meniupkan ruh kepada seseorang, maka disebut mati atau enggak bernyawa. Jadi sesuatu dikatakan mati itu enggak mesti hidup dulu, kemudian meninggal dunia dikatakan meninggal atau mati. Enggak. Sesuatu yang enggak hidup atau enggak bernyawa itu juga disebut sebagai mati. Contohnya apa? Ya meja. Meja disebut benda apa? Benda mati. Kalau malam-malam tiba-tiba mejanya goyang. Goyang sendiri. Bisa jadi ada, ya mungkin gempa bumi, ya kan? Atau mungkin ada yang menggerakkan. Entah yang menggerakkan kelihatan atau enggak, yang jelas berarti ada yang menggoyangkan. Bukan mejanya sendiri yang bergoyang. Kenapa? Karena meja ini benda mati. Disebut mati. Kenapa? Karena enggak bernyawa. Begitu juga dengan manusia. Ketika belum ditiupkan ruh, dia belum hidup. Disebut apa? Mati. Misalkan di dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala ayat 21, Allah jelaskan tentang sesembahan-sembahan orang kafir disifati dengan amwatun ghairu ahya. Berhala-berhala tadi amwat ghairu ahya. Maksudnya adalah mereka benda mati yang tidak hidup. Jadi manusia sebelum ditiupkan ruh mereka adalah amwat. Mati, kemudian fa'ahyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kalian dengan cara apa? Ditiupkan ruh. Allah ciptakan ruh, kemudian memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh kepada seseorang, kemudian orang itu menjadi hidup. Nah, saat itulah manusia itu hidup yang sebelumnya disebut mati. Makanya kalau ada janin ketika belum ditiupkan ruh, kemudian keluar dari perut ibunya, belum ditiupkan ruh berarti dia tidak dihukumi sebagai manusia atau disebut tidak disebut sebagai makhluk hidup. Karena memang masih belum hidup, belum ditiupkan ruh. Sehingga enggak perlu disolatin atau enggak perlu dikafanin, kemudian tidak mewariskan sesuatu dan sebagainya. Tidak dihukumi sebagai manusia. Wallahu a'lam. Kemudian ditiupkan ruh itu kapan? Nah, disebutkan dalam sebuah hadis kurang lebih 120 hari. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq." Beliau mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan." Sesungguhnya penciptaan manusia, penciptaan kalian, yujma'u dikumpulkan, penciptaannya dikumpulkan fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. 40 hari dalam bentuk setetes air mani. Telah berkumpul ma'ur rajul wa ma'ur mar'ah, air laki dan perempuan, kemudian berkumpul di rahim seorang 40 hari setetes air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah itu berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi sekerat daging selama
sama 40 hari. Berarti 40 hari pertama, kedua, dan yang ketiga, 120 hari Hijriah. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ar-ruh, pada saat itu ditiupkanlah ruh. Nah, saat itulah mulai hidup. Dan kita tahu bahwasanya di zaman itu belum ada USG. Belum ada USG. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan kepada kita semua kaum muslimin dan kepada seluruh umat manusia tentang penciptaan manusia, tentang fase perkembangan manusia. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katsbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kemudian dituliskan tentang nasib seorang tersebut berkaitan dengan masalah rizki, amalnya, syaqi aw sa'id, bahagia dan celaka dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan ruh pada seseorang, maka dia amwat. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah yang menghidupkan manusia. Kemudian lafaz selanjutnya Allah berfirman tsumma yumitukum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kalian. Jadi yang pertama dalam kondisi mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan. Jadi setelah lahir ke dunia, setelah hidup beraktivitas, kemudian meninggal dunia. Tsumma yuhyikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan manusia, maksudnya adalah di hari akhirat setelah kematian yang kedua. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian setiap manusia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas atau seluruh amalan-amalannya. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah. Dari ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah syiddatul inkar. Adanya istifham atau pertanyaan menunjukkan bahwasanya memang ada orang yang enggak beriman. Gak percaya bahwasanya kelak mereka akan hidup kembali. Yaitu mereka orang-orang kufar, Quraisy, dan tentunya ada orang-orang seperti itu sampai zaman ini. Adapun orang-orang kafir Quraisy, mereka tahu yang menciptakan mereka itu siapa. Mereka tahu bahwasanya dulunya mereka itu gak ada. Kemudian Allah yang menciptakan mereka dari sesuatu yang tidak ada. Kemudian mereka juga yakin suatu saat nanti pasti akan meninggal dunia. Tsumma yumitukum, dan mereka yakin Allah yang akan mematikan mereka. Ketika sekeliling mereka ada yang mendahului, misalkan meninggal, ini meninggal, meninggal. Orang kan meyakini maksudnya suatu saat nanti akan datang giliran dia untuk meninggal dunia. Kemudian mereka juga melihat di sekeliling mereka sesuatu yang awalnya mati kemudian Allah hidupkan. Contohnya seperti tanaman-tanaman yang ketika sudah tandus, sudah mati, kering, seolah-olah enggak ada kehidupan, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, kemudian berubah menjadi hijau. Tumbuhan mulai terlihat. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Misalkan di tanah daerah Arab misalkan ada padang pasir. Seolah-olah enggak ada kehidupan, enggak tumbuh apa kecuali pohon-pohon yang kering. Tapi ketika sudah turun hujan menjadi hijau. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi orang zaman sekarang kadang-kadang dikit-dikit diviralkan. Wah, ini tanda-tanda hari kiamat nih, sudah mulai hijau di tanah Arab. Ini dari dulu seperti itu. Kemudian selanjutnya, mereka juga tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan sesuatu yang besar yang menunjukkan kekuasaan Allah. Tapi kok mereka enggak percaya bahwasanya Allah mampu menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Makanya di sini diawali dengan istifham yang menunjukkan sesuatu yang menunjukkan ta'ajub. Kok bisa kalian wahai orang-orang kafir tidak mau beriman? Padahal kalian tahu kondisi diri kalian. Kalian diciptakan oleh Allah, kemudian berubah sampai meninggal dunia. Baik. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ini semua juga menunjukkan tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menghidupkan manusia, yang menciptakan manusia dari sebelumnya sesuatu yang enggak ada kemudian menjadi ada, ditiupkan ruh. Dan ini juga merupakan kekuasaan Allah, enggak ada orang yang bisa menciptakan ruh.
menciptakan lalat yang dikasih ruh, enggak ada yang bisa. Kemudian setelah diciptakan ruh, kemudian tinggal di perut seorang ibu sampai keluar kecil, kemudian lama-lama tumbuh menjadi besar, bergerak, beraktivitas, bisa berbicara, bisa ngomong. Ini semua merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melakukan segala sesuatu yang dikehendaki dan tidak akan ada yang bisa menghalangi. Yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah setiap manusia akan menghadap Allah. Thumma ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kalian wahai para manusia semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kesempatan kita untuk hidup, dan semua akan kembali menghadap Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan aktivitas di dunia. Kemudian yang berikutnya, summa ilaihi turja'un, ini merupakan dalil. Dalil adanya yaumul ba'tsi wan nusyur. Dalil adanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Karena memang ada orang yang mengingkari seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya ada di kalangan manusia yang mereka mengingkari. Seperti yang disebutkan di dalam surat Yasin ayat 78. Ada di antara mereka mengatakan mayyuhyil idhama wahia romim. Mereka bertanya, siapa yang akan menghidupkan? Mayyuhyil idhom. Yang menghidupkan tulang belulang yang sudah lapuk, sudah hancur. Jadi tulang kalau masih baru, masih keras. Tapi kalau sudah lama, bercampur dengan tanah, lama-lama menjadi lapuk, kemudian hancur. Nah mereka bertanya-tanya, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Ini disebutkan dalam surat Yasin ayat yang ke-78. Jadi mereka menyamakan dengan manusia. Kalau dihitung secara teori manusia, secara akal, ini apa ia bisa hidup kembali? Tulang belulang yang sudah hancur, masa nanti akan hidup menjadi manusia seperti semula? Seolah-olah itu adalah sesuatu yang mustahil. Mereka lupa bahwasanya tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Ketika Allah berkehendak, maka pasti akan terjadi. Kemudian di ayat yang selanjutnya surat Yasin ayat yang ke-79, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Memberikan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mampu untuk kembali menghidupkan manusia. Jadi ayat yang ke-79 dan seterusnya kurang lebih ada 7 atau 8 dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-79 Allah berfirman, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah." Katakanlah, jadi ketika mereka bertanya, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Katakanlah bahwasanya yang akan menghidupkan semuanya adalah Zat yang menciptakan mereka pertama kali. Jadi sebelum mereka meninggal dunia masih hiduplah. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dan Allah lah yang akan kembali menghidupkan mereka. Qul, katakanlah yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan mereka yang pertama kali, apa iya Allah enggak mampu menghidupkan kembali? Ini dalil yang pertama. Seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Rum, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah yang memulai penciptaan mereka manusia, kemudian Allah akan mengembalikan, dan itu tentunya lebih mudah, dan segala sesuatu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang sama Allah menutup dengan firman-Nya, wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang Allah ciptakan. Mengetahui bagaimana menciptakan bentuknya, ruh dan sebagainya, prosesnya. Allah mengetahui itu semua. Jadi kalau Allah berkehendak untuk mengembalikan manusia hidup lagi, maka Allah Maha mampu. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, ayat yang selanjutnya, ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara." فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ. Zat yang menciptakan untuk kalian مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا. Menciptakan api.
Jadi manusia itu dulu kan enggak pakai korek gas gitu. Enggak cetek langsung nyala atau kompor gas disambung dengan kabel tinggal cetek. Dulu harus menggunakan kayu tertentu ya, digabungkan. Lah kayu itu kan asalnya dari pohon. Allah Subhanahu wa taala yang memunculkan api dari pohon dengan cara tertentu, dan kita tahu yang namanya pohon itu kan lembab, basah, rutubah. Sedangkan api sifatnya kering. Nah, Allah Subhanahu wa taala bisa memunculkan sesuatu yang kering, membakar, panas dan sebagainya dari sesuatu yang basah dan lembab. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Ketika Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang sifatnya berbalik. Kontra, sifatnya istilahnya apa? Mutadaddain. Enggak, maksudnya plus minus apa namanya? Bertolak belakang. Yang sifatnya bertolak belakang. Fa idza antum minhu tuqidun, maka tiba-tiba antum bisa menyalakan. Antum minhu tuqidun, menyalakan api dari kayu tadi. Ini dalil yang berikutnya. Kemudian dalil yang selanjutnya ayat yang ke-81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalaysa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim." Bukankah yang menciptakan langit-langit? As-samawat, langit-langit. Ini menunjukkan bahwasanya langit itu lebih dari satu. Meskipun enggak disebutkan berapa jumlahnya, tetapi di ayat lain Allah jelaskan 7 lapis. Alladzi khalaqas samawati wal arda biqadir. Bukankah yang menciptakan langit-langit mampu untuk menciptakan ayyakhluqa mithlahum, yang serupa? Bala, yang serupa dengan kalian. Jadi kalau dibandingkan penciptaan langit, bumi yang jauh lebih besar, apakah lebih susah daripada menciptakan manusia yang kecil? Jadi kalau Allah maha mampu untuk menciptakan langit yang besar, kemudian menciptakan bumi, maka tentunya lebih mampu untuk menciptakan manusia atau sekedar mengembalikan sesuatu yang dulu pernah ada. Kalau di dalam surat An-Nazi'at Allah jelaskan, "A'antum asyaddu khalqan abis sama' banaha." Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang penciptaan langit yang luas ini, dan mereka meyakini hal itu. Mereka meyakini bahwasanya langit yang luas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya mau enggak mau mereka meyakini bahwasanya Allah mampu kembali menghidupkan manusia. Ini dalil yang keempat. Kemudian yang selanjutnya Allah akhiri ayat ini dengan wahuwal khallaqul alim. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-khallaq, yang maha menciptakan. Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan langit, menciptakan bumi, dan ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa ia enggak mampu menciptakan manusia atau kembali menghidupkan manusia? Ini dalil yang kelima. Kemudian dalil yang keenam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat selanjutnya 82, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki sesuatu, maka Allah berfirman, "Kun, jadilah." Fayakun, maka engkau jadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak menghendaki sesuatu, tidak akan ada yang bisa membantah. Misalkan menciptakan manusia, tiba-tiba manusia enggak diciptakan. Enggak mungkin. Menciptakan gunung, gunungnya enggak mau. Enggak mungkin. Ketika Allah mengenai sesuatu, pasti akan terjadi. Begitu juga yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Allah yang menghidupkan, manusia hidup. Ketika Allah berkehendak untuk mematikan seorang, ya pasti akan mati. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan seluruh umat manusia, maka pasti setiap manusia akan hidup kembali, dan enggak mungkin pengen tetap di dalam kubur, enggak mungkin. Pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang ke-6. Dalil yang selanjutnya yang ke-7, Allah berfirman, "Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai." Maka maha suci Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai. Segala sesuatu itu di bawah. Jadi Allah Subhanahu wa taala
ketika berkehendak menghendaki sesuatu, tidak akan ada yang bisa membantah. Misalkan menciptakan manusia, tiba-tiba manusia gak mau diciptakan. Gak mungkin. Menciptakan gunung, gunungnya gak mau. Gak mungkin. Ketika Allah menghendaki sesuatu, pasti akan terjadi. Begitu juga yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Allah yang menghidupkan, manusia hidup. Ketika Allah berkehendak untuk mematikan seorang, ya pasti akan mati. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan seluruh umat manusia, maka pasti setiap manusia akan hidup kembali dan enggak mungkin pengin tetap di dalam kubur, enggak mungkin. Pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari

0: kubur, enggak mungkin. Pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang ke-6. Dalil yang selanjutnya yang ketujuh, Allah berfirman,
1: "Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai."
0: Maka Maha Suci Allah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai. Segala sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada at-tanzih, pensucian. Fasubhanalladzi biyadihi, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, dari segala sesuatu yang tidak pantas dinisbatkan kepada Allah. Di antaranya adalah misalkan sifat lemah atau enggak mampu menghidupkan manusia. Di sini ada unsur pensucian nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha Suci dan Allah Maha Mampu untuk menghidupkan kembali manusia, dan segala sesuatu itu di bawah kekuasaan Allah. Dan ketika Allah berkehendak untuk kembali menghidupkan manusia, maka tidak akan bisa ada yang menghalangi. Kemudian yang terakhir, wa ilaihi turja'un. Dan setiap orang semuanya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan secara akal pun jelas, ketika seorang diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tujuan. Jadi dalam kehidupan ini ada tujuannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan tentang aturan-aturan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah-perintah dan larangan-larangan. Di antara manusia ada yang taat, mau ikut aturan Allah. Ada sebagian yang enggak mau ikut aturan Allah. Bahkan menggunakan istilah yang terlalu berani. Daerah kawasan bebas Tuhan misalkan. Ini luar biasa. Enggak ada daerah yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan seperti ini, nas'alullah al-afiyah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ada sebagian manusia yang taat kepada aturan Allah, ada sebagian yang enggak taat kepada aturan Allah. Apakah sama? Ya tentu enggak sama. Lah kalau tiba-tiba semuanya meninggal dunia, kemudian enggak dibangkitkan oleh Allah, ya enggak mungkin seperti itu. Buat apa Allah utus seorang rasul? Allah turunkan Alkitab, Al-Qur'an Karim sebagai pedoman, ada larangan-larangan, ada perintah-perintah. Kalau pada akhirnya setiap manusia meninggal dunia kemudian enggak ada apa-apa? Enggak mungkin. Ada orang yang zalim. Ada orang yang mazlum. Yang zalim bebas. Enggak tersentuh hukuman sama sekali di dunia. Meninggal dunia seolah-olah meninggal dunia dengan tenang. Orang yang mazlum, yang dizalimi, hidupnya seolah-olah sengsara, meninggal dalam kondisi kasihan misalkan, secara zahir. Kemudian enggak ada hari kebangkitan. Ini enggak mungkin. Allah yang menciptakan mereka, kemudian kondisinya seperti itu, pasti nanti akan ada keadilan yang akan ditegakkan oleh Allah seadil-adilnya. Yang zalim seolah-olah selamat itu hanya sebentar di dunia. Yang mazlum seolah-olah kasihan itu sebentar di dunia. Tapi kelak akan dibangkitkan oleh Allah, setiap orang pasti akan mempertanggungjawabkan aktivitasnya. Ini menunjukkan keadilan Allah. Allah yang menciptakan mereka, kemudian membagi rizki pada seluruh manusia. Ada yang zalim, ada yang mazlum dan sebagainya. Nah, masing-masing akan mendapatkan balasannya kelak di hari akhirat. Ini secara akal gak mungkin sama antara yang zalim dengan yang mazlum. Jadi ini juga menunjukkan bahwasanya wa ilaihi turja'un, dan setiap kalian wahai manusia akan kembali menghadap Allah, secara akal pun juga demikian. Yang namanya zalim pasti akan mendapatkan balasannya, yang mazlum pun akan mendapatkan haknya meskipun enggak di dunia. Baik, ayat selanjutnya yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: mengatakan istiwa di sini al-qasd, berkehendak. Fasawwahunna sab' samawat, kemudian menciptakan langit. Atau sab' samawat, langit yang tujuh, menjadikan tujuh lapis. Wa huwa bikulli syai'in 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaannya, kemampuannya yang menghidupkan dan mematikan, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan yang diberikan kepada seluruh umat manusia, yaitu huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, dan dialah yang menciptakan khalaqa lakum, untuk kalian wahai manusia, atau li ajlikum. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini karena manusia. Dijadikan fasilitas untuk manusia, atau dibolehkan lakum, untuk kalian wahai manusia. Sehingga segala sesuatu hukum asalnya adalah halal. Ketumbuhan, binatang-binatang, hukum asalnya adalah halal. Di sini dijelaskan ma fil ardi jami'an, ma segala sesuatu, jami'an semuanya yang ada di muka bumi ini. Tumbuhan, kemudian termasuk airnya, sungai, dan sebagainya. Thumma, kemudian. Maksudnya adalah setelah menciptakan bumi dan isinya tadi, kemudian istawa ilas sama. Ada yang menafsirkan ala. Maksudnya tinggi. Di atas arsh. Atau ilas sama. Ada yang menafsirkan maksudnya al-qasd. Atau al-iqbal. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, qasada ila sama. Wal istiwa'ha huna tadamman ma'na al-qasdi wal-iqbal. Li'annahu uddiya bi'ila. Jadi, istawa, kalau ketemu dengan huruf ila, maksudnya adalah al-qasd. Berkehendak untuk menciptakan langit. Kemudian, fasawwahunna sab'a samawat, maka Allah menciptakan dan menjadikan, menyempurnakan penciptaan langit menjadi tujuh lapis. Fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan, wa ilmuhu muhitun bijami'i ma khalaq, dan ilmunya itu meliputi segala sesuatu yang Allah ciptakan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada manusia. Memberikan fasilitas-fasilitas di bumi ini ditundukkan untuk manusia. Khalaqa lakum. Jadi di antara penafsirannya adalah memang Allah ciptakan bumi ini untuk manusia. Ditundukkan bumi, isinya, binatang-binatangnya, tumbuhan dan sebagainya untuk manusia. Tetapi yang menakjubkan adalah sebagian manusia justru tunduk kepada dunia. Tunduk kepada sesuatu yang ditundukkan kepada mereka. Sehingga mereka hidup untuk dunia. Padahal semestinya dunia ini dijadikan sarana untuk hidup. Tapi mereka kebalik, hidup untuk dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tundukkan kepada mereka dunia, namun justru mereka tunduk terhadap dunia. Akhirnya kebalik. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, di antara nasihat Abu Ishaq Al-Albiri dalam syairnya, beliau mengatakan, "Walam tukhlaq lita'muruha, walakin lita'buruha fajidda lima khuliqta." Engkau tidak diciptakan untuk memakmurkan dunia, tetapi hanya sekedar untuk menyeberangi, maka bersungguh-sungguhlah menjalani kehidupan ini sesuai dengan tujuan hidup. Tabi akhwatul Islam rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum jami'an.
1: Ikhwatul Islam, kita simak dikumandangkannya azan salat Isya.
2: Ikhwatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan dilanjutkan setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

alim. Dan dialah yang menciptakan untuk kalian. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Segala sesuatu yang ada di bumi. Thumma istawa ilas sama. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala istiwa'.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah dalam pembahasan dari kajian tafsir Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-28. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

0: Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini di antaranya adalah hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh atau halal. Karena di sini jelaskan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Jadi hukum asal misalkan binatang, sembelihan atau tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, hukum asalnya adalah halal. Kalau ada yang mengatakan, oh ini gak boleh, haram. Maka, orang yang mengatakan ini haram, itu yang dimintai dalil. Dalilnya ada apa enggak? Jangan kemudian mengatakan, mana dalil yang menunjukkan ini adalah halal. Enggak, kebalik. Karena hukum asal, segala sesuatu adalah halal. Misalkan mangga, punya tetangga. Diambil. Halal enggak kira-kira? Halal enggak kira-kira? Ya hukum asalnya apa? Zatnya halal. Tetapi meskipun zatnya halal, cara ngambilnya juga harus diperhatikan. Kalau benar, ya sudah. Kalau enggak benar, ya jangan. Jadi bukan berarti mangganya yang haram, tetapi cara ngambilnya ya enggak boleh. Harus izin dulu sama tetangga. Intinya adalah hukum asal sesuatu adalah halal. Kalau misalkan daging babi, halal enggak? Haram. Ada dalilnya? Ada. Ya sudah berarti enggak boleh karena ada dalilnya. Kalau ayam, kambing, dan lain sebagainya, selama enggak ada dalil yang menunjukkan keharamannya, entah itu tahu, tempe, dan sebagainya, maka hukum asalnya adalah boleh. Kalau ada yang mengatakan haram, maka dia yang diminta dalil. Bukan kita yang diminta dalil untuk menyebutkan kehalalan tersebut. Sebaliknya kalau yang berkaitan dengan urusan ibadah, ini sebaliknya. Hukum asalnya adalah enggak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Nah kalau enggak ada dalil yang memerintahkan, maka ya hukum asal kembali kepada hukum asal adalah enggak boleh. Bukan ditanya mana dalil yang menunjukkan enggak bolehnya. Tidak. Hukum asalnya adalah enggak boleh. Karena dalam masalah ibadah kita enggak bebas, ada aturan mainnya. Ketika kita takbiratul ihram, kenapa mesti mengangkat tangan? Karena Allah ngajarinya seperti, karena Rasulullah SAW ngajarinya seperti itu. Membaca Al-Fatihah, membaca surat. Boleh enggak kalau dibalik misalkan ketika ruku kita membaca Al-Fatihah, ketika berdiri kita membaca doa ruku? Ya enggak boleh, enggak bebas. Jadi namanya juga takbiratul ihram, artinya kita sudah masuk ke dalam sholat, kita enggak bebas. Sampai kapan? Sampai salam. Ketika salam, salam, senyum, ngobrol, ya zikir dulu, ya itu boleh. Tapi ketika sholat gak boleh bebas kemudian berbicara dengan sebelahnya. Kenapa? Ya, karena memang dalam sholat itu sudah ada aturannya, hukum asalnya adalah gak boleh. Kalau ditambahi misalkan, rokatnya ditambah, ya gak boleh. Kenapa? Ya Rasulullah gak nambah sholat maghrib, 3 rokatnya sudah gak boleh ditambah. Karena hukum asalnya adalah gak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Kemudian berikutnya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, Allah subhanahu wa ta'ala berbuat, memiliki perbuatan, memiliki sifat. Dan ketika Allah berbuat atau memiliki sifat, maka hukum asalnya adalah kita beriman sesuai dengan yang dijelaskan tanpa bertanya bagaimana. Kalau sudah dikatakan, thumastawa ilas sama, sebagian ulama mengatakan ala. Atau kalau dalam ayat yang lain, ar-Rahmanu alal arshistawa. Maka kita enggak boleh bertanya bagaimana sih istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah bertanya bagaimana, ya otomatis nanti akan terjatuh kepada menyerupakan dengan makhluknya. Nah kalau sudah menyerupakan dengan makhluknya, maka terjatuh kepada kesalahan. Atau ketika dia takut menyerupakan dengan makhluknya, akhirnya mentakwil. Berangkat dari yang pertama, kaifa tadi, bertanya, membayangkan. Oh enggak mungkin seperti ini. Kalau gini berarti seperti ini. Ya, kalau sudah mengatakan seperti ini itu nanti terjatuh pada tasbih. Karena takut dari tasbih akhirnya terjatuh pada apa? Mentakwil. Kalau sudah mentakwil berarti menafikan sifat Allah. Allah sebutkan Ar-Rahman wa Ar-Istawa. Kemudian istiwa di situ ditakwil dengan makna yang lain. Yang berikutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah penciptaan langit ini sempurna. Karena Allah jelaskan, fasawwahunna sab'a samawat. Allah menyempurnakan penciptaan langit. Dan seperti yang kita saksikan, yang namanya langit adalah makhluk yang sempurna seperti kita lihat. Gak ada yang miring, gak ada yang bolong, gak ada yang rusak, robek, dan sebagainya. Dan gak ada orang yang takut kejatuhan langit. Karena gak ada sejarahnya langit itu jatuh. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Kemudian yang berikutnya, ketika kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam fasilitas dan dijelaskan dalam ayat ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, itu bukan sekedar informasi supaya kita tahu, tidak, tetapi supaya kita menyadari bahwasanya Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita, maka bersyukurlah. Dan bersyukur itu menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut di dalam ketaatan. Memanfaatkan untuk menghambakan diri kepada Allah. Allah tundukkan bumi, Allah tundukkan binatang, tetumbuhan dan sebagainya, supaya manusia itu bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ini yang membuat kita harus selalu berhati-hati. Kemanapun kita pergi, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Oleh karena itu jangan sampai kita berbuat maksiat, karena segala sesuatu yang kita tinggal, segala sesuatu yang kita kerjakan itu pasti tercatat. Bahkan yang kita tinggalkan, yang kita wariskan pun juga akan dihitung oleh Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, kemudian apa yang dikerjakan oleh seorang, apa yang ditinggalkan, apa yang diwariskan, semua akan tertulis, tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhwatul Islam rahimakumullah, inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin tafsir Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat ke-28 di ayat 27 dan 28 telah kita simak bersama, disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Nasrullah Hafizahullah. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Nah, ikhwati Islam azakumullah, saat ini pukul 19:42 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah dari qori Syekh Yasir Ad-Dosari di surat Asy-Syu'ara dengan nomor urut surat ke-26. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: قَالَ الرَّسُولُ
1: قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
4: آيات من القرآن
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
4: Ayatun minal Qur'an.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
1: Sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Musa radiyallahu an An Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil layl Liyatuba musi'un nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis Riwayat Muslim
8: 100.1 FM
9: Roja
3: menebar cahaya sunnah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam jazakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyad Sahib ila Bayani Masa'ili Dalili Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli. Di bagian yang keempat, kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Akhwani wa akhawati fillah, jemaah Masjid Jami' Al-Barakah Cilengsi dan para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan kitab Irsyad As-Sahib ila Bayani Masa'ili Dalilit Talib yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namlah, yang asal kitabnya ditulis oleh Syekh Mar'i bin Yusuf Al-Karmi, seorang ulama dalam mazhab Hambali, yang setelah membahas tentang syarat-syarat sah dan rukun dalam jual beli, sekarang penjelasan tentang beberapa kondisi yang menyebabkan jual beli menjadi berdosa, haram hukumnya, dan dampaknya kepada jual belinya menjadi tidak sah. Ini dua hukum yang berbeda. Satu hukum syar'i, satu hukum wad'i. Yang mana yang hukum syar'i? Yang mana yang hukum wad'i? Ada yang bisa tebak? Haram itu hukum syar'i atau wad'i? Tebak aja.
10: Tebak.
9: Syar'i berarti tidak sah atau batil atau fasid, itu hukum wad'i. Ya, hukum syar'i itu adalah khitab Allah Ta'ala al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin, yaitu khitab Allah, khitab bahasa kitanya lawan bicara, apa, perintah untuk berbicara, perintah untuk melakukan atau melarang dari Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya yang sudah mukallaf. Perintah itu terkadang bersifat menyuruh yang tegas, itu dinamakan dengan wajib, atau melarang untuk melakukan yang tegas, itu dinamakan dengan haram, atau menyuruh tapi tidak tegas, itu dinamakan dengan mandub atau sunnah, atau dilarang tapi pelarangannya tidak tegas, itu dinamakan dengan makruh, atau tidak ada perintah dan tidak ada larangan, atau ada perintah dan larangan tapi ada indikator-indikator qara'in yang memalingkannya dari hukum asal wajib dan haram kepada mubah. Bisa difahami? Itu hukumnya syar'i karena perintah Allah. Adapun yang wad'i itu ketetapan bahwa yang berhubungan dengan hukum syar'i tadi, apakah dia menjadi syarat untuk menyebabkan dia menjadi boleh dan tidak, atau dia menjadi sah dan batil, itu bukan ketentuan syariat, tapi ketetapan syariat yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Ya. Takra Syekh.
10: Fasal. Wa yahrum wa la yasih bai'u wa la syira' fil masjidi. Dan yaitu fasal diharamkan dan tidak sah penjualan dan pembelian yang dilakukan di dalam masjid. Fasal.
9: Takra Allah Hasyiah.
10: Al-mas'alatu yahrumu wa yufsidul bay' fi halati sitta, ay law ba'a syakhs fiha aw ishtara fa innahu ya'tham wa la yasihu aqdul bay'i wa yubtilu. Nam wa yubtilu kama wa hiya kama yali. Permasalahan diharamkan dan menjadi rusak akad jual beli pada kondisi 6 keadaan. Maksudnya adalah apabila seseorang menjual di dalam keenam kondisi dan keadaan ini atau membeli, maka pelakunya, baik penjual atau pembeli, menjadi berdosa. Tidak sah akad jual belinya dan menjadi batal. Yaitu sebagai berikut ini. Al-ula mimman halati tahrimul bay' wa fasadih an yahsulal bay' fil masjidi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijaratak. Haythu yalzamu min dhalika tahrimuhu wa adamu sihhatihi, wal rajih anna al bay'a yasihu ma al qarahati lil hadith al sabiqi haythu qala fihi man yabi'u aw yabta'u حيث إن ذلك دليل على صحته وإنعقاده لكنه كره للدعاء المذكور والكياس بيانه كما يصح البيع مع التحريم في حالة وقوع الغش من أحد المتبايعين فكذلك يصح البيع هنا مع الكراهة من باب أولى ولا جامع استكمال شروط صحة البيع السبع السابقة fi kulli minhuma. Kondisi yang pertama yaitu kondisi atau keadaan diharamkannya jual beli dan menjadi rusak akadnya, yaitu akad jual beli dilakukan atau disenggarakan di masjid berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat seseorang berjual beli di masjid,
9: berjual atau membeli,
10: menjual atau membeli di masjid, maka ucapkanlah la arbahallahu tijarataka, Allah tidak akan memberikan keuntungan kepada perniagaanmu atau perdaganganmu. Maka hadis ini melazimkan haramnya akad jual beli dan tidak sahnya. Dan yang rajih bahwa akad jual beli di dalam masjid ini menjadi sah, akan tapi dengan karoha, yaitu dengan dibenci, sebagaimana hadis yang tersebut, di mana di dalam hadis tersebut dikatakan man yabi'u au yabta'u, siapa yang menjual atau siapa yang membeli, di mana lafaz ini menunjukkan sebagai dalil akan sahnya akad tersebut, akan tetapi itu makruh, sebagaimana tersebut di dalam hadis itu doa. Dan qiyas penjelasannya adalah sebagaimana sahnya jual beli dengan disertai adanya keharaman pada saat atau kondisi terjadinya ghish atau kecurangan dalam akad jual beli yang dilakukan oleh salah satu atau dua belah pihak, maka demikian juga sahnya jual beli disertai dengan al-karoha, yaitu kemakruhan mimba bil-awulak wal-jami. Dan penggabungan daripada pendalilan ini adalah sempurnanya syarat-syarat sehatnya jual beli, sahnya jual beli, sebagaimana yang telah tersebut pada 7 syarat sebelumnya. Nah.
9: Ah, tay. Pertama, jual beli di dalam masjid. Jual beli dalam masjid seperti apa? Baik barang dihadirkan ataupun tidak dihadirkan. Ya, kalau Anda bawa mobil dalam masjid, jual mobil tentu tidak mungkin. Nah, tapi kalau Anda jual pena atau jual kitab, atau jual buku tulis, mungkin masih bisa dilakukan dalam masjid. Ya, Anda katakan siapa yang mau ini ya. Ini barangnya dihadirkan dan ini tentu termasuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Bentuk yang lain, barang tidak dihadirkan, tetapi dijelaskan speknya. Dia mengatakan, saya ada memiliki buku harta haram muamalat kontemporer cetakan ke-25 hardcover, banyak halamannya 700 halaman, ada pembahasan yang terbaru umpamanya, apa pembahasan terbarunya? Tentang cryptocurrency umpamanya. Ya, barang tidak ada di sini. Saya katakan siapa yang mau beli silahkan catat namanya, catat alamatnya, transfer uang ke rekening saya. Nanti setelah itu saya kirim barang ke rumah masing-masing sesuai alamat bagi yang sudah mentransfer. Ya, ini termasuk jual beli. Walau barang tidak ada di masjid, tetapi akadnya di masjid, karena yang jual beli adalah akad. Bisa difahami? Taib. Ini maksud jual beli. Dan ini sepakat para ulama dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang termasuk juga bagian dari jual beli adalah mengiklankan, baik dengan lisan atau tulisan. Iklan baik memang sengaja iklan atau sekedar iklan tersembunyi. Apa maksud sengaja iklan? Sengaja iklan di pompa, iklan besar-besaran sebagian masjid kan ada mading untuk pengumuman-pengumuman. Dia masukkan ke situ pengumuman travel umroh. Umroh kan ibadah. Betul ibadah, tapi itu jual beli. Jual beli jasa perjalanan. Ini termasuk yang dilarang. Atau ada sekolah Islam menerima pendaftaran siswa. Dan di situ ada misi, visi, siapa pengajar, kemudian pendaftaran, biaya pendaftaran, biaya apalagi biasanya uang pangkal, uang bulanan, dan seterusnya. Tempel di mading. Tidak ada mading, terkadang di pintu masjid ditempel. Kaum muslimin, Masya Allah. Ya. Walau di pintu luar. Kalau di pintu dalam, sudah jelas dalam masjid. Walau di pintu luar. Ini termasuk dari jual beli. Dia bagian jual beli itu tentu ada penawaran. Tidak langsung saja saya beli Pak Ustaz. Beli apa kamu? Saya ada, enggak ada nawarin. Ya, tapi ada penawaran, itu bagian awal dari jual beli. Jual beli yang tersembunyi termasuk dalam hal ini adalah ada suatu kegiatan di masjid, kegiatan ta'lim syar'i, pengajaran ilmu syar'i, kemudian baik berbentuk kajian, baik berbentuk tablik akbar, atau berbentuk seminar, atau sarasehan mengenai tentang umpamanya keluarga islami dan seterusnya, dan ada sponsor kegiatan tersebut. Dan sponsor tersebut ada logonya ya di apa nama belakang background pembicara, baik berbentuk cetak atau berbentuk digital. Kadang hanya berbentuk apa namanya infocus yang ditembakkan ke belakang. Di dalam masjid ini juga termasuk, kecuali sponsornya adalah lembaga nirlaba, karena dia bukan jualan. Bisa difahami apa maksud lembaga nirlaba? Umpamanya ada seminar atau kajian tentang zakat atau infak atau menggalang dana untuk kaum Palestin, kemudian ditulis di belakang kegiatan itu, Tabligh Akbar ini disponsori diperakarsai oleh lembaga amil zakat X. Ini mereka lembaga dagang atau nirlaba? Nirlaba. Ini tidak ada masalah. Jelas. Tapi kalau disponsori oleh merek dagang baju, gamis, peci, sepatu, kitab, buku, apalagi yang dijual, catering, ya. Oh, kita ingin menghidupkan UMKM, betul. Tapi bukan dalam masjid. Bukan dalam masjid. Kalau ingin menghidupkannya, carilah lahan yang bukan bagian dari lahan masjid, mungkin dekat dari masjid, atau disewa oleh DKM masjid untuk dilakukan di sana festival. Ya, sebagaimana kaum muslimin yang lain mengadakan hal seperti itu. Itu tidak ada masalah. Tapi membuatnya di masjid dan tersembunyi iklannya tadi, jual belinya, ini termasuk yang dilarang. Saya kira bisa dipahami. Ya. Kemudian syarih, yaitu syekh, kalau Syekh Mar'i bin Yusuf Al-Karmi, beliau mengatakan haram dan tidak sah, berarti perbuatannya berdosa. Yang pasang iklan umroh di masjid tadi berdosa. Mulai dari PT Tour and Travel-nya, kemudian yang menempelkannya di masjid, kemudian terkadang dia DKM, terkadang ada kerjasama dengan DKM, kami nyumbang sekian rupiah untuk dana masjid, untuk infak masjid. Ya, ini termasuk semuanya berdosa dan tidak sah. Ya, kalau tidak sah berarti jual beli yang pertama tadi. Ya, dalam masjid seperti tadi, siapa yang mau pesan buku ini, silahkan catat namanya dan akan kami kirimkan bukunya setelah ada pembayaran kepada alamat masing-masing. Jual belinya tidak sah. Apa maksud jual beli tidak sah? Sudahlah berdosa, buku di tangan Anda tidak halal, uang di tangan penjual juga haram. Modal dan labanya. Jelas. Lalu bagaimana akad yang batil diulang kembali kalau ingin berakad lagi, tapi jangan di masjid lagi. Bisa difahami? Ya. Kemudian ini menurut Syekh berdosa dan tidak sah. Kalau menurut Syarih, dan ini pendapat dalam mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, bahwasanya dalil yang mengatakan tidak sah adalah sabda Nabi haram dan tidak sah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqrujan." Kalau Nabi yang berdoa dan Nabi perintahkan kita berdoa, berarti ini doa mustajab atau tidak? Mustajab. Bila di antara tanda-tanda qara'in, indikasi suatu hal itu hukumnya haram kalau diiringi dengan doa laknat, kutukan, kehancuran, ya, itu menunjukkan dia hukumnya haram. Bisa difahami? Ini menurut Syekh Mar'i. Karena hukumnya haram, maka konsekuensinya, ya, al-aslu finnahi lil-fasadi. Pada dasarnya sesuatu larangan, berarti Rasulullah melarang atau tidak penjualan di masjid. Kalau didoakan ke durhaka kehancuran, tentu melarang maksudnya. Bila Rasulullah melarang, setiap larangan itu menunjukkan bahwa yang dilarang hukumnya fasad, batil. Al-aslu finnahi lil-fasadi. Hukum asal larangan berarti perbuatan yang dilarang itu konsekuensinya batil, tidak sah. Tidak sah tadi jual belinya tidak halal. Kalau tidak halal berarti perpindahan barang dan uang ke pihak lawan, transaksi diharamkan dalam syariat. Jelas? Tetapi syarih beliau lebih memilih pendapat yang lain.

0: Beliau mengatakan, menurut saya yang terkuat akadnya sah walaupun perbuatannya haram. Ya. Ini ada satu kaidah para ulama usul fikih, bila larangan bukan pada zatnya. Ya, bukan pada zatnya. Bisa terpisah dari hakikat sesuatu itu, maka dia tidak membatalkan. Ya. Dan ini kaidah panjang. Di antaranya salat di rumah di tempat yang tempat itu dirampas. Dikenal oleh para ulama dengan as-salah daril maghsubah. Ada lahan yang orang punyanya, rumah dan tanah itu kosong sudah 6 bulan. Tahu-tahu ada orang yang menguasai. Ya, karena mungkin dia punya power, kuasa di daerah itu, atau lain hal banyaklah, sehingga dia kuasai. Ini kan mughasab, merampas. Selama, kalau dia muslim, sholat dia selama waktu merampas itu, di tempat itu. Sah atau tidak sholatnya. Ini berhubungan dengan tadi. Larangan merampas, iya. Tapi apakah berkonsekuensi tidak sah sholat di sana? Dalam mazhab Hambali, iya. Karena keberadaannya di sana terus statusnya merampas, maka sholat di tempat itu tidak disahkan. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak. Ini dua hal yang terpisah. Satu, larangan merampas dan dosa merampas. Yang kedua, perbuatan sholat di sana. Ini dua hal yang terpisah. Sangat bisa sholat di tempat yang tidak dirampas. Tidak ada hubungannya antara merampas dengan sholat. Ya. Dan hal ini banyak. Sama juga dengan jual beli pada azan Jumat. Laki-laki pembeli, penjual, atau laki-laki sebagai pembeli, atau laki-laki sebagai penjual, atau laki-laki sebagai penjual dan pembeli, yang mereka wajib salat Jumat. Ya. Perbuatannya haram, tapi sah atau tidak transaksinya. Ya. Sama dengan kaidah yang tadi. Mana yang lebih kuat? Syarih, kalau penulis kitab, yaitu Syekh Mar'i, beliau merojihkan yang tidak sah, haram dan tidak sah. Kalau Syarih, Profesor Dr. Abdul Karim, beliau memilih pendapat mazhab Syafi'i tadi. Karena dari sisi kaidah usul menurut beliau lebih kuat. Ya. Karena dia dua hal yang terpisah. Sehingga beliau mengatakan sangat memungkinkan sesuatu perbuatan itu walaupun berdosa tetapi perbuatannya tetap sah. Dan banyak kaidah itu dalam syariat. Ya. Bila terpenuhi rukun syarat, dia rukun syarat sah, dia seorang wanita berhaji. Semua rukun haji dia lakukan, syarat sah haji dia lakukan. Tidak ada larangan haji dia lakukan. Namun, safar tanpa mahram. Sah atau tidak hajinya? Kembali kaidahnya kepada tadi. Ya. Atau semua rukun dan syarat haji dilakukan, tapi masuk tidak menggunakan jalur resmi. Masuk tidak menggunakan jalur resmi, mungkin sebagai pengunjung dan segala macamnya yang tidak jalur resmi. Sah atau tidak ibadah hajinya? Kembali Mana kaidah tadi antum jangan jawab sah dan tidak. Masing-masing para ulama dalilnya kuat dalam hal tersebut. Ada yang mengatakan sah karena rukun dan syarat terpenuhi. Begitu juga tadi jual beli tadi. Bila rukun yang tujuh yang disebutkan dari awal terpenuhi, ya, ini kan bukan rukun. Jual beli di masjid rukun apa tidak? Tidak. Berarti apakah rusak atau tidak? Hukum asalnya tidak. Tapi dia berdosa, ya, karena doa Nabi mendoakan kerugian baginya. Dan doa ini pun hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram. Kemudian dalil dari mazhab Syafi'i tadi, bahwa dalam hadis Nabi menamakan siapa yang menjual dan membeli. Ya. Kalau tidak sah tentu tidak menjual membeli namanya. Karena ucapan Nabi itu merupakan terminologi syar'i. Bila itu merupakan terminologi syar'i, berarti Nabi menganulir, maaf, mensahkan transaksi yang terjadi. Karena beliau namakan dengan membeli dan menjual, menjual dan membeli. Wallah ta'ala a'lam. Jelas? Mana yang kuat Ustaz? Maksa juga antum. Ya. Kalau saya lebih cenderung kepada perkataan Syekh Mal'i Al-Karami, hukumnya berdosa dan konsekuensinya tidak ada, tidak terjadi jual beli. Wallahu a'lam. Karena hidup di akhir zaman, ya, bila dibuka pintu ini, orang akan mudah-mudahan. Kan banyak kasus tadi itu. Kan banyak kasus tadi, bukan satu ini aja. Merampas rumah, menguasai dengan tidak hak, pergi tanpa apa namanya, tanpa memenuhi, tanpa izin dari suami, tanpa mahram, kemudian atau melanggar aturan yang dibuat oleh waliul amr, sedangkan itu untuk kemaslahatan semuanya. Kalau dikatakan sah, tentu pelanggaran kerusakan di atas muka bumi jadi banyak. Dan itu dinamakan dengan sadduz zari'ah. Terkadang dia ditutup, terkadang dia dibuka. Kalau pertanyaannya di awal, tidak sah. Tapi kalau sudah terjadi, mungkin nanti jawabannya berbeda lagi. Ya. Karena dinamakan sadduz zari'ah. Wallahu a'lam. Lanjut Ustaz.
1: ثانيا عفوا فصل يرحم ولا طيب ولا ممن تلزمه ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. Kemudian haram atau tidak sah jual beli yang diwajibkan atas orang tersebut yaitu salat Jumat apabila telah terdengar seruannya pada yang kedua tadi.
0: Ya.
1: Indal mimbar.
0: Azan yang kedua pada saat imam di atas mimbar.
1: Naam, sah. Atsaniyah min halati tahrim al-bay' wa fasadihi an yasul al-bay' an yasul al-bay'u mimman talzamuhu jum'ata ba'da nida'i.
0: Jum'atu
1: ba'da nida'i tsani. Mimman talzamuhu al-jum'atu ba'da nida'i tsani wa huwa alladhi yakunu ba'da dukhul al-imam liyakhthuba. Liqaulihi ta'ala idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fasaw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Al-jum'atu ayat 9. Haitsu inna an-nahya huna 'anil bay'i lit-tahrimi wal fasadi li'annahu warada mutlaqan wa yahmilu an-nida' huna 'ala an-nida'i tsani. لأنه لا يوجد غيره حين نزل هذه الآية وقد وضع عثمان بن عفان النداء الأول بعد مشاورة بعض الصحابة لما lama kasara an-nasi wahtaju wa tafarruqu wa kabarat samal al-madinata wa kabarat al-madinatu li yahsula tanbihim an qurbi salati al-jum'ati. Asaniya, kemudian yang kedua, diharamkannya akad jual beli dan rusak, yaitu apabila akad jual beli diselenggarakan pada orang yang diwajibkan padanya Jumat, salat Jumat setelah datang seruan yang kedua atau adzan yang kedua, yaitu di mana adzan yang kedua adalah setelah masuknya imam menuju mimbar untuk berkhutbah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apabila telah diserukan salat untuk yaumul Jumat, maka hendaklah bersegera menuju zikrullah dan hendaklah kalian tinggalkan jual beli. Al-Jumat ayat 9. Dalam ayat ini terdapat larangan anil ba'ili tahrim wal fasad, bahwa larangan dalam ayat ini adalah dalam rangka dalam akad jual beli untuk pengharaman dan rusaknya akad. Dan ayat ini bersifat mutlak. Wa yahmilu nida'una 'ala nida'u tsani. Dan adzan nida di sini atau seruan di sini atau seruan adzan di sini adalah untuk adzan yang kedua. Karena tidak ada selainnya pada saat turunnya wahyu. Dan Utsman bin Affan meletakkan seruan yang kedua ini, seruan yang pertama ini, waqad wada Utsman bin Affan nida al-awwal ba'da musyawarati ba'di sahabati lima katsrun nas. Dan Utsman bin Affan meletakkan nida'ul awal, adzan yang pertama, setelah bermusyawarah dengan para sahabat, manakala manusia telah banyak dan adanya kebutuhan dan besarnya kota Madinah atau meluasnya kota Madinah, agar menjadi tanbih, peringatan kepada kaum muslimin akan dekatnya waktu salat Jumat.
0: Ya. Yang kedua, tidak haram hukumnya berjual beli, ya, dan menjadi tidak sah apabila akad itu berlangsung pada orang yang wajib dia melakukan sholat Jumat. Siapa yang wajib sholat Jumat? Laki-laki. Perempuan wajib? Tidak. Kemudian laki-laki apalagi? Itu sholat apapun dia balik. Apalagi? Tidak musafir, berarti mukim. Kalau laki-laki dia musafir, boleh dia tidak salat Jumat. Dia makan, dia lapar umpamanya, pas azan Jumat dia beli sedikit makanan pengganjal perutnya, kemudian ikut Jumatan atau setelah itu dia jamak. Boleh jual belinya? Boleh atau tidak? Boleh kalau yang menjual adalah perempuan. Kalau yang menjual laki-laki yang wajib Jumat juga, tidak. Pertama tadi, yang wajib salat Jumat laki-laki, mukim tidak musafir, terus sehat tidak sakit. Kalau dia umpamanya kondisi sakit tidak wajib Jumat, ya. Kemudian kondisi dia butuh makanan penguat tubuhnya, sudah sekian jam tidak ada yang masuk ke dalam lambungnya, lalu dia pergi berjalan mengusahakan pelan-pelan datang ke warung tetangga dan belanja. Sah belanjanya apabila penjualnya adalah orang yang tidak wajib Jumat juga. Bisa jadi dia perempuan atau musafir, kalau laki-laki atau musafir sakit juga dia. Nah, itu boleh. Ya. Apakah sholat lima waktu sama dengan Jumat? Wajib juga berjamaah? Tadi azan Jumat jelas nasnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'u ila dzikrillah wa dharul bai'. Kata Allah, tinggalkan jual beli. bila sudah dikumandangkan azan Jumat. Azan Jumat dimaksud adalah azan yang kedua, yaitu ketika khatib naik mimbar. Jelas? Ya. Apakah solat lima waktu yang lain azannya sama dengan azan Jumat juga? Dalam hal ini berbeda para ulama sesuai perbedaan mereka. Apakah solat lima waktu wajib berjamaah di masjid seperti hal bagi laki-laki, seperti halnya solat Jumat? Sebagian mazhab para ulama, dan itu mazhab Hambali, mengatakan ia wajib dengan dalil yang banyak. Sebagian mazhab para ulama mengatakan sunnah tapi muakkadah, ya, sedikit di bawah wajib tapi tidak sampai wajib. Dan ini mazhab Syafi'i. Ini mazhab secara ilmiah, ya. Jangan anda tuduh Imam Syafi'i jarang ke masjid Nabi, tidak mungkin. Tapi ini secara ilmiah, mazhab secara ilmiah. Adapun amalan, tentulah para ulama Syafi'iyah yang mengatakan itu. Saya yakin mereka tidak pernah meninggalkan solat di rumah-rumah Allah bersama kaum muslimin. Ya, tetapi ini secara ilmiah dengan berbagai dalil yang mereka sampaikan. Tentu konsekuensinya bagi yang mengatakan wajib juga sama. Sehingga anda lihat di negara yang negaranya mazhabnya Hambali seperti Saudi Arabia, bila azan sudah dikumandangkan lima waktu, semua toko tutup. Kalau anda sedang umroh dan haji, tutup atau tidak? Tutup. Masalah pedagangnya ke masjid atau tidak itu urusan pribadi dia, ya. Tetapi tutup itu merupakan aturan kenegaraan, ya. Berarti transaksi pada waktu itu juga sama dengan Jumat, tidak boleh juga bagi orang yang tadi apa, laki atau perempuan, laki-laki terus
1: tidak safar,
0: mukim tidak safar terus
1: sehat.
0: Jangan lupa, nanti ada mau sakit-sakit dia batuk-batuk mau beli obat ke apotek, penjaganya perempuan, anda ngamuk-ngamuk, tidak boleh jual beli. Ini azan zuhur sudah dikumandangkan, ya, tidak. Itu ada haknya dia, dimaafkan, diberikan keringanan oleh syariat. Jelas? Ya. Lanjut Ustaz.
1: Qala malif rahimahullahu ta'ala wa kada law tadayaq waqtal maktubah.
0: Waktu.
1: Waqtal maktubati. Demikian juga apabila sempit waktu ditunaikannya salat wajib. Penjelasannya asalisah. Min halati tahrimil bai'i wa fasadihi an yasalla fi waqtil mudayyiq lis salati al mafruḍati wa huwa akhir waqtiha alladhi la yasa'ila li adadi raka'atiha faqat. Lil qiyas bayanuhu kama yahrumul bai' wa yubtilu ba'da nida'i tsani li salati al jum'ati fakadhalikal hal huna. Al jami' anna kullan minhum mashghul an ta'ati mafruḍatin. Kemudian demikian juga tidak sah dan diharamkan akad jual beli pada waktu sempitnya ditunaikan salat fardu, salat yang wajib. Penjelasannya yaitu kondisi diharamkannya jual beli dan rusak akadnya yaitu apabila terjadi pada waktu sempitnya salat wajib, yaitu pada akhir waktunya di mana tidak lagi ada keluasan kecuali hanya sebeberapa rakaat saja. Dan dalam kias penjelasannya, sebagaimana diharamkan jual beli dan batal akadnya pada seruan adzan yang kedua saat salat Jumat, maka demikian pula kondisinya di sini. Dan penggabungannya adalah di mana masing-masing masyghul atau sibuk dari ketaatan kepada perkara yang wajib. Nah,
0: lanjut.
1: Arabia wala bai'il 'anab wal 'asir limuttakhidhihi khamra wala bai'il bayd wal jawz wa nahwihima lil qimar wala bai'i silahi fil fitnati wa li ahli al harbi aw qita'i turuqi
0: qutta
1: natai sah aw qita'i turuq. Kemudian yang keempat, tidak sah juga kayak jual beli wala bai'il inab, yaitu jual beli anggur wal asir. Asir sirup Ustaz.
0: Bukan perasan anggur.
1: Perasan anggur tersayang. Namsah.
0: Anggur masih dipetik atau anggur yang sudah diperas.
1: Ya. Demikian juga anggur, perasan air anggur yang dijadikan untuk khamar.
0: Dijual kepada orang yang pembuat khamar.
1: Enam. Yang dijual kepada seseorang yang membuat khamar.
0: Juga tidak sah menjual telur.
1: Enam. Aljus, pisang.
0: Jus, pala.
1: Parang.
0: Pala.
1: Pala.
0: Pala atau rempah. Nah. Pala rempah.
1: Tidak sah jual telur dan pala dan selain atau yang semisal dengan keduanya lil qimar untuk al qimar perjudian.
0: Telur dan pala yang digunakan sebagai tool untuk berjudi. Nah. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Yeah. Biasanya mereka adu. Adu telur, siapa yang kuat itu yang menang, itu yang kalah bayar. Buah pala juga gitu, diadu siapa yang kuat, siapa yang menang. Begitu kan ya? Antum kan pada X semua.
1: Yeah. Tidak boleh menjual telur dan buah pala dan selain atau semisal keduanya dalam rangka untuk perjudian.
0: Sebentar, sekarang perjudian lebih dari itu. Apalagi yang dijadikan perjudian?
1: Apa?
0: Hah? Saham. Nanti dulu saham. Permainan apa?
1: Game online?
0: Kan ada, bukan game online. Apa namanya yang tangkap anak capit-capit itu kan sampai di sekarang di toko-toko retail ada kan ya? Toko-toko retail kampung. Kampung anak-anak disuruh berjudi.
1: Tangkap boneka itu buat ambil
0: boneka. Ah ya, ambil boneka, ambil apa? Ya, bayar kasih uang untuk ngambil itu bisa dapat bisa tidak. Apalagi banyak contohnya. Ya, anak bopung, anak bocah kampung paling sering. Saya waktu kecil main karet. Ah, yang menang ngambil karet yang kalah. Itu masa antum enggak begitu? Enggak. Ada. Ya, ngaku aja.
1: Masih ada sebagian.
0: Kita mantan pejudi semua. Tapi karena tidak tahu dan tidak diingatkan orang tua, semoga Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Main klereng, main gundu yang kalah. Hah? Main klereng yang pakai ada yang disegitigain, dipukul, dilempar, ya, gambar juga seperti itu. Dan judi semua itu. Time zone itu anak kini itu. Saya kini, anak 80-an.
1: Kupon.
0: Sama. Itu menjual peralatannya tidak boleh. Kalau ini jual gambarnya, jual karetnya, jual gundunya juga haram. Kemudian dulu itu ada beli balon, balon nimbus kecil-kecil gitu. Kemudian di situ terpampang mainan besar-besar. Ada kadang uang juga, ya. Itu si warung-warung kecil itu menjual perjudian itu. Itu juga haram. Banyak kalau kita kulitin, huh? Dan seterusnya. Lihat di buku Harta Haram.
1: Baik. Tidak boleh menjual asilah senjata untuk fitnah atau untuk lil ahli harb, seseorang ingin berperang atau memerangi, aku tahu curuk membegal
0: atau kepada tukang begal.
1: Atau kepada tukang begal. Penjelasannya Rabi'ah, min halati tahrimil bay' wa fasadihi an yabi'a shakhsan syai'an 'ala shakhsin akhar yaghlibu 'ala dhannil ba'i an al-mushtariya lahu sayasta'miluhu fi muharamat wa munkarat wa ma'asi kan yabi'a Zaidun 'ala Bakrin 'anaban aw tamran aw hububan aw 'asira aw ay maddatin wa Zaid يغلب على ظنه أن بكرا سيصنع من ذلك خمرا أو أي مسكر
0: أو أي مسكر
1: نعم
0: أو dan seterusnya lihat di buku harta haram. Baik.
1: Tidak boleh menjual asilah senjata untuk fitnah atau untuk lil ahli harb. Seseorang ingin berperang atau memerangi
0: atau kepada tukang begal.
1: Atau kepada tukang begal.

0: nil ba'i anal mushtariya lahu sayastamiluhu fi muharamat wa munkarat wa ma'asi kan yabi'a zaidun ala bakrin ainaban aw tamran aw hububan aw asira aw ay maddatin wa zaid yaghlibu ala dhannihi anna bakran sayasna'u min dhalika khamran aw ay musakkirin
1: aw ay muskirin
0: na'am aw ay muskirin أو يبيع عليه سكينا أو أي مادة حادة وقاتله وهو يغلب على ظنه أنه
1: مادة حادة وقاتله
0: نعم صح أو أي مادة حادة أو قاتله وهو يغلب على ظنه أنه سيستعملها في القتل أو إثارة الفتن أو قطع الطرق أو البغي أو يبيع عليه دارا أو عقارا وهو يغلب على ظنه أن بكرا سيستعمل ذلك موضوعا للفساد موضوعا للفساد ودعارته أو يبيع حصى أو بيضا عليه وهو يغلب على ظنه أنه سيستعمله للقمار ونحو ذلك لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان حيث إن النهي هنا يقتضي التحريم والفساد لأنه مطلق وهو عام فيشمل أن ما نحن فيه إذ ما ذكر من باب التعاون وعلى الإثم والعدوان فحرم وفسد وفسد البيع لأجل منه
1: وفسد البيع
0: نعم فحرم وفسد البيع لأجل منع ذلك Kemudian yang keempat yaitu kondisi atau keadaan diharamkannya jual beli dan rusak akadnya di mana seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dan berat sangka dugaan besar di penjual bahwa pembeli membeli barang tersebut akan digunakan untuk sesuatu yang diharamkan atau untuk sesuatu kemungkaran atau kemaksiatan seperti Zaid menjual kepada
1: sebentar, berarti dia menjual sesuatu tadi bisa digunakan untuk yang mubah bisa digunakan untuk yang haram kalau jelas untuk yang haram jelas haram seperti umpamanya jual tembakau. Ada fungsi tembakau selain untuk merokok? Ada? Ada. Untuk apa?
0: Medis.
1: Pernah ada perkebunan tembakau jual ke medis? Iya, pertanyaan saya, pernah perkebunan tembakau jual tembakau ke perusahaan medis berarti hanya Anda yang tahu sebanyak ini orang dan saya tidak tahu untuk penggunaan medis yang umumnya mereka menjual ke perusahaan rokok ada digunakan fungsi lain tapi tidak sampai 0,sekian% penggunaannya sebagai pestisida organik untuk pembunuh hama daripada menggunakan pestisida kimia itu pestisida hama pembunuh hama saya khawatir perokok adalah hama sehingga mereka menggunakan pestisida itu ya tapi penggunaannya tidak terlalu besar karena harganya mahal ya karena yang membelinya adalah perusahaan rokok. Kalau perusahaan rokok tentu dengan harga tinggi, sedangkan untuk pestisida ada yang lebih murah. Tentu orang lebih mau menggunakan yang lebih murah. Ya, maka keberadaan sesuatu yang jarang itu sama dengan tidak ada. Makanya yang tadi untuk medis juga saya belum pernah dengar. Ya. Yang ada untuk medis adalah opium atau ganja. Itu iya. Sebagai apa namanya untuk bius. Itu iya. Tapi kalau tembakau saya belum dengar. Tembakau digunakan untuk medis. Maka kegunaannya tidak ada kecuali untuk merokok dan merokok. Sepakat para ulama kaum muslimin dari semenjak kemunculannya di negara kaum muslimin pada abad ke-10 Hijriah

0: mereka sudah mengharamkannya. Di buku Harta Haram saya jelaskan dengan sangat rinci sekali. Maka hukumnya haram. Maka kalau Anda menanam, menjual, membeli, semuanya haram. Yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas, suatu barang mungkin digunakan untuk yang halal, mungkin digunakan untuk yang haram. Ya. Kapan menjadi haram transaksi menjual dan membelikannya? Pertama, Anda tahu bahwa calon pembeli, Anda tahu itu, tingkat tahu itu tinggi. Tingkat tahu itu ada yang ragu, syak, 50-50. Mungkin digunakan untuk kejahatan, mungkin tidak. Itu 50-50 syak. Kalau syak, boleh. Ya, ada orang datang beli anggur 5 kilo. Kan biasa aja, mungkin dia bagi-bagiin 4 kilo ke tetangga-tetangganya, biasa aja kan ya. Tapi ada orang datang beli anggur kepada Anda 200 kilo. Ini ada tanda tanya. 200 kilo kebutuhannya apa? Berarti kemungkinan berat dugaan Anda digunakan untuk buat khamar. Ya. Anggur kan suatu hal yang bagus. Dalam Al-Quran ada. Wa'ina bau qatba. Kata Allah Azza wa Jal. Tapi bila digunakan untuk dibuat khamar, pembuatan khamarnya sangat gampang. Anggur itu. Sehingga penggunaannya untuk yang haram sangat banyak terjadi dari masa ke masa. Atau yang datang itu beli. Dan dia bajunya dari PT X Bir. Hah? Ini haram Anda jual kepada dia. Ya. Atau biji-bijian yang lain. Biji-bijian yang lain. Yang digunakan untuk mabuk. Maka ini haram menjualnya. Kalau zonnul ghalib. Ada indikasi akan digunakan untuk maksiat. Sama dengan nanti mu'alif menjelaskan menjual benda tajam, alat perang pada saat terjadi perang saudara sesama muslim. Itu maksud fitnah. Perang antar kampung. Masya Allah. Berlan Matraman. Itu waktu di Libya tahun 90. Antara, kalau sudah ribut siang-siang itu takut kita lewat dari sana. Tapi sekarang udah damai ya. Itu padahal mereka saling nikah antar kampung itu. Tapi subhanallah. Ya. Maka bila ada yang menjual kepada mereka benda tajam, jual pisau, jual parang, ya, ini hukumnya haram. Jelas? Pada dasarnya tidak ada masalah. Ya. Atau kepada orang yang Anda tahu. Yang Anda tahu dia akan melakukan hal tersebut. Dia cari-cari ini mana yang panah yang bisa nembak orang dari dari jarak 50 meter. Tetangga saya berapa meter? 55 meter kata dia. Dia akan nembak tetangganya. Dari jarak jauhan sekian. Kalau Anda tahu tadi, maka haram hukumnya. Walaupun asal jual beli panah, hukum asalnya halal. Ya. Ya, lanjut.
1: Nah. Kalau syarih, apabila penjual secara dugaan kuat mengetahui pembeli akan menggunakan untuk sesuatu yang diharamkan, atau suatu kemungkaran, atau kemaksiatan, seperti Zaid menjual sesuatu kepada Bakar, yaitu anab anggur atau kurma atau biji-bijian atau asir, ya, perasan air anggur atau yang semisalnya, atau apapun jenis bendanya, dan Yazid memiliki dugaan kuat bahwa Bakar akan menggunakan barang yang dibelinya untuk khamar, sesuatu yang memabukkan, atau muskirin, atau yabi'u alaihi sakinan atau menjual kepadanya sikin, yaitu pisau atau apapun benda yang tajam dan bisa membunuh, dan dugaan kuat persangkaannya akan digunakan untuk membunuh atau menyebarkan fitnah atau untuk begal. Awil bagi aw yabi'u alaihi daran.
0: Bagi pemberontak.
1: Pemberontak nam. Atau untuk pemberontak, atau dia menjual daran, yaitu rumah atau tempat yang digunakan oleh bakar untuk tempat kerusakan di arah mana, di arah
0: perzinahan. Sama di arah perzinahan.
1: Sah.
0: Dan ini masuk yang lain. Kalau yang datang kepada Anda adalah lembaga keuangan ribawi. Tadi ya Pak, kami mau nyewa tanah Anda atau gedung Anda untuk kantor cabang kami. Ini hukumnya haram Anda sewakan. Karena tempat maksiat dan lainnya. Ada pinjol mengatakan kami mau sewa tempat untuk jadikan kantor pinjol kami. Ini juga haram. Dan seterusnya. Ada asuransi konvensional yang datang kepada Anda untuk menyewa tempat Anda untuk tempat dia menggunakannya sebagai kantor cabangnya atau ya cabang di daerah tersebut, maka ini haram Anda sewakan kepada mereka. Ya. Atau ada toko retail ingin menyewa bangunan dan tanah Anda untuk tempat penjualannya. Toko retail ini menjual rokok, menjual khamar. Haram Anda menyewakannya. Kalau Anda minta, saya mau bekerja sama dengan cara, dengan syarat, hilangkan jual rokok, hilangkan jual minuman yang memabukkan. Ya, kalau mereka mau membuat persyaratan itu, maka lakukan. Kalau tidak, maka hukumnya haram. Dan seterus bentuk maksiat.
1: Lanjut.
0: Lanjut sampai akhir.
1: Atau menjual hasa atau maydan, batu atau telur, yang dugaan kuat akan digunakan untuk perjudian dan yang semisalnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat 2. Di mana larangan yang terdapat dalam ayat ini membawa konsekuensi pengharaman dan rusaknya akad karena ini sifatnya mutlak dan umum. Maka masuk ke dalam semua yang kita sebutkan di dalam ini. Idzakara min babi ta'awun al-ismi wal udwan. Karena apa yang disebutkan merupakan bentuk suatu bentuk pertolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Maka haram dan rusaknya akad jual beli karena sebab demikian.
0: Ya. Adapun yang terjadi sekarang di mana saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza, di bumi hanguskan dan dihancurkan oleh orang-orang Israel Zionis Yahudi. Ya. Sehingga ada fatwa imbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk tidak bertransaksi dengan mereka, membeli produk-produk atau produk-produk barang dan jasa yang berafiliasi dengan mereka. Saya tidak temukan di fatwa itu mengharamkan. Tapi bagaimana pandangan syariat? Apakah ini termasuk tolong menolong? Ya, kalau tadi semuanya itu langsung, ya, karena perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga berjual beli dengan Yahudi. Dan Yahudi dari masa Rasulullah SAW pun mereka sudah memerangi kaum muslimin. Nabi mereka saja mereka bunuh. Ya, dan Nabi Muhammad berapa kali mereka melakukan percobaan pembunuhan dan semuanya gagal. Walillahilham. Tapi Nabi bertransaksi jual beli dengan mereka. Ya. Apakah ini termasuk dalam larangan tolong-menolong dan tidak mungkin Rasulullah melanggar firman Allah? Ya. Maka para ulama menjelaskan dalam memahami dua dalil ini bahwa bukan hal yang bertentangan. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang bersifat langsung dan ditujukan langsung untuk maksiat, tetapi hanya kemungkinan ragu dan tidak. Bisa difahami? Tadi yang dijual anggur, ya, anggur bisa langsung dibuat untuk maksiat, untuk khamar. Tapi kalau Anda beli barang dari Yahudi atau jual barang kepada usaha-usahaan yang berafiliasi dengan Yahudi, terafiliasi, ya, apakah Anda jual ayam ke mereka, Anda pasok ayam ke mereka, apakah mereka lemparin ayam ke saudara Anda kaum muslimin? Tidak kan ya? Atau Anda beli, apakah uang yang dilemparkan langsung? Tidak, berarti kan dia tidak langsung. Ya. Maka dalam hal ini kaidah hukum asalnya, bila tidak langsung dan tidak ditujukan, hukumnya tidak ada masalah. Karena tidak langsung dan tidak ditujukan. Bisa difahami? Seperti Rasulullah SAW bertransaksi dengan Yahudi. Beliau berjual beli. Tapi tidak langsung, yang dibeli oleh Nabi adalah gandum. Sehingga kalau Nabi beli gandum dari mereka, berarti kan memperkuat ekonomi mereka. Ya atau tidak? Tapi Rasulullah tetap melakukannya. Sehingga dalam fatwa MUI saya lihat tidak ada kata mengharamkan. Hanya menghimbau untuk tidak memperkuat ekonomi mereka. Yang ujungnya mungkin iya, mungkin tidak. Masih ada kemungkinan iya dan tidak. Dan tidak langsung. Ya. Jelas? Wallahu'alam. Cukup Ustaz, kita lanjutkan.
1: Baik, jazakallahu khair kami semua pada Ustaz telah Ustaz Dr. Tarmidhi telah memberikan penjelasan dan syarah. Langsung buka sesi diskusi dan soal jawab. Pertama kami berikan kesempatan bagi jemaah. Silakan. Taib, fadhol. Nama, domisili.
2: Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana Abu Hisyam dari Cirumput. Ana mau menanyakan tentang Haji Furoda dan Haji Paspor Hijau, hukumnya gimana Ustaz ya?
0: Ustaz. Haji tapi paspornya hijau.
2: Jadi apa? Kita enggak daftar haji laut pemerintah. Kita naik pesawat ke sana nanti ya hajinya pakai paspor, bukan paspor haji gitu Ustaz. Pertanyaannya, jadi hajinya ngumpet-ngumpet gitu Ustaz.
0: Coba tanya sebentar. Berarti Anda pergi kemana? Anda paspor hijau perginya kemana? Masuk ke Madinah, ke Jeddah, ke Riyadh atau ke Dammam?
2: Iya, maksudnya pokoknya kita masuk ke hajinya itu kita enggak pakai paspor haji Ustaz.
0: Tidak mungkin bisa. Kalau Anda turun di Jeddah, imigrasi langsung dipulangkan kalau pada saat musim haji.
2: Tapi ada yang bisa kayak gitu Ustaz.
0: Ada kayak gitu. Berarti melanggar aturan pemerintah setempat.
2: Iya, bisa dikatakan seperti itu Ustaz.
0: Sudah kita jelaskan tadi. Melanggar pemerintah setempat berarti berdosa. Karena mereka melakukan hal tersebut untuk kemaslahatan mereka dan kaum muslimin dunia. Ya, jangan kita bilang ini Arab Saudi gimana, orang mau ibadah dilarang. Kalau dia diam, yaudah, saya terima semua Anda yang mau haji. Ada yang bisa pergi haji? Ada yang bisa melakukan ibadah haji? Saya yakin tidak bisa. Karena tempat terbatas luasnya dan besarannya. Arafah tempatnya terbatas, Mina terbatas. Kemudian Masjidil Haram setiap tahun diperluas, tetap sumpek dan tetap berjubel berdesak-desakan. Padahal sudah dibatas-batasi. Kalau dibuka, apa yang terjadi? Injak-injak antara sama muslim dengan muslim yang lain. Yang terjadi adalah pembunuhan di tempat-tempat masyair tersebut. Dan ini kesepakatan semua negara Islam. Bahwasanya setiap kaum muslimin dimanapun di dunia ini cuma jatah haji 1/1000 orang satu jiwa. Jelas? Warga negara Saudi sendiri jatah hajinya sekali per 5 tahun. Itu umum. Kalau yang bekerja lain hal. Bekerja untuk memudahkan para jemaah haji baik sebagai pendakwah, sebagai membantu di dalam mutawif, ta'awun dan seterusnya, itu lain. Itu tidak termasuk dalam kuota tadi. Berarti ini akan di luar kuota. Berarti yang dilanggarnya bukan aturan pemerintah setempat, tetapi kesepakatan kaum muslimin di dunia. Gimana dosanya kira-kira?
2: Tapi hajinya sah.
0: Bila terpenuhi rukun dan syaratnya dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi kan kita sudah jelaskan, bila terpenuhi rukun dan syaratnya, hajinya sah. Tapi berdosa.
2: Kalau haji furoda gimana, Ustaz?
0: Sebentar. Hajinya sah bila terpenuhi rukun dan syarat, tapi berdosa. Kalau Anda pilih yang mana? Haji yang sah pakai berdosa?
2: Enggak, Ustaz.
0: Nah, kalau enggak, ya, yaudah, alhamdulillah. Umrah tidak. Sebentar dulu. Ini sudah selesai, nanti antum situ aja. Atau minta bisikan ke dia. Saya pusing situ.
2: Coba. Ya, saat itu sudah. Kalau haji furoda gimana, Ustaz, ya, hukumnya?
0: Sama juga, dia pakai kuota apa tidak?
2: Furoda kan undangan, Ustaz, ya.
0: Saya tanya, pakai kuota apa? Yang undang siapa yang undang?
2: Allah. Dari KSA, yang setahuannya seperti itu, Ustaz.
0: Kerajaan Saudi ngundang dia. Masya Allah.
2: Dia beli undangan, Ustaz. Hah? Ya, setahuannya sih dia beli undangan. Jadi ada yang furoda yang memang dia dapat berhak dapat undangan. Ada juga yang jalurnya dia beli undangan itu, gitu, Ustaz.
0: Berarti tidak diundang, beli undangan.
2: Iya. Yeah.
0: Merasa diri undangan, diundang, gitu.
2: Ya, bisa. Ya bisa dikatakan seperti itu.
0: Berarti yang ditipunya siapa?
2: KSA, Ustaz, yang ngasih undangan, Ustaz.
0: Itu punya kerajaan Saudi Arabia yang menerbitkan visa undangan. Orang ini bukan mereka undang. Yang diundang A, yang berangkat B. Karena dia baik si A, si B bayar uang ke A. Jelas?
2: Jelas, Ustaz. Cukup, Ustaz.
0: Anda jangan memaksakan diri kepada sesuatu yang merugikan Anda di dunia dan di akhirat. Tinggal Anda bersabar, berdoa kepada Allah agar sengkarut kuota haji Indonesia itu diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun manusia seperti Indonesia sepertinya sudah repot. Karena antrian di Jakarta sudah 40 tahun. Sebagian kota seperti di Makassar sudah 60 tahun. Ya.
2: Jadi solusinya kalau misalkan
0: ada Saudi Arabia membuat program nusuk. Jadi per individu tidak pakai kuota negara. Dia tetap menghitung pakai kuota negara, tapi penyelenggaranya tidak antar negara. Karena dilihatnya penyelenggaraan melalui negara menyebabkan masalah. Mereka langsung menerima melalui aplikasi. Tidak apply di sana, 2 tahun berjalan, 2 tahun dari sekarang, 2 tahun kemarin dan tahun sebelumnya, untuk jemaah haji dari Eropa dan Amerika sudah pakai aplikasi itu. Mendaftar sendiri, mereka pilih travel sendiri atau berangkat sendiri, silahkan.
2: Nah.
0: Ya. Indonesia belum ada kesepakatan dari pihak pemerintah Indonesia. Masih mereka nolak. Dan itu PR besar bagi pemerintah negara kita. Karena kalau diturutin itu, orang sudah ngantri 20 tahun, tahu-tahu yang ini gak ngantri, berangkat tetangganya besok. Kan jadi bikin ribut di Indonesia dan membahayakan stabilitas keamanan.
2: Nah, Ustaz. Jazakallah, Ustaz.
0: Allah barik.
1: Jazakallah khair pada Ustaz. Dan demikian barakallahu fik. Ada pertanyaan berikutnya? Ikhwah. Tafadhol.
0: Itu beliau tanya tadi umrah.
1: Tafadhol, silakan Bapak disempurnakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Nama saya Yan. Untuk umrah yang saya tahu kan ada paspor, bikinnya syaratnya pakai paspor tuh paspor wisata, Ustaz. Kata penyelenggaranya.
0: Paspor wisata.
3: Iya, biar nggak ada, nggak usah kita ke penyelenggara umroh. Jadi biar langsung itu.
0: Visa wisata atau paspor wisata?
3: Paspor. Tujuannya itu wisata.
0: Ada paspor wisata?
3: Kita suruh bikin paspor, tapi kan ditanyain imigrasi kan ya?
0: Itu nggak ada hubungan Anda ke imigrasi. Anda bikin paspor aja. Mau Anda simpennya itu paspor, mau pergi wisata Anda, mau umroh, mau apa itu, mau bisnis, terserah Anda.
3: Di situ itu penyelenggaranya suruh ngomong, kalau umpamanya ditanyain imigrasi suruh ngomong buat wisata gitu.
0: Padahal Anda mau umroh?
3: Iya.
0: Ini bukan umrohnya masalah. Pembuatan paspornya,
3: iya.
0: Ya, ketika Anda buat paspor, kemudian pihak imigrasi kadang iseng nanya, ya, ini membuat apa Pak? Kalau Anda buat umroh, pihak imigrasi biasanya minta surat
3: rekomendasi
0: dari Kemenag.
3: Nah itu maksudnya kalau
0: sebentar, Kemenag atau travel?
3: Travel.
0: Biasanya Kemenag travel. Ya itu, kalau memang Anda boleh travel, tinggal minta travel ke sana rekomendasikan aman. Atau nah, tidak Anda jawab aja, ya udah nggak ada masalah. Anda demen aja, belum tahu ya, mungkin saya kuliah, mungkin saya belajar, mungkin umrah, mungkin juga saya nanti dapat rezeki kunjungi saudara, teman-teman kaum muslimin di Palestina. Kan bisa-bisa jadi aja, saya penting siap-siap aja, kapan ada waktu saya langsung go gitu. Memang kan itu hak warga negara Anda untuk mendapatkan identitas KTP, KK, kemudian paspor, itu hak Anda. Mau Anda gunakan untuk apa, itu terserah Anda. Cuman ketika mereka menanyakan, ya pintar-pintar aja jawab. Umroh saya belum ini Pak, kata Anda ya, belum daftar, belum ini. Mungkin jadi, mungkin tidak. Tapi saya siap saja membuat ini ya, siapa tahu kebutuhan mendadak. Dah selesai urusan. Selesai? Selesai atau belum?
3: Maksudnya kalau kita ngomong nggak apa buat wisata itu diperbolehkan itu, walaupun intinya nggak usah ada rekomendasi dari Kemenag itu. Kalau kayak gitu dibolehkan apa enggak itu intinya?
0: Gak paham saya.
3: Alasannya
0: Anda bikin paspor ditanya oleh pegawainya apa pertanyaan Bapak ini untuk apa?
3: Ya.
0: Anda jawab apa?
3: Wisata. Soalnya buat
0: wisata ya udah enggak ada masalah.
3: Enggak masalah.
0: Ingat enggak ada masalah, itu kan hak Anda. Anda mau pergi wisata mau tidak, paspor itu hak warga negara.
3: Tapi kalau tujuannya aslinya buat umroh gimana, Dad?
0: Terserah Anda. Anda mau bilang umroh juga enggak ada masalah, cuman direpotin ya. Minta surat rekomendasi dari PT Perjalanan Pak. Saya belum daftar. Udah gitu dah. Terus umroh mana? Niat aja mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, mungkin Ramadan, mungkin 10 tahun lagi. Kok bikin sekarang Pak? Apa salahnya? Kan hak saya sebagai warga negara. Keburu mati Pak, ntar saya perpanjang lagi, bikin lagi, gak ada masalah.
1: Cukup tidak salah ya?
3: Iya. Terus yang kedua, kalau bapaknya berjualan di masjid itu, jangkauannya sebelah apa, batasnya seperti apa? Tad? Maksudnya halaman parkir apa atau cuman terasnya aja termasuk yang enggak di
0: seluruh tanah yang dibeli diwakafkan untuk masjid.
3: Berarti termasuk parkiran juga termasuk berarti.
0: Enggak tahu saya. Tergantung niat yang berwakafnya. Kalau yang berwakaf meniatkan ini tanah saya 5000 meter. Saya niatkan untuk masjid. Hanya 3.000 meter, 2.000 silakan fasilitas pendukung. Termasuk parkir, tempat imam, dan lain-lainnya, meeting room, segala macam. Ya. Seperti itu. Jazakallahu khair. Allahu akbar.
1: Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ada yang lain dari jemaah? Taib, silakan. Fadhol.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Saya Adi dari Bekasi.
0: Masya Allah.
4: Saya ingin tanyakan, ada undangan untuk perlombaan terhadap anak saya dan dipungut biaya. Apakah hukumnya itu, Ustaz?
0: Perlombaannya apa, Bapak?
4: Dipungut.
0: Lomba apa?
4: Lomba berenang, Ustaz.
0: Berenang?
4: Ya, dipungut biaya. untuk segala sesuatunya di lomba tersebut, nanti diberikan hadiah katanya.
0: Hadiah dari sponsor apa dari uang lomba, uang pendaftaran?
4: Mungkin ada sponsor, tapi kami memberikan uang pendaftaran katanya terus.
0: Ya, wallahu a'lam. Renang tidak termasuk bagian yang semakna dengan berpacu kuda, pacu unta, dan memanah. Maka tidak boleh mendapatkan hadiah, walaupun dari sponsor. Jelas?
4: Jelas, Tad.
0: Terima
4: kasih, Tad.
0: Tapi kalau lomba umpamanya olimpiade matematika, olimpiade fisika, atau lomba tahfiz Quran, atau lomba hafalan hadis Nabi, ya, atau cerdas cermat tentang keislaman, tidak ada masalah. Itu bagian dari memperjuangkan agama Allah. Boleh mendapatkan hadiah, tapi tidak boleh uang pendaftaran dijadikan sebagai hadiah. Hadiahnya harus dari sponsor.
4: Sekarang, Ustaz.
0: Allah yarhamik.
4: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Kami angkat selanjutnya pertanyaan yang sampai via chat WhatsApp lebih dahulu dari pendengar kita. Dari seorang muslimah, sama pertanyaannya beberapa kami gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi.
1: Bolehkah kita menjual rumah? Dan yang lain bertanya menyewakan rumah kepada non muslim, Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Hukum asalnya boleh. Ya, selagi Anda buat persyaratan tidak dijadikan tempat ibadah yang sifatnya komunitas. Ini hanya dijadikan rumah tinggal. Karena terkadang sebagian non-muslim nyewa tempat, rumah, kemudian dia mengundang orang-orang agamanya untuk melakukan melakukan hal-hal peribadatan di tempat tersebut. Ya, ini tentu menyebabkan orang-orang lain terganggu dengan fungsi rumah tinggal tadi. Selagi untuk rumah tinggal tidak ada masalah. Dibuat perjanjian, bila dia melanggar, tinggal kemudian diminta ketegasannya untuk keluar dari rumah tersebut. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khair, Ustaz. Demikian yang bertanya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Kami ada halaqah bahasa Arab di masjid. Dan biasanya teman-teman bayar SPP pas halaqah. Apakah ini termasuk jual beli di dalam masjid? Jazakallahu khair.
0: Iya, ini jual beli jasa dalam masjid. Ya, lanjut.
1: Jazakallahu khair, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sebuah yayasan yang divisi kematian, Ustaz. Saya mengumpulkan infak dari para ketua RT. Infak yang terkumpul untuk kebutuhan, yang pertama maintenance ambulans, membeli perlengkapan kain kafan, memberi bantuan kepada relawan yang kesulitan. Sebagai catatan,
0: kalau ditambahkan satu klausa lagi, dan juga untuk kesenangan para relawan, itu jadi boleh. Tapi saya khawatir kalau ditambahkan itu nanti tidak ada yang daftar. Katanya relawan tapi senang-senang. Lebih baik kalau relawan ingin senang-senang, minta aja upah. Ya, profesional aja minta upah. Tinggal lagi lihat masyarakat mau enggak ngasih upah, menjadi membebani memberatkan mereka atau tidak. Kalau terlalu memberatkan mereka, tentu mereka juga tidak mau membuat kegiatan tersebut. Udah siap masing-masing aja lah penyelenggaraannya, seperti insidentil aja. Wallahu a'lam.
1: Thanks. Jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, baru mengetahui tentang haramnya jual beli di masjid. Keuntungan yang saya peroleh selama ini harus dikemanakan, Ustaz? Apakah diinfakkan ke kemaslahatan umum atau boleh

0: saya gunakan untuk kebutuhan saya. Jazakallah khair.
1: Bukan saja keuntungan. Status uang di tangan Anda tidak halal. Ini menurut pendapat Syekh Mar'i bin Yusuf Al-Karmi, dan ini mazhab Hambali. Ya. Tapi seperti yang saya katakan, yang rajih dan itu pendapat mazhab Syafi'i, ya, bahwa dia tetap berdosa tetapi transaksinya sah. Sehingga dengan demikian apa, uang, modal dan laba halal untuk dia. Tapi kalau Anda lebih condong kepada pendapat yang mazhab Hambali tadi, tentu konsekuensinya adalah modal dan laba di tangan Anda tidak halal. Lalu bagaimana? Dibuat akad lagi, didatangin orang tadi. Banyak orangnya, tidak bisa saya cari. Berarti uang Anda yang ada tidak halal semuanya. Yang hasil dari transaksi tadi, kalau misah dari dana Anda, dari uang Anda yang lain. Bila tidak misah, tinggal Anda perkirakan berapa persen dana Anda yang diputar untuk usaha yang ada unsur haramnya tadi. Namanya 60%, berarti 60% dikeluarkan dari harta Anda. Bila 60% dikeluarkan, diberikan kemana? Kepada fakir miskin. Saya termasuk fakir miskin, Ustaz. Yaudah, jangan dikeluarin, ambil aja untuk Anda. Tapi jangan lagi dibuat lagi, karena itu perbuatan dosa. Wallahu'alam.
0: Nah, jazakallah khair, Ustaz.
1: Tapi sepertinya dia lebih pilih mazhab Syafi'i dalam hal ini. Gak ada masalah. Saya juga mendukung tadi.
0: Nah, ada yang bertanya? Jemaah? Fadal? Via telepon? Ya. Baik, ya, via telepon sudah ada, silakan.
2: Via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Ana dengan Erwin dari Bekasi.
0: Baik, ah, Erwin, silakan pertanyaannya.
2: Gini, Ustaz, mengenai jual beli, ketika kita menghadiri ada di masjid dengan membawa HP, yeah, setelah sholat atau setelah kajian ada chat untuk bertransaksi, Ustaz, menanyakan harga dan terjadi deal transaksi di dalam masjid misal setelah kajian, apakah itu dibolehkan, Ustaz?
0: Ya. Itu saja pertanyaannya.
2: Transaksi lewat HP.
1: Iya. Masya Allah.
2: Syukran, Ustaz. Jazakallahu
1: khairan. Wa barik fiik. Ya. Tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa jual beli itu bisa jadi barang dihadirkan, bisa jadi barang tidak dihadirkan tapi transaksi terjadi dengan spek sama seperti tadi. Siapa yang mau beli kitab Irsyadus Sahib ila Baini Masirat Thalib, silakan daftarkan namanya ke Ustaz Ihsan. Ah, yang bayar nanti tulis alamatnya, barang akan dikirim ke rumah masing-masing. Enggak ada barang di sini, ya. Uang tinggal nanti ditransfernya. Tapi akadnya sekarang. Ya, dia daftarkan namanya, sudah berakad berarti. Dan ini sudah masuk dalam dosa tadi, batal akadnya dan berdosa. Apa yang dilakukan? Bertobat kepada Allah dan katakan, Ustaz, enggak jadi. Karena tadi transaksinya haram. Atau Ustaz Isanya mengatakan, di japri masing-masing saya cancel semua karena ternyata haram. Ya. Lalu kemudian dia sudah sampai di rumah, di japri lagi. Siapa yang mau beli? Silahkan. Sekarang saya sudah di rumah. Anda masih di masjid? Enggak, saya sudah di rumah, Ustaz. Ya, silahkan. Yang mau transfer silahkan. Bisa difahami? Taib. Maka pertanyaan yang tadi, ada WA masuk dan Anda jawab, berarti terjadi transaksi. Maka yang itu Anda berdosa, dan transferan, walaupun transferannya nanti sampainya, ya, Anda sudah berdosa dan wajib Anda cancel lagi. Kalau ingin solusi halalnya. Maka setelah Anda keluar dari masjid, Anda WA kembali, mohon maaf Pak, tadi saya lupa bahwasanya jual beli masjid tidak boleh, dan kebetulan saya tadi buka WA dan balas, saya bilang dalam masjid setelah kajian. Ya, sekarang kalau Bapak mau beli silahkan, ya, saya akan okekan. Dan barang saya kirim besok jam sekian, insya Allah sampai. Jelas, saya kira jelas.
0: Nah, jazakallah khair. Demikian Erwin di Bekasi. Kita angkat kembali via telepon. Silakan. Sudah masuk kembali. Baik, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
3: Ini Pak Alan di Padang, Pak.
0: Pak Alan di Padang. Baik, silakan pertanyaannya.
3: Oh, pertanyaannya begini, Pak. Ada sebagian mengatakan bahwa meminjam ke bank itu hukumnya riba. Tolong jelaskan, Pak.
1: Ya, saya jelaskan insyaallah.
0: Siap. Itu saja, Pak Alan. Baik, kita akan simak. Jazakallah khair.
1: Pendapat yang mengatakan meminjam uang ke bank, kemudian bank memberikan uang tersebut, dan si peminjam atau nasabah wajib membayar berlebih dari nominal yang dia pinjam. Dia pinjam 100 juta, bayar selama 2 tahun 120 juta umpamanya. Atau mungkin lebih, atau mungkin kurang. Yang penting ada pertambahan dari nominal yang dipinjam. Ini bukan sebahagian. Hampir seluruh ulama kaum muslimin kontemporer mengharamkannya. Yang tidak mengharamkannya ini orang aneh. Ya, bisa dibaca di buku saya Harta Haram Kontemporer, Muktamar Islam Sedunia, para ekonom muslim sedunia dari tahun 65. Tahun 65 berarti ibu saya baru umur 7 tahun. Ibu saya itu. Saya tentu belum lahir. Sudah terjadi muktamar para ulama Islam sebelumnya di Kairo, mereka mengharamkan bank. Karena di waktu itu hanya ada bank konvensional. Karena itulah riba jahiliyah. Kemudian muktamar berlanjut pada tahun-tahun sebelum seterusnya, muktamar itu berganti-ganti karena di Kuwait, semua rekomendasinya mengharamkan. Dan di tahun 79, ada namanya Rabita Alam Islami, Liga Dunia Islam. Ini berpusat di Mekah Al-Mukarramah. Ada divisinya, divisi fikih. Terdiri pada ulama dunia, mereka mengeluarkan resolusi mengharamkan bank konvensional, ya, atau bank, di waktu itu belum ada syariah, mengharamkan bank karena transaksinya adalah riba. Di mana nasabah yang membutuhkan uang diberikan pinjaman uang dan nasabah membayar wajib berlebih. Bila terlambat dari pembayarannya, harus ditambahkan kelebihan lagi. Ya, pertama sudah riba, ditambah lagi riba yang keterlambatan pembayaran. Ya. Kemudian di tahun 81, ada namanya Muktamar Alam Islami atau OKI. Dan OKI mempunyai divisi fikih Majma' Al-Fiqh Al-Islami, terdiri pada ulama-ulama Islam sedunia, para ahli ekonom, ulama besar sedunia. Hasil keputusan mereka juga mengharamkan dan mengatakan bahwa itu riba. Kemudian di tahun 2000 ada namanya IOFI, Asosiasi Accounting dan Auditing, Lembaga Keuangan Syariah Islam sedunia yang berpusat di Bahrain, terdiri daripada ulama-ulama kontemporer muamalat, mereka juga mengharamkan sistem perbankan konvensional itu. Ya, berarti yang mengatakan riba bukan sebahagian, tetapi seluruhnya. Yang mengatakan tidak riba itu yang aneh, itu yang nyeleneh. Ya, satu dua orang dibandingkan dengan ulama-ulama dunia tadi, dan kalibernya, kompetensinya ulama dunia, bukan ulama lokal Indonesia saja. Dan ulama Indonesia pun sudah mengharamkannya dalam fatwa DSN nomor 1 tahun 92 atau 93 atau 2000, saya tidak melihat benar. Mereka sudah mengharamkan juga. Lalu ulama mana yang Anda maksud sebahagian mengharamkan? Bukan sebahagian, tapi seluruhnya. Bahkan harusnya yang sebahagian ada 1-2 orang yang bilang halal, tidak riba. Itu berarti di tanyakan dia ulama atau bukan. Ya, wallahu a'lam.
0: Baik, jazakallahu khair. Ini merupakan pertanyaan kita terakhir. 5 menit lagi menjelang maghrib dan sebagai ikhtitam kesimpulan.
1: Ya, ikhwani wa akhwati fillah, menyikapi syariat Allah tentu kita bertanya kepada ahlinya, bukan mendengar dari sana sini. Siapa ahlinya? Ahlinya tentu dikenal memiliki kompetensi. Kompetensi sekarang ukurnya sertifikasi. Sertifikasi tentu adalah ijazah spesialisasi di bidangnya. Tentu kalau ada yang bicara itu adalah ulama hadis, ulama tafsir tentang perbankan, itu tidak bisa diterima. Karena kompetensinya di bidang tafsir. Kalau Anda tanya ayat, maksud ayat, sah dan sahih dan tidaknya, itu bisa. Tapi tentang kasus fikih, itu tentu ulama fikih, ulama syariah. Ya, yang S1, S2, S3-nya di fakultas syariah. Itu yang dimaksud dengan spesialisasi kompetensi. Seperti Anda berobat, Anda sakit penyakit dalam, datang ke penyakit mata, profesor, ada gunanya? Ya? Walaupun dia profesor, tapi dia bukan ahlinya, maka tentu tidak ada gunanya. Ya, itu dalam masalah dunia. Dalam masalah syariat, orang yang Anda tanya ini, mereka adalah mewakili Allah. Kalau mewakili Allah, bukan sembarang orang yang Anda tanya. Tanya ahlinya. Tanya ahlinya, pertanda dia ahli, lihat kompetensinya, ijazahnya, pendidikannya, ya, dan buku tulisan-tulisannya menunjukkan dia memiliki kompetensi atau tidak. Bila sudah Anda yakini, urusan dia dengan Allah, Anda selesai. Sehingga beragama Anda bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
4: الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Assalamualaikumullah sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Isyad Sahib Ila Bayani Masaili Dalil Talib, ilmu dasar dalam bab jual beli bagian yang keempat. Semoga apa yang telah kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya mempelajari fikih muamalah agar setiap transaksi yang kita lakukan senantiasa sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk terus menuntut ilmu, mengamalkannya dengan ikhlas, serta menjadikan setiap usaha dan perdagangan kita penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 21:50 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Su'ud As-Surim di surat An-Naml dengan nomor urut surat ke-27. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un qarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Yeah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah, lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang
6: sulit menyakitkan, kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwata Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Fakhruddin Nu'man LC Fidahullah dalam pembahasan dari Lisan yang Menyekutukan Allah dengan tema Larangan Mencela Masa atau Waktu. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات، para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa dan TV Roja dan para pendengar radio Roja, di mana saja antum berada, yang insyaallah semoga semuanya dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, terkhusus nikmat yang sedang kita dapatkan di saat ini. Allahu Akbar. Nikmat dimudahkannya kita kembali duduk-duduk di majlis sejenak, majlis yang sangat dicintai oleh Allah. Majlis yang isinya ibadah, majlis yang isinya mengingat Allah, majlis yang isinya menambah cahaya Allah Subhanahu wa taala, majlis yang isinya mencari jalan kebaikan menuju kebaikan dunia dan akhirat, yaitu majlis ilmu, yang tentunya merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mu'ad bin Jabal atau Hudzaifah bin Yaman, ya rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ta'allamul ilm, senantiasalah kalian menuntut ilmu, mencari ilmu. Ya ta'allamul ilm, senantiasa kalian menuntut ilmu. Fa inna ta'allumahu wa talabahu ibadah. Karena menuntut ilmu dan mencari ilmu adalah ibadah. Allahu Akbar. Bahkan ibu dari seluruh ibadah, umul ibadat adalah talabul ilmi. Ibu dari seluruh ibadah adalah menuntut ilmu. Ya. Wa fa inna talabahu ibadah. Kemudian kata beliau, ya, wa dan memurajah ilmu adalah kedudukannya seperti bertasbih. Wa murajaatuhu tasbih. Ya, subhanallah, kita mengulang ilmu yang pernah kita dapatkan dahulu, itu kedudukannya seperti kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal bahsu anhu jihad, kata beliau. Dan mencarinya jihad, Allahu Akbar. Berikan itu para penuntut ilmu, orang-orang yang semangat senantiasa menuntut ilmu, mereka adalah para mujahid, orang-orang yang jihad di jalan Allah. Bahkan jihad yang paling agung hari ini adalah jihadul ilm, dengan kita mencarinya lalu serta ikuti kita menebarkannya. Ya, dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, mencari ilmu, membahasnya adalah jihad. Kemudian wa ta'limuhu liman lam ya'lamhu sedekah, kata beliau, dan mengajarkannya kembali bagi orang yang belum mengetahuinya sedekah, bernilai sedekah. Allahu akbar. Orang-orang yang mengajarkan ilmu, para guru, para da'i, para ulama, ketika mereka sedang mengajarkan ilmu, sejatinya mereka sedang bersedekah dengan sedekah yang paling agung, sedekah yang bisa membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat untuk manusia. Maka alhamdulillah sekali lagi, ya, kita bersyukur kepada Allah, orang yang paling beruntung di dunia ini, orang yang senantiasa memiliki semangat menuntut ilmu. Dan orang yang paling merugi di dunia ini, orang yang tidak memiliki semangat menuntut ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang manfaat. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, terkait dengan pembahasan kita, yaitu lisan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. Ya, lisan yang buruk. Ya, lisan yang menggelincirkan kita ke neraka. Nih, lidah kita. Lidah yang tak bertulang, yang mudah bergoyang. Bisa menggoyangkan kita ke surga, Allahu Akbar. Man yadmanu lima baina lihyayhi wa ma baina faqdaihi adbanu lahul jannah. Siapa yang menjaga untukku yang berada di antara dua bibirnya, maksudnya lidah, dan yang berada di antara dua pahanya, maksudnya kemaluan, maka aku jamin baginya surga. Allahu Akbar. Dan lisan ini nikmat Allah. Namun di sisi lain, lisan pun akan, ya, bisa menggelincirkan kita ke neraka Allah. Bahkan subhanallah, kata Nabi, ya, ketika Mu'ad bertanya, ya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, a'inna la mu'akhaduna natakallamu bih. Apakah kita akan diazab gara-gara ucapan kita? Apa yang diucapkan oleh lisan kita? Maka kata bisa sakilat ke umuka ya Mu'ad, fahal yakubunna sa'ala manakhirim. Ya, ya, ini ala manakhirim illa hasaibu asinatim. Tidaklah manusia banyak yang dijenggut lalu dilemparkan ke neraka, kecuali karena kebanyakan mereka disebabkan dengan hasil lisan-lisan mereka. Na'udzubillah. Maka ma'asyal muslimin, terkadang ada satu kalimat, kata Nabi, wa inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulkila abalan. Ya, seseorang mengucapkan satu kalimat, dia pun tidak perhatian dengan kalimat itu, ternyata yahwi biha fi nari jahannam. Ternyata kalimat itu melemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Nah, di antara lisan yang sangat bahaya adalah na'udzubillah, lisan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena dosa syirik, dosa yang paling besar. Nah, di antara keburukan lisan yang terkait dengan di situ ada penyekutuan kepada Allah, ya, dan bahkan tidak adab dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabbu ad-dahr. Mencela waktu. Mengatakan ada waktu sial, bulan sial, hari sial, jam sial, malam sial. Ya. Kemudian ma'asyar rahimakumullah, apalagi sampai dia menggantungkan keberuntungan dan kesialan kepada waktu tersebut. Waktulah yang berpengaruh. Ya, waktulah yang berpengaruh kepada kesialan dan keberuntungannya. Ini juga ada sedikit hubungan dengan bab yang sebelumnya, bab tatayyur. Bab tatayyur itu bab menganggap sial sesuatu, termasuk yang dianggap sial waktu. Ya. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, subhanallah, betapa banyak ini terjadi masih di tengah kita. Ya, yang menganggap ada waktu sial. Kalau sudah masuk ke waktu tersebut, maka sial. Sehingga mereka, ya, mengurungkan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk melakukan perkara-perkara yang manfaat. Mengurungkan diri. Kenapa? Khawatir terjadi kesialan. Contoh, subhanallah, ma'asyar muslimin, sebagian kaum muslim menganggap, contoh misalkan, ya, bulan Safar bulan Syiar. Bulan Safar bulan Syiar. Ya. Bulan Safar bulan Syiar, sehingga orang mau apa-apa tidak jadi karena ini bulan Safar. Sebagaimana orang jahiliyah dahulu menganggap sialnya menikah di bulan Syawal. Ya. Kalau mereka masuk ke bulan Syawal, mereka ngerem dari menikah. Kenapa? Karena nikah di bulan Syawal itu sial. Tidak akan membawa keberuntungan. Makanya dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, aku dinikahi oleh Nabi di bulan Syawal dan aku mulai digauli oleh Nabi di bulan Syawal. Tazawwajani an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa buni 'alayya fi Syawal. Allahu Akbar. Kenapa Aisyah bercerita itu sambil mengatakan Syawal Syawal? Nabi menikahi aku di bulan Syawal, Nabi pun mulai menggauli aku di bulan Syawal. Kenapa? Salah satunya Aisyah ingin membantah akidah jahiliyah di mana mereka meyakini adanya kesialan yaitu menikah di bulan Syawal. Tadi ada waktu sial. Ya, termasuk sebagian menganggap hari Jumat hari sial. Hari angker. Makanya ada ya dahulu film Pampir itu hari Jumat. Ya. Tapi kalau film-film yang love-love gitu itu hari mal Minggu, hari Minggu. Masyaallah. Bahkan ada Jumat Kliwon, ada Jumat Wegi, ada Jumat macam-macam. Padahal kata Nabi khairu yaumin thalat fi syamsu yaumul Jumat. Sehari sebaik-baik hari di mana muncul matahari di sana hari Jumat. Baik. Termasuk sebagian ma'asyarul muslimin masih meyakini ya kalau ingin melakukan sesuatu mencari dan mendatangi orang-orang yang bisa menghitung waktu. Perhatikan ya. Menghitung waktu. Tanya kepada orang bilang orang pintar katanya, padahal pintar keblinger. Ya, di mana biasanya dilakukan oleh para dukun dan paranormal. Kalau mau nikah nih, dia mereka cari waktu apa? Ya, waktu beruntung. Ya. Waktu keberuntungannya hari apa nikahnya? Ya, sehingga dihitung oleh mereka, oh, kamu nikahnya waktu keberuntungannya di hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Dihitung dulu. Ya. Naam, supaya nikahnya pas di waktu hari keberuntungannya. Nauzubillah. Sehingga ketika dia menikah di selain waktu dan hari yang hasil dihitung oleh orang-orang yang tadi, ya, menerka-nerka waktu keberuntungan dan waktu kesialan, maka dia akan menganggap sial. Dan seterusnya dan seterusnya ma'asyal muslimin, ya, maka di sini, subhanallah, ya, termasuk perkara yang dibenci oleh Allah SWT, bahkan bisa terjerumus kepada kesyirikan, ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ya merasa tersakiti sebagaimana insyaallah akan kita baca setelah ini nas dari kitab yang ya kita tulis dalam buku ini berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah dan juga pendapat para ulama. Barangkali untuk lebih jelas lagi seperti bagaimana biasa saya minta al-akh. Oh gitu. Baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah ya. Terkait dengan ini, terkait dengan mencela waktu, para ulama menyebutkan sebagaimana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya disebut babu sabud dahar, mencela waktu, mencaci waktu. Ya. Itu tadi keyakinan saya katakan di sini ya, ketika seorang mengucapkan ini hari atau bulan sial. Jangan melakukan ini itu di hari atau tanggal tertentu. Maka engkau akan beruntung atau ya, menganggap hari atau bulan tertentu sebagai bulan yang turunnya musibah. Sebagaimana anggapan sebagian tentang bulan Safar yang merupakan bulan yang turunnya musibah dan seterusnya. Maka hal ini ayul ikhwah merupakan kebiasaan orang musyrik. Menyandarkan keberuntungan, kesialan, kebinasaan kepada waktu. Dan ini dahulu disebutkan oleh Allah ya sebagaimana dalam surat Al-Jathiyah ayat 24 orang-orang musyrik mengatakan diceritakan oleh Allah wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kehidupan dunia ini ya yang kita sedang berada di dalamnya, kita ini di dunia ya sekedar hidup dan mati. Sekarang kita hidup, lalu kita mati. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang menuntaskan kita, membinasakan kita, membuat kita mati karena memang kurang sudah waktunya. Karena waktu saja. Makanya kadang-kadang nih kita ngomong, kadang enggak sadar ya. Hanya waktu yang memusahkan kita, hati-hati itu. Ya. Antum jangan katakan itu, hanya waktu yang memisahkan kita, tidak. Waktu tidak berbuat apa-apa. Yang berbuat itu kita secara sebab dan hakikatnya yang mengatur adalah Allah. Yang mengatur waktu dan segala kejadian di dalamnya adalah Allah. Ada dan tidaknya. Dan yang menjadi sebabnya adalah kita. Waktu tidak berbuat apa-apa. Ingat sekali lagi, waktu tidak berbuat apa-apa. Tapi mereka mengatakan, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Dan mereka mengatakan inilah kehidupan dunia kita, hanya hidup dan mati, dan tidak ada yang menghentikan dan membinasakan kita dari dunia ini kecuali hanya waktu saja. Ya wa ma lahum bidzalika min ilmin, kata Allah. Sesungguhnya mereka tidak ada sedikit pun tentang itu, ilmu tentang itu. Ayat mereka mengatakan itu di atas kebodohan, tidak di atas ilmu. Inhum illa yadunnun, itu hanya yaitu prasangka mereka saja. Ya, mereka menduga-duga saja. Datangnya kita ke alam semesta ini dengan izin Allah, dengan sebab dilahirkan oleh orang tua. Dan selesainya kita ya dari dunia ini juga kembali dengan izin Allah. Idza jaa ajaluhum, apabila sudah datang ajal yang Allah tetapkan, maka tidak akan mundur dan maju sedikit pun. Dari masa muslim ini, jadi ini sudah merupakan, makanya ada kelompok namanya Dahriyah. Namanya kelompok apa? Dahriyah. Yang mereka menyandarkan semuanya ke waktu. Beruntung karena ini waktu beruntung. Sial karena ini waktu sial. Ya. Dan bahkan tadi hidup dan mati pun kembalinya kepada waktu. Sampai mengatakan tidak ada yang memisahkan kita kecuali waktu. Tidak. Bukan. Ya, mempertemukan dan memisahkan antum siapa? Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Waktu tidak berbuat apa-apa. Ya. Naam, tamun tentunya adalah yang mengatur waktu dan mengatur seluruh yang kejadian yang ada di dalamnya adalah Allah. Ya. Ya, mengatur seluruh kejadian yang ada di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ma'asyar muslim, dengan izin ke Allah kita dihidupkan dan dengan izin Allah kita dimatikan ketika ajal kita sudah tiba. Kama ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya. Inilah berarti kebiasaan orang musyrik dahulu. Menganggap satu waktu, menganggap itu ada waktu sial, ada waktu tidak membawa keberuntungan. Bahkan juga terkait dengan ini, ya masih ada hubungan dengan ini, yaitu menganggap yaitu mereka menamakan bulan-bulan, terkait dengan bulan mereka namakan bulan dengan nama-nama tertentu. Ya, ada bintang ya. Bintang dengan nama-nama tertentu. Ada bintang Leo, ada bintang Virgo, dan seterusnya, gugusan-gugusan bintang. Yang itu juga ada kaitan dengan waktu. Ya, lalu mereka menganggap ada kesialan kalau bintangnya ini. Oh, kalau bintangnya itu, maka ada keberuntungan. Termasuk ma'asyar muslimin, mereka yang menganggap bahwa ya, bintang inilah kalau muncul waktu hujan. Maksudnya, dengan sebab bintang ini, hujan akan turun. Jadi mereka menyandarkan, yaitu hujan kepada bintang tertentu. Kalau bintang itu tidak muncul, tidak akan hujan. Subhanallah. Maka ma'asyar muslimin, termasuk ini juga bagian daripada mencela waktu. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya oleh karena itu datang ya berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, ya dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Nabi mengabarkan qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hadis kursi dan sahih dikeluarkan Imam Muslim rahimahullah taala, yu'dini ibnu Adam, sungguh menyakiti aku anak Adam. Subhanallah. Allah mengatakan sungguh menyakitkanku anak Adam. Ya. Tentunya ini adalah sesuatu perbuatan durhaka. Kita menyakiti Allah. Kita mendolimi Allah. Allah merasa terdolimi. Tersakiti. Allah alam. Begitu lafaz hadisnya. Ya. Naam. Kenapa? Ya subud dahar. Mereka suka mencela waktu. Suka mencaci waktu. Ya. Sementara wa ana dahar, sementara akulah waktu, maksudnya uqallibul laila wan nahar. Maksudnya akulah yang membolak-balik waktu, yang mengatur waktu dan menciptakan waktu. Subhanallah. Allah lah yang membolak-balik, yuqallibul laila 'alan nahar. Ya, membolak-balik siang dan malam, mendatangkan malam, mendatangkan siang hanya Allah, pagi dan sore Allah. Ya, Allah yang mengatur waktu. Maka subhanallah, ketika kita mencela waktu, ini ada waktu sial. Ya, ini ada waktu tidak membawa keberuntungan. Bulan ini bulan sial, hari-hari ini hari sial. Jangan nikah di bulan itu sial. Jangan nikah di jam itu, di hari di tanggal itu sial. Sehingga mereka mencari waktu-waktu keberuntungan, khawatir mendapatkan waktu kesialan. Maka ma'asyal muslimin, ya, ini semuanya adalah bentuk, ya, kedzaliman anak Adam. Sampai kata Allah, yu'dzini ibnu Adam, anak Adam sangat menyakitiku. Ya, dalam riwayat yang lain dan masih dalam Sahih Muslim, ya, masih dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jal, Allah berfirman, yu'dzini ibnu Adam, anak Adam sangat menyakitiku. Ya, yaqulu ya khaibatad dahr, yang dia kadang mengatakan ya khaibatad dahr, ya khaibatad dahr, yang artinya bentuk celaan. Ya, maka mereka mengatakan ini hari sial. Ya, ini hari sial, ini bulan sial, ya khaibatad dahr, ini waktu yang membawa kesialan. Ya, maka fala yaqulan ahadukum, kata Allah, maka janganlah salah seorang kalian mengatakan, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengatakan ya khaibatad dahr. Ya khaib, aduhai, waktu yang membawa celaka. Bulan yang membawa ketidakberuntungan. Bulan yang membawa kebinasaan. Ya khaibatad dahr. Ya. Fa inni ana dahr uqallibu lailahu wa naharahu fa idza syi'tu qabadtuha utuhuma. Karena akulah yang membolak-balik waktu malam dan siang, siang dan malam. Dan kalau aku kehendaki, aku akan tahan waktu itu, tidak berjalan. Sebagaimana bisa Allah menahan matahari tidak bergelincir atau tidak berputar. Maka subhanallah, tentunya ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, ya, bahwa orang Arab dahulu biasanya mencela waktu. Jadi orang Arab musyrik, ya, Quraisy dahulu. Jadi di antara kebiasaan mereka mencela waktu. Ya. Naam, ketika tertimpa berbagai macam musibah seperti kematian, ya, kepikunan, hilang atau rusak harta dan lainnya, dan bencana-bencana, mereka mengatakan ya khaibatad dahr. Jadi kalau ada bencana, musibah apapun yang terjadi, sesuatu yang tidak mengenakan mereka, maka mereka mengatakan ini gara-gara yaitu waktu yang tidak beruntung. Hari yang tidak bawa keberuntungan. Ini bulan sial. Awas nih Pak, Bu. La ilaha illallah. Ternyata ini kebiasaan orang musyrik dahulu. Iya. Maka ma'asyar muslimin, jelas bahwasanya ini perkara yang terlarang. Ya, perkara yang terlarang kita mencela waktu. Dan ini kebiasaan orang-orang musyrik terdahulu, ya, meyakini ada waktu sial, ada bulan sial, ada hari sial, ya, sebagaimana dahulu diyakini oleh orang-orang musyrik terdahulu, ya, sehingga dibantah oleh Nabi, kata Nabi, la safar, tidak ada bulan safar yang membawa sial, ya, tidak ada hari yang membawa sial. Bahkan ma'asyal muslimin, namun kesialan itu karena perbuatan kita sendiri. Innama ta'irukum ma'akum, kata Allah. Kesialan itu gara-gara kalian. Yang berbuat di dalam waktu tersebut perbuatan-perbuatan yang, ya, perbuatan-perbuatan yang membuat kalian binasa. Membuat kalian, menyebabkan turunnya musibah. Ya, karena Allah katakan, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri fabima kasabat aydin nas. Ya, munculnya kerusakan di bumi, musibah, malapetaka dan seterusnya disebabkan adalah hasil-hasil perbuatan manusia sendiri. Ya, di antara mereka ada yang ditenggelamkan, kata Allah. Ya, di antara mereka ada yang dihujani dengan batu, di antara mereka ada yang diubah wajahnya dengan seperti kera, kata Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya, itu disebabkan kedzaliman-kedzaliman mereka. Maka ma'asyar muslimin, ya, jelas bahwasanya terkait mencela waktu, ya, adalah perkara yang dilarang dalam agama kita. Tayyib, ayyul ikhwan makumullah, Syekh Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah, ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Terkait dengan berkata-kata tentang waktu, ada yaitu tiga kondisi atau tiga macam. Ya, disebutkan di halaman 80, ya, bahwa rincian lisan yang berbicara tentang waktu ada tiga macam. Pertama, ketika seseorang mengatakan sesuatu tentang waktu. Pertama, jika dimaksudkan hanya sekedar berita saja dan bukan celaan, ya, kasus semacam ini diperbolehkan. Misalnya ucapan, kita sangat keletihan karena hari ini sangat panas. Berita saja. Aduh, hari ini haus sekali, matahari begitu terik. Haus kan musibah, ya. Keringat panas, tapi menyebutkan hari. Hari ini aduh terik sekali matahari, ya. Gitu. Maka lalu aduh ya bulan ini saya dagang es, bulan ini hujan terus. Laku enggak, Ustaz? Ya. Naam, hari ini ke bulan ini aku dagangnya es. Ya, qadarullah bulan ini hujan terus. Ya. Ya jelas ada sebabnya. Siapa yang mau beli es ya di musim dingin dan hujan? Ya, maka kalau sekedar itu mengabarkan tentang sesuatu kejadian yang di situ mungkin ada kerugian kita dikaitkan dengan hari tertentu, namun sekedar mengabarkan karena sebab yang nampak yang nyata, maka itu bukan syirik dan tidak tercela. Seperti mengatakan tadi, dan ini dalam surat Hud disebutkan, hada yaumun asib. Ini hari yang sangat sulit. Ya, hari yang sangat sulit, kenapa? Karena dikala itu ya begitu besar ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin, ya, satu. Jadi kalau sekedar mengabarkan di hari tertentu di waktu itu ada kesulitan karena sebab yang nampak, maka dan sekedar mengabarkan bahwasanya itu bukan termasuk kesyirikan. Itu bukan termasuk kesyirikan. Namun, yang kedua, jika menganggap bahwa waktu sebagai pelaku yang membolak-baliknya perkara menjadi baik dan buruk, maka ini bisa memasukkan kepada syirik. Karena hal ini berarti kita meyakini bahwa ada pencipta bersama Allah, yaitu kita menyandarkan berbagai kejadian kepada selain Allah. Barang siapa yang meyakini ini, dan ada meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia kafir dan dia telah melakukan kekufuran dan kesyirikan. Sebagaimana orang meyakini bahwa ada sesembahan selain Allah. Jadi itu yang kedua. Dan ini syirik. Kalau dia menyandarkan keberuntungan dan kebaikan gara-gara waktu itu. Waduh, kalau enggak ada bulan ini kita enggak akan beruntung. Ya, bulan inilah yang membuat kita sial. Hari inilah, hari A, hari B yang membuat kita sial. Ya, tanggal sekianlah yang membuat kita sial. Oh, kalau enggak ada tanggal itu kita tidak akan beruntung. Dia sandarkan bahwasanya ada pengaruh bulan, ada pengaruh hari, ada pengaruh waktu tertentu yang dia sandarkan kepadanya keberuntungan dan kemenangannya, keberuntungan dan kesialannya, maka ini bisa menyebabkan kepada kesyirikan besar. Karena dia meyakini adanya pengaruh waktu tersebut ya kepada, yaitu berbolak-balik keadaannya antara keberuntungan dan kesialan. Ya, baik itu hari, itu bulan, itu tahun, ya, atau waktu tertentu, jam tertentu, bulan tertentu, bintang tertentu, maka ma'asyiral muslimin, ini adalah syirkul akbar. Ini syirik besar dan pelakunya na'udzubillah kalau sudah tegak kepadanya hujah bisa sampai keluar dari Islam. Ya, na'am. Itu keadaan yang kedua. Ya, yaitu dia sandarkan keberuntungan yang berbuat adalah waktu, ya. Yang ketiga, jika mencela waktu karena waktu adalah tempat terjadinya perkara yang dibenci, maka ini adalah haram. Ya. Maka ini adalah haram dan tidak sampai kepada syirik. Ya, hanya sekedar haram saja. Sekali lagi, jika mencela waktu karena waktu tersebut atau tertentu adalah tempat terjadinya perkara yang dibenci, maka ini adalah haram dan tidak sampai kepada syirik. Tindakan semacam ini termasuk tindakan bodoh yang menunjukkan kurangnya akal dan agama. Hakikat mencela waktu sama dengan mencela Allah, karena dialah yang mengatur waktu. Di waktu tersebut dia menghendaki adanya kebaikan ataupun kejelekan. Maka waktu bukanlah pelaku, Sekali lagi, waktu bukan pelaku, pelaku ini kita. Ya, yang melakukan keburukan dan kejelekan itu kita, sebab kita. Bahkan datangnya keburukan, musibah dan bencana, kata Allah sebab itu keburukan kalian. Maka waktu bukanlah pelaku, tindakan mencela waktu semacam ini bukanlah bentuk kekafiran, karena orang yang melakukannya tidaklah mencela Allah secara langsung. Demikian rincian yang beliau, ya. Maka ma'asyal muslimin, ya, inilah yang ketiga. Ketika ada bencana, ya, dia sandarkan ke waktu. Maksudnya dia benci waktu, ya, dia benci hari Jumat, karena hari Jumat suka datang ke dia, dia membenci hari Jumat. Dia tidak suka bulan Safar, dia tidak suka nikah di bulan Syawal, ya, atau karena diasumsikan bulan itu bulan terjadi banyak yang terjadi musibah, atau ketika terjadi musibah pada antum secara personal dan terjadinya di tanggal tersebut, maka dia ciriin tuh, oh ini tanggal sial buat aku nih, karena di tanggal itu aku bencana, ya, di tanggal itu aku sial, ditanggalin sama dia, diciriin, oh di bulan ini ya biasanya aku untung, wasuh tiba-tiba di bulan tertentu aku sial, aku tidak untung, maka diciriin sama dia, oh ini bulan dulu aku sial, ditandain sama dia. Subhanallah, ini dia tidak nyandarkan, tidak gara-gara bulan ini, enggak begitu. Cuma dia tandai, ya, bahwasanya bulan ini bulan yang aku tidak sukai, tanggal ini tanggal yang aku tidak sukai, hari ini hari yang aku tidak sukai, jam ini jam yang aku tidak sukai. Kenapa? Karena di jam itu aku dulu sial, aku tidak beruntung. Maka yang ini juga sama. Kenapa? Karena waktu tidak berlaku apa, tidak berbuat apa-apa. Ingat sekali lagi bahwasanya, ya, waktu bukanlah pelaku, ya. Waktu bukan pelaku, hanya tempat dan zaman saja. Ya, adapun yang membolak-balik waktu dan kebaikan dan keberuntungan di sana Allah, dan tentunya sebabnya kita sendiri. Maka ma'asyal muslimin, ya. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui bahwa, ya, perkara ini perkara yang tercela. Maka ayo, ya, kita bertobat kepada Allah, ya, kita kembali kepada tauhid yang sahih, kepada tauhid yang benar. Ya, kita luruskan lisan al-sinatana. Kita luruskan lisan kita dari kebiasaan mengucapkan ada waktu yang buruk, ada waktu yang sial, atau menyandarkan kesialan kepada waktu. Ya, tadi sebagaimana banyak yang meyakini bulan Safar bulan sial, bulan Syawal bulan yang tidak membawa keberuntungan, tidak bagus untuk menikah. Ya, atau hari Jumat hari sial, hari Jumat hari sial, na'udzubillah. Bahkan mereka menamakan Jumat dengan gelar-gelar tertentu tadi, ya, Jumat Kliwon, Jumat Tugi, Jumat ini dan itu dan seterusnya. Maka ma'asyal muslimin, atau tadi bahwasanya dia, ya, mendatangi orang-orang tertentu, na'udzubillah. Ini kebiasaan juga nih, Pak Bu. Ya, apa sih istilahnya Ustaz? Kalau di sini di kami disebut tukang hitung, hitung waktu. Apa Ustaz? Tukang apa? Mereka itu paranormal. Walaupun na'udzubillah gelar mereka banyak sekali di kita ini. Orang pinter lah, kiai hikmah lah, ya, na'am, apalagi tabib lah dan seterusnya. Ya, orang bijak yang didatangi, ya, untuk mengecek kapan waktu keberuntungan saya menikah, waktu keberuntungan saya safar, kapan waktu beruntung saya, keberuntungan saya mulai usaha. Maka dihitung dia, dilihat sama dari mulai tanggal lahirnya, bulan lahirnya. Ini semuanya adalah perbuatan dukun, dan ini yang disebut dengan arraf. Kata Nabi, man ata kahinan au arrafan. Siapa yang mendutung mendatangi dukun dan arraf. Arraf itu paranormal, yang suka yaitu menerka-nerka kejadian yang akan datang. Termasuk adalah nerka-nerka keberuntungan, kesialan di masa yang akan datang. Ya, dan termasuk yaitu mereka menghitung waktu. Oh, di tanggal ini antum keberuntungannya kalau untuk nikah. Oh, di tanggal ini keberuntungan antum kalau ingin mau mulai buka usaha. Oh, di tanggal ini keberuntungan antum kalau mau mulai yaitu misalkan safar dan seterusnya. Wallahi, mereka yang disebut oleh Nabi arraf, tinggalkan. Dan masih ada itu sampai hari ini. Subhanallah. Bahkan itu terjadi di tengah kaum muslimin. Maka ini bagian dari kesyirikan. Sekali lagi, itu bagian dari kesyirikan, wajib kita tinggalkan, ya. Naam, sehingga kita terjerumus, ya, terhindar dari yaitu perbuatan syirik lisan yang menyandarkan keberuntungan dan kesialan kepada waktu tertentu, minimal kita telah mencela Allah, menyakiti Allah, perbuatan haram, ya, dengan menyandarkan keberuntungan dan kesialan kepada waktu tertentu, hingga kita, ya, membenci waktu tersebut karena di waktu itu tidak akan mendatangi keberuntungan dan seterusnya, ya. Maka ini disebut sabud dahar. Ini disebut sabud dahar, yang artinya mencela waktu, yang tadi kata Allah, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam sangat menyakitiku, sangat tidak adab dengan aku, sangat mendolimiku ketika mereka mencela waktu, sementara akulah yang membolak-balik waktu siang dan malam. Allah lah, dan waktu, sekali lagi, waktu tidak melakukan, ya, tidak melakukan, waktu bukan pelaku, ya, waktu bukanlah pelaku, tapi sebuah hakikat yang menjadikan A dan B, keberuntungan dan kesialan, adalah Allah, dan kita adalah sebabnya, ya. Jadi kita yang merupakan sebabnya, ya, ma'asyar muslimin hafidhakumullah jami'an. Itu yang berkaitan dengan, yaitu bab ini, pembahasan ini. Maka jangan sampai, na'udzubillah, setelah nyampe ilmu ini kepada kita, wajib kita luruskan kehidupan kita, khususnya terkait dengan apa? Dengan tauhid, dengan akidah, dengan lisan yang terkadang nyeloteh, lisan yang terkadang kita tidak sadar, ya, meyakini ada waktu sial, ya, ada hari sial, ada bulan sial, dan juga tinggalkan kebiasaan mengatakan, ya, tidak ada yang memisahkan kita kecuali waktu. Hanya waktulah yang memisahkan kita, gitu ya. Dulu kita dengar kalimat itu, hanya waktu yang telah memisahkan kita. Masya Allah. Itu perkataan orang musyrik dahulu. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang memisahkan kita dan membinasakan kita kecuali waktu. La, ya. Hanya Allah yang mempertemukan kita, dan hanya Allah dengan izin Allah juga membuat kita terpisah. Naam, dengan tentunya sebab-sebab yang zahirnya. Aku lu qouli hadza barakallahu fikum. Ana kira, ya, Ustaz, cukup, ya, terkait dengan pembahasan ini. Wallahu alam, ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas kelurusan akidah, ya, kelurusan tauhid, ya, sehingga kita betul-betul, ya, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan terus berada di atas, ya, tauhid yang lurus. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad. Tafadhal, bila ada yang ditanyakan di sisa waktu kita, ana serahkan kepada ikhwah di Roja. Wassalamualaikum khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan larangan mencela waktu. Ikhwata Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Pak Efizal. Ustaz, jika seseorang hari itu telah tertimpa musibah, kecelakaan atau musibah lainnya yang menyusahkannya, kemudian pada hari itu juga setelah ia mendapatkan kecelakaan atau musibah, ia pun mengatakan ini hari sial atau hari buruk. Ia mengatakan seperti itu karena memang sudah terjadi sial atau musibah yang ia alami pada hari itu. Apakah hal demikian diperbolehkan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan.
4: Naam. Pertanyaan yang bagus, dan semoga Allah menjaga dan berikan hidayah kepada yang bertanya dan kita semua. Itulah yang kita bahas hari ini. Ya. Kejadian musibah terjadi kepadanya, lalu dia sandarkan ke waktu. Ini hari sial. Salah apa hari? Katakan antum terjadi di hari Senin atau Jumat. Salah apa itu Senin? Ayo, saya ingin tanya, apa hubungannya, apa hubungan Anda, apa hubungan musibah Anda dengan hari? Tidak ada. Hari tidak berbuat. Ya. Maka itulah yang kita bahas sekarang ini. Dia sandarkan kesialan kepada hari. Ini hari sial. Kasihan banget tuh hari. Ya, tiba-tiba dibuat sial. Ya, maka ma'asyar muslimin diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi kesialan, kita mengatakan qadarullah wa masyafal. Ini takdir Allah, dan apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Qadarullah. Ya, dan qadarullahnya terjadi di hari itu. Dan tadi saya katakan bahwasanya hari tidak berbuat apa-apa. Hari tidak melakukan apa-apa. Ya, maka maka jangan disandarkan ke waktu, jangan disandarkan ke hari. Adapun antum bilang tadi, aduh hari ini haus sekali karena hari ini panas, itu bentuk kabar, nggak ada masalah, ya, gitu. Hari ini misalkan, ya, aku tadi terperosok karena hari ini aku terperosok, ya, bawa mobil, kenapa? Karena aku tadi lalai. Gak apa-apa, antum nyebutkan hari ini. Tapi kalau antum bilang, ah ini hari sial karena aku, ya, misalkan kena musibahnya di hari ini hari sial, ini hari tidak beruntung, dan seterusnya, maka ini atau hari tidak membawa keberuntungan, maka tentunya inilah yang kita bahas. Ya, anda telah mencela waktu, kalaupun itu pernah terjadi, mungkin karena ketidaktahuan kita, kita banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah, ya, agar tidak mengulangi perkataan yang sama. Naam.
5: Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana kita menyikapi bahwa ketika kita sering mendengarkan raungan kucing pada beberapa malam hari, kemudian beberapa hari ke depan kita mendengarkan adanya orang yang meninggal, Ustaz. Apakah ini ada hubungannya? Jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz. Naam.
4: Assalamualaikum. Ya, yang bertanya di mulia kalau Allah Ta'ala. Naam. Ini sudah kita bahas di dalam setelahnya, dan ini masuk ke dalam bab lisan yang menyekutukan Allah. Karena di antara lisan yang menyekutukan Allah adalah lisan yang tatayyur. Menyandarkan kesialan, keberuntungan kepada, yaitu hewan tertentu, kepada suara tertentu, kejadian tertentu, barang tertentu, waktu tertentu, bahkan manusia tertentu. Ya. Maka apa yang tadi diyakini dan dikatakan, ya, contoh kata Nabi, ya, di zaman jahiliyah dahulu, kalau ada suara burung gagak atau burung hantu bersuara di malam hari, ya, maka mereka meyakini akan terjadi ini dan itu. Apalagi ketika terjadi, mereka semakin yakin saja. Ya, maka kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, tiara, menganggap sial. Ya, bahkan tiara itu juga dari lafaz tayr, yaitu burung. Ya, termasuk di antara yang dianggap sial oleh mereka, kata Nabi, wala hamah, tidak ada burung hantu atau burung-burung yang lain ketika bersuara di malam hari yang membawa sial. Dan itu luar biasa. Ya. Begitu banyak diyakini oleh kaum muslimin. Bahkan di kampung-kampung kami, saya di Pandeglang ini, Masya Allah masih keyakinan itu. Kalau ada gagak malam-malam, wak-wak gitu ya. Atau burung hantu, ya, berbicara, bersuara. Ya. Maka subhanallah mereka, oh ada yang lahiran nih. Waduh, ada yang sakit nih. Oh ada kematian. Apalagi kalau sampai kejadian, na'udzubillah, ini fitnah bagi mereka. Maka tentunya na'udzubillah, tidak ada hubungan. Dan putuskan keyakinan itu 100%. Karena itu bagian daripada tiarah, yang kata Nabi tiarah atau syirkun, menganggap sial sesuatu. Digantungkan, ya, nasib baik dan buruk kepada suara kucing, ya, suara apa, anjing, suara burung dan seterusnya. Maka ini adalah, ya, maka ini adalah termasuk bagian kesyirikan dan termasuk tiara. Adapun hadis Nabi tentang kalau ada longlongan anjing di malam hari, maka ya ini menandakan anjing tersebut melihat syaitan. Ya sudah, itu kabar dan itu bukan kesialan, syaitan di mana-mana ada. Ya, maka tidak juga berhubungan dengan keberuntungan dan kesialan. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, na'am, tidak ragu bahwasanya perkataan tadi, ya, antum melihat malam hari mendengar suara kucing, bahkan kalau di daerah kami di sini, kucing itu sumber malapetaka. Jadi kalau antum mau safar, mau pergi ke pasar, mau dagang, lalu kucing lewat jalan antum, mereka enggak jadi, Pak. Jadi kata mereka, kalau kucing lewat, itu membawa kesialan. Kucing lewati jalan antum tuh. Antum mau ke pasar misalkan, mau dagang, kucing lewat, maka dagangannya insya Allah enggak laku. Na'udzubillah. Maka ini juga termasuk ke si anggapan tiara, dan ini bagian daripada kesyirikan. Barakallahu fikum. Naam.
5: Naam. Jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara menghindari mencela waktu ketika kita sedang merasa frustasi atau kesal terhadap sesuatu? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Nah.
4: Barakallahu fikum. Sederhana, alhamdulillah, luruskan lisan kita dan luruskan keyakinan kita. Pertama, luruskan keyakinan kita tentunya bahwasanya ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Ya. Tidak ada apapun yang mengena kita dari tidak ada musibah yang mengena kita, kegundahan, kegalauan, kecemasan, kefuturan, lagi bad mood, ya. Misalkan lagi atau dalam keadaan kita tidak dalam keadaan kita tidak beruntung, maka semuanya itu terjadi ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Kecuali kita yakini semuanya terjadi dengan izin Allah. Ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama illa fi kitabi min qabli an nabraha. Ya, tidaklah yang ada terjadi musibah yang terjadi langit maupun di bumi kecuali di atas ketetapan Allah sebelum terjadinya. Ya. Dan musibah itu ketika muncul, subhanallah, kalau munculnya kepada orang soleh sebagai pengangkatan derajat, sebagaimana musibah terjadi para nabi, para itu kepada para nabi, para sahabat dahulu dan orang-orang soleh. Kalau musibah itu terjadi kepada orang-orang yang, ya, terkadang melakukan maksiat dan dosa, maka itu sebagai peringatan dari Allah, dan sekaligus bila dia sabar dan ridho sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat. Maka kita diingatkan agar kita banyak beristighfar, kembali ke jalan Allah, agar tidak terus-menerus di atas kemaksiatan kita. Maka ma'asyar muslimin, itu yang pertama. Ya, dan di balik musibah ada hikmah, harus kita yakini. Inna ma'al usri yusra. Ya, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Begitu diulang oleh Allah, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Setelah kesulitan Allah akan datangkan kemudahan. Ya, maka itu harus kita benahi. Bahwasanya yaitu semua yang terjadi dengan izin Allah, tidak ada hubungan, sekali lagi tidak ada hubungan, ya, waktu tertentu, hari tertentu, jam tertentu, bulan tertentu dengan apa yang terjadi, tidak ada hubungan. Jadi antum menghubungkan sesuatu yang tidak ada hubungan, ya, maka ini hanya sia-sia. Bukan hanya sia-sia, justru itu ada kesyirikan, ada pencelaan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibenci oleh Allah. Bahkan kalau antum meyakini keberuntungan ini karena waktu tertentu itu kesyirikan, na'udzubillah. Maka yang kedua kita luruskan, yaitu kita luruskan lisan kita. Ya, jaga lisan kita. Jangan sampai bergumam, ya, dengan menyandarkan atau berbicara dengan menyandarkan kesialan itu kepada waktu tertentu. Ya, maka kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan kita beristighfar kepada Allah dan kita ridho dengan ketetapan Allah sambil kita terus berusaha, ya, dan berdoa kepada Allah agar dikeluarkan dari yaitu musibah-musibah tersebut. Maka insyaallah dengan itu kita akan, ya, mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan terlepas dari perbuatan kesyirikan yang kita tidak inginkan. Na'udzubillah. Na'am.
5: Nah, terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana caranya agar kita bisa mengajarkan anak-anak untuk menghargai waktu dan menghindari mencela waktu?
4: Kini bahwasanya keberuntungan ini karena waktu tertentu itu.

0: mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan terlepas dari perbuatan kesyirikan yang kita tidak inginkan. Na'udzubillah.
1: Nah, terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana caranya agar kita bisa mengajarkan anak-anak untuk menghargai waktu dan menghindari mencela waktu? Nah, syukran Ustaz.
0: Yang bertanya, yang diberkahi Allah SWT. Naam, ini perkara yang juga sangat penting ya, Pak Bu Jamaah. Kita ajarkan anak kita untuk menghargai waktu dan kita sadarkan mereka tentang pentingnya waktu. Allahu Akbar. Walaikin saking agungnya waktu, Allah banyak bersumpah dengan waktu. Ada sumpah secara global, Allah katakan wal asri, demi masa, demi waktu, demi umur kalian. Ada juga sumpah dengan wal laili, demi malam, wal nahari, demi siang, wal duha, demi waktu duha, wal fajri, demi waktu fajar, wal asri, demi waktu asar, atau demi masa secara umum. Subhanallah, waktu ini mudah sebagai kebaikan. Saya ingin tanya, Anda ya, bisa sholat ya, disebabkan diantaranya karena apa? Karena masih ada waktu, masih ada hayat di kandung badan, dan umur itu nikmat, waktu itu nikmat. Ya, nanti dari kiamat akan ditanya. Akan ditanya empat perkara. Seseorang akan ditanya empat perkara. Kata Nabi tidak akan bergerak kaki seseorang sampai ditanya empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, masa hidupnya, waktunya dipakai apa? Tentang masa mudanya dipakai apa? Ya, subhanallah. Ya, namun sayangnya kata Nabi, ni'matan magbunun fihi makatsirun minan nas. Ya, bahwasanya dua nikmat yang banyak tertipu, terlena, terlalaikan di dua nikmat tersebut kebanyakan manusia. Nikmat apa itu Ustaz? As-sihhat wal farah. Waktu sehat dan apa? Sehat dan waktu luang. Maka subhanallah, Pak Bu, jamaah yuk. Ya, para ulama begitu bakhil dengan waktunya. Para ulama tidak biasa menyia-nyiakan waktu. Tadhyi'ul waqti, menyia-nyiakan waktu adalah perbuatan yang subhanallah membuat dia akan merugi. Makanya lihat banyak Allah katakan innal insana lafi khusr. Dalam wal asrinya, dalam masanya, dalam umurnya, dalam waktunya kebanyakan manusia merugi. Kecuali orang-orang yang mengisi wal asrinya dengan apa? Dengan iman, wa amilus shalihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Sementara kita ini subhanallah berpacu dengan waktu. Hidup ini berpacu dengan waktu. Ya, di mana waktu kita terbatas. Sementara PR kita untuk menggulang dan untuk mendulang kebaikan sangat banyak. Karena hakikatnya hidup kita ini adalah mempersiapkan diri untuk kebahagiaan di masa yang akan datang, di hari kiamat nanti setelah akhirat. Sementara waktu kita terbatas. Subhanallah, tiba-tiba sudah umur sekian. Tiba-tiba sudah sore lagi, sudah malam lagi, sudah tanggal sekian, tiba-tiba sudah akhir bulan. Subhanallah, begitu cepat waktu. Makanya orang-orang yang kurang memanage waktu, mereka akan merugi. Ya, mereka akan merugi. Sementara tadi itu kita berpacu dengan waktu dan umur kita terbatas, 60-70 selesai urusan kita. Ya, kebanyakan kita sudah diwafatkan oleh Allah, selesai. Tidak lagi ada waktu untuk idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam wafat maka telah terputus amalnya. Oleh karena itu ma'asyar muslimin, ya, bukan bicara anak-anak, bukan bicara hatta kita dulu. Manage waktu antum. Jangan sampai ada waktu yang sia-sia. Manage waktu anak-anak kita. Ini waktu belajar, ini waktu ibadah, ini waktu bermain, ini waktunya dan set makan dan minum dan tidur. Diatur waktunya. Kalau acak-acakan waktu, musibah. Waktu belajar, ya tidur. Waktu tidur, makan. Waktu makan, bermain. Sudah selesai urusannya. Maka ngatur waktu itu diatur. Anak-anak kita, banyak orang tua yang berhasil yang bisa mengatur waktu anaknya. Ya, dan strength di situ. Sebagaimana para ulama yang berhasil dahulu, para ulama yang mampu mengatur waktunya, dan kita bila akan kita beruntung kalau kita bisa mengatur waktu kita. Makanya tidak ada yaitu waktu seorang mukmin yang sia-sia, lagun. Apalagi hari ini banyak pencuri waktu, masyaallah nih setan gepeng. Ya HP. Masyaallah. Saya ingin tanya, berapa lembar hari ini Anda sudah baca Quran? Luar biasa. Berapa lembar Anda sudah berzikir hari ini? Ya, tapi berapa antum sudah baca WA hari ini? Melihat YouTube hari ini? Musibah, Pak. Musibah. Di tangannya terus HP.

0: Coba lihat kan, di mana-mana, di pasar, hatta di masjid. Betul. Di pasar, di rumah sakit, di warung, di mana-mana. Masya Allah. Sama setan gepeng tuh. Ya. WA, YouTube, ya Twitter, ya Allah, TikTok. Habis umurnya. Habis umurnya. Hati-hati, ittaqillah. Ya takutlah kita dengan nikmat yang satu ini akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu, ya, harus kita didik diri kita sebelum orang lain, anak kita, keluarga kita, untuk mengatur waktu dengan baik. Betapa banyak orang yang merugi gigit jari gara-gara dulu dia menyanyikan waktunya. Baik, yang kedua, itu tentunya ya kita ajarkan kepada mereka bahwasanya Allahu Akbar. Ya. Seseorang ketika mengisi waktunya dengan kebaikan, dia akan beruntung. Dan seseorang ketika mengisi waktunya dengan yaitu maksiat dan keburukan, maka dia akan merugi. Jadi yang membawa keberuntungan kerugian itu adalah sebab kita sendiri. Walaupun tentunya hakikatnya yang mengatur akhirnya Allah, tapi kan ada sebab kita sendiri. Ya, dan kita kabarkan bahwasanya semua waktu baik. Semua hari baik, semua bulan baik, semua tanggal baik. Enggak ada tanggal yang buruk. Ya, semuanya adalah yang mengatur dan menciptakannya Allah. Bahkan Allah bersumpah tadi dengan keagungan waktu-waktu yang Allah inginkan bersumpah dengannya. Wal fajri, wal duha, wal laili, wal na'ar. Berarti mengambilkan keagungan waktu. Berkahan kemuliaan waktu. Maka berkah dan tidak berkahnya satu waktu, itu kita. Kita yang lalai atau kita yang semangat. Maka, na'am, kita sadarkan itu bahwasanya, ya kita sampaikan kepada anak kita bahwasanya, subhanallah, ya keberuntungan dan kesialan itu disebabkan kita sendiri, ya sebabnya kita sendiri. Bagaimana? Jadi bagaimana kita mengisi waktu? Orang Arab, ya orang Barat mengatakan the time is money, ya, gitu kan? Karena mereka otaknya duit-duit terus ya, fulus. Nah, kalau kita mengatakan the time is ilmu wal amal, nah, the time is ilmu wal amal. Dan saya ingin mengajak kepada antum semuanya, ikhwan. Saya kira antum tidak bisa, mungkin tidak sebagian, kebanyakan kita tidak setiap saat kita sujud, ruku, ya, atau misalkan malam pun masya Allah baca Quran dan seterusnya, sholat, ya, amalan-amalan itu terkadang oleh kita berat ya. Namun di sana ada satu amalan, wallahi tidak butuh tenaga, tidak butuh modal, tidak butuh menghususkan waktu, sangat ringan. Tapi dengan itu waktu anda berkah. Apa itu? Antakuna lisanaka ratban bidzikrillah. Allahu Akbar. Biasakan Pak Bu, ketika kita tidak ada kerjaan, manfaatkan waktu untuk membawa sesuatu, membawa pahala. Sesuatu yang paling agung, mudah dan berkah membawa pahala kepada kita, yaitu mengisi waktu ketika tidak ada kegiatan khusus, lisan kita berzikir kepada Allah. Sambil antum nyupir mobil, sambil antum di kantor ketika tidak ada kegiatan, ya sambil antum, masya Allah, maka dikir-dikir, baik dikir khusus seperti dikir pagi petang nih sekarang, ya, atau dikir umum, naam sambil berjalan, subhanallah, alhamdulillah, atau banyak istighfar, masya Allah, wallahi, itulah para orang paling beruntung, lisannya senantiasa basah mengingat Allah, mengisi waktunya dengan banyak berdikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allahu a'lam. Naam.
1: Naam. Syukran wa jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini, mungkin ada sebagai penutup atau ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Akhil Karim dan ikhwah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di penghujung perjumpaan kita pada hari ini, na'am, jelas insyaallah ya sudah nampak keterangan dari Allah dan Rasulnya dan juga para ulama dalam ya agama kita yang bersih, yang suci dari kesyirikan, dari penyekutuan kepada Allah, adalah salah satunya kita mensucikan lisan kita dari mencela waktu. Sekali lagi, mensucikan lisan kita dari mencela waktu. Ya, sehingga kita tidak menyandarkan kesialan, keberuntungan, apalagi kesialan kepada waktu tertentu. Tidak, waktu tidak berbuat apa-apa. Yang berbuat kita. Yang sebab berbuat adalah kita. Tentunya semuanya dengan izin dan takdir Allah, namun secara ikhtiar dan sebab adalah kita. Nah, sehingga ketika kita menyandarkan kesialan ya dan keberuntungan, ini waktu sial, ini hari sial, ini bulan sial, ini tanggal sial, maka na'udzubillah, anda bisa terjerumus kepada perbuatan yang dibenci dan di haramkan dan menyakiti Allah, bahkan bisa terjerumus kepada kesyirikan. Ya, ketika Anda meyakini bahwasanya waktu itulah yang menentukan kebaikan dan kesialan kita. Maka alhamdulillah, semoga dengan keterangan ini semakin jelas bagi kita bagaimana akidah yang dahulu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi akidah yang terpatri dalam jiwa dan lisan kita, sehingga kita dengan di atas akidah itu selamat di dunia dan di akhirat. Itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
0: Nurun min al-Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam

0: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
1: Jangan standarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
2: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
1: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
0: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
3: Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
0: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Intirah.
0: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
4: Radio Roja. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapak mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya ya menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka, menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita. Ya, maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah, dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu, saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, yang memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku seluruh sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
1: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Nurun min Al-Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خبير.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.

0: Muntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Lakitu aktsar min alfi rajulin bil amsar min al-ulama, fama ra'itu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan. Yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah, dan kepada Allah Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Qur'an, kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama, karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya? Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ilas samai kaifa rufi'at." Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Pak ulama tadi, al-iman yazidu bita'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya, pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' al-sunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian faktor yang keempat dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor eksternal dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor eksternal, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor eksternal adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan, berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, fal yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan, as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku qouli hadza wa astaghfiruli wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
4: Dari عياض بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Radio Roja, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja rahimani Allah wa iyyakum. Apabila kita berbicara tentang gelisah, saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah gelisah. Dan ketika kita berbicara tentang gelisah, pastilah kita langsung memahami bahwasanya kegelisahan itu sangat terkait dengan hati. Kegelisahan itu munculnya dari hati seorang muslim, dari hati seorang yang kafir, dari hati seluruh umat manusia. Apa penyebab-penyebab sehingga kita menjadi seorang yang gelisah? Kita seorang muslim yang sudah menyatakan diri sebagai orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah bersyahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun sering kita rasakan kegelisahan dan kegelisahan yang menghunjam di dalam hati kita. Ini merupakan sebuah penyakit para ikhwafiddin, sebuah penyakit yang sering kita alami. Tentunya setiap penyakit itu ada obatnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah akan turunkan juga obatnya. Kemudian tentunya penyakit ini ada sebab-sebabnya para ikhwafiddin dimanapun Anda berada. Tentu ada yang menyebabkan mengapa seorang hamba itu, mengapa seorang muslim itu dia sering merasakan kegelisahan, kesedihan, kegundah gulanahan hati. Mari kita bicarakan kegelisahan demi kegelisahan yang menghunjam di dalam hati kita. Ini merupakan sebuah penyakit para ikhwafiddin. Sebuah penyakit yang sering kita alami. Tentunya setiap penyakit itu ada obatnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah akan turunkan juga obatnya. Kemudian tentunya penyakit ini ada sebab-sebabnya para ikhwatiddin dimanapun Anda berada. Tentu ada yang menyebabkan mengapa seorang hamba itu, mengapa seorang muslim itu, ya sering merasakan kegelisahan, kesedihan, kegundah gulanahan hati. Mari kita bicarakan di antara sebab-sebab mengapa kita sering mengalami hal seperti ini.

para ikhwah fiddin dimanapun Anda berada. Tentu ada yang menyebabkan mengapa seorang hamba itu, mengapa seorang muslim itu, dia sering merasakan kegelisahan, kesedihan, kegundah gulanahan hati. Mari kita bicarakan di antara sebab-sebab mengapa kita sering mengalami hal seperti ini. Yang pertama para ikhwah fiddin rahimani Allah wa iyyakum, yaitu dikarenakan lemahnya keimanan kita. Keimanan apabila semakin menipis, apabila keimanan semakin melemah, maka ini merupakan faktor yang sangat dominan sekali, yang sangat sering menjadikan seorang selalu gelisah ketika dia menjalankan, ketika dia menjalani hidup dan kehidupannya. Para khafidin rahimani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala firman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang beramal soleh, dan dia seorang mukmin, kami akan hidupkan dia, kami akan beri dia kehidupan dengan kehidupan yang baik. Dengan kehidupan yang baik. Seorang yang tidak mukmin, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan kepadanya anugerah kehidupan yang baik. Tidak akan berikan kepadanya ketenangan hati, ketenteraman jiwa. Orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang ini pasti akan senantiasa mengalami kegelisahan demi kegelisahan. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Apabila seorang itu beriman, semakin kokoh keimanannya, semakin tinggi tingkat keimanannya, pastilah kegelisahannya juga, rasa takutnya juga akan semakin tipis. Karena itu merupakan sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun 'alaihim, mereka tidak pernah merasakan rasa takut. Wa lahum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasakan kesedihan. Alladzina amanu, yaitu mereka yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beriman, seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang tidak pernah merasakan kesedihan. Sebaliknya, orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kegundahan demi kegundahan akan dia rasakan. Kehidupan yang dia jalani akan senantiasa dia rasa sempit. Walaupun harta benda, kekayaan, kemewahan melimpah ruah ada di sekitarnya, yang dimiliki, yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, tapi karena mereka tidak beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kepadanya sebuah anugerah yang jauh lebih berharga ketimbang harta itu sendiri, yaitu anugerah ketenangan. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, oleh karena itu, semakin tipis keimanan seorang, maka dia akan semakin sering merasakan kegelisahan demi kegelisahan yang senantiasa menghunjam ke dalam hatinya, bahkan terkadang sangat menusuk ke relung-relung hatinya yang terdalam. Sehingga dia merasakan dunia ini sangat sempit para ikhwah fiddin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab kegelisahan, yaitu dikarenakan rasa takut. Rasa takut

terhadap kematian, rasa takut terhadap kurangnya rezeki, rasa takut tidak panen misalnya kalau dia seorang petani, rasa takut usahanya bangkrut. Perasaan takut ini sering membuat seorang muslim menjadi sangat gelisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Sesungguhnya kami akan coba kalian bil khaufi, bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu minal khauf, yaitu rasa takut, minal khauf, wal ju', dan rasa lapar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga ta'kidat. Walanabluwannakum bisyai'in. Waw tauk, waw sumpah qasam, lam taukid, dan diakhiri dengan nun taukid. Walanabluwannakum, kami pasti akan mencoba kalian. Artinya tidak ada seorang manusia pun kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencoba orang ini, akan menguji orang ini dengan ujian, bisyai'in, dengan sedikit, bisyai'in, sebagian mufassir mengartikan bisyai'in karena dia sifatnya nakirah, bisyai'in itu artinya qalil, sedikit dari rasa, min khauf, nal khaufi, rasa takut, wal ju', dan rasa lapar. Kemudian apa lagi? Wa naqsim minal amwali wal anfusi, wal anfusi was samarat, dan kami coba juga mereka dengan rasa takut dari kurangnya harta, jiwa, dan was samarat, dan hasil panen. Khafidin rahimanallahu iyyakum. Siapa kita ya yang tidak cinta dengan harta? Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati, dan seterusnya. Manusia telah dihiasi dengan rasa cinta, syahwat, terhadap syahwat mereka, terhadap istri-istri mereka, anak-anak mereka, harta-harta mereka, dan seterusnya. Kemudian ketika seorang manusia dia telah dapati apa yang dia cintai, ketika dia mulai memiliki rasa takut yang berlebihan, maka akan timbul rasa kegelisahan yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi dia rezeki yang melimpah ruah, kalau dia seorang yang tipis keimanannya, lemah keimanannya, maka dia akan merasakan sangat khawatir kalau hartanya akan berkurang. Sangat khawatir akan hartanya berkurang. Sehingga orang-orang seperti ini selalu menghitung-hitung hartanya, khawatir hartanya berkurang, dan ini akan menyebabkan dia menjadi seorang yang bakhil. Dia sangat berhemat, dia tidak menggunakan hartanya, dia tidak mengeluarkan zakat hartanya, dia tidak berikan santunan-santunan kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim yang fakir, kepada kaum muslimin yang membutuhkannya. Karena apa? Saking khawatirnya dia kalau hartanya berkurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat seperti ini. Rasa takut karena kurangnya harta yang banyak menerpa di kalangan kaum muslimin. Seolah-olah dialah yang mengatur rezekinya. Seolah-olah rezeki yang dia dapat semata-mata hanya hasil usaha dia. Padahal ikhwafiddin azimallahu ayyakum, seorang tidak akan mendapatkan rezeki yang lebih kecuali apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Dia tidak akan mungkin mendapatkan anugerah rezeki yang lebih kecuali apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin. Kemudian ikhwafiddin azimallahu ayyakum, rasa takut kekurangan jiwa, takut kalau ada keluarganya yang meninggal, atau takut dia sendiri takut miskin, takut terhadap kematian.
Padahal kematian itu, apapun ceritanya, kita takut maupun tidak takut, tetap kematian akan menyerang kita. Kematian akan merenggut nyawa kita. Takut akan kurangnya panen atau gagal panen misalnya. Ini merupakan penyebab-penyebab manusia menjadi gelisah. Penyebab-penyebab manusia menjadi gundah gulana. Terkadang para ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, ketika seorang baru saja punya anak, dia mulai gelisah. Apa yang dia gelisahkan? Bagaimana nanti ya? Kalau anak saya masuk kuliah, dari mana dananya? Subhanallah. Padahal anaknya baru saja lahir. Sudah gelisah yang luar biasa. Bagaimana nanti ya? Kalau saya sudah memasuki usia pensiun, siapa yang menjamin saya? Subhanallah. Allah yang menjamin. Allah yang menjamin. Mengapa kita khawatir ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum? Kita naik kendaraan. Baru saja kita beli kendaraan, sudah gelisah. Ini kalau menabrak gimana? Kalau ditabrak bagaimana? Ada enggak dana untuk memperbaikinya? Akhirnya dengan kegelisahan-kegelisahan seperti ini, mulailah banyak kaum muslimin melakukan satu manuver-manuver yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya ribawi. Ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Gelisah dikarenakan takut yang berlebihan. Gelisah dikarenakan takut yang berlebihan. Bukanlah artinya kita tidak boleh takut sama sekali, Khafiddin. Boleh, ya. Ketika seorang pengusaha, kemudian dia tidak takut rugi, otomatis usahanya akan bangkrut. Justru karena dia khawatir rugilah, ya. Dia akan berusaha agar usahanya beruntung dan terus maju. Tapi jangan sampai rasa takut ini membuat dia bakhil yang luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberi dia anugerah berupa rezeki. Berarti dia punya kesempatan untuk menginfakkan rezekinya, untuk menyalurkan rezekinya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia telah diberikan Allah kesempatan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang lain. Tidak diberikan kepada orang lain. Allah pilih dia. Tapi apabila rasa takut yang luar biasa, maka bukanlah harta tersebut membawa nikmat. Tapi, wallahi para ikhwatiddin, harta seperti ini akan membawa dia kepada malapetaka dan bencana. Malapetaka dan bencana. Bahkan akan menyeret diri orang ini ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Rasa takut, kegelisahan hati dikarenakan rasa takut. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu dabbah pun di muka bumi ini. Satu hewan pun yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satu pun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegur keras terhadap orang-orang yang membunuh anaknya karena takut miskin, yang membunuh anaknya karena takut anaknya ikut makan bersama dia. Allah tegaskan, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kalian. Kami yang memberi rezeki mereka dan kalian juga. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kalian berupa anugerah seorang anak, itu kami yang memberi rezeki, bukan kalian. Bukan ayahnya. Ayahnya itu hanya berusaha dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki si anak melalui orang tuanya. Mengapa takut? Allah yang telah menjamin. Mengapa kita takut terhadap rezeki yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada.
ketahuilah bahwasanya selama kita masih hidup, Allah tetap akan menjamin rezeki kita. Dan rezeki kita itu tidak akan pernah putus, tidak akan pernah habis, kecuali setelah kita merenggang maut. Kecuali setelah Allah mencabut nyawa kita dari badan. Barulah selesai, barulah sempurna. Kita telah menghabiskan rezeki yang telah disediakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala firman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah untuk dirinya. Subhanallah. Kalau kita mencukupkan Allah untuk diri kita, semua yang ada di muka bumi ini itu ringan. Karena kita telah menyandarkan diri kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ringan ikhwatiddin. Kita tidak merasakan takut sedikit pun. Karena apa? Karena ada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemilik alam. Malikul mulk. Raja diraja ikhwatiddin. Yang telah menciptakan seluruh alam. Yang memberi anugerah rezeki seluruh makhluknya. Apa yang harus kita takuti? Ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Jadi jangan ada di antara kita takut yang berlebihan sehingga membuat kita gelisah. Makan tak enak. Tidur tak nyenyak. Takut harta berkurang. Takut ini, takut itu. Sehingga kehidupan kita menjadi sangat sempit. Satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Fenomena yang terjadi, ikhwatiddin. Terkadang seorang santri yang baru tamat dari belajarnya. Seorang mahasiswa yang baru selesai dari universitasnya. Dia enggan untuk kembali ke daerahnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau saya kembali ke daerah saya mau kerja apa? Saya mau makan apa? Subhanallah. Ikhwatiddin. Ketika seorang sudah berazam menuntut ilmu syar'i, maka dia ditugaskan akan berdakwah kepada umat manusia. Jangan takut apa-apa. Dimanapun Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala akan jamin rezeki Anda. Mengapa takut pulang ke daerah? Karena saya enggak bisa dagang. Saya hanya bisa mengajar. Subhanallah. Sedangkan semut yang ada di lubang yang sangat sempit, Allah beri dia rezeki. Antum sebagai seorang da'i ilallah, seorang ustadz mengajak orang-orang, mengajak umat manusia untuk berada di jalan Allah. Kemudian takut Allah subhanahu wa ta'ala akan menyia-nyiakan antum. Takfillah para ikhwatiddin. Itu tugas kita. Jangan takut, kembali. Kembali, masalah rezeki itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih hidup, Allah akan jamin kehidupan kita. Sedangkan orang kafir yang di sana, tak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kafir ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih beri dia rezeki. Apalagi orang yang mengajak jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak. Untuk mentahikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kita. Dan ini sering saya mendengar. Tidak beraninya seorang yang baru tamat belajar pulang ke daerahnya. Karena di daerahnya dia tidak tahu mau usaha apa. Atau di daerahnya tidak ada ma'had. Akhirnya dia mencari ma'had di mana saja. Yang bisa menggajinya. Subhanallah. Seolah-olah rezeki Allah hanya ada di sana. Kalaulah cara seperti ini kita berpikir. Bagaimana dengan kampung halaman kita? Siapa yang akan berdakwah? Penduduk aslinya saja. Tidak mau berdakwah di sana.
Karena takut itu tadi. Ya, karena takut itu tadi. Subhanallah, ikhwatiddin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal bala, inna idhamal jaza, ma idhamil bala." Sesungguhnya besar kecilnya sebuah ganjaran itu sesuai dengan besar kecilnya cobaan yang kita derita. Ketika kita pulang ke daerah kita, kita mendapat ujian yang luar biasa. Wallahi para ikhafiddin, Allah akan beri ganjaran yang luar biasa juga. Allah akan beri ganjaran yang luar biasa. Makanya para ulama menyebutkan, al-jaza ma'al jinsil amal. Sesungguhnya, pahala, ganjaran, itu sesuai dengan jenis amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna asyaddal bala', inna asyaddan nas, inna asyaddan nasi bala' al-anbiya." Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat cobaannya para nabi. Seorang yang baru tamat belajar, mereka ini sedang mengemban dakwah para nabi yang akan dia berikan, sajikan kepada masyarakat-masyarakat yang belum mengenal dakwah, yang belum mengenal tauhid. Ikhwatiddin, dakwah itu memang berat, tapi bukan berarti kita harus menghindar. Oleh karena itu jangan takut, jangan gelisah. Kalau saya nanti setelah belajar, saya pulang ke daerah saya mau makan apa? Saya mau kerja apa? Jangan khawatir ikhwatiddin, jangan khawatir. Ini kegelisahan yang tidak berdasar sama sekali. Kemudian penyebab-penyebab kegelisahan yang lainnya, yaitu karena musibah yang menimpa diri kita. Tapi ketahuilah bahwasanya sesungguhnya seorang mukmin kondisi dirinya itu senantiasa selalu saja itu beruntung, selalu saja khair. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaba li amril mukmin, sungguh mengagumkan urusannya orang mukmin, sungguh mengagumkan kepribadian seorang mukmin. In asabat husara syakar, apabila dia ditimpa musibah, dia ditimpa keburukan. In asabat husara syakar, apabila dia mendapatkan kebahagiaan, syakar, dan dia bersyukur, fakana khairullah, sungguh itu baik untuk dirinya. Dia menjadi seorang yang kaya, baik untuk dirinya. Kekayaannya membawa nikmat dunia dan akhirat. Ketika dia diberi anugerah kesehatan jasmani, kekuatan, dia gunakan ini untuk membela yang benar, dia mendapatkan kenikmatan dunia, akhirat. Ketika dia Allah berikan kecerdasan yang luar biasa, dia gunakan untuk kepentingan-kepentingan dakwah, dia gunakan untuk lebih memperlancar dakwah ilallah, mendapat kenikmatan dunia, akhirat, luar biasa. Itu cara dia bersyukur. Tidak hanya alhamdulillah, enggak. Cara bersyukur yang sebenarnya adalah merealisasikan syukur kita itu dalam kehidupan kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita rezeki, makanan misalnya, kita ucapkan alhamdulillah, cukup? Belum cukup para ikhwatiddin. Ketika kita katakan, kita memuji Allah, alhamdulillah, artinya kita juga harus memanifestasikan kehidupan kita, menumpahkan semua kehidupan kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lain-lainnya. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, oleh karena itu, ya, seorang mukmin itu luar biasa kondisinya. Kalau dia mendapat kebahagiaan, dia bersyukur, itu baik untuknya. Fa'in asabat hudarra, sabar. Apabila dia ditimpa keburukan, sabar, lantas dia bersabar, fakana khairullah, maka itu baik untuk dirinya. Subhanallah. Baik kesenangan maupun kesedihan, itu semua dia jalani dengan hati yang tenang. Ketika dia tertimpa musibah, dia sabar. Subhanallah. Sabar.
Ketika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Tidak membuat dia lupa daratan. Luar biasa. Hamba Allah yang luar biasa, ikhwatiddin. Oleh karena itu, ya, kita harus pandai mensikapi penyebab-penyebab kegelisahan hati. Kemudian ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang ditempa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cobaan. Kita lihat para sahabat. Para sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Para sahabat ketika awal munculnya Islam. Mereka diintimidasi. Mereka diazab. Mereka ditekan oleh kufar Quraisy. Kita lihat bagaimana mental mereka, mental baja. Mental yang luar biasa. Yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya. Karena apa? Tertempa dengan cobaan-cobaan yang luar biasa. Terkadang, kita kalau bercermin dengan mereka, kita merasa, subhanallah, kita ini pantas gak sebagai seorang yang mengikuti jejak para salaf terdahulu. Terkadang, aduh, subhanallah. Siapalah kita? Begitu dapat tantangan dikit, sudah. Hatinya lembek. Mentalnya mental, apa ya kita katakan? Mental kerdus. Karton itu untuk yang bungkus-bungkus. Ketika kena air dikit saja, sudah lembek. Subhanallah. Bagaimana mungkin kita punya mental seperti ini, ikhwatiddin? Ya. Oleh karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita musibah, itu bukan berarti Allah benci dengan kita, tidak. Di situ banyak hikmah-hikmah yang terkandung dalamnya. Allah ingin mendidik kita. Berapa banyak orang-orang yang sukses, ikhwatiddin? Bukankah orang-orang yang sukses dalam dunianya, mereka yang tadinya sudah sempat jatuh dan bangun, mereka terjatuh, bangkrut, kemudian mereka bangun kembali, bangkit kembali untuk menata kehidupannya, hingga dia mendapatkan akhirnya menjadi seorang yang maksiat yang kita lakukan. Maksiat merupakan satu hal yang terlalu banyak kita saksikan. Terkadang pada diri kita. Terkadang maksiat tersebut ada pada istri kita. Terkadang maksiat tersebut ada pada anak-anak kita. Di tengah masyarakat kita. Ini yang membuat hati menjadi gelisah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ketenangan orang-orang yang senantiasa mendurhakainya. Ikhwatiddin, hati itu milik Allah. Gelisah dan tenang, tempatnya ada dalam hati. Dan itu milik Allah. Inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman. Sungguhnya hati para hamba berada di antara jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkan sekehendaknya, ikhwatiddin. Allah yang membuat hati kita tenang. Allah yang membuat hati kita gelisah. Karena milik Allah. Kalau kita jelas-jelas durhaka kepada Allah, bagaimana mungkin Allah akan memberikan kita ketenangan? Allah subhanahu wa ta'ala firman, Zaharul fasadu fil bari wal bahar. Sungguh telah muncul banyak kerusakan-kerusakan. Fil bari wal bahar. Baik di daratan maupun di lautan. Bima kasabat aydin nas. Karena akibat ulah tangan manusia. Ketika terjadinya kerusakan-kerusakan yang kita lihat di muka bumi ini, jangan salahkan Allah. Itu dikarenakan salah kita sendiri. Ketika azab, malapetaka, bencana yang luar biasa menimpa satu kaum, jangan katakan Allah benci kepada kita. Tidak. Karena Allah telah menyatakan, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimi mereka. Tapi sebenarnya mereka sendirilah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Ikhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang selanjutnya, penyebab-penyebab gelisah. Itu dikarenakan lalainya kita. Lalainya

terhadap akhirat dan terlalu fullnya perhatian kita hanya kepada dunia. Ini merupakan penyebab-penyebab terjadinya kegelisahan. Itu merupakan penyebab penyakit para ikhwatiddin. Penyakit yang menimbulkan kegelisahan seorang manusia ketika dia menjalani hidup dan kehidupannya. Tentunya sebagaimana yang kita katakan tadi. Setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali diturunkan juga bersamanya. Bersama penyakit tersebut obatnya. Ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum. Bagaimana cara mengobati kegelisahan? Cara mengobati kegalauan? Di antara caranya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, yang paling pertama dan yang paling utama, di mana kalau ini tidak kita dapatkan, jangan harap kita mendapatkan obat-obat yang lainnya yang dapat membuat kita menjadi tenang. Jangan harap. Kalau ini tidak ada. Apa itu? At-tauhid. Tauhid merupakan salah satu sebab hati kita menjadi tenang. Kita kembali kepada kisah para sahabat yang disiksa oleh orang-orang kafir. Kita yang melihat, mendengar rintihan mereka, rasanya sangat sakit. Namun jangan dikira hati mereka gelisah pada waktu tidak. Bahkan hati mereka menjadi semakin membaja. Tauhid mereka semakin kuat. Ikhwatiddin azimallahu iyyakum. Tanpa tauhid, orang tidak akan bisa meraih kebahagiaan. Orang tidak akan bisa meraih ketenangan jiwa dan ketenteraman hati. Bagaimana tidak ikhwatiddin? Ketika dia mengalami musibah berupa kematian anak misalnya. Anak yang dia nanti-nanti sekian tahun. Kemudian lahir. Setelah lahir, satu tahun usianya. Sedang lucu-lucunya ini ya. Anak kalau sedang usia satu tahun, sangat lucu sekali. Bahkan kalau dia ngompol, kita tertawa. Dia buang air, kita tertawa. Ya. Yang selalu kita cium. Bagaimanapun baunya dia, kita tetap merasa dia itu wangi. Itulah subhanallah. Anak yang masih kecil ini. Tiba-tiba Allah ambil dia. Siapa yang tidak sedih, Khafiddin? Anak yang sudah menjadi, yang ditunggu-tunggu. Yang sudah menjadi belahan jantung, sibiran tulang. Allah ambil. Siapa yang tidak sedih? Tapi sebagai seorang yang bertauhid, sedih tetap. Kalau air mata berlinang, itu wajar. Karena Rasulullah juga pernah menangis ketika anaknya meninggal. Tetapi kalau kesedihan tersebut hingga menyebabkan dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak dibolehkan. Membuat dia putus asa dalam hidup, membuat dia merasa dunia ini runtuh, sudah menimpa kepalanya. Tak ingin lagi hidup. Ya. Ini orang-orang yang tidak bertauhid, ikhwatiddin azallahu iyyakum. Bukankah dia, kalau dia seorang yang beriman, dia tahu bahwasanya anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan anak dia. Pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang yang beriman dan dia, apalagi kalau dia mengucapkan doa sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah SAW, Allah siapkan untuk dia surga. Dalam sebuah hadis, di mana dalam hadis kudusi disebutkan, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, "Hal qabattum walada 'abdi?" Apakah kalian sudah mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am. Para malaikat mengatakan, "Udah ya Allah, sudah kami cabut." "Wa hal qabattum thamarata fuadi?" Apakah kalian sudah mencabut nyawa orang yang hambaku cintai? Fayaquluna na'am. Para malaikat mengatakan, "Sudah ya Allah, sudah kami cabut."
Waqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Famadza qala abid?" Lantas ketika kalian cabut ini nyawa anaknya, apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut? Fayaqulun, "Hamidaka, hamidaka wastarja'aka." Ya Allah, dia mengucapkan pujian kepadamu dan mengucapkan istirja. Jadi ketika dia melihat anaknya yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh si empunyanya kembali, dia katakan, "Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ucapannya, "Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqal, Allah berkata, "Ubunu lahu baitan fil jannah." Bangunkan untuk dia rumah di surga. "Wasammuhu baital hamdi." Kasih nama. Berikan nama tersebut nama alhamdu. Subhanallah. Ikhwafiddin. Al-jaza' ma'jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan seberapa besar amalan yang dia lakukan. Ikhwafiddin rahiman ya Allah wa iyyakum. Tauhid. Ya, ini adalah orang yang bertauhid. Dia tahu bahwasanya ini adalah milik Allah. Hartanya kalau berkurang atau mungkin bangkrut atau mungkin mengalami rumah yang terbakar atau mobilnya masuk jurang misalnya, mobil yang dia rawat, yang dia cintai, mobil satu-satunya kemudian rusak atau masuk jurang, dia katakan ini titipan dari Allah. Khafidin azallahu iyyakum, hidupnya subhanallah menjadi tenang. Tenang. Kalaupun Allah ambil, milik Allah. Terserah Allah kalau dia ambil. Kita hanya bersabar. Tidak bisa komplain ya Khafiddin. Kalaupun komplain, bagaimana mau komplain? Kalau jengkel, jengkel dengan siapa? Jengkel dengan Allah. Berani jengkel dengan Allah. Mau jengkel dengan siapa? Maka sebenarnya, kalau kita mendapat sebuah musibah, tidak ada jalan lain selain bersyukur. Kalau mau jengkel, tidak akan ada manfaatnya. Tidak akan ada gunanya sama sekali. Oleh karena itu, Khafiddin, seorang yang bertauhid, tauhid sudah menghunjam dalam hatinya, dia akan menjadi seorang yang tenang dalam kehidupannya. Apa ada orang yang lebih mendapatkan cobaan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi ternyata Rasulullah sallam adalah seorang yang tenang. Tenang ikhwatiddin. Ya, tenang. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yuridillah ayah dia yashrah sadrahu fil Islam." Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan hatinya. Islam penyebab lapangnya hati seseorang. Barang siapa yang Allah inginkan untuk diberi hidayah kepadanya, yashrah sadrahu, Allah akan lapangkan hatinya. Subhanallah ikhwatiddin. Kalau hati kita sudah lapang, tak ada apa-apanya di depan kita ini. Hati sudah lapang, tidak ada apa-apanya. Aman dunia ini. Apapun yang terjadi, dia sanggup menghadangnya. Dia sanggup melewatinya. Karena apa? Allah sudah lapangkan hatinya. Wa may yurid ayyudillahu. Barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, yaj'allahu sadrahu dayyqan. Allah akan sempitkan hatinya. Allah sempitkan dadanya. Harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Allah sempitkan hatinya, susahkan hatinya. Seperti seorang yang naik ke langit. Mungkin ada di antara kita yang pernah manjat gunung, ya. Yang manjat gunung ini kan mendaki, naik, itu kan sulit, ikhwatiddin. Naik motor juga seperti itu. Ketika mendaki itu sulit. Tapi kalau kita berjalan kaki dengan mendaki, kan napas kita sesak ini. Napas kita sesak. Begitulah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mau dinaiki itu ada langit. Ini akan membuat dada kita semakin sesak. Begitulah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua yang sebagai penyebab lapangnya hati kita, penyebab tenangnya hati kita, yaitu al-ilmu, ilmu. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Tidak ada yang membuat kita sempit selain kebodohan. Tidak ada yang membuat kita sempit selain kebodohan. Cobalah ikhwatiddin berapa banyak.
kaum muslimin yang ibadahnya luar biasa tapi tak pakai dalil. Seperti mereka dianjurkan untuk apa namanya, untuk berzikir sekian puluh ribu kali. Ya. Setelah sholat sekian puluh ribu kali. Subhanallah. Sulit kan? Coba dia punya ilmu. Subhanallah. Dia akan mengetahui amalan-amalan yang sedikit. Tapi ganjarannya luar biasa. Contohnya saja. Sabda Rasulullah SAW. Mengqara'ah. Kul huwallahu ahad. Hatta yakhtimaha asyara marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca kul huwallahu ahad hingga selesai 10 kali, Allah bangunkan untuknya istana di surga. Subhanallah, sudahlah amalnya mudah. Siapa yang mengatakan bahwa saya membaca kul huwallahu ahad 10 kali tidak mudah? Sudahlah amalannya mudah, ganjarannya luar biasa. Ikhatifidin rahimani Allah wa iyyakum. Dari mana dia ketahui? Dengan menuntut ilmu. Siapa enggak menuntut ilmu? Dari mana dia tahu? Mungkin dia sudah beramal puluhan ribu kali, dia telah beramal dengan amalan yang sulit, tapi Allah Subhanahu wa taala tolak dia. Karena apa? Karena tak punya ilmu, dia beramal tanpa ilmu, dia beramal tanpa dalil. Man 'amila 'amlan laisa 'alai amruna fawaraddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada dalil dari kami, tertolak fawaraddun. Khafidin rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana seorang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia ingin akikah, mengakikahkan anaknya. Ya. Kemudian dia ingin mengakikahkan anaknya dengan menyembelih seekor unta. Sementara sunnahnya akikah itu kan dengan menyembelih kambing. Tidak ada akikah menyembelih unta, itu tidak ada. Kalau kita banding-bandingkan, mana lebih mahal, unta apa kambing? Ya, jelas unta dong. Ya, jelas unta lebih mahal. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, as-sunnatu afdal. Sunnah itu lebih baik. Subhanallah. Coba bayangkan, dia sudah letih berletih diri untuk mengumpulkan uang membeli unta untuk diakikahkan, ternyata amalan dia tertolak. Sementara ini kambing, walaupun kambing kecil ya, tapi sudah memenuhi syarat, walaupun murah. Tapi Allah terima ini. Mengapa? Karena ini sesuai dengan sunnah. Dari mana kita mengetahui itu semua? Dari ilmu, ikhafidin. Ya, dari ilmu. Seorang datang kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, dari mana aku berihram? Dari ihram sesuai dengan yang pernah dilaksanakan Rasulullah SAW. Tapi saya mau ihramnya dekat kubur Rasulullah. Katanya. Kata Imam Malik, aksya alaika fitnah, alaika fitnah. Aku khawatir kamu terkena fitnah. Dia katakan, loh ini kan saya menambah jarak, bukan mengurangi jarak. Fitnah apa yang khawatirkan? Kata Imam Malik, apakah ada fitnah yang lebih besar selain engkau menganggap apa yang telah dilakukan Rasulullah itu masih kurang, sementara apa yang kamu lakukan itu lebih baik? Afiddin, sedikit beramal, namun sunnah itu lebih afdol, lebih berkah, lebih baik ketimbang banyak tapi tak ada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-iktisadu fi sunnah khairum minal ijtihadi fil bid'ah. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi untuk mengetahui itu semua ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara menuntut ilmu. Sehingga ketika sudah kita berilmu, apa amalan yang kita lakukan? Ya, apa saja amalan yang kita lakukan kita sudah mantap. Tenang, ya, tenang. Kenapa? Ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika ditanya, "Pak, Bapak gimana ngamalkan ini?" Ada dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang kita beramal, ikhwatiddin. Tidak ada khawatir. Coba bayangkan orang-orang yang beramal tanpa dalil. Ketika ditanya, "Ini mana dalilnya, Pak?" "Mas, aduh saya juga enggak tahu, itu kata guru saya." Nah, coba. Jadi dia beramal tuh masih gelisah, masih ragu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan, ini juga termasuk perkara yang dapat menenangkan hati kita. Ikhafidin azallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib."
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi jalan keluar pada kehidupannya dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Dia selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada problem yang sedang dia hadapi, dia serahkan ini semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya tidak ada satupun yang dapat memudahkan sebuah perkara kecuali hanya Allah. Seberapa beratnya sebuah problem, seberapa beratnya sebuah tantangan, cobaan, kalau Allah mudahkan untuk diri seseorang, pasti itu akan mudah dijalani. Oleh karena itu, dia menyerahkan ini semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan ini semua kepada Allah dan karena atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhafidin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau cinta kepada Allah sudah terhunjam dalam hati, orang ini tidak akan peduli dengan siapapun. Tidak akan pernah peduli. Selagi dalam hatinya terhunjam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tetap akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Semakin kuat kecintaan orang, seseorang kepada Allah, maka hatinya akan semakin tenang. Dadanya akan semakin lapang, ikhwafiddin. Akan semakin lapang. Mungkin kita ada yang pernah mengingat ketika Ibnu Taimiyah dihukum. Beliau dipenjarakan. Apa katanya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ma sana'a a'da'i bi inna jannati wa bustani fi sadri." Apa yang mau dilakukan musuh-musuhku terhadap diriku? Sesungguhnya surga itu, surgaku itu ada dalam hatiku. Surgaku ada dalam hatiku. "In qataluni faqad li syahadah." Kalau mereka bunuh aku, maka sungguh aku meninggal, aku mati dalam keadaan syahid. "Wa in sajanuni fasijni khalwah." Kalau mereka kurung aku, mereka penjarakan aku, sungguh aku dipenjarakan itu menjadi khalwat bagiku. Aku bisa lebih tenang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bisa lebih tenang salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in nafuni, kalau mereka asingkan aku, fanafi siyahah. Sungguhnya dengan aku diasingkan itu berarti sebagai wisata bagiku. Subhanallah. Orang yang sudah cinta kepada Allah, surganya hanya ada dalam hatinya. Dia apa-apakan pun enggak akan bisa, ikhafiddin. Mau disiksa, mau diintimidasi, mau dicela, mau di apa saja, tidak akan bergeming. Karena apa? Surganya ada dalam hatinya. Enggak ada rasa takut sedikit pun. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah ada rasa takut sedikit pun dan mereka tidak akan pernah merasa sedih. Mengapa? Karena ada Allah Subhanahu wa taala. Cintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tebal, ikhwatiddin. Sangat tebal. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Ibnu Qayyim menyatakan bahwasanya kecintaan itu ada dua. Kecintaan yang membawa seorang itu tenang dan kecintaan yang membawa seorang itu gelisah. Kecintaan yang membawa seorang itu tenang, yang menyebabkan munculnya surga pada dirinya, ya, merasakan ketenangan sebagaimana dia tenang berada di dalam surga, yaitu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecintaan yang kedua, yaitu kecintaan yang menyebabkan dadanya sempit, menyebabkan gelisah, yaitu kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khafirin a'azana Allah wa iyyakum, apabila seorang contohnya cinta dengan harta, cinta luar biasa terhadap harta. Kita ketahui ketika seorang
tidak mendapatkan harta, dia akan bertengkus lumus, dia akan jadikan tangan jadi kaki, kaki jadi tangan untuk mendapatkan harta tersebut. Dengan sangat sakit dia dapatkan harta tersebut. Setelah dia dapati, maka dengan susah payah juga dia menjaga harta ini agar tidak lepas. Kemudian ada rasa sakit yang ketiga yang dia rasakan. Khawatir, ya, jangan-jangan harta ini akan lepas dari dirinya. Rasa sakit yang dia dapati ketika mendapatkannya, setelah dia dapatkan, rasa sakit yang dia dapati ketika menjaga, rasa sakit ketiga, rasa sakit yang dia rasakan, karena kekhawatiran, jangan-jangan harta yang telah dia dapati bisa hilang dari genggamannya. Ikhwati fiddin azzallahu iyyakum. Kemudian sebab yang terakhir, sebab yang selanjutnya yaitu menyebabkan hati kita tenang, yaitu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala firman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan orang yang beriman dan hatinya tenang ketika berzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Ikhwat fiddin azallahu iyyakum. Zikir, dan zikir yang paling agung yaitu salat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ju'ilat as-salat ju'ilat qurratu aini fis-shalah, sungguhnya Allah jadikan salat itu sebagai penyejuk hatiku. Rasulullah juga pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan melaksanakan salat. Itu ikhafiddin. Kemudian apa lagi? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu penyejuk hati. Karena Al-Quran merupakan penyejuk, asyifa, penyejuk hati. Sebagai pengobat hati, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Qur'an yaitu sebagai penyembuh. Wa rahmatal lil alamin, sebagai rahmat bagi, wa rahmatal lil mu'minin, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, Qur'an merupakan wahyu Allah yang luar biasa. Luar biasa. Sebagai contohnya ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, seorang yang sangat musuh dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amr bin Hisham atau Abu Jahal, dia menunjukkan kepada orang Arab bahwasanya dia sangat benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keponakannya sendiri. Namun pada suatu malam dia mengendap-endap ingin mendengar tilawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu dia sangat musuh dengan Rasulullah SAW. Dan pada waktu yang sama, yaitu Abu Sofyan juga seperti itu, ingin mendengar tilawahnya Rasulullah SAW. Abu Sofyan, ya, Sakhr bin Harb. Kemudian pada waktu yang sama, yaitu Akhnas bin Suraik, mengendap-endap hanya ingin mendengar tilawah Rasulullah SAW. Subhanallah. Tiga orang kafir rindu hatinya untuk mendengar tilawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya mereka bertemu. Loh, kamu ngapain di sini? Masing-masing saling bertanya. Loh, kamu Abu Jahal ngapain? Loh, kamu ngapain malam-malam begini? Akhirnya mereka jujur. Sebenarnya saya ingin mendengar tilawah Rasulullah. Loh, saya juga seperti itu. Lantas ini gimana nanti ini kalau orang-orang Quraisy tahu bahwasanya kita senang mendengar Quran? Tidak usah. Jangan kasih tahu. Rahasiakan. Tapi syaratnya janji. Besok jangan datang lagi. Janji. Ya. Besoknya. Tiga orang sama. Yang satu mungkin mikirnya, ini tidak tahu ini Abu Jahal mungkin tidak lagi dengar. Abu Jahal juga mungkin begitu berfikirnya. Demikian juga Akhnas. Ketiga-tiganya berpikir dengan pemikiran yang sama. Bertemu kembali pada waktu yang sama. Loh, kamu ngapain lagi di sini? Kamu kan sudah janji untuk tidak datang kemari untuk mendengar tilawah Rasulullah. Loh, kamu juga sudah janji. Kamu juga Akhnas sudah berjanji. Sudahlah, gini saja. Udah, pokoknya gini aja. Ini kita rahasiakan. Besok, udah, tidak ada lagi yang namanya mendengar. Kita jangan mendengar. Jangan sampai ketahuan orang-orang Quraisy. Ternyata untuk kali yang ketiga, mereka mengingkari janjinya. Perhatikan ikhwatiddin. Tilawah Al-Quran, wahyu Allah yang luar biasa.
Kalau Abu Jahal yang musuh dengan Rasulullah, mereka suka mendengar tilawah, kita bagaimana? Kita sebagai seorang muslim yang menyatakan cinta kepada Allah, cinta dengan Al-Quran, gimana? Apakah tenang hati kita ketika mendengar Quran? Atau malah hati kita menjadi gelisah seperti orang kesurupan yang dibacakan Al-Quran? Yang mana kita ini? Berapa banyak kisah-kisah di mana para sahabat masuk Islam karena mendengar Al-Quran. Seperti Umar bin Khattab yang tadinya ingin membunuh Rasulullah SAW. Kemudian dia mampir ke rumah adiknya ketika waktu itu adiknya Fatimah sedang baca Quran dengan suaminya dan dengan Khabbab waktu itu. Kemudian dibacakan untuk Umar Al-Quran, yaitu Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-arsyistawa. Waktu itu Umar berkeringat, gemetar, dia katakan, ini bukan ucapan manusia. Subhanallah. Ikhwafiddin, bisa enggak kita seperti itu? Bisa enggak? Umar yang waktu itu masih kafir. Kita ketika mendengar Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa, ada enggak perasaan gemetar dalam hati kita? Kalau enggak, aduh subhanallah. Demikian juga ketika Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir membacakan Al-Quran di hadapan kedua orang tuanya, yaitu Sumayyah dan Yasir. Apa yang dia bacakan? Wadduha. Wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan seterusnya. Mendengar ini, kedua orang tuanya masuk Islam. Mendengar ini, kedua orang tuanya beriman kepada Rasulullah. Di mana? Imannya bagaikan karang bak karang yang tidak akan pernah digoyahkan walaupun diazab habis-habisan oleh orang Quraisy. Sampai Sumayyah ditikam kemaluannya. Kemudian orang tuanya Ammar, yaitu Yasir, juga meninggal ikhwafiddin. Itulah dia. Mendengar wadduha. Kita yang hampir setiap malam mendengar wadduha. Iman kita gitu-gitu saja. Subhanallah. Berarti kita ini memang harus banyak-banyak introspeksi diri ikhwafiddin. Harus banyak introspeksi diri. Mengapa? Tak getar hati kita ketika mendengar Al-Quran. Ini karena kan kelemahan iman kita ikhwafiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian, yang terakhir, yaitu cara untuk menghilangkan kegelisahan pada diri kita, yaitu dengan cara meninggalkan sesuatu yang tidak perlu untuk diri kita. Sesuatu yang tidak perlu, yang tidak penting untuk diri kita. Walaupun itu sesuatu yang mubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tak penting bagi dia, tak perlu bagi dia, tak ada faedahnya bagi dirinya. Ikhwafiddin, coba contohnya saja. Ya, contohnya saja main bola misalnya. Ya, main bola kan hukumnya mubah selama tidak melanggar syar'i seperti apa namanya, seperti pakai menutup aurat, tidak ada perjudian. Tapi coba ketika seorang main bola kemudian menjadi pikirannya akan gelisah, ini gimana nanti menang apa tidak ya, nanti saya plotkan gelisah ya Khafiddin. Ya, gelisah. Ini salah satu contoh sesuatu yang tidak penting kita lakukan. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tak penting bagi dia, tak perlu bagi dia, tak ada faedahnya bagi dirinya. Ikhwafiddin, coba contohnya saja.

seperti apa namanya, seperti pakak menutup aurat, tidak ada perjudian. Tapi coba ketika seorang main bola kemudian menjadi pikirannya akan gelisah, ini gimana nanti menang apa tidak ya, nanti saya plotkan gelisah ya Khofiddin. Ya, gelisah. Ini salah satu contoh sesuatu yang tidak penting kita lakukan. Hingga akhirnya menyebabkan kegelisahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, la yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadzan lima bihi ba's. Sungguhnya seorang hamba tidak akan sampai kepada derajat yang takwa, tidak sampai kepada derajat bertakwa hingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak masalah karena khawatir akan bermasalah. Ini dia. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada masalah, tidak mengapa, karena khawatir akan menjadi apa-apa. Bukankah ikhwafidin berapa banyak kaum muslimin yang dia punya hobi yang hukumnya mubah, tapi ternyata membuat dia menjadi gelisah, membuat pikirannya tercurah, bahkan bisa jadi sholat tinggal gara-gara untuk menyalurkan hobinya. Ya, berapa banyak kaum muslimin yang kesulitan sholat malam, bangun jam 3, bangun jam 4, sulitnya luar biasa. Seolah-olah ketika dia bangun, dia sedang dihimpit oleh beban yang berton-ton beratnya, sulit sekali bangun. Tapi ketika dia ingin melihat pertandingan bola misalnya, subhanallah, tak terlambat, on time. Tak terlambat sedikit pun. Sedetik pun tak terlambat. Dia orang yang pertama duduk. Menunggu. Tapi coba taklim. Coba ketika sholat. Lalunya nunggu pas ruku. Ah, imamnya belum ruku ini. Nunggu ruku. Pas taklim selalu di belakang. Ya. Di belakang, di depan kosong. Demikian ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya, jadi meninggalkan sesuatu yang sifatnya halal karena khawatir untuk terjadi hal yang tidak diinginkan, ini merupakan sifat seorang yang bertakwa. Meninggalkan sesuatu yang tidak masalah karena khawatir akan muncul masalah. Kemudian ikhwatiddin rahimanillahu iyyakum. Imam Ahmad juga pernah bersabda, at-taqwa hiya tarku ma tahwa wa takhsha lima takhsha. Takwa itu adalah sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang engkau inginkan, ya. Lima takhsha karena khawatir. Fa alayka ay yujahida nafsaka fit tarki ba'd ma tahwa minal mubahat. Oleh karena itu, hendaklah kamu meninggalkan sebagian apa yang engkau inginkan. Meninggalkan sebahagian apa yang engkau inginkan, ya, dari yang hukumnya mubah, hingga engkau hatta tanala manzilat taqwa, hingga kalian mendapatkan derajat ketakwaan. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Contoh lain ikhwatiddin, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari seorang sahabat Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adamiyun wi'an syarram min batnihi, tidak ada kantung yang dipenuhi anak Adam, yang diisi oleh anak Adam lebih buruk dibandingkan perutnya sendiri. Bihasbi bani Adam, bihasbi ibnu Adam, ukulat yukimna sulbah. Seharusnya cukuplah bagi anak Adam itu makan untuk menegakkan tulang punggungnya. Berapa banyak anak-anak Adam, seorang muslim makan bukannya membuat tulang punggungnya bisa menjadi tegak, tapi malah membuat tulang punggungnya menjadi gak sanggup mengangkat tulang punggungnya. Karena apa? Kekenyangan. Luar biasa kan? Jadi hikmah kita makan itu, hikmah seorang muslim makan, tidak sama seperti orang-orang kafir makan. Walladzina kafaru yatamatta'u yatamatta'una kama wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir, mereka bersenang-senang makan, ya. Mereka makan seperti makan

0: sementara seperti makannya binatang-binatang ternak, dan tempat mereka itu ada dalam neraka. Ikhwatiddin, seorang muslim tidak demikian. Mereka makan agar mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan makan itu malah membuat dia malas. Dia makan seharusnya membuat dia semangat dalam menuntut ilmu. Tapi dia makan karena kekenyangan, begitu hadir di majelis ta'lim malah tidur di majelis ta'lim. Ini kan namanya nikmat membawa malapetaka, ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian fa in kana la mahala, kalau memang dia harus makan juga, fasulusun li ta'ami, maka sepertiga untuk makanannya, fasulusun li syarabi, sepertiga lagi untuk minumannya, fasulusun li nafasi, sepertiga lagi untuk nafasnya. Itulah dia. Makan hukumnya mubah. Ya. Makan hukumnya mubah, tapi kalau sampai makan ini membawa malapetaka, maka inilah yang akan membuat gelisah ikhwatiddin. Jadi seharusnya kita itu makan sebagaimana makannya orang-orang mukmin. Rasulullah mengatakan kalau orang kafir itu makan dengan 3 perut, tapi orang mukmin makan dengan 1 perut. Kalau ada orang mukmin yang makannya dengan 4 perut, wah itu lebih parah dibandingkan orang-orang kafir. Karena Islam ini sifatnya general, mengatur semua, setiap lini kehidupan kita. Demikianlah ikhwatiddin, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri pembicara, terutama untuk kaum muslimin yang lain, untuk antum, para pendengar, semoga dapat menggugah hati kita, sehingga kita menjadi makhluk Allah yang tenang, berjalan di atas bumi dengan tenang. Tenang, tidak ada kegelisahan-kegelisahan. Tenang dalam menghadapi setiap problematika hidup dan kehidupan kita. Demikianlah, qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafur rahim.
1: الكلمة الطيبة ألم ترك

0: فَطُيحَتْ.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.

bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ato'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udhu billahi minasyaitanirrahim.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: ما المقصود بخيانة الله عز وجل ورسوله مما ذكرتم في الآية السابقة؟
6: من عبد غير الله فقد خان الله.
5: نعم.
6: لأن الله أمرك بعبادته وأمرك أن تخلص له الدين وأن لا تجعل معه شريكا. فإذا عبدت غير الله وأشركت مع غيره فقد خنت الله بما أتمنك عليه. وإذا نصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تبع شريعته وعدلت عن سنته وكرهتها ولم تعمل بها فأنت خائن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع الأمور لا بد من أداء الأمانة على القدر المستطاع. ومن خان وخان وغش فعليه النقص على قدر ما ارتكب من خيانة.
5: نعم بارك الله فيكم.
7: Apa maksud dari mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada ayat yang telah Anda sebutkan sebelumnya? Kemudian Syekh menjawab, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah. karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam setiap urusan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa Mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: قال الرسول
5: قال الرسول
4: صلى الله عليه الله عليه وسلم
6: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
1: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
8: Jalannya sama.
9: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
7: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: adalah milik Allah dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
1: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alayk. Muttafaqun alayh.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Nurun minal Qur'an.
7: Wa nunazz

0: إليه ترجعون.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
5: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
7: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
8: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya
9: memperoleh azab jahannam.
8: Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya, dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
1: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Aduhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah, bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin a'azzakumullah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah alam semesta yang indah. Pegunungan, pohon-pohon yang hijau dan hamparan dataran yang demikian mengagumkan pandangan mata. Yang ini semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan sungguh untuk direnungkan dan dijadikan sebagai dalil dan bukti akan kebesaran Allah dalam diri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga dalam dirimu sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kamu tidak memperhatikannya, tidak merenungkannya? Coba lihat gunung yang demikian indah, yang demikian sempurna ciptaannya, yang tentu setiap orang yang memiliki akal yang sehat akan mengaguminya. Begitu pula kalau misalnya dia melihat pemandangan lain yang lebih indah, dia akan semakin bertambah kagum. Dan begitulah, semakin dia menilai kesempurnaan satu ciptaan Allah, semakin dia merasakan sempurnanya keindahan tersebut, maka semakin dia merasakan kekaguman dalam dirinya, semakin dia merasakan keindahan tersebut sempurna dalam dirinya, yang dengan ini harusnya dia berdalil, mengambil argumentasi untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala karena dialah zat yang menciptakan keindahan alam yang demikian sempurna ini. Dengan ini orang yang beriman akan mengambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha sempurna kekuasaannya. Karena tidak mungkin ini terjadi dan tercipta kecuali dengan kekuasaan. Kecuali dengan kekuatan dan keperkasaan. Dialah Al-Aziz yang maha perkasa. Dialah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dialah Al-Matinu yang maha kokoh. Dialah Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dengan keindahan ini, yang tidak mungkin tercipta secara kebetulan, orang yang beriman akan mengambil argumentasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha sempurna ilmunya, Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya. Maka sifat-sifat kesempurnaan ini diyakininya dan ditetapkannya. Inilah cara mengambil faedah dari perenungan terhadap keindahan alam semesta yang kita saksikan dalam kehidupan kita di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada yang lebih penting dari itu. Setelah kita merenungkan keindahan alam semesta yang kita saksikan, baik itu gunung, hamparan padang rumput yang indah, ataupun lautan yang biru dengan ombaknya yang demikian indah, entah itu pemandangan matahari terbit atau matahari terbenam yang menghiasinya, kita akan merasakan kekaguman, rasa suka, dan cinta kepada pemandangan tersebut. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita melihat yang lebih indah lagi, akan semakin bertambah rasa suka kita. Tidakkah kita berpikir bahwa zat yang menciptakan semua keindahan ini, dialah yang lebih indah, bahkan dia maha indah. Dialah yang lebih sempurna, bahkan dia maha sempurna dalam semua sifat-sifatnya. Tidakkah kita berpikir, kalau kita mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kecintaan kita melebihi semua kecintaan kepada makhluk, yang kita mencintai makhluk itu karena keindahannya atau karena kesempurnaan yang kita perkirakan ada padanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala maha indah. Sifat-sifatnya maha sempurna. Dialah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan dia menyukai keindahan. Dialah yang berfirman tentang dirinya dalam Al-Quran, walillahil mathalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya yang paling mengenalnya, yang paling mulia di sisinya, pernah mengucapkan dalam sebuah doanya, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, Ya Allah, aku tidak mampu untuk memuji sanjungan dan pujian. Tidak mampu memuji, memberikan pujian dan sanjungan yang pantas bagi dirimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan untuk dirimu sendiri. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan tentang kesempurnaan yang ada pada dirinya. Yang tidak mungkin dilukiskan dan tidak mungkin bisa diungkapkan dengan apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Katakanlah, seandainya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat yang mengungkapkan sempurnanya keindahan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh lautan itu akan habis untuk menulisnya sebelum habis diungkapkan keindahan dan kemahasempurnaan yang ada pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, meskipun kita akan mendatangi tinta yang sepenuh lautan itu pula. Jadi agung, kalau kita mau merenungkan sejenak saja, kita mau mengungkap, mempelajari rahasia maha indahan Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Kita pahami dengan benar, tidak menyerupakannya dengan makhluk. Tidak kita menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanya karena pertimbangan akal kita. Kita tidak membagaimanakannya dan kita tidak menyelewengkan maknanya. Niscaya kita akan merasakan satu keindahan yang maha indah, yang dengan itu pasti kita akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang kita anggap indah di dunia ini, atau kita anggap kita kagumi di dunia ini karena keindahannya. Disebabkan karena dialah yang maha indah. Bahkan semua keindahan yang ada di dunia adalah berasal dari ciptaannya, karunianya dan anugerahnya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana keindahan dan sempurnanya kekuasaan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan dalam sebuah ucapan beliau, Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kebaikan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pelajarilah Al-Quran, renungkanlah, hayatilah makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka sungguh ini merupakan cara utama dan pertama untuk bisa meraih kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan mengenal keindahannya, mengenal kemahasempurnaannya, dan mengenal semua sifat-sifat kemuliaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang mulia cinta kepadanya dan kedudukan-kedudukan yang agung dalam agama yang lainnya. Wassalallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Muntayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
6: Was'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa
1: kecuali dengan izin Allah.
2: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
2: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
2: Yati qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in tadu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
2: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
2: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
2: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
1: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
5: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Bagaimana dengan si Fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si Fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Al-Qur'an.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: من جابر رضي الله عنه ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
5: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: Nurun minal Qur'an.
3: Wa nunazzi

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
3: Ayatun min al-Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
6: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
5: أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
6: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
5: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
6: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
6: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
3: Ayatun min al-Quran.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Ali Ibrahim innaka hamid.

level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan, kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut, dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah. Yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin

0: maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang Muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min, saya heran terhadap urusan orang mu'min, inna amrahu kullahu khairun, sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mu'min itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah, kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan, bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di kemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita. Semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara. Hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah. Kita sederhanakan yang rumit. Dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsif. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis punya potensi kebahagiaan, di antaranya qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masyaallah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minina dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan. seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda untuk sama-sama kita ikuti kajian ilmiah yang rutin di setiap Ahad pagi bersama Al-Ustaz Mahfud Umri Al-Sihafirullahu Ta'ala. Kami hadirkan dari Masjid Riyadhus Shalihin, Perumahan Mutiara Insani, Kota Bekasi. Langsung saja kita ikuti dan simak kajiannya. Semoga memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, dan juga kepada para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, kaum muslimin di mana pun Anda berada, tentu kita berharap semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi kita, memberikan petunjuk dalam hidup dan kehidupan ini sehingga Allah memberikan kepada kita istiqomah dan menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'wah Dawa sampai kepada fasal, ya. Faslun, qolal mu'allif faslun. Adapun dalam kurung di sini, al-ma'asi tusaghirun nafsa wa tuhaqqiruha. Ya, paman dari Syekh Ali Hasan ini. Bahwa maksiat itu akan mengecilkan dan menghinakan jiwa seseorang. Bahwa perbuatan dosa, perbuatan maksiat, akibatnya akan menghinakan jiwa dia sendiri. Ya, ini. Apa kata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa min uqubatiha annaha tusaghirun nafsa wa tuqmi'uha wa tudassiha wa tuhaqqiruha hatta tasiro asyghara shay'in wa ahmarah. Di antara akibat perbuatan maksiat, ingat, perbuatan maksiat, ya, bahwa maksiat itu akan mengecilkan, ya, dan membuat apa? Dikuasai, ya, menguasai jiwa-jiwa itu serta mengotori, menyembunyikan dan menghinakan sampai dia menjadi sesuatu yang kecil dan hina, ya, paling kecil dan paling hina. Nah, sementara jiwa itu, para jamaah sekalian, ya, memang macam-macam jiwa itu, ya, nafsu itu, ada nafsu apa, nafsu mutmainnah, ini jiwa yang paling tinggi.

nanti. Wahai nafsu yang mutmainnah, jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembali engkau kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Ya. Berarti kalau nafsu yang mutmainnah memiliki kedudukan yang tinggi, karena apa? Ridho dan diridhoi. Ya. Adapun nafsu amarah, wa ma ubari'u nafsi, inna nafsah la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya. Apa kata Zulaikha? Aku tidak berlepas diri dari kesalahanku. Inna nafsah, sesungguhnya nafsu, ya, la ammaratun bisu, punya sifat, ya, benar-benar ammarah, sighah mubalaghah dari amirah, yaitu apa? Benar-benar banyak menyuruh kepada apa? Asu, keburukan. Nah, kalau dibiarkan nafsu seperti itu, ya, kita tidak masuk kepada apa? Lafaz berikutnya, illa ma rahimah rabbu. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratun bisu illa ma rahimah rabbu. Ya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Illa ma rahimah rabbi, inna rabbi wa furrahim. Kecuali yang dirahmati oleh Rabbu. Ya, ini para ikhwan. Nah, kita masuk kepada selain nafsu amarah, nafsu yang dirahmati Allah. Nafsu apa? Nafsu mutmainnah. Nah, nafsu yang amarah bisu ini, ya, karena apa? Senantiasa dibiarkan dengan dosa, maksiat, maka maksiat itu akan mengecilkan, meremehkan, menghinakan nafsu itu sendiri, jiwa, diri manusia itu sendiri, ya. Karena manusia terdiri dari apa? Jasad dan ruh. Ruh mewakili nafsu, mewakili ruh. Ya, karena suatu saat di hadis masalah pencabutan nyawa oleh malaikat disebut ya ayyuhan nafsul khabisa. Fi riwayah ya ayyuhar ruhul khabisa. Ya. Ini. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah tidak bisa berkutik, maksiat sudah bisa mencengkram dirinya. Ya. Sehingga tidak bisa berkutik, maka akan hina. Wa may yuhinillah fama lahu mimukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, tidak ada bisa memuliakan. Nah, ternyata faktor yang paling berat dalam menghinakan nafsu kita, jiwa kita, diri kita, apa? Al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat. Ini. Kama anna ta'ata tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Sebagaimana sebaliknya. Ya, bahwa ketaatan itu akan membuat nafsu tunammiha, tanmiyah, tumbuh dan berkembang jadi baik. Wa tuzakkiha, membersihkan dan mensucikan jiwa nafsu kita. Wa tukabbiruha, dan membesarkan jiwa ini. Nah, ini. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa rendah, merasa hina. Jangan merasa sedih. Kenapa? Kamu tuh tinggi. Nah, ini. Nafsumu tinggi. Kapan? Kalau kalian beriman. Nah, iman sama maksiat tentu bertolak belakang. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'a wa yanqus bil maksiat. Iman bisa bertambah, berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, berkurang dengan maksiat. Maka maksiat akan mengurangi keimanan. Di mana keimanan itu akan menunjukkan ketinggian derajat seseorang. Iman yang mana? Iman yang sempurna. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, ya. Dan jangan kamu merasa rendah, merasa sedih, ya, kamu tuh tinggi, ya, kalau kalian beriman, ya, bisa dilihat, ya, dalam firman Allah, ya, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya, yaitu surah Al-Imran 139, wala tahinu, wala tahzanu, ini penting, wala tahinu, wala tahzanu, dia merasa hina, dia merasa lemah, ya, lemah itu kan hina. Dia merasa sedih.
Jadi hina sama sedih itu sifat negatif yang bisa menjerumuskan jiwa seseorang. Ya. Itu. Padahal orang itu memiliki keruan sangat tinggi jiwanya. Kapan? Ketika beriman. Nah, jadi iman ini akan menentukan ya, hina dan mulianya jiwa. Ya. Sementara iman itu bisa bertambah. Kemuliaan bisa bertambah seseorang. Kehinaan bisa bertambah. Dengan apa? Dengan ketaatan dan juga maksiat. Nah, maksiat inna. Akan apa? Tusoghir, watukmi', watudassi, watuhakir. Ya. Merendahkan, menguasai, mengotori dan menghinakan jiwa-jiwa kita. Ya. Nah, kalau Allah sudah menghinakan, wa man yuhinillah famalahu mim mukrim, kalau Allah menghinakan seseorang maka tidak ada yang bisa memuliakan. Kalau menyesatkan tidak ada yang bisa ngasih petunjuk, Allah ngasih petunjuk tidak ada. Ya iyamsakallahu bidurrin falaka syifalahu illa huwa wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi ma yasha min ibadihi. Kalau Allah iyamsakallahu bidurrin, kalau Allah menghendaki ya untuk diberikan kemadharatan kepada engkau, tidak ada yang bisa mengungkap, mau ngasih kemiskinan, mau ngasih ke sakit. Kalau keduanya ujian tapi kehinaan. Tidak ada yang bisa. Demi sebaliknya, ya, wa yamsaka Allah bidurrin fala kashifa lahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi man yasha min ibadihi. Kalau Allah menghendaki kebaikan, ya, tidak ada yang bisa menolak saudara. Ya. Fala radda li fadlihi, yusibu bihi man yasha min ibadihi. Allah akan menimpakan kebaikan itu kepada siapa? Hamba yang Allah kehendaki. Makanya doa kita apa? Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tiya lima manata. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan kepada aku, ya Allah. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi. Ya, keyakinan seperti ini harus ditanamkan. Ya. Nah, agar kita menjadi hamba yang dikehendaki untuk diberikan kebaikan, ya maka kita harus berusaha memperbaiki jiwa ini. Ya, dengan ketaatan dan jauhkan dari maksiat. Kata Abdullah Mubarak, ra'aitud dunuba tumitul quluba wa qad yurithud dhulla idmanuha wa tarkud dunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Aku menilai, aku memandang bahwa dosa itu bisa membunuh hati. Wa qad yurithud dhulla idmanuha, dan mewariskan kehinaan bagi pecandunya. Nah, idman itu pecandu. Kalau pecandu berdosa-dosa terus. Ya. Membiarkan terus-menerus dalam dosanya. Tapi kalau ketika sekali berubah dosa itu wah manusia. Kullu bani Adam khata wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Ya. Setiap manusia pasti berbuat dosa, yang paling baik yang mau tobat. Ya. Kalau kita berbuat dosa, ya, membiarkan dosa itu, maka akan apa? Akan memberikan noktah hitam, ya, noktah hitam itu para jemaah. Ya. Ketika orang berbuat dosa, sebagaimana Nabi bersabda, innal abda idza akhta'a, ya, khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Ya, seorang hamba jika dia berbuat salah, berbuat dosa, melakukan dosa, fi riwayah idza atnaba, berbuat dosa, akan ada noda hitam di atas hatinya. Fa idza huwa nazza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Kalau dia mencabut dosa itu dan dia istighfar, tobat, hatinya bersih lagi, bersinar. Yang tadinya hitam bersinar. Ya. Wa in ada, kalau kembali lagi berdosa, zida fiha, maka tambah noda hitamnya, hatta ta'luwa qalba, sampai noda hitamnya menumpuk dan meninggi di atas hatinya. Wa huwa ron alladzi dzakarallahu kalla bal
rona ala qulubihim makanu sibir. Itulah ron yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Kalla bal rona ala qulubihim. Ingat. Ya, bahkan apa? Bal rona ala qulubihim. Ya, akan menutupi hatinya. Apa itu? Apa yang mereka perbuat dari dosa-dosa. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan di Hasan Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini para jemaah. Nah, berarti apa? Jiwa ini penting, ya. Karena Allah sampai bersumpah, ya. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah atas nama wahyu, atas nama nafsu. Wa nafsi wa ma sawaha. Demi nafsu, demi jiwa dan yang meluruskannya. Nah, kemudian Allah Ta'ala memberitahu kepada kita fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham. Kepada siapa? Kepada nafsu. Berupa apa? Fujuraha wa taqwaha. Fujur itu buruk, jelek, maksiat. Takwa, baik, ketaatan. Takwaha. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Lalu Allah Ta'ala memberitahu kita pada kita apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan jiwa nafsunya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugi orang yang mengotori nafsunya. Nah, berarti di sini nafsu memiliki kedudukan penting sampai Allah bersumpah atas nama nafsu. Padahal bersumpah atas nama makhluk dan nafsu makhluk tidak boleh. Man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah atas nama selain Allah, maka apa? Dia telah melakukan kesyirikan. Kalau Allah Ta'ala, ya terserah Allah. Fa'an lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah mau. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tapi mereka akan ditanya apa yang mereka perbuat. Terserah Allah Ta'ala. Nah, ketika Allah bersumpah atas nama matahari, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha. Matahari memiliki kedudukan yang tinggi, begitu pula dengan bulan. Wal laili idza yaghsyaha, wan nahari idza jallaha, malam dan siang. Berarti apa? Ketika Allah bersumpah atas nama makhluk, para ulama menjelaskan, menunjukkan li ahammiyati hadal makhluk, menunjukkan pentingnya kedudukan makhluk itu, ya, seperti Allah bersumpah watini wazaitun. Sekarang banyak buah tin dan zaitun dimanfaatkan orang. Matahari sudah diteliti orang, bulan diteliti orang, ya, menunjukkan waktu dan semuanya. Nah, ketika Allah bersumpah atas nama nafsu, berarti nafsu itu memiliki kedudukan penting. Sehingga harus menjadi perhatian besar kita. Wa nafsi wa ma sawaha. Nah, Allah kemudian beritahu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan. Apa itu ilham? Kalau untuk Nabi namanya wahyu. Selain Nabi apa namanya? Ilham. Dapat ilham. Bisikan. Fujur dan taqwa. Maka kita punya potensi dibisiki oleh maksiat dan ketaatan. Sebagaimana Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika faqalu ya Rasulullah wa iyyaka faqala wa iyyaya illa anna Allah ani alaihi fa aslama wa la ya'muruni illa bi khair." Akhrajah Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Tidaklah masing-masing kalian kecuali diwakilkan, diberikan kepadanya, disampaikan kepadanya apa? Qarin. Apa qarin? Teman dekat. Di mana teman dekat itu? Ya, mudah berkomunikasi. Tapi qarinnya berupa apa? Jin dan malaikat. Ya, yang memberikan ilham. Kalau jinnya fa'alhama fujuraha, mengilhamkan yang fujur. Kalau malaikat, ya, ilham yang takwa. Sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasul? Iya, maksud saja sama. Dapat qarin jin dan qarin malaikat. Tapi, illa
annallaha a'ani alayya. Bahwa Allah Ta'ala menolong saya. Sehingga apa? Qorin jin la ya'muruni illa bi khair. Fa aslama. Qorin jin saya itu aslam, masuk Islam. Atau aslama istislam, tunduk. Sehingga tidak menyuruh aku kecuali yang baik-baik. Itu korinnya Nabi. Korin jinnya Nabi itu apa? Tidak sampai menyuruh kecuali yang baik. Makanya beliau disebut dengan maksum. Ya. Korin jin kita. Fa'alhamaha fujuroha. Ilhamkan yang buruk-buruk. Ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu senantiasa nyuruh yang buruk-buruk. Illa marahima rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Nafsu apa namanya? Nafsul mutmainnah. Makanya tinggi. Ya. Kama anna ta'a tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Sebagaimana ketaatan. Ketaatan bisa apa? Bisa menumbuhkan nafsu. Membersihkan nafsu. Membesarkan nafsu. Memuliakan nafsu. Para jemaah. Ya. Seperti tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadakuli fi ibadi wadakuli jannati. Ya. Wahai nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang nanti itu di akhirat dipanggil begitu oleh Allah. Ketika mencabut, malaikat mengatakan apa? Ya ayyatuhan nafsu thayyibah. Wahai jiwa yang baik. Itu. Ketika mau dicabut. Mufi riwayah, ya ayat Tuhan, ruhut toyibah. Ruh yang baik. Ini para jamaah. Ya. Nah, maka Allah Ta'ala menyampaikan, wahai nafsu yang tenang, nafsu yang baik, kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan radiyatan mardiyah. Ridho dan diridhoi. Ridho kepada Allah, kepada Nabi, kepada agamanya. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi muhammadin nabiyya. Ridha kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada agama ini. Dan diridha oleh Allah Ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka. Ridha dan diridha. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hambaku. Ya. Ada ubudiyah ammah. Ubudiyah khassah. Umudiyah al-khassatil khassah. Maka di sini, umudiyah khassah. Karena orang beriman. Umudiyah ammah. Semuanya kafir beriman. Semua hamba Allah. Ya. Itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa masing-masing hamba itu akan datang. Ya. Masing-masing orang akan datang kepada Allah sebagai hamba. Ya. In kullu illa atir rahmani abda. Sebagaimana Allah berfirman ya dalam surat Al-Maryam 94. In kullu man fis samawati wa ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan bumi, yang kafir maupun yang tidak kafir, yang beriman akan datang kepada Allah sebagai hamba. Hamba siapa? Hamba apa? Umbudiya amma. Tapi yang dalam surat, ya, ya ayatul rasulul mu'minah tadi, irji'ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Ibadi apa di sini? Umbudiya khassah. Ya, sebagai orang beriman. Ya, umbudiya khassah. Ya. Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Pertama, dipuji dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmain. Yang kedua dipersilahkan irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu, Rabbmu. Dengan apa? Ridho dan ridhoi. Nah, ini semua merupakan tujuan apa? Derajat ya yang tumbuh bagi nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, puncaknya wadkhuli jannati, tinggi, besar, ya, berkembang. Ya. Tapi bagi jiwa-jiwa yang rendah, ya, jiwa-jiwa yang selantiasa mengotori jiwanya dengan dosa, ini para jalan. Ya. Maka kata beliau bahwa dosa itu akan
merendahkan jiwa, akan membuat orang itu tadallul, tuqyuha yaitu rendah, hina. Ya, watudasiha watuhaqiruha, mengotori, ya, dan menghinakan. Hatta tasiru asghara syai wa ahqar, hingga jiwa menjadi apa? Sesuatu yang sangat kecil dan hina. Sebaliknya, kama anna ta'ata tunamiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha, bahwa ketaatan akan membuat jiwa nafsu berkembang, membersihkan dari kotoran dan membesarkan, meninggikan tadi, ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini penting para jemaah, ya. Jangan kamu merasa hina, merasa lemah dan merasa sedih. Nah, lemah, lemah di sini lemah harta, ya, lemah fisik, karena ujian kekurangan harta, ujian kekurangan fisik, entah cacat atau sakit. Sehingga membuat sedih orang kan? Kan tidak. Ketika orang itu lemah, hartanya, lemah fisiknya, keterbatasan, membuat apa? Sedih, jangan. Wala tahinu wala tahzanu. Kenapa? Wa antumul a'laun. Kamu tuh tinggi, besar. Ya. Kapan? Kalau kalian beriman. Dan iman isinya ketaatan. Jadi ketaatan ini akan membuat orang tuh mulia. Iman akan membuat orang tuh mulia jiwanya. Sehingga dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadukhuli fi ibadi, wadukhuli jannati. Betapa indahnya panggilan itu para jemaah. Malaikat memanggil apa ketika mencabut nyawa, malaikat maut? Ya, apa bilangnya? Ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Wahai nafsu yang baik. Wafi riwayah, ya ayyatuhan ruhu at tayyibah. Ruh yang baik. Sebaliknya, bagi orang yang ya durhaka kepada Allah, ya ayyatuhan nafsul khabithah. Jiwa yang jelek, jiwa yang buruk. Ya. Karena perbuatannya. Nanti di dalam, itu ketika mau mati. Ketika di alam barzakh, nafsu yang jelek ini akan berupa apa? Berupa manusia. Yang buruk rupa. Baunya busuk. Ketika keluarga dan hartanya pulang, tinggal amalnya yang diperbuat oleh nafsu yang jelek tadi. Baunya busuk. Dia menyeramkan, si mayit takut dan bertanya, siapa engkau? Apa kata orang itu? Bau, kata si mayit, bau busuk. Wajahmu penuh dengan kengerian, keburukan, ketidakbaikan. Apa kata si orang ini? Abshir, hadal yawmul ladhi tu'at, ana amalukal khabif. Ya. Kabar gembira bagimu. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Aku adalah amalmu yang buruk. Dengan sebab apa amal buruk di sini? Yang menyebabkan buruknya jiwa, buruknya nafsu. Waliyahudzubillah. Waliyahudzubillah. Sementara potensi nafsu untuk berbuat jahat, berbuat jelek, dosa, maksiat, sangat-sangat terbuka. Bahkan diberi ilham. Bahkan diberi korin, jin. Memang itu ujian. Ujian kita. Ya, ujian. Oleh karena itu ketika Allah bersumpah atas apa nama nafsu, wa nafsi wa ma sawaha, demi nafsu dan yang telah meruskannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada nafsu, ya, fujur, dosa. Dari bisikan siapa? Bisikan jin, korin jin. Dan ketakwaan korin berupa apa? Malaikat. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala memberikan pujian dengan aflah, al-falah, keberuntungan, kesuksesan. Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung, sungguh menang, sungguh sukses siapa? Orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Ya, waqad khaba man dassaha, dan ya sungguh merugi orang-orang yang telah mengotori jiwanya. Ada juga yang menisbatkan man di sini adalah Allah Ta'ala, karena memang Allah Ta'ala yang membersihkan jiwa.
Tapi juga ada misalnya pada manusia. Manusia harus ada apa? Upaya, sebab. Allah yang membersihkan. Makanya kita doanya apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hadis sahih riwayat Muslim. Allahumma ati nafsi, ya Allah berikan pada nafsu saya apa? Taqwaha. Karena nafsu dikasih dua ilham. Apa? Fujur dan takwa. Fujur jangan, ya Allah, berikan takwanya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Karena Allah tadi mengilhamkan falhamaha fujuraha wa taqwa. Kita minta takwanya. Nah, ini upaya kita. Masuk dalam ayat tadi, qad aflaha man zakkaha. Tapi yang membersihkan jiwa pada hakikatnya adalah Allah Ta'ala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Bersihkan, ya Allah, nafsu saya. Anta khairu man zakkaha. Engkau lah zat yang paling baik dalam membersihkan, mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau lah walinya yang menguasai dan yang memiliki nafsu itu. Ya, makanya Nabi bersabda, inna quluba bani Adam baina isbi'i min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifu haitsu yasha. Tsumma qala Rasulullah, Allahumma sarrif ya qulu ya musarrifal qulub, ya sarrif qulubana ala ta'atik. Rahu Muslim. Bahwa hati manusia kadang disebut dengan qalbun, kadang disebut dengan nafsun, kadang ruh, ya ini meskipun tentu saja berbeda ya, tapi kadang wakili. Bahwa hati manusia berada di antara dua jemari Allah, kapan Allah memalingkan seperti satu hati. Maka doa kita, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Taat. Kenapa? Kama anna ta'ah tunamiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Karena sungguh taatan akan membuat jiwa kita tumbuh. Nah, sehingga tidak mudah dibisiki setan. Tidak mudah dipengaruhi syaitan. Innal ladina taqaw idza massahum ta'ifu minasyaiton tadakkaru ya fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang bertakwa, nah, ada ketakwaannya di sini. Fa alhamaha fujura wa taqwaha. Ketika ada takwa, maka apa? Ketika ada bisikan jahat dari setan, dia sadar, disadarkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah. Ya alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakallahu wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di antara sifat ahli surga adalah di antaranya orang-orang ketika dia berbuat fahisyah keji termasuk zina misalkan dan zalim kepada diri mereka langsung ingat Allah, mohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak terus-menerus dalam dosanya. Nah, ini penting ya. Sebab al-israr itu akan membuat hati kita, nafsu kita kotor dan hina. Apa israr? Terus-menerus dalam dosa. Ya, hendaklah segera ya bertobat. Sebagaimana tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kalau dia berbuat dosa ada hitam di hatinya. Kalau dia cabut dosa itu, istighfar tobat, apa? Mengkilat lagi, ya. Sukilah kolbu. Mengkilat lagi. Oh, sudah mengkilat. Kan ada cahaya. Kalau ada cahaya, terang. Kalau terang, yang maksud takwa bukan fujur. Ya. Alhamaha, fujuraha, wa taqwaha. Allah mengilhamkan, membisikkan kepada nafsu. Fujur. Melalui siapa? Bisikan korin jin. Takwa, bisikan korin, malaikat. Nah, kalau sudah takwa, innal ladina taqaw, idha massahum, ta'ifu minasyaiton tadakkaru, fa'idahum mubsirun. Al-A'raf 201. Sesungguhnya orang bertakwa, jiwanya penuh ketakwaan, doanya Allahumma ati nafsi takwa. Ya Allah berikan kepada nafsu saya ketakwaannya. Maka ketika ada bisikan setan yang jahat, langsung sadar. Ya. Walam yusiru ala ma'afalu. Tidak terus-menerus dalam berbuat dosa. Langsung sadar. Nah, bisikan banyak. Antum kita bisa rasakan. Coba. Bisikan banyak sekali. Ya. Banyak. Dan kalau hatinya kosong dari hidayah. Ya. Tentu tidak akan dapat petunjuk.
Dan hidayah paling tinggi apa hidayah apa? Hidayah tauhid. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. At-Taghabun 11 ini penting bagi kita. Tidak ada musibah yang menimpa di muka bumi kecuali dengan izin Allah. Musibah yang kita dengar selalu konotasi positif, padahal musibah juga bisa negatif. In asabatu sarra syakara fakana khairullah. Wain asabahu dharra sabara fakana khairullah. Kalau dapat musibah yang enak, dia bersyukur jadi kebaikan. Kalau dapat musibah yang tidak enak, yang sempit, bersabar jadi kebaikan. Tapi kalau hatinya dapat hidayah, musibah apa saja jadi kebaikan. Kenapa? Ma'asaba musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, barang siapa beriman pada Allah, yaitu tauhid yang benar, yahdi qalbahu, Allah kasih hidayah di hatinya. Ya. Hatinya bersinar dengan cahaya tauhid, bersinar dengan cahaya sunnah. Nah, dengan demikian akan terang dan jelas apa yang dihadapi. Ya. Karena pada hakikatnya bukan mata telanjang ini yang buta, tapi hati. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata ini yang buta, tapi mata hatinya. Kenapa? Tertutup jiwanya oleh apa? Al ma'asi, maksiat, dosa. Sehingga tidak apa? Tidak bisa ada cahaya untuk membedakan hak dan batil. Mudah diprovokasi, mudah difitnah, mudah tercebur ke dalam keburukan-keburukan para jin. Ya. Nah, karena itu doa-doa yang penting. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini semua merupakan doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis saya sama Muslim. Ya Allah, berikan kepada nafsu saya ketakwaannya. Artinya jangan yang fujur. Bersihkan ya Allah. Engkau lah zat yang paling baik dalam membersihkan nafsu, jiwa. Dan engkau lah pemilik dan yang menguasai. Ya, di antara dua jemarimu ya Allah. Balikkan ya kepada kebaikan. Ini para jemaah. Ya. Nah, kalau kita paham itu sebagai dasar. Ala inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu, ya, wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Banyak penting kajian tazkiyatun nafas begini. Justru di dasar bulughul maram itu dohir. Makanya hadis